Salam sehat, tetap semangat untuk semuanya. Terima kasih Ibu Parilah di GBA 3 sudah berbagi informasinya ya pagi hari ini dalam segmen sudut, dalam segmen jurnal pagi MKFM. Kita akan menyambung kebersamaan kita ke segmen selanjutnya dalam segmen sudut pandang sahabat MK. Akan hadir topik perbincangan seputar menilik wacana alternatif pembiayaan daerah. Nana bisa menyampaikan juga atensi berkenaan dengan topik yang dibahas sahabat MK ya. Dari skala 1 hingga 10, seberapa mendukung Anda agar pemerintah daerah ini menerbitkan obligasi daerah? Dan Anda bisa menyampaikan juga jika pemerintahan daerah menerbitkan obligasi daerah untuk pembangunan, apakah Anda setuju sahabat MK? Nah, silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Kami hadirkan perbincangan selengkapnya dalam segmen sudut pandang selepas satu nasyid dari Sotul Harokah dengan tekad perjuangan.

0: Sahabat MQ, kebutuhan pembangunan daerah saat ini terus meningkat, mulai dari pembangunan infrastruktur, layanan pendidikan kesehatan, hingga transportasi publik. Di sisi lain, banyak pemerintah daerah juga masih menghadapi keterbatasan anggaran untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Apalagi, sejak adanya efisiensi dana transfer ke daerah oleh pemerintah pusat ya sahabat MQ. Dengan kondisi itu, daerah dituntut lebih kreatif dan mandiri dalam mencari sumber pembiayaan untuk pembangunan. Di pagi hari ini dalam segmen Sudut Pandang kami akan hadirkan perbincangan bagaimana menilik wacana alternatif pembiayaan daerah. Anda bisa menyampaikan juga pandangan berkenaan dengan topik yang dibahas. Dari skala 1 hingga 10, sahabat MQ, seberapa mendukung Anda agar pemerintah daerah ini dapat menerbitkan obligasi daerah? Dan menurut Anda, opsi pendapatan daerah manakah yang perlu kemudian ditingkatkan agar kualitas pelayanan daerah ini semakin baik? Silakan dapat disampaikan ke 0811-224-1027. Pagi ini kita sudah juga dibersamai oleh reporter MKFM. Sudah ada sahabat Siva Khairunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Siva.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Herlan Hanif.
0: Sahabat Siva, kita melihat seiring kebutuhan pembangunan daerah saat ini yang terus meningkat, mulai dari pembangunan infrastruktur dan lainnya, ini tentunya memerlukan biaya ya, pembiayaan. Betul. Ini. Kemudian juga ini daerah-daerah yang ada di Indonesia perlu kemudian lebih kreatif dan mandiri ya, dalam hal ini dituntut oleh pemerintah pusat karena memang kebijakan efisiensi juga ini masih berlaku ya sahabat Siva.
1: Betul sekali sahabat Herlan, karena kalau kita lihat dari segi aturan, sejak 2001 otonomi daerah sudah diberlakukan, sehingga pemerintah daerah sebetulnya memiliki kewenangan lebih luas dalam mengelola pembangunan dan keuangan daerah mereka. Akan tetapi dalam praktiknya, ternyata sebagian besar anggaran pemerintah daerah ini masih sangat bergantung pada transfer pusat seperti dana alokasi umum, dana alokasi khusus, hingga dana bagi hasil. Akibatnya kalau kita lihat sekarang kondisinya, anggaran ataupun juga pembiayaan daerah, ruang geraknya menjadi terbatas ketika transfer pusat mengalami penyesuaian dalam beberapa tahun kebelakang. Situasi tersebut ini yang kemudian memunculkan dorongan agar para pemerintah daerah bisa mulai memiliki sumber pembiayaan alternatif yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Salah satunya ini yang menjadi sorotan sahabat MQ. Hari ini MPR bersama dengan sejumlah pihak terkait nampaknya akan membahas terkait dengan adanya wacana kembali dihadirkannya obligasi daerah. Karena beberapa daerah memiliki potensi ekonomi besar sahabat MQ, tapi belum optimal memanfaatkannya untuk mendukung pembangunan. Karena kalau kita lihat sumber pembiayaan daerah tetap terbatas, ini khawatirnya pembangunan jadi tidak berjalan sahabat Herlan.
0: Ya, pembangunan tidak berjalan, kemudian juga layanan publik ini juga tidak optimal begitu ya. Hal inilah yang membuat pembahasan mengenai alternatif pembiayaan daerah semakin relevan dalam beberapa tahun terakhir. Selain untuk mempercepat pembangunan, pembiayaan alternatif juga dinilai penting agar daerah mampu meningkatkan daya saing ekonominya. Banyak proyek strategis daerah membutuhkan dana besar dan pembiayaan jangka panjang. Ketika daerah hanya mengandalkan APBD rutin, pembangunan yang direncanakan seringkali kemudian dilakukan bertahap ya dan memakan waktu yang lama. Karena itu, pemerintah daerah mulai didorong untuk memanfaatkan instrumen pembiayaan yang lebih inovatif, namun tetap terukur dan juga transparan ya, sahabat Siva.
1: Ya, dan salah satu yang tadi kita sempat singgung sahabat MQ ini adalah pembiayaan terkait dengan obligasi daerah. Jadi memang obligasi daerah ini merupakan satu jenis dengan surat hutang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai proyek pembangunan tertentu. Melalui instrumen tersebut, pemerintah daerah bisa menghimpun dana dari masyarakat maupun investor untuk membiayai kebutuhan pembangunan. Yang mana kalau di tingkat pusat sendiri sahabat Herlan, ini juga sedang dibuka surat obligasi pemerintah, surat berharga negara, yang baik itu terminnya dari 5 tahun, 10 tahun, bahkan salah satunya ini ada sukuk tabungan, ini yang salah satu jenis syariah sahabat Herlan, ini untuk membiayai berbagai program pemerintah. Nah mungkin kalau di Bandung, kita kan ada dengar wacana ya, dari pemerintah provinsi, kota, ini ada wacana pembangunan tol dalam kota, pembangunan infrastruktur lain, nah inilah yang kemudian bisa jadi di berlakukan ataupun juga mendapatkan bantuan dana dari surat hutang tersebut, sahabat Herlan.
0: Ya, obligasi daerah ini dinilai menarik ya, karena tidak hanya menjadi sumber pembiayaan, tetapi juga membuka peluang partisipasi publik dalam pembangunan daerah. Nah, ini masyarakat nantinya tidak hanya menjadi penonton pembangunan, tetapi juga bisa menjadi investor dalam proyek-proyek daerah, di mana sejumlah negara, obligasi daerah atau municipal bond ini sudah lazim digunakan untuk membiayai transportasi, rumah sakit, hingga infrastruktur publik lainnya. Dan Indonesia pun mulai melihat peluang tersebut ya sebagai bagian dari penguatan kemandirian fiskal daerah. Nah, pemerintah daerah dan sejumlah pihak juga menilai obligasi daerah ini dapat menjadi solusi untuk proyek-proyek besar yang membutuhkan pembiayaan jangka panjang. Beberapa daerah dengan kapasitas ekonomi kuat juga bahkan ini mulai membicarakan konsep kreatif financing atau pembiayaan kreatif ya. Jakarta ini misalnya pernah mewacanakan ada Jakarta Collaboration Fund sebagai salah satu instrumen pembiayaan alternatif untuk pembangunan kota. Hal ini juga menunjukkan bahwa kebutuhan pembiayaan daerah ini semakin kompleks dan membutuhkan pendekatan yang baru ya sahabat Siva.
1: Ya, meski demikian sahabat MK, penerapan obligasi daerah ini tidak bisa serta-merta dilakukan secara tiba-tiba sembarangan begitu. Pemerintah daerah juga harus memenuhi sejumlah syarat, mulai dari kemampuan fiskalnya, persetujuan regulatornya, hingga kesiapan tata kelola keuangan. Karena itu, forum-forum diskusi mengenai obligasi daerah ini juga muncul dan bertujuan untuk hadir. Karena khawatiran masyarakat ini juga hadir, sahabat Herlan, khawatirnya ini justru jadi peluang untuk penyalahgunaan baru yang ini tentu tidak diharapkan. Betul. Nah, ini makanya adanya transparansi penggunaan dana juga perlu dihadirkan oleh setiap daerah sahabat MG.
0: Iya, jadi memang meski sudah lama diwacanakan obligasi daerah tadi dengan beberapa hal yang dikhawatirkan juga hingga kini belum benar-benar berkembang luas ya di Indonesia sahabat Siva. Mm-hmm. Jadi salah satu tantangannya adalah tadi kesiapan pemerintah daerah juga dalam mengelola utang dan menjaga kesehatan fiskalnya. Banyak pihak kemudian khawatir jika daerah tidak mampu membayar kewajiban obligasi di masa depan, maka pemerintah pusat yang akhirnya harus turun tangan. Karena itu, isu pengawasan dan transparansi ini menjadi perhatian utama juga dalam pembahasan obligasi daerah ini, sahabat Siva.
1: Ya, dan ini masih kita nantikan ya sahabat Herlan, karena kalau dari segi aturan memang sudah ada, tinggal bagaimana praktiknya dan bagaimana pengawasan di lapangan. Dan kalau kita lihat sahabat MG, tidak semua daerah juga kemudian bisa menerapkan sistem tersebut, karena tadi ada beberapa pertimbangan aturan regulasi dan birokrasi yang masih cukup panjang ternyata kalau di Indonesia.
0: Ya, dan pemerintah daerah juga perlu mendapatkan persetujuan ya dari berbagai pihak, termasuk DPRD, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. Karena proses ini dianggap penting agar penerbitan obligasi nantinya ini tetap terkendali dan tidak membahayakan stabilitas fiskal nasional. Namun di sisi lain, prosedur yang panjang juga membuat implementasinya tadi belum banyak berjalan di Indonesia ini. Anda bisa menyampaikan, sahabat MK, ya, pandangannya juga berkenaan dengan topik yang sedang kami bincangkan dalam segmen Sudut Pandang ini. Bagaimana kita menilik wacana alternatif pembiayaan daerah? Menurut Anda, sahabat MK, seberapa mendukung Anda agar pemerintah daerah ini menerbitkan obligasi daerah? Dan menurut Anda, pendapatan daerah manakah yang perlu ditingkatkan agar kualitas pelayanan daerah ini semakin baik? Silakan dapat Anda berbagi ke 0811-224-1027. Di termin yang kedua nanti, sahabat MK, kita akan coba gali informasi lebih lengkap ya bersama dengan narasumber kita, Manajer Riset Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Seknas Fitra, Mas Badi Ul Hadi. Selepas kita akan jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, tahukah Anda kapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Sayyidah Maimunah binti Al Harith? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi kok rasanya berat ya?
4: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
3: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
4: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
5: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih.
8: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
9: Sahabat MK, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Sayyidah Maimunah binti Al-Haris pada bulan Zulqa'dah tahun ke-7 Hijriah setelah masa iddahnya selesai.

0: Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami. Kita menyambung kembali perbincangan kita dalam segmen Sudut Pandang di termin yang kedua. Anda bisa menyampaikan atensi, kami masih nantikan sahabat MK ya, pandangan Anda berkenaan dengan topik yang sedang dibahas. Jika pemerintah daerah menerbitkan obligasi daerah untuk pembangunan, apakah Anda setuju sahabat MK? Dan menurut Anda bisa sampaikan juga opsi pendapatan daerah manakah yang perlu ditingkatkan agar kualitas pelayanan daerah ini semakin baik. Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Di termin yang kedua ini sahabat MK juga sahabat Siva, kita coba akan menggali informasi lebih lengkap ya bersama dengan narasumber kita, Manajer Riset Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Seknas Fitra, Mas Badiul Hadi, yang alhamdulillah pagi hari ini alhamdulillah sudah bersama dengan kita ya. Kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Badiul Hadi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Erlan dan Mbak Siva.
0: Sehat-sehat ya. Alhamdulillah, Mas Hadi juga sehat ya pagi hari ini.
1: Alhamdulillah sehat ya ini.
0: Alhamdulillah, terima kasih
1: semua nih Pak dengar MK ya.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sebelumnya Mas Badiul Hadi pagi hari ini sudah berkenan mengudara ya di MK FM di studio bersama saya Erlan dan rekan saya Siva nih, izin menggali informasi berkenan dengan topik yang sedang dibahas. Di awal Mas Badi mungkin bisa disampaikan, kalau kita melihat kebutuhan pembangunan daerah ini terus meningkat, tapi kemampuan anggaran yang dimiliki ini terbatas juga. Dari kacamata Fitra, barangkali seberapa mendesak sebenarnya daerah ini mencari sumber pembiayaan alternatif saat ini untuk memenuhi kebutuhan tadi, Mas Badi?
1: Ya, kalau kita bicara soal seberapa mendesak, saya kira sudah sangat mendesak ya. Terlebih kalau kita lihat ya, kita cermati beberapa waktu terakhir, terutama 2 tahun terakhir, pemerintah pusat itu kan sudah melakukan efisiensi bahasanya ya, efisiensi dengan memotong TKD, transfer keuangan ke daerah itu dipotong oleh pemerintah pusat, dan ini saya kira menjadi warning bagi pemerintah daerah ya, pemotongan dari pusat ini. Dan dari misalnya tahun 2025 itu kan angkanya di sekitar 50 triliun, dan kemudian di tahun ini target efisiensi TKD itu kan mencapai sekitar 650 sampai 700 triliun. Artinya ini ada upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menutup ya, untuk menutup misalnya dari akumulasi tadi itu, besaran anggaran pemotongan TKD di pusat itu, kalau kita tarik ke misalnya kita contohkan Provinsi Jabar. Jabar itu kan kepotongnya sekitaran 2,7 triliun ya. Provinsi, dan kemudian

0: obligasi atau penarikan utang pemerintah daerah ini kan tahap prosesnya juga panjang. Dia harus dapat persetujuan ya dari pusat kan kayak gitu. Karena kalau kita belajar apa mengacu pada undang-undang HKPD yang baru itu, memang pemerintah daerah itu dikasih keleluasaan untuk menerbitkan obligasi atau menarik utang, tetapi ada prasyarat-prasyarat yang harus dipenuhi kan kayak gitu. Nah, itu yang saya kira perlu dilihat jauh lebih jauh lagi kan kayak gitu, bahwa obligasi itu hampir semuanya akan dilakukan oleh pemerintah sebagai hal yang paling gampang, paling mudah, tetapi risikonya juga besar kan kayak gitu.
1: Ya, baik. Dan kalau melihat memang dari segi hal obligasi ini yang paling mudah, tapi apakah efektif untuk pembiayaan daerah ini, Pak Subandil?
0: Kalau bicara jangka pendek maupun jangka panjang, tentu efektivitasnya itu kan bergantung pada nilai ya, pada proses tata kelolanya sebenarnya. Kalau kita bicara pada konteks tata kelola, ya masing-masing daerah bisa bicara efektif, bisa enggak. Karena kalau misalnya ya daerah mengajukan hutang lah ya, katanya mengeluarkan obligasi sebesar tadi untuk menutup pemotongan 2,7 triliun misalnya kan kayak gitu kan. Nah, itu kan mereka akan menarik utang ya tidak sampai sebesar itu, antar 1 sampai 1,7 triliun misalnya kayak gitu. Nah, itu akan efektif ketika itu betul-betul digunakan untuk pembangunan misalnya, untuk kebutuhan yang diajukan. Tetapi potensi kebocorannya kan juga sangat besar.
1: Betul.
0: Iya kan kayak gitu. Kalau bicara soal efektivitas, soal ininya, ya saya kira bisa menjadi alternatif yang efektif. Tetapi tadi itu celah-celah itu yang perlu diantisipasi kan kayak gitu.
2: Baik, Mas Badiul. Kalau kita melihat
0: tetapi
2: dari
0: gini, Pak, obligasi ini kan memang membutuhkan infrastruktur ya, infrastruktur yang baik kan ya gitu kan, termasuk kondisi fiskal daerah itu harus betul-betul baik. Karena kalau enggak, orang misalnya ya, gampangnya saja gini, kita mau utang, KPR saja lah taruhlah ya, contoh yang gampang. Ya gitu kan harus punya jaminan. Ya kan, apa kira-kira yang menjadi jaminan bagi kita pihak bank, sehingga bank dengan gampang mengeluarkan pinjaman itu kan kayak gitu kan. Nah, daerah pun dituntut seperti itu. Daerah dituntut seperti itu untuk untuk mengeluarkan jaminan itu,
2: betul.
0: Punya jaminan itu kan.
3: Sama.
2: Baik. Baik, Mas Badiu. Kalau kita melihat dari sisi transparansi anggaran, apakah pemerintah daerah saat ini sudah cukup siap kalau kemudian nanti mengelola skema pembiayaan seperti obligasi daerah ini tanpa dikhawatirkan ada resiko-resiko yang baru muncul juga, Mas Badiul Hadi?
0: Kalau kita bicara konteks transparansi ya, maksudnya kondisi pemerintah daerah sekarang ini, misalnya kalau kita mengacu ke Jawa Barat misalnya ya, ke Jawa Barat misalnya, kita bisa melihat ya tingkat transparansinya kan belum optimal juga dalam konteks tata kelola APBD misalnya kayak gitu ya. Sehingga ini juga menjadi problem tersendiri ketika pemerintah mencoba mendorong ya skema obligasi ini menjadi pilihan utama gitu loh ya. Karena kesiapan itu juga pasti, misalnya gini, kemarin saya di beberapa provinsi ada yang mau mengajukan utang ya, pinjaman ke pihak ketiga. Itu udah ramai tuh masyarakatnya. Ini kok mau pinjam sampai 1,7 triliun itu mau digunakan untuk apa kan ya gitu. Nah, hal itu yang saya kira perlu disampaikan kepada masyarakat. Misalnya ketika pemerintah daerah mau melakukan pinjaman itu harus disampaikan secara utuh informasinya. Komunikasi ke masyarakat ini menjadi penting untuk memastikan masyarakat tahu pemerintahnya utang itu digunakan untuk apa gitu.
1: Iya kan? Betul. Betul,
0: karena
1: betul,
0: kalau enggak itu bahaya kan kayak gitu kan, masyarakat pasti akan gejolaknya akan terjadi. Misalnya ketika pemerintah memilih alternatif kebijakan menaikkan pajak daerah. Misalnya kan kayak gitu kan ya. Itu kan karena komunikasinya enggak tuntas akhirnya penolakannya besar. Kan kayak gitu kan. Nah, obligasi itu juga akan bisa mengalami situasi yang sama kan kayak gitu. Cuman justru kecenderungannya pemerintah daerah itu akan menutup informasi tentang obligasi utang itu gitu ya. Karena mereka juga nggak mau masyarakat tahu terlalu jauh, karena pasti kan masyarakat akan menuntut transparansinya terlalu lebih tebal lagi, lebih kuat lagi. Nah, pemerintah daerah akan cenderung menutup informasi itu.
1: Baik, terakhir barangkali Mas Badiul Hadi, kalau kita lihat memang ini kan menjadi kekhawatiran baru juga dari masyarakat adanya ketidaktransparanan pengelolaan dana hutang, penyalahgunaan atau juga peluang hutang baru. Kalau menurut Fitra sendiri, titik paling rawan yang sebetulnya bisa dibantu oleh publik untuk sama-sama kita awasi itu di bagian mana agar ini bisa berjalan sesuai, bahkan mungkin saran agar pemangku kebijakan khususnya pemerintah daerah bisa tidak bergantung pada hutang ini seperti apa, Mas?
0: Ya, saya kira memang ini Mbak, pemerintah daerah itu ya harus, maksudnya gini, harus fair, harus terbuka kepada masyarakat dalam konteks pengelolaan anggaran. Misalnya hari ini besaran APBD Jawa Barat lah ya, taruhlah sebagai contoh kan, kayak gitu kan, ketika kepotong sekitar 2,7 triliun itu TKD-nya itu apa yang mau dilakukan oleh pemerintah, itu harus disampaikan kepada masyarakat, mulai dari tahap fase perencanaannya, menutup itu dari mana, terus kemudian nanti mekanismenya seperti apa, implementasinya seperti apa. Nah, masyarakat harus dilibatkan di dalam proses-proses itu agar masyarakat tahu bahwa pemerintah itu sedang melakukan upaya akselerasi pembangunan berbasis hutang misalnya gitu ya, sehingga masyarakat juga oke, nggak apa-apa pemerintah misalnya hutang, tetapi kita bisa ikut mengawasi kan kayak gitu, sehingga tidak terjadi kebocoran. Tetapi kalau pemerintahnya tidak melakukan komunikasi yang baik, keterbukaan yang baik, akuntabilitas dan transparansinya tidak baik, pasti akan jadi problem itu kan kayak gitu kan. Nah, itu yang dibutuhkan masyarakat itu kan sebenarnya itu kejujuran pemerintah ketika pemerintah mengambil kebijakan kan kayak gitu kan ya. Nah, kejujuran itu yang akan membuat apa masyarakat itu punya trust terhadap pemerintah. Nah, saat ini kecenderungannya pemerintah itu melakukan hal-hal yang membuat kepercayaan masyarakat itu turun kan kayak gitu, dan itu dibikin oleh pemerintah sendiri kan kayak gitu kan. Nah, itu yang saya kira menjadi tantangan besarnya, bagaimana kemudian ke depan pemerintah itu lebih terbuka, lebih transparan agar masyarakat bisa mengawasi, karena dengan partisipasi masyarakat yang baik itu saya kira pembangunan akan berkualitas dan pengelolaan anggaran akan lebih efektif.
2: Baik. Baik Mas Badiul Hadi, terima kasih pagi hari ini sudah berbincang ya, sudah menyampaikan informasi yang manfaat. Mudah-mudahan lain kesempatan bisa silaturahim kembali, Mas. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya, Mas Badiul Hadi. Salam sehat selalu.
0: Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Bang Erwian. Ya. Assalamualaikum.
2: Ya, baru saja kita berbincang ya, sahabat MK, bersama dengan narasumber kita, Mas Badiul Hadi. Beliau merupakan manajer riset Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Seknas Fitra, yang tadi menyoroti beberapa hal juga ya sahabat Siva, kaitan dengan topik yang sedang kita bincangkan sahabat MK, bagaimana wacana alternatif pembiayaan daerah melalui obligasi ini memang perlu disiapkan sebaik mungkin, dan khawatir tadi ada beberapa resiko yang muncul kemudian sahabat Siva.
1: Ya, transparansi ini yang kemudian menjadi kunci sahabat MG, baik itu terkait dengan pemilihan kebijakan yang akan dihadirkan oleh pemerintah daerah, penggunaan anggarannya, karena kalau sudah percaya masyarakat ini pembangunan akan bisa berlangsung dengan partisipasi yang luar biasa begitu ya sahabat Herlan. Yeah. Bahkan kalau terkait efektivitas ada banyak sebetulnya pendapatan daerah yang bisa dioptimalisasi seperti pariwisata, ekonomi, dan sebagainya. Karena ternyata hutang ini menjadi pilihan yang terakhir, pokoknya yang terakhir ya sahabat Herlan.
2: Ya. Baik. Ya, mudah-mudahan tadi ini bisa jadi salah satu solusi juga ya, jika memang tata kelolanya tadi sahabat MG juga sahabat Siva disiapkan dengan sangat baik, dan ini bisa jadi salah satu jalan tadi untuk memperkuat kemandirian dan percepatan pembangunan daerah juga layanan-layanan publiknya sahabat MG.
1: Ini yang terakhir ya sahabat
2: terakhir ya. Baik. Ya, mudah-mudahan tadi ini bisa jadi salah satu solusi juga ya, jika memang tata kelolanya tadi sahabat MG juga sahabat Siva disiapkan dengan sangat baik, dan ini bisa jadi salah satu jalan tadi untuk memperkuat kemandirian.

0: Rizky yang sudah mengirimkan atensinya melalui SMS atau WhatsApp MKFM. Sahabat Mahadi, terima kasih sudah berbagi atensi. Kemudian juga kami sapa ada Ibu Juwita, Ibu Utik di Yogyakarta. Sahabat kita dari 0859642 sekian-sekian ya, sahabat kita yang sudah berbagi, terima kasih. Pak Sandi Kustejo, terima kasih. Dan juga Ibu Parilah juga terima kasih ya, bahwa setuju asal transparan tadi ketika pemerintah daerah coba untuk menerbitkan obligasi daerah untuk pembangunan. Terima kasih sudah menyampaikan atensinya, dan kita akan beralih ke segmen selanjutnya, sahabat MK, masih dalam rangkaian program Inspirasi Pagi persembahan DT Peduli. Sesaat lagi akan hadir perbincangan ke ruang dengar Anda, Bincang Parenting. Kita akan bersama dengan Bang Adia Nugraha, sahabat MK ya, Bang Adia. Pagi hari ini beliau merupakan penulis buku Kala Rumah Tangga Seseru Main Ular Tangga, akan membahas topik seputar bagaimana keluarga sakinah ini jadi pilar utama pendidikan anak, sahabat MK. Sesaat lagi selepas kita akan menyimak satu pesan dari MKFM berikut ini.
1: Baru saja Anda ikuti Sudut Pandang.
2: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Sahabat MK, sudahkah hari ini kita menghidupkan sunnah Zulhijjah? Sahabat MK, jangan sampai niat berkurban sudah ada, tetapi sunnahnya justru terlupa karena kurang perhatian pada hal yang kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya sedikit pun." Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat MK, mari tunaikan salah satu sunnah yang sangat dianjurkan bagi yang berniat melaksanakan kurban, yaitu menahan diri untuk tidak memotong rambut dan kuku sejak masuk 1 Zulhijjah hingga hewan kurbannya disembelih.
4: Bekal ilmu mendidik keluarga. Inspirasi Pagi, Bincang Parenting.

0: Terima kasih sahabat MK, kita sambung kembali kebersamaan ya pagi hari ini dalam bincang parenting. Kita akan bersama dengan narasumber kita Bang Adia, penulis buku Kala Rumah Tangga Seseru Main Ular Tangga. Ini akan membahas seputar keluarga sakinah, pilar utama pendidikan anak, sahabat MK. Nah, Anda yang sedang menyimak pagi ini bisa turut serta juga nanti bergabung berinteraksi. Manfaatkan layanan interaktif ya di 0811-224-1027. Anda bisa menyampaikan pertanyaan atau berbaginya juga silakan di nomor tersebut. Dan pagi hari ini alhamdulillah kita sudah bersama juga dengan Bang Adia, kita sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Adia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Herlan. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kabar sehat ya pagi ini Bang Adia?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bang Adia, kita ngobrol lagi dengan sahabat MK juga pagi hari ini ya dalam bincang parenting. Topik kita ini yep. Masya Allah, satu kata yang sering kali kita dengar, sering diucapkan juga kalau ada pernikahan nih, semoga jadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Ya ini jadi satu bahan juga ternyata, pilar utama jadi pendidikan anak. Ini seperti apa Bang Adia, sambil menyapa kita akan awali obrolan ini?
1: Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, Kang Herlan dan teman-teman MK, sahabat MK dimanapun berada, judulnya ini menarik sekali. Keluarga Sakinah sebagai pilar pendidikan anak. Jadi sebetulnya kalau kita lihat di Quran Surah Rum ayat ke-21, Allah tuh mention tentang Sakinah sebagai goals awal pernikahan. Jadi justru kenapa Allah perintahkan kita menikah, ternyata agar kita menjadi orang-orang yang

0: sakinah, menjadi orang-orang yang tenang. Dalam bahasa tafsir ada istilah sakinah itu diambil dari suku kata atau akar kata yang sama dengan sikin. Sikin itu pisau. Kenapa pisau? Karena pisau itu adalah ketika nanti sebentar lagi kurban nih, Rabu kita mulai nyembelih. Ada hewan kurban yang berontak, ya kan, yang galak gitu kan, yang luar biasa kuat, tapi ketika disembelih dengan pisau, maka tubuhnya jadi yang bergejolak, jadi tenang, jadi diam. Nah, gambaran sakinah itu kurang lebih seperti itu. Yang tadinya kita sebelum nikah tuh wow, penuh dengan gejolak, roller coaster kehidupan dan segala macam. Harusnya setelah menikah itu kita dapatkan kalimat litaskunu ilaiha. Kita bisa betul-betul mendapatkan ketenangan. Ketenangan, kenyamanan ini tuh ya ketika kita akhirnya bisa menemukan rumah. Kalau bahasa kerennya mah marriage is not about house, it about finding home, gitu kan. Jadi menikah itu bukan tentang akhirnya kita punya rumah yang bentuknya fisik, tapi akhirnya kita punya tempat kembali. Pasangan tuh harusnya menjadi pasangan yang akhirnya saling melengkapi dan saling membuat pasangannya nyaman. Yang jadi pertanyaan besar tuh Kang Herlan, terus gimana keluarga yang sakinah teh gitu? Apa indikator utamanya dan bagaimana kita menuju keluarga kita biar sakinah? Hal yang sangat sederhana untuk menjadi keluarga yang sakinah adalah jangan saling menuntut. Karena yang menghancurkan sakinah itu satu kata. Pembunuh sakinah itu namanya ekspektasi. Nah, ekspektasi ini sangat mahir membunuh sakinah. Yang tadinya udah tenang-tenang, yang tadinya udah nyaman-nyaman, gara-gara ekspektasinya tidak tersampaikan, harapannya tidak diberikan, maka akhirnya kenikmatan yang ada dilupakan. Nah, makanya cara membuat sakinah itu wujud adalah turunkan standar ekspektasimu. Karena hari ini kenapa banyak ada istilah istri standar TikTok, gitu Kak Herlan. Yang bilang suami standar TikTok. Kenapa? Karena standar-standar yang dibuat itu jadi di standar ekspektasi yang sangat tinggi gitu. Yang akhirnya ini suara saya aman Kak Herlan?
1: Baik Bang Adia, sempat terputus-putus baru saja Bang Adia suaranya.
0: Tes.
1: Nah sekarang sudah, ya. Alhamdulillah sudah lancar.
0: Saya lagi di pedalaman ini, lagi safari dakwah ke Kabupaten Sintang.
1: Sintang, Masya Allah.
0: Oke, jadi sebetulnya kalau misalkan kita lihat hari ini, sebentar saya matikan. Saya matikan kameranya. Jadi kalau misalkan kita lihat hari ini bagaimana keluarga bisa tumbuh sakinahnya, yaitu dengan mengatur ekspektasinya. Kendalikan ekspektasimu, maka kau akan sakinah. Ini akan nyambung sama pola parenting ketika menjadi atau keluarga sakinah. Karena orang tua yang baik adalah orang tua yang tidak menanam ekspektasinya kepada sang anak. Gitu. Jadi kalau misalkan anak yang, mohon maaf ya, anak yang sulit, anak yang susah, anak yang kesulitan berkembang adalah anak yang harus memenuhi ekspektasi dari harapan orang tuanya. Kalau bahasa zaman sekarang mana anak bilang, aduh seberat harapan mertua misalnya, aduh seberat harapan orang tua. Kenapa harapan itu berat? Ya karena itu gambarannya. Jadi kunci utama kita punya keluarga yang sakinah adalah yang inti ekspektasi kita. Dengan akhirnya kita mengatur ekspektasi kita, kita nggak banyak nuntut dan kita mulai bisa menerima yang baik-baik dari pasangan kita. Itu kurang lebih landasannya Kak Herlan.
1: Baik, jadi mengatur ekspektasi gitu ya agar kita tidak banyak menuntut tapi lebih pada mengkondisikan diri ini menerima. Tapi hal ini tentu perlu apa ya? Betul. Perlu keterampilan juga Bang Adia ya. dan perlu tipsnya nih Delo dari Bang Adia seperti apa agar ekspektasi benar, benar, yang sering kali tinggi itu ya, bisa melihat situasi dengan ya ini yang kita sedang hadapi gitu Bang Adia.
0: Oke. Yang pertama, ini ada beberapa tipsnya. Yang pertama, step pertama ketika kita mengatur ekspektasi kita dalam rumah, memperjuangkan sakinah, yang pertama pernikahan itu dimenangkan bagi mereka yang paling banyak berjuang. Nah, itu salah satunya. Jadi suami dan istri harus paham betul-betul pemenang dalam pernikahan itu, pemenang dalam keluarga di hadapan Allah itu bukan mereka yang paling banyak menerima, tapi mereka yang paling banyak beri. Maka kalau bahasa kiai kami dulu, bahasanya itu bukan and give. Bahasa pernikahan, bahasa seorang muslim itu adalah give, give, give, and give more. Berikan sebanyak mungkin. Karena kita menang pernikahan ini bukan menang di hadapan istri, menang di hadapan suami, menang di hadapan anak saja. Kita punya juri, kita punya wasit, kita punya CCTV yang melihat kita siapa. Itulah instrumen-instrumen yang Allah tanamkan. Ada malaikat, ya kan? Ada hisab, ada kitab. Semua nanti kita akan dinilai. Maka pemenang utama dalam pernikahan ini adalah mereka yang mau berjuang. Nah, menanamkan tadi perjuangan ini adalah cara kita menghapuskan atau minimal mengurangi rasa kita ingin dilayani, ingin dispesialkan, walaupun itu boleh, walaupun itu manusiawi. Tapi kalau itu saja yang dijadikan standar, ah suami saya emang gak sayang sama saya, masa saya ulang tahun dia lupa. Lupa ulang tahun itu gak ngebuat ibu kehilangan makan, gak ngebuat anak-anak kehilangan rumah, gak membuat, nah makanya akhirnya ketika kita ingin dispesialkan, ingin dilayani, ingin dijadikan the one, nah di situ kita sebenarnya sudah kalah sama hawa nafsu kita sendiri. Jadi yang harus di-maintain pertama, pernikahan dimenangkan untuk oleh siapa mereka yang paling berjuang. Itu pertama. Terus yang kedua, firman Allah, wala tansaw fadla bainakum, dan janganlah kalian melupakan kebaikan satu sama lain. Segendut-gendutnya ikan masih ada cucuknya, sekurus-kurusnya ikan masih ada dagingnya. Pasangan kita memang bukan pasangan yang terbaik, tapi tidak mungkin pasangan kita 100% jahat, ya kan? Asia itu bisa masuk surga. Kenapa? Jalur sabar punya suami Firaun. Bunda-bunda yang hari ini mendengarkan sahabat MQ dimanapun berada, ada gak yang suaminya Firaun?
1: Gak ada ya.
0: Bangun subuh tiba-tiba dia bilang, mama kayaknya saya Tuhan, ina makul ina gitu kan, gak mungkin ya. Tiba-tiba bilang syududu, gak mungkin gitu. Tapi kalau misalkan kita lihat ada kebaikannya, nah maka lihat fokus pada kebaikannya. Nah, ketika kita fokus pada kebaikan pasangan, fokus pada pengorbanan dan perjuangan dia, nah kekurangan-kekurangan tadi jangan diingat-ingat. Kekurangan-kekurangan pasangan kita ya sudah kita lengkapi, namanya juga menikah. Sejatinya di situ esensi utama pernikahan. Kemarin ketika saya datang ke satu kota, ada sahabat yang curhat. Istrinya sudah menikah dengan dia belasan tahun lamanya. Dalam prosesnya istrinya meminta berpisah. Kenapa? Karena sang suami tidak romantis katanya. Saya tidak pernah dikasih kata-kata good morning, tidak pernah diinikan. Tapi suami bilang, semua penghasilan kamu yang pegang, hidup mau beli apapun tinggal beli, mau berangkat ke luar negeri tinggal berangkat, gak pernah ada masalah. Tapi gara-gara itu dia jadi tidak bahagia. Pertanyaannya, kenapa bisa tidak bahagia? Karena tadi yang dilihat kurangnya. Coba yang dilihat baiknya, pasti dia akan bertahan. Pasti dia akan sama-sama mau memperjuangkan. Nah, di situ tadi, satu, pernikahan dimenangkan oleh mereka yang berjuang, itu mindset yang awal, ya kan? Karena kita punya Allah, kita punya hisab nanti di hadapan Allah, kita bilang, ya Allah, aku sudah berjuang sebisa aku. Nah, itu kan, mastato'atum itu kuncinya. Berikan yang terbaik sebisa kita. Terus yang kedua, jangan ingat-ingat keburukan pasangan, ingat-ingat kebaikan dia. Nah, kalau sudah ingat kebaikannya, insya Allah itu jadi mood booster kita ngejalanin hidup dan memperjuangkan keluarga yang sakinah. Gitu kurang lebih Kang Herlan.
1: Masya Allah, Masya Allah. Baik Bang Adia, kita nanti coba ngobrol dengan sahabat MQ juga ya Bang Adia, supaya luas juga nih diskusi kita, dengan manakala ada hal-hal yang dialami dan sedang dihadapi juga oleh sahabat MQ. Jadi kita akan undang sahabat MQ pagi hari ini yang sedang menyimak, langsung saja manfaatkan ya layanan interaktifnya di 0811-224-1027 melalui SMS atau WhatsApp MQ FM. Anda bisa bertanya langsung dengan Bang Adia, ngobrol langsung. Silakan manfaatkan sahabat MQ ya, untuk mungkin berbagi apa yang sedang dirasakan saat ini atau hal yang sedang dihadapi seputar di rumah juga bersamai anak dan keluarga. Silakan kirimkan ke 0811-224-1027. Bang Adia, kita nanti akan lanjut setelah kita jeda sejenak ya Bang Adia. Dan sahabat MQ juga alhamdulillah, ini Bang Adia bersama istrinya Teh Pipit, ini atas izin Allah sudah launching sebuah buku, Kata Surga Kalau Rumah Tangga Seseru Main Ular Tangga. Nah, buku ini cocok banget untuk sahabat MQ yang sudah menikah atau yang sedang persiapan juga nih menuju pernikahan. Bahkan lebih seru lagi kalau dibacanya berdua, suami istri atau dengan calon pasangan. Karena buku ini ditulis dari sudut pandang suami dan istri, jadi kita bisa sama-sama belajar, sama-sama upgrade diri dalam rumah tangga. Dan kabar baiknya, buku Kata Surga ini cuma Rp99.000 saja sahabat MQ. Bisa langsung dipesan lewat nomor admin di 0877-1038-2103. Silakan dicatat, 0877-1038-2103. Karena rumah tangga itu bukan soal menang atau kalah, tapi soal saling mengerti, saling menguatkan, kadang mengalah, supaya cinta tetap hidup dan kasih sayang tumbuh dalam ketenangan. Yuk dapatkan bukunya sekarang juga dan jadi bagian dari mau belajar generasi selanjutnya. Kita akan kembali sahabat MQ selepas jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MQ, tahukah Anda tanggal berapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat untuk melaksanakan haji wada? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban, tapi kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari Rp1,8 juta, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
3: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
4: Duh, ceklis satu mulu. Di telepon juga gak berdering. Harus di telepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah
4: kok ada
5: lagi? Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
4: juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo? Assalamualaikum, Min.
7: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
7: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
6: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat pada tanggal 6 Zulqa'dah tahun ke-10 Hijriah. Ada juga yang menyebutkan tanggal 10 Zulqa'dah.

0: 59 menit lepas dari jam 7, sahabat MK, kita kembali menyambung bincang kita masih bersama dengan Bang Adia Nugraha di pagi hari ini. Keluarga Sakinah, pilar utama pendidikan anak. Sakinah, tadi ada beberapa kata kunci yang sudah dipaparkan oleh Bang Adia. Semoga ini jadi panduan kita juga ya, sahabat MK, untuk berupaya menghadirkan Sakinah di keluarga. Nah, kami nantikan di termin yang kedua ini kami undang sahabat MK ya untuk dapat juga berbagi atensi. Atau ingin menyampaikan pertanyaan langsung juga silakan kirimkan ke 0811-224-1027 ke 0811-224-1027. Kita menyambung kembali Bang Adia di termin yang kedua ini. Yep. Sebelum kita melengkapkan tadi ya paparan topik perbincangan kita, kita sapa terlebih dahulu sudah ada sahabat MK yang menyampaikan atensinya pagi hari ini Bang Adia. Ada sahabat kita dari Garut nih yang menyampaikan pertanyaan. Kalau sahabat kita ini sedang berikhtiar juga mewujudkan keluarga Sakinah ini dengan coba lebih sabar dalam komunikasi dan membiasakan ibadah bersama. Nah, dengan hal ini katanya ingin dicoba dilakukan, tetapi ada hal-hal yang memang masih belum sefrekuensi katanya nih di bersama dengan pasangan katanya Bang Adia. Bagaimana agar bisa sama-sama semangatnya antara suami dan istri ini punya semangat juga, paling tidak katanya tadi untuk beribadah bersama katanya Bang Adia.
1: Masya Allah, siap. Ini tuh jebakannya banyak ini, karena kedengarannya indah, keheran menjalin komunikasi dan ibadah bersama. Padahal di situ jebakannya banyak sekali. Apa jebakan pertama? Jebakan pertama itu adalah komunikasi. Banyak dari kita tuh salah memahami komunikasi. Gini, komunikasi dalam rumah tangga ataupun dalam apapun itu goalsnya apa? Tersampaikannya pesan kan?
0: Iya, betul.
1: Nah, banyak dari kita berkomunikasi itu bukan ingin menyampaikan pesan, tapi ingin melampiaskan. Jadi ngelampiaskan kesel, ngelampiaskan amarah, ngelampiaskan ini. Ini buat bunda, buat ayah semuanya. Goals dari komunikasi itu adalah pesan yang tersampaikan itu. Makanya kalau di rumus kita yang ABCD itu Kang Herlan yang ajak baik-baik, bicarakan baik-baik. Nah, di B yang pertama itu komunikasi yang baik adalah sebelum kita bicara, kita harus jadi pendengar yang baik. Kenapa? Karena bisa jadi ketika pesan kita tidak pernah tersampaikan, karena kita tidak tahu frekuensi apa yang sedang ada di pasangan kita gitu. Yang satu ngobrolnya pakai frekuensi 97,5, yang satu 102,7, ya nggak ketemu. Makanya cara menyamakan frekuensi itu dengerin. Jadi komunikasi yang awal tuh sering-sering dengar, sering-sering menyimak. Kemarin saya sama istri baru aja kemarin mau safar, saya berselisih lah ya di mobil tuh, berantem gara-gara sepatu. Istri saya bilang, "Mike, pengen beli sepatu." Sebentar, kita lagi ngurusin kurban gini-gini. Ibu nggak minta sekarang, ibu mintanya nanti, kapan aja. Di situ saya udah motong dia dulu. Akhirnya dia udah bad mood duluan. Waduh, saya minta maafnya seharian. Jadi sebenarnya kesalahan utama kita itu nggak mau dengar. Padahal kalau saya dengar aja saya nyetir, boleh nggak ibu beli sepatu ini gini-gini. Kenapa memang? Memang kenapa sepatu yang lama? Harusnya kan gitu. Tapi ketika itu karena otak saya, pikiran saya lagi mikirin kurban ya kan, lagi mikirin sekolah anak bulan Juni segala macam, saya bilang, "Nah, kok sepatu sih, kan kita ada prioritas lain." Walaupun benar nyampaikannya, tapi yang goals dari pesannya itu tidak tersampaikan. Yang ada saya ingin menyampaikan kepentingan saya gitu. Pengennya tuh melampiaskan, bukan menyampaikan pesan. Nah, jadi bunda, kalau komunikasi yang baik, mulai aja dari ngedengar. Yang kedua, mulai dari menyampaikan. Kadang pesan itu bisa tersampaikan bukan oleh kita, tapi oleh anak, tapi oleh keluarga, mungkin oleh reels ya kan. Walaupun jangan sering-sering ngirim reels ke suami, nggak bakal ditonton ya kan? Itu buru dulu ya saya. Aduh, saya kan, kita semua merasakan hal yang sama. Nah, terus yang kedua, pengen ibadah bareng. Wah, itu bagus banget. Tapi caranya bisa jadi nggak buat pasangan kita membenci ibadah itu. Kalau caranya keliru, pasangan kita bisa jadi trauma. Contoh misalkan kita paksa pasangan kita sholat tahajud bareng, pokoknya harus tahajud, nggak mau gimana, pokoknya dipaksain. Tapi kalau kita lihat background pasangan kita, apakah dia memang santri dari awal, apakah memang keluarganya keluarga yang religius atau orang baru hijrah? Kalau baru hijrah, ya kan sama-sama, mohon maaf, misalkan suami istri sama-sama dulunya bawong misalkan, sama-sama nakal, sama-sama mengawali pernikahan dengan hal yang kurang baik misalkan, pakai pacaran dan segala macam. Sekarang udah nikah belasan tahun, si suaminya hijrah, si perempuannya belum mau, maka jangan paksa langsung berubah. Bisa jadi hijrah yang paling baik atau perubahan yang paling baik itu bukan dari lisan, bukan dari cara bagaimana kita ngajak atau apa segala macam, tapi dari contoh. Kan dari A, B, C, D, ajak baik-baik, bicarakan baik-baik, contohkan yang baik-baik. Jadi kalau misalkan ayah bunda sekarang pengen ibadah bareng, ternyata salah satunya, jangankan sholat tahajud ustadz, subuh aja dia telat, nah gitu kan. Ya udah, masih sholat subuh kan? Ya udah, yuk doain terus, contohin terus. Nah buat para ayah, buat para suami, cara terbaik jadi suami yang kawam, suami yang tidak bisa dipatahkan kekawamannya oleh apapun, walaupun penghasilan istri lebih besar, walaupun kita hari ini sedang struggle dengan keuangan dan segala macam, tapi kita tetap bisa kawam adalah ketaatan. Karena sudah jadi fitrahnya manusia, itu akan taat, akan kagum, akan ikut sama orang yang taat. Maka bapak pastikan jadi manusia paling awal bangun di rumah. Maka latih anak laki-lakinya bunda untuk bangun sebelum subuh, mandi sebelum subuh, karena kelak dia akan jadi kepala keluarga. Nah jadi kalau hari ini para bunda yang suaminya mungkin kecapean bangunnya terlambat, ajak pelan-pelan. Mungkin para ayah sekarang ngelihat istrinya nyusuin anak ya kan, sampai subuhnya agak terlambat, ayo ajak. Tapi jangan sampai mengajaknya dengan paksa, dengan ekspektasi bisa beribadah bareng bersama, ternyata itu pintu masuk agar kita kehilangan sakinah. Na'udzubillah. Gitu Kang Herlan.
0: Masya Allah, baik-baik. Kita lengkapkan terlebih dahulu pembahasan atau kita menyambung menyapa Bang Adia? Kita
1: ada satu pembahasan terakhir ya sebenarnya.
0: Baik.
1: Ini tuh fondasinya. Jadi kemarin kan kita bilang sakinah itu harus memahami, ya kan? Sakinah itu harus saling mengerti dan segala macam. Tadi kita bahas tips-tipsnya juga tentang ekspektasi dan saling mengingat kebaikan. Tapi ternyata ada satu fondasi yang paling penting dalam sakinah. Sakinah itu tenang. Bagaimana seseorang bisa tenang? Satu aja, tidak maksiat. Seseorang bisa tenang ketika dia taat. Kang Herlan pernah lihat kucing nyuri ikan asin?
0: Iya, pasti pernah.
1: Ya kan, kalau ada kucing nyuri ikan asin, pas dia makan gimana? Ikan asinnya dimakannya gimana?
0: Pasti sambil dibawa biasanya Bang ya?
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Pas kita gerak dikit, dia langsung cepat lari gitu.
0: Lari.
1: Gak tenang kan? Kayak iya namanya maling gitu. Namanya nyuri, gak tenang dia. Pasti takut disiram, takut di apa. Tapi beda kalau kucing yang kita kasih makanan kucing gitu, terus di rumah, apakah dia makan dengan khawatir? Oh tidak. Dia makan nyaman aja karena dia tahu itu halal, dia itu makanan dia. Nah manusia juga gitu. Kenapa kita hari ini tidak tenang? Kenapa kita hari ini tidak nyaman? Kenapa keluarga kita hilang sakinahnya? Bisa jadi ada maksiat. Maksiat itu adalah pelanggaran perintah Allah. Bisa jadi ada riba di rumah, bisa jadi ada nonton yang salah, ada muamalah atau muasyarah yang salah sama yang tidak muhrim, itu membuat ketenangan itu hilang. Makanya ada suami yang enggak betah di rumah, ada istri yang enggak nyaman sama suaminya, pasti ada maksiat. Maka cara terbaik bukan mengorek-ngorek maksiat pasangan, cara terbaik bukan mengorek-ngorek maksiat masa lalu, cara terbaik adalah bertaubat. Maka ada satu doa legendaris, doa pertama manusia yang dibaca sama suami istri. Apa itu? Doanya Adam alaihi salam dan Siti Hawa. Doanya gimana? Rabbana zolamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Semua hafal, dibilang doa Nabi Adam. Oh bukan, ini doanya suami istri, doa Adam dan Hawa. Makanya qala di Al-A'raf 23 tuh. Jadi gimana caranya kita, kok Ustaz saya udah belajar apa segala macam. Yuk landasi rumah kita dengan point of view taubat. Aku pengen bertobat. Kan dulu waktu belum hijrah banyak salahnya. Dulu pernah you can see, you can touch, you can do everything. Nah sekarang yuk taubat. Biar nanti kesalahannya tidak diulang oleh anak cucu keturunan kita. Nah pola dasar taubat ini terlihat dari apa? Dari terus merasa salah, bukan merasa soleh. Maka kalau pasangan udah ngerasa lebih baik dari pasangannya, suami lebih soleh, saya ini lebih baik dari kamu, di situ letak salahnya. Kalau istri bilang, aku ini lebih baik dari kamu, di situ juga letak salahnya. Maka suami istri yang baik itu adalah suami istri yang sama-sama POV-nya, POV taubat. Yuk jadikan pernikahan kita cara wasilah taubat. Semoga dosa-dosa masa lalu kita berguguran dengan pernikahan ini. Nah, disitulah maksiatnya hilang, ketaatannya bertambah. Baru ketika ketaatannya bertambah, walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Nanti Allah turunkan ketenangan di tiap hati kita. Tapi harus diawali dengan istighfar dan bertobat. Nah, jadi teman-teman, pondasi keluarga sakinah tadi adalah pertobatan. Hindari maksiat, kerjakan yang Allah berikan, yang Allah perintahkan, nanti Allah hadiahkan sakinah dalam hati kita. Gitu Kang Herlan.
0: Insyaallah, alhamdulillah. Dihindarkan maksiat, perbanyak tobat gitu ya, Bang.
1: Ya, betul.
0: Baik, Bang. Kita menyapa kembali sahabat MQ ya di pagi hari ini yang sudah menyampaikan atensi. Ada sahabat Fahmi berikutnya ini menyampaikan pertanyaan, Bang Adia. Bang Adia, seberapa berpengaruh waktu berkualitas bersama keluarga ini dapat menciptakan sakinah? Bagaimana dengan yang memang harus terpisah jarak, katanya Bang Adia?
1: Ya, yang pertama, kalau memang terpaksa long distance marriage, jadikan doa utama dalam sholat, ya Allah, berikanlah hamba pintu-pintu rezeki yang baru, yang halal, yang berkah, yang banyak, tanpa harus bermaksiat kepadamu dan tanpa harus berjauhan dengan keluargaku. Ya kan? Jadikan tuh azam, minta sama Allah. Ya Allah, pengen dekat. Ya kan? Walaupun ada konsepnya ketika itu dijauhkan Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar, Allah jauhkan. LDM, ya kan? Tapi anaknya Ismail tidak pernah benci sama bapaknya. Anaknya Ismail selalu sayang sama ayahnya. Kenapa? Karena ibunya faham betul mereka dijauhkan bukan karena hawa nafsu, mereka dijauhkan karena perintah Allah. Nah, hari ini bagaimana quality time itu sangat penting. Maka buat ayah yang kerjanya dari pagi sampai malam, yuk jadi orang tua yang tidak selfish. Kita mungkin butuh refreshing di Sabtu Minggu kan, pengennya jalan, sepedahan, main kemana sama teman-teman kita. Tapi ingat, kita sekarang punya anak juga yang butuh waktu itu sama kita. Ajak mereka terlibat dengan kegiatan kita. Ajak anak-anak kita, kalau mau main olahraga, ajak anak kita olahraga. Walaupun dia ngagokan, kan? Walaupun dia ngeribetin, tapi ya hadirnya dia dalam kegiatan kita itu membuat dia punya kebanggaan pada seorang ayah. Maka tugas utama kita hari ini sebagai ayah yang mencari nafkah, kadang pulang 2 minggu sekali, kadang pulang 1 minggu sekali, ya kan? Ketika pulang, simpen handphonemu, simpen laptopmu, jadilah ayah buat keluargamu. Memang tidak mudah. Saya ngomong aja kadang bawa kerjaan, lagi nulis, apalagi nulis Kang, tiba-tiba ada inspirasi langsung buka laptop. Anak lagi cerewet-cerewetnya, ayah gini-gini, dek sebentar ya. Ibunya langsung, sini, ayah lagi nulis katanya. Ya kan? Kadang saya kayak gitu, tapi ketika sudah. Gak ada lanjutannya, sudah, sini sama ayah lagi. Nah, kalau udah tidur, waktunya tidur, waktunya sama ayah. Ayo sini tiga-tiganya, tidur, ayah mau cerita. Sampai mereka tertidur. Cerita Nabi apa malam ini? Nah, quality time itu yang paling penting adalah bagaimana kita betul-betul hadir. Bukan cuma datang secara fisik, Kang Herlan. tapi betul-betul handphonenya di off kan, ya kan, atensinya buat mereka. Begitupun sama istri, kadang kita tuh rasa kita udah berjuang dan butuh me time, butuh istirahat, butuh ini, tapi ternyata tadi pernikahan dimenangkan untuk siapa yang paling berjuang tadi, itu membuat kita ngerasa ya Allah hilang capeknya kalau udah ngurus anak. Dan kalau saya berpendapat, klien kah, atasan kah, apa segala macam, pasti paham kok kalau kita sedang sama anak dan keluarga, asal kita betul bagi waktunya. Jadi kalau sudah sama keluarga, bikin peraturan no gadget. Anak saya tuh kalau udah makan di restoran tuh suka aneh karena orang-orang di meja sampingnya pasti sambil nonton kan, karena kalau di restoran anak saya nggak boleh sambil nonton. Kadang ibunya atel tuh kalau yang nomor 3 nih 3 tahun tuh udah uring-uringan, udah duduk sini nonton gitu kan. Kalau ada ayah, enggak, nanti sama ayah cerita, ayo ini. Walaupun lebih capek makannya jadi enggak tenang, tapi ternyata itu momen bakal mereka ingat. Nah, jadi ya gadget itu hari ini jadi jebakan, mendekatkan orang jauh dan menjauhkan orang dekat. Waktu LDM video call kangen-kangenan, pas ketemu main HP masing-masing. Ya, jadi itu jebakannya di situ. Makanya ketika datang, yuk quality time, matikan handphonenya, ngobrol sama keluarga. Karena memang itu yang harus diinginkan. Gitu kan.
0: Baik, Bang Adia. Kita nampaknya perlu jeda kembali sejenak, Bang Adia, sebelum kita menyambung nanti di termin terakhir. Kami masih nantikan sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensi pertanyaan, langsung saja kirimkan ya ke 0811-224-1027. Dan sahabat MQ, alhamdulillah Bang Adia bersama istrinya Teh Pipit ini atas izin Allah sudah melaunching sebuah buku kata surga, Kala Rumah Tangga Seseru Main Ular Tangga. Nah, buku ini cocok untuk sahabat MQ yang sudah menikah atau yang sedang persiapan menuju pernikahan. Bahkan lebih seru lagi kalau dibacanya berdua, suami dan istri atau dengan calon pasangan. Karena buku ini ditulis dari sudut pandang suami dan istri, jadi kita bisa sama-sama belajar, sama-sama upgrade diri dalam rumah tangga. Dan kabar baiknya, buku Kata Surga ini cuma Rp99.000 saja, sahabat MQ. Bisa langsung dipesan melalui nomor admin di 0877-1038-2103. 0877-1038-2103. Karena rumah tangga itu bukan soal menang atau kalah, tapi soal saling mengerti, saling menguatkan, kadang mengalah supaya cinta tetap hidup dan kasih sayang tumbuh dalam ketenangan. Yuk dapatkan bukunya sekarang juga dan jadi bagian dari mau belajar generasi selanjutnya. Kami segera kembali sahabat MQ selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MQ, tahukah Anda apa yang harus dihindari oleh umat Islam di bulan-bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreoretina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
4: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah
4: kok ada lagi?
5: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
4: dan
5: maha
4: juga hati.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
7: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
7: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, mah.
6: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Al-Qur'an

0: 21 menit lepas dari jam 8, sahabat MG, kita masuki termin terakhir bincang kita dengan Bang Adia pagi hari ini. Kami masih nantikan, silakan sahabat MG yang ingin menyampaikan pertanyaan atensinya pagi hari ini langsung. Nanti kita akan bincangkan dengan Bang Adia. Kirimkan ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Bang Adia, kita menyambung kembali di termin terakhir ya. Sudah ada beberapa atensi kembali yang masuk nih melalui WhatsApp MKFM. Ada sahabat kita sapa terlebih dahulu. Ini menyapa saja katanya, alhamdulillah menyimak siaran pagi hari ini dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Nih Pak Muhammad Santoso, terima kasih sudah menyampaikan atensinya nih, sudah menyimak ya di pagi hari ini. Berikutnya ada sahabat kita yang menyampaikan juga pertanyaan Bang Adia dari tidak menyampaikan namanya di 0857936 sekian-sekian. Bang Adia, bagaimana katanya, ini pertanyaannya penting agak di luar tema. Bagaimana solusinya jika suami dan istri, jadi sahabat kita ini dengan pasangan, ada beda sedikit dari cara mendidik. Apakah memang perlu disamakan dulu katanya pandangan antara suami dan istri dalam mendidik, atau dengan karakter masing-masing justru ini penting juga katanya untuk pendidikan ke anak. Jadi kalau sahabat kita ini cenderung lembut, tapi suami lebih tegas, bahkan kadang-kadang terlampau keras katanya menurut sahabat kita yang bertanya ini. Akhirnya suka ada beda pendapat langsung di depan anak. Nah ini bagaimana katanya Bang Adia solusinya?
1: Masya Allah, siap. Buat bunda ayah semuanya yang sedang belajar, saya juga lagi belajar betul-betul jadi orang tua yang baik. Ternyata salah satu romantisme yang paling tinggi ketika kita sudah jadi ayah dan ibu adalah merayakan cinta kita dengan upgrade ilmu. Jadi kita tuh kan terlahir atau terbesarkan dengan parenting orang tua kita, gayanya mereka. Ada yang membawa kebaikan, ada yang membawa luka, tapi mostly kebaikan. Karena kalau nggak baik, nggak mungkin masih bertahan, ya kan? Yeah. Kalau nggak baik, udah nggak pada nggak ada, gitu. Pasti banyaknya baik lah, walaupun ada satu dua kekurangannya. Nah, salah satu hal dalam mendidik anak, itu harus sering banyak ngobrol suami dan istrinya. Untuk cerita bagaimana sebetulnya frekuensi untuk membesarkan mereka. Nah, salah satu cara yang paling asik adalah upgrade bareng. Ini saya sama istri lagi ngejalanin beberapa amalan. Salah satunya adalah saya dapat dari guru saya. Ketika anniversary pernikahan, kami menghadiahkan bukan dengan barang, bukan dengan makan di luar atau jalan-jalan, tapi anniversary pernikahan itu kami hadiahkan dengan belajar, ikut seminar, berbayar, berangkat ke kota lain. Dalam rangka apa? Dalam rangka berkorban menuntut ilmu. Dan ternyata perspektif-perspektif kehidupan tuh banyak banget kami dapatkan. Pernah misalkan ikut kelasnya Ustadz mana di Bandung, kami dari Pontianak terbang, datang berkorban, uangnya kita siapin. Nah ketika hadir tuh beda rasanya dengan kita nonton YouTube. Kalau lagi nonton YouTube 5 menit tiba-tiba ada WhatsApp, lupa. Nah, jadi ketika datang di situ tuh beda. Anak-anak kita kondisikan, ibu sama ayah 3 hari mau belajar gitu. Ada kelas apa? Ada kelas Zoom suami istri. Saya sama istri saya bilang sampai kemarin tuh ibu butuh device baru untuk ikut kelas malam. Jadi ketika udah kelas Zoom, anak-anak sama ayah semua. Ibu ada Zoom dulu. Udah ibu Zoom, ikut Zoom. Ayah juga sama. Nah, di situ apa? Itu romantis yang paling tinggi adalah ketika kita mau bertumbuh bersama. Jadi ketika kita mau mendidik anak, yuk kita sama-sama siapin. Ayah, ikut yuk. Dan tahu gak bunda, saya adalah orang yang paling gak mau belajar. Dulu Kang Herlan pertama nikah, kan saya anak gontor ya, S1 Ustadz gitu. Diajak kajian di Bandung sama istri saya, jawaban saya apa? Alah, paling ilmunya basic, kan ayah Ustadz. Sesombong itu saya dulu, ya Allah. 3 tahun saya gak mau ikut kajian. Ternyata saya kena satu ustadz, masya Allah, Allah ya Allah jaga beliau. Di situ saya ngerasa, masih kosong ilmu aku nih. Sampai sekarang hobinya ikut beberapa asatidz. Kalau ikut kajian catat, kajian tuh bukan jiping ya. Jiping tuh ngaji kuping. Jangan. Tulis, catat, karena pengen belajar. Nah, di situ akhirnya kami sedikit-sedikit merasa saya dan istri tuh ke-upgrade ilmunya. Nah, terus kalau ilmu basicnya ketika suami dan laki apa suami dan istri berbeda pendapat apa? Ya, jangan membela anak ketika suami sedang marah. Misalkan suaminya marah nih, oh kamu gini. Ambil anaknya, terus jangan marah sama suaminya. Tapi kuatkan anaknya. Tuh kan, mamah bilang apa, si ayah jadi marah. Ayah lagi capek nak, gini. Jangan menyudutkan ayahnya, atau jangan menyudutkan ibunya. Ibu sih gini ngedidik anak, jangan. Itu jangan sampai terlakukan. Ya kalau sudah, istighfar banyak-banyak. Saya juga dulu gitu. Kenapa? Ternyata salah satu cara, syarat parenting Siti Hajar kepada Ismail, walaupun tanpa sosok Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim datang, Ismail tuh kayak ketemu sama idolanya. Wah, bapakku datang gitu, sebahagia itu. Kenapa? Karena Siti Hajar selalu menanamkan kebaikan-kebaikan yang diceritakan pada pasangan, kepada anaknya. Bapakmu hebat, bapakmu nabi, orang soleh. Jadi ketika bapaknya datang, Nabi Ismail tuh kayak ngelihat idolanya datang. Nah, begitupun tugas kita. Ibu ceritakan yang baik-baik tentang pasangan. Iya, ayah tuh dulu gini, ayah tuh so luar biasa, ayah tuh akhirnya anak-anak punya superhero di matanya. Begitupun para ayah ceritakan, oh ibu tuh cantik, hebat, jago masak. Ini mohon maaf ya, saya spill rahasia di rumah. Saya sama istri tuh suka masak. Beberapa masakan saya lebih enak dari istri. Walaupun sekarang istri lebih jago, tapi seenak apapun masakan saya selalu bilang ke anak ini masakan ibu. Kalian mau ngambil itu salah satu hal. Kemarin tuh kita bikin ini Kang Herlan, bikin nugget kan, anak-anak seneng makan nugget, terus kita udah nggak pakai processing food kan, yeah. Akhirnya kita bikin sendiri tuh, saya oper sendiri bikin bulet-buletin, bikin pakai tepung panir. Pas udah jadi itu semua bilang ini masakan ibu. Di postingan pun sama, di semua orang bilang ini masakan istri. Kenapa? Karena orang harus tahu, istri atau anak harus tahu bahwa ibunya tuh yang mereka kangenin masakannya. Nah, disitulah kerjasama kita. Jadi jangan sampai malah curhat ke anak, ih bapak kamu tuh. Nanti anaknya menampung memori-memori yang tidak baik tentang orang tuanya. Na'udzubillah. Gitu kurang lebih Kang Herlan.
0: Insya Allah, baik-baik. Alhamdulillah. Waktu kita sudah di penghujung kebersamaan juga di pagi hari di Bang Adi ya. Ini ada beberapa sahabat MK yang menyapa juga. Ada Ibu Parila di GBA 3. Alhamdulillah katanya menyimak. Terima kasih ilmunya Bang Adia. Semoga sehat selalu bersama istri dan keluarga. Terima kasih Ibu Parila ya di GBA 3. Ada juga sahabat Mahadi dari Cemenyan. Terima kasih sudah menyampaikan atensi juga ya di pagi hari ini. Dan Ibu Rusmiati juga terima kasih dari Cibatu nih. Bang Adia, di akhir barangkali ada hal yang kembali ingin disampaikan sebagai penutup perbincangan kita di pagi hari ini.
1: Anak, istri, suami, semua Allah datangkan amanah. Bukan untuk bagaimana kita bentuk sesuai dengan mau kita, bukan. Tapi untuk kita jaga agar mereka menjadi dua, hamba yang Allah mau dan umat Rasulullah yang suatu saat bisa berjumpa dengannya. Goals utama kita membesarkan anak agar anak kita menjadi hamba yang Allah mau. Goals kita membesarkan mereka agar mereka cinta pada Nabi dan jadi umat Rasulullah mengikuti sunnah-sunnahnya. Jadi jangan muluk-muluk dengan target-target dan ambisi kita di masa lalu, tapi jadikan mereka adalah anak-anak yang bisa menjadi hamba Allah yang Allah mau dan umat Rasulullah yang nanti kelak berjumpa dengannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Bang Adia, ilmunya mudah-mudahan jadi manfaat. Jadi amal jariah juga. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Bang Adia, lancar selalu, sehat selalu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama dengan Bang Muhammad Adia Nugraha, sahabat MK, baru saja kita berbincang ya seputar keluarga sakinah yang jadi pilar utama pendidikan anak. Ini mudah-mudahan ilmu baru yang baru saja kita simak bersama jadi ilmu yang bisa kita amalkan, sahabat MK, sehingga bisa menghadirkan juga sakinah di keluarga. Dan sahabat MK, alhamdulillah Bang Adia bersama istrinya Teh Pipit ini atas izin Allah sudah melaunching sebuah buku Kata Surga, Kala Rumah Tangga Seseru Main Ular Tangga. Nah, buku ini cocok sekali untuk sahabat MK yang sudah menikah atau yang sedang persiapan juga menuju pernikahan. Bahkan lebih seru lagi kalau dibacanya berdua, suami istri atau dengan calon pasangan. Karena buku ini ditulis dari sudut pandang suami dan istri, jadi kita bisa sama-sama belajar, sama-sama upgrade diri dalam rumah tangga. Dan kabar baiknya, buku Kata Surga ini cuma Rp99.000 saja, sahabat MK. Bisa langsung dipesan melalui nomor admin di 0877-1038-2103. 0877-1038-2103. Karena rumah tangga itu bukan soal menang atau kalah, tapi soal saling mengerti, saling menguatkan, kadang mengalah supaya cinta tetap hidup dan kasih sayang tumbuh dalam ketenangan. Yuk dapatkan bukunya sekarang juga dan jadi bagian dari Mau Belajar generasi selanjutnya. Terima kasih sahabat MK yang sudah berbagi juga atensi di pagi hari ini ya, melalui polling juga yang sudah disiapkan hari ini. Ada sahabat kita Ibu Parilah di GBA 3, kemudian juga Ibu Juwita dari Cimindi. Ada sahabat Fahmi Arif juga, terima kasih sudah menyampaikan atensinya juga. Terima kasih untuk seluruhnya, kita akan menyambung kebersamaan kita di segmen yang terakhir dalam rangkaian program Inspirasi Bagi Persembahan DT Peduli. Segmen MKpedia akan hadir dengan sajian informasi menarik juga unik sahabat MK. Nah, apa saja pilihan MKpedianya? Sesaat lagi selengkapnya dalam MKpedia.
2: Bekal ilmu mendidik keluarga. Inspirasi pagi, bincang parenting.
3: Fakta atau mitos dan tips informatif kami rangkum dalam 3 MKpedia.

34 menit lepas dari jam 8 kita masuki segmen MKpedia. Sudah kami siapkan kembali ada 3 pilihan MKpedia pagi hari ini, sahabat MK. Nah, apa saja pilihannya? Sebelum kami nanti hadirkan apa saja pilihannya, terlebih dahulu silakan sahabat MK bersiap ya untuk dapat memilih salah satu di antara 3 pilihan MKpedia hari ini. Pilihannya langsung dapat sahabat MK kirimkan ke 0811224 1027, lengkapkan dengan nama, usia, alamat Anda, dan pilihan MKpedianya. Nah, di pilihan MKpedia nomor 1 ada informasi seputar penyebab kuku kaki hitam menebal, sahabat MK. Ya, kuku kaki hitam menebal, kalau sahabat MK pernah mungkin melihat, ini kerap kali terjadi pada kuku di ibu jari ya, sahabat MK, ibu jari di kaki. Nah, ada ternyata penyebab-penyebab yang bisa kita antisipasi agar kita tidak mengalami hal ini, sahabat MK. Karena jika mengalami hal ini tentu membuat jadi tidak nyaman juga, sahabat MK ya. Informasi selengkapnya ada di pilihan MKpedia nomor 1. Silakan Anda pilih, ada penyebab kuku kaki hitam menebal. Berikutnya kita beralih ke pilihan MKpedia nomor 2. Ada 3 tips yang akan dihadirkan cara ampuh atasi gusi berdarah. Ya, apakah di antara Anda ada yang sering juga mengalami gusi berdarah, sahabat MK, dengan beberapa faktor ya, sahabat MK, mungkin karena menggosok gigi terlalu kencang atau memang ada gangguan kesehatan lain yang ada pada gusi kita. Nah, ada tipsnya untuk atasi gigi ataupun atasi gusi, sahabat MK, berdarah. Informasi selengkapnya ada di pilihan MKpedia di nomor 2. Dan terakhir pilihan MKpedianya ada 3 hal yang kembali akan dihadirkan. Ini seputar yang kita akan rasakan ketika tidur larut malam, sahabat MK. Tidur larut malam memang tidak direkomendasikan ya, sahabat MK, apalagi ini dilakukan sering tanpa tujuan yang memang jelas, sahabat MK, dan cenderung tidak ada manfaatnya, sahabat MK ya. Jadi lebih baik tidur yang disarankan tadi, kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW, memang tidak direkomendasikan ya, sahabat MK, apalagi ini dilakukan sering tanpa tujuan yang memang jelas, sahabat MK, dan cenderung tidak ada manfaatnya, sahabat.

0: Karena ketika kita tidur larut malam, ada beberapa hal yang biasanya dirasakan oleh tubuh kita ya. Rasa tidak nyaman tentu yang dirasakan, sahabat MK. Nah, apa saja 3 hal yang dirasakan saat tidur larut malam? Ini kami siapkan informasinya untuk Anda di pilihan MKpedia di nomor 3. Tiga pilihan MKpedia-nya sudah kami hadirkan. Silakan waktunya Anda memilih salah satu di antara 3 pilihan MKpedia tersebut. Sampaikan, tidak lupa disertakan nama, usia, juga alamat Anda. Nomor 1 pilihannya ada penyebab kuku kaki hitam menebal. Nomor 2 ada 3 tips ampuh atasi gusi berdarah. Dan di pilihan terakhir ada 3 hal yang dirasakan ketika tidur larut malam. Silakan pilih salah satunya, sampaikan pilihan Anda ke 0811-224-1027. Kami segera menyapa yang sudah menyampaikan pilihan MKpedia selepas kita jeda kembali sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MK, tahukah Anda mengapa dosa yang dilakukan di bulan haram dianggap sebagai dosa besar? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Mah, kadang sedih ya.
3: Kenapa, Pak?
2: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
3: Iya, Pak. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
2: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
3: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
2: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
3: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
4: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
5: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini, Mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
6: Tenang, tenang. Semua masalah
5: kok ada lagi
6: dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan Maha
5: juga ya.
6: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
5: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
7: Halo, Assalamualaikum, Min.
5: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
7: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
5: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
7: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Rehatkan jiwa, tenangkan hati, mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
8: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, lebih baik kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un, maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpul.

0: Tadabur Quran.
1: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
0: Kajian Juz 30.
2: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya, kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. 1 adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
0: Kajian Al-Hikam.
3: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
0: Q&A seputar Al-Quran.
4: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
0: Tafsir dan tahsin.
5: Ayat ke-6-nya, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya. Mustaqim.
0: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM. Inspirasi Keluarga Indonesia.
6: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
7: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
6: Kok pas banget sih?
7: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
6: Apa aku gak ikhlas ya?
7: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
8: Assalamualaikum Fit.
6: Waalaikumsalam.
8: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
6: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
8: Loh,
6: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
9: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
10: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muslim sejati ialah siapa yang orang-orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Hadis muttafaqun alaih.
0: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
11: MK dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dosa yang terbesar adalah dosa yang dilakukan di bulan haram atau suci.

0: 47 menit lepas dari jam 8, kita sudah masuki termin terakhir sekali sahabat MK ya, kebersamaan kita dalam program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli di segmen MKpedia. Sudah kami tawarkan tadi ada 3 pilihan MKpedia hari ini, dan sudah banyak juga sahabat MK yang mengirimkan pilihan MKpedianya. Bagi yang belum mengirimkan, silakan masih kami nantikan ya. Pilihan MKpedianya ada 3. Yang pertama ada penyebab kuku kaki hitam menebal. Nomor 2 ada 3 tips ampuh atasi gusi berdarah. Dan pilihan MKpedia nomor 3 ada 3 hal yang dirasakan ketika tidur larut malam. Silakan pilih salah satunya, sampaikan pilihan Anda disertakan nama, usia, alamat ke 0811-224-1027. Terima kasih untuk sahabat MK yang sudah mengirimkan pilihan MKpedia. Kami sapa dari Cibatu Garut, sudah ada Ibu Rus yang memilih pilihan MKpedianya di pilihan nomor 3 ya. Terima kasih Ibu Rus dari Cibatu Garut. Berikutnya kami sapa dari Antapani, sudah ada sahabat kita yang menyampaikan pilihan MKpedianya. Ada Ibu Yanti di Antapani, pilihannya juga nomor 3. Kemudian Pak Yudi di Padalarang memilih pilihan juga di nomor 3 ya. Terima kasih Pak Yudi. Ada sahabat kita berikutnya dari Jawa Tengah ya, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Ini terima kasih di Jalan RA Kartini nomor 2 katanya Pak Muhammad Santoso sudah menyampaikan pilihan MKpedianya nomor 2 katanya ya. Bagaimana cara mengatasi gusi berdarah? Terima kasih Pak Yudi. Pak Muhammad Santoso maksud kami sahabat MK ya, dari Batang, Jawa Tengah, sudah memilih pilihan MKpedia. Berikutnya ada Ibu Parilah di GBA 3, pilihannya juga di nomor 3 ya. Terima kasih Ibu Parilah. Berikutnya kami sapa dari Jalan Kapten Sangun, Cicalengka, ada Ibu Tri memilih pilihan nomor 3. Ada Ibu Juwita di Cimindi Raya memilih pilihan nomor 1. Ada sahabat Mahadi di Cemenyan memilih pilihan nomor 3. Kemudian ada sahabat Anggi Nurfahmi di Ciwastra memilih pilihan nomor 2. Ada sahabat kita dari Garut, Pak Eman Sulaiman, terima kasih sudah menyampaikan atensinya juga di pagi hari ini, tapi belum menyampaikan pilihan MKpedianya ya. Silakan kami nantikan Pak Eman. Kami sapa juga yang sudah memilih pilihan MKpedia pagi ini, ada Ibu Herwati di Cimahi. Ibu Herwati pilihannya nomor 3 ya, bersama dengan Ibu Parilah tadi. Terima kasih sudah menyampaikan pilihan sahabat MK di pagi hari ini. Dan pilihan yang paling banyak dipilih oleh Anda hari ini adalah pilihan MKpedia di nomor 3 ya sahabat MK. Kita akan simak bersama informasinya seputar 3 hal yang dirasakan ketika tidur larut malam. Seperti apa informasi selengkapnya kami hadirkan dalam MKpedia.
1: Sahabat MK, di era sekarang banyak orang terbiasa tidur larut malam. Ada yang karena pekerjaan, ada yang karena menonton, atau bermain game. Padahal, kebiasaan ini menyimpan dampak bagi tubuh dan keseharian. Dalam keseharian, pola tidur yang tidak teratur seringkali dianggap hal biasa. Padahal, waktu tidur memiliki peran penting dalam proses pemulihan tubuh dan pikiran. Saat waktu istirahat berkurang, tubuh tidak memiliki kesempatan cukup untuk memperbaiki diri. Akibatnya, dampak kurang tidur perlahan akan terasa dalam aktivitas sehari-hari. Sahabat MK, berikut 3 hal yang akan kita rasakan jika sering tidur larut malam. Pertama, tubuh mudah lelah dan tidak fokus. Kurang tidur membuat otak tidak bekerja maksimal. Akibatnya, kita mudah mengantuk dan sulit berkonsentrasi saat beraktivitas. Pekerjaan jadi lambat selesai, sering lupa, dan tidak memberikan hasil yang terbaik. Kedua, daya tahan tubuh menurun. Istirahat yang kurang dapat melemahkan sistem imun. sehingga tubuh lebih mudah terkena penyakit seperti flu, batuk, dan badan pegal mudah datang karena tubuh tidak cukup waktu untuk memulihkan diri. Ketiga, emosi menjadi tidak stabil. Kurang tidur membuat tensi mudah naik. Hal sepele bisa membuat marah atau gelisah. Kondisi ini dapat mempengaruhi hubungan dengan orang lain dan mengganggu ketenangan hati dalam keseharian. Sahabat MQ, itu dia MQpedia berkaitan tentang 3 hal yang akan kita rasakan jika sering tidur larut malam.

0: Itu dia ya sahabat MQ, tiga hal yang akan dirasakan ketika kita tidur larut malam ya sahabat MQ, yang memang tentu tidak direkomendasikan ya sahabat MQ tidur terlalu larut ya sahabat MQ, apalagi itu jadi kebiasaan sahabat MQ, karena tubuh kita tidak bisa optimal juga dalam melakukan regenerasi ya sahabat MQ, karena tidur ini adalah insyaallah karunia dari Allah Subhanahu wa taala juga sahabat MQ, untuk kita diberikan waktu untuk rehat gitu ya dalam tidur, yang ternyata banyak sekali manfaatnya untuk tubuh kita sahabat MQ. Mudah-mudahan informasi yang baru saja dihadirkan jadi informasi yang manfaat ya, dan menambah kembali ilmu pengetahuan kita sahabat MQ, bagaimana kita bisa lebih amanah kemudian untuk tadi menjaga amanah tubuh yang Allah titipkan kepada kita. Terima kasih sahabat MQ, informasi yang baru saja dihadirkan juga informasi penutup kebersamaan kita hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung dari awal kebersamaan. Terima kasih sudah menyampaikan juga atensi dari setiap segmen yang hadir sahabat MQ. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan ini jadi ilmu yang manfaat untuk kita semua. Ini sudah saatnya saya Herlan Hanif harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
2: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban, tapi kok rasanya berat ya?
3: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
2: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
3: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: Pangky, sudahkah hari ini kita menghidupkan sunnah Zulhijjah? Sahabat MQ, jangan sampai niat berkurban sudah ada, tetapi sunnahnya justru terlupa karena kurang perhatian pada hal yang kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya sedikit pun. Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat MQ, mari tunaikan salah satu sunnah yang sangat dianjurkan bagi yang berniat melaksanakan kurban, yaitu menahan diri untuk tidak memotong rambut dan kuku sejak masuk 1 Zulhijjah hingga hewan kurbannya disembelih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, tidak terasa Idul Adha tinggal menghitung hari. Sebagian dari kita mungkin sahabat MK mulai sibuk untuk mencari hewan kurban, menghitung tabungan, atau bahkan juga berdiskusi bersama dengan keluarga begitu ya. Di tahun ini apakah jadi berkurban atau mungkin menahan dulu sahabat MK? Tapi sahabat MK, pernah kita bertanya begitu ya, sebenarnya apa yang paling Allah lihat dari ibadah kurban kita? Apakah besar kecilnya hewan yang dibeli? Atau mungkin justru sahabat MK, seberapa lapang hati kita untuk selalu memberi? Karenanya dalam sejarah Islam, sahabat MK ada sosok sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu luar biasa dalam memandang harta. Semakin banyak yang ia miliki, sahabat MK, justru semakin besar yang ia berikan. Beliau adalah Utsman bin Affan, sahabat MK, seorang saudagar sukses, pemilik kekayaan besar, tapi hatinya, sahabat MK, tidak pernah sempit untuk selalu berbagi. Hari ini sahabat MK dalam ruang inspirasi, kita akan coba membahas, mengulas sahabat MK lebih dalam begitu ya, menyiapkan kurban dengan hati yang lapang. Inspirasi kedermawanan dari Utsman bin Affan, sahabat MK. Alhamdulillah, senang rasanya sahabat Siar Muhammad Dava hadir menemani ruang dengar Anda, sahabat MK, di pagi menjelang siang hari ini dalam program Ruang Inspirasi. Edisi hari Selasa, sahabat MK, hari yang ke-19 ya, di bulan Mei 2026. Ataupun juga kita sudah memasuki, sahabat MK, hari yang kedua di bulan Zulhijjah 1447 Hijriah. Kalau Anda sendiri sahabat MK menjelang Idul Adha seperti saat ini begitu ya, apa yang paling sering jadi pertimbangan Anda sahabat MK saat ingin berkurban? Nah, dapat juga Anda bergabung dan berbagi mungkin ya sahabat MK, dapat juga menyampaikan atensi Anda untuk dapat juga sama-sama menghadirkan kisah-kisah atau bahkan juga pengalaman Anda begitu ya. Menjelang ibadah kurban saat ini, sahabat MK, apa yang menjadi pertimbangan Anda begitu ya untuk berkurban? Silakan bisa Anda sampaikan, sahabat MK, atensi Anda ataupun juga berbagi Anda, sampaikan ke 0811-224-1027. Kalau menurut Anda, sahabat MK, mana yang sebenarnya lebih berat dalam berkurban? Apakah menyiapkan dananya atau mungkin melapangkan hatinya, sahabat MK? Nah, silakan bisa Anda bergabung, sampaikan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda, sampaikan ke WhatsApp ataupun juga SMS MKFM Bandung di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda, sahabat MK, di pagi hari ini. Kami pun juga sudah menyiapkan pilihan polling, sahabat MK, yang bisa Anda hadirkan juga untuk memilih pilihannya begitu ya, di grup komunitas sahabat MK yang telah kami siapkan. Kalau menurut Anda sahabat MK, apa tantangan terbesar untuk berbagi khususnya menjelang kurban begitu ya? Apa tantangan terbesar Anda sahabat MK untuk berbagi khususnya menjelang ibadah kurban saat ini, sahabat MK? Apakah yang pertama, dananya masih belum cukup begitu ya sahabat MK? Atau mungkin yang kedua, banyak kebutuhan lain yang perlu diprioritaskan? Atau mungkin yang ketiga, sahabat MK, masih maju mundur nih, masih mikir-mikir sahabat MK ya? Atau mungkin yang keempat, yang terakhir, belum siap secara hati sahabat MK? Silakan bisa Anda bergabung dan berbagi, sampaikan atensi Anda, sampaikan pilihan pollingnya begitu ya, agar kami juga menyapa Anda di pagi hari ini. Atau mungkin juga Anda punya sedikit cerita ataupun juga berbagi kisah Anda ketika hendak berkurban, apa yang Anda pertimbangkan. Silakan bisa Anda sampaikan atensi Anda ataupun berbagi Anda, sahabat MK, sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027.
Karenanya sahabat MQ, ikhtiar untuk dapat mencari rezeki bisa dilakukan setiap saat begitu ya, kapan saja, bahkan juga dalam kondisi apapun sahabat MQ. Ketika kita pun juga yakin kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi rezeki sahabat MQ. Tentunya sahabat MQ, semangat ataupun juga ghirah begitu ya sebagai seorang muslim untuk senantiasa dapat juga ikhtiar sahabat MQ dalam mencari rezeki, menjemput rezeki ya tepatnya sahabat MQ, karena rezekinya sudah ada begitu ya. Tinggal kitanya untuk dapat juga senantiasa bisa menghadirkan semangat menjemput rezeki tersebut yang tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala sahabat MQ dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-29, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Begitu pula sahabat MQ, ikhtiar untuk senantiasa dapat juga mencari keberkahan di akhirat. Semoga senantiasa kita pun juga selalu hadir begitu ya, sahabat MQ, melakukan hal tersebut apa-apa saja begitu yang kita ikhtiarkan, ini senantiasa Allah ridhoi, Allah berkahi sahabat MQ. Amin, Allahumma amin. Di hari ini sahabat MQ, kita pun juga akan coba menilik lebih jauh ya sahabat MQ. Kita coba akan meneladani kisah dari Utsman bin Affan, yang mana ini pun juga menghadirkan sahabat MQ ada keteladanan-keteladanan, ada contoh-contoh terbaik yang bisa kita ikhtiarkan sebagai seorang muslim ya sahabat MQ. Kalau juga Anda sudah mulai paham begitu ya sahabat MQ, bagaimana sosok dari Utsman bin Affan, karenanya beliau sahabat MQ menjadi sosok yang kaya raya dari jalur perdagangan sahabat MQ. Menjadi kaya raya dengan berdagang dicontohkan oleh sahabat Nabi yaitu Utsman bin Affan ya sahabat MQ. Cukup banyak bidang yang digeluti sahabat MQ, bidang-bidang bisnis yang digeluti oleh Utsman bin Affan, di mana beliau ini menjadi salah satu contoh ataupun juga teladan sahabat MQ. Seperti halnya ada bisnis penginapan, kemudian juga berdagang ternak sahabat MQ, serta juga berjualan kain. Ini beberapa contoh yang dilakukan oleh Utsman bin Affan sahabat MQ. Sehingga Utsman bin Affan dikenal juga sebagai sosok pedagang yang kaya raya, dan tentunya juga sahabat MQ amanah dalam menjalankannya. Di samping kekayaannya yang luar biasa sahabat MQ dari jalur perdagangan tersebut, Utsman bin Affan sendiri ini tidak lupa begitu ya untuk senantiasa juga menghadirkan adanya amal-amal jariah sahabat MQ. Keteladanan yang patut ditiru dari Utsman bin Affan sahabat MQ adalah sifat dermawannya, di mana amal jariah dengan kekayaannya sahabat MQ yang sering kali kita coba cermati juga begitu ya. Dengan kekayaan yang luar biasa begitu sahabat MQ, di mana amal jariah dengan kekayaan tersebut ini pun juga seringkali sahabat MQ yang saat ini begitu ya menjadi rekening atas namanya dikelola serta juga diinvestasikan pemerintah Arab Saudi sahabat MQ dalam bisnis hotel bintang 5 bernama Hotel Utsman bin Affan. Wah, masya Allah ya sahabat MQ. Adapun keuntungan yang diperoleh dari menjalankan bisnis hotel tersebut sahabat MQ yang berasal dari harta Utsman bin Affan, terus juga ini menjadi amal jariah sahabat MQ. Karena hasilnya disedekahkan untuk fakir miskin dan juga orang-orang yang mengalami kesulitan sahabat MQ, serta juga membutuhkan bantuan untuk hal tersebut sahabat MQ.

Anda juga dapat bergabung, sahabat MK, menyampaikan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda. Silakan bisa Anda sampaikan begitu ya, sahabat MK, kalau Anda sendiri hal apa begitu yang menjadi pertimbangan Anda ketika hendak berkurban, sahabat MK ya. Silakan bisa Anda bergabung dan juga berbagi kalau Anda mungkin punya cerita juga menarik begitu ya, bagaimana cara Anda menabung, bagaimana cara Anda menyisihkan uang untuk dapat juga menghadirkan kurban terbaik. Silakan bisa Anda sampaikan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda, sahabat MK, sampaikan ke 0811-224-1027 0811-224-1027. Anda juga dapat bergabung dan berbagi melalui grup komunitas sahabat MK begitu ya. Ada pilihan polling yang telah kami siapkan juga. Kalau Anda sahabat MK berkaitan juga dengan kisah dermawani Utsman bin Affan begitu ya, apa tantangan terbesar Anda untuk berbagi khususnya menjelang ibadah kurban, sahabat MK? Apakah yang pertama tantangannya begitu ya, sahabat MK, dananya belum cukup begitu, sahabat MK? Atau mungkin yang kedua, masih banyak kebutuhan-kebutuhan lain? Atau mungkin yang ketiga, sahabat MK, masih maju mundur, masih mikir-mikir begitu ya? Atau mungkin yang keempat, ini belum siap secara hati, sahabat MK? Silakan bisa Anda sampaikan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda. Silakan bisa Anda sampaikan atensi tersebut ke 0811-224-1027 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia agar kami dapat juga menyapa Anda, sahabat MK, di pagi hari ini.

terdapat beberapa tips bisnis sahabat MQ ala Utsman bin Affan yang tentunya juga bisa kita coba hadirkan ya sahabat MQ. Berdasarkan yang kami lansir dari laman idxislamic.co.id sahabat MQ, di mana dengan kekayaan yang berlimpah begitu ya, Utsman bin Affan tidak hanya menyimpan hartanya sahabat MQ. Tidak hanya menyimpan hartanya untuk dirinya sendiri, tetapi beliau juga sosok yang dermawan. Untuk mengetahui lebih lanjut sahabat MQ beberapa kisah inspiratif yang tentu juga ini bisa menjadi salah satu hal yang sama-sama bisa kita coba contoh ya sahabat MQ, coba kita teladani dari kisah Utsman bin Affan. Ada beberapa diantaranya sahabat MQ, tips-tips yang juga mungkin boleh jadi ini cocok untuk Anda sahabat MQ. Tips yang pertama sahabat MQ, mengelola bisnis secara langsung dan juga berorientasi jangka panjang. Utsman bin Affan sendiri sahabat MQ selalu terjun langsung dalam mengelola bisnisnya sahabat MQ. Hal tersebut ini dilakukan agar beliau mengetahui kondisi dan juga permasalahan apa saja yang terjadi pada bisnis-bisnisnya. Tidak hanya itu sahabat MQ,

0: dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
1: apa aku gak ikhlas ya?
0: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
2: Assalamualaikum Fit.
1: Waalaikumsalam.
2: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
2: Loh?
1: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya mah. Mama lagi apa?
3: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah 3 tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaih.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, Haji Wada dikenal sebagai haji perpisahan karena merupakan haji terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat MQ, sebelum jamaah haji memasuki rangkaian utama ibadah haji di Mekah, banyak jemaah dari Indonesia terlebih dahulu singgah di Madinah, kota yang penuh ketenangan, kota tempat hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kota yang menyimpan kerinduan besar umat Islam. Namun perlu dipahami, ziarah ke Madinah bukan termasuk rukun haji dan bukan pula wajib haji. Ia adalah amalan sunnah yang sangat dianjurkan sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Solat di masjidku ini lebih utama daripada 1000 solat di masjid lainnya, kecuali Masjidil Haram." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu, sahabat MQ, jamaah sangat merindukan kesempatan untuk sholat di Masjid Nabawi. Disinilah jamaah memperbanyak ibadah, sholat berjamaah, zikir, tilawah, dan memperbaiki hati sebelum menuju puncak perjalanan haji. Banyak jamaah mengenal istilah sholat arba'in, yaitu menjaga sholat berjamaah selama 40 waktu. Walau hadis tentang keharusan 40 kali secara khusus diperselisihkan para ulama, namun memperbanyak sholat di Masjid Nabawi tetap menjadi amalan yang sangat mulia. Selain itu, jamaah juga berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu memberi salam kepada beliau, serta kepada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Ziarah ini dilakukan dengan adab yang benar, penuh hormat, tanpa berlebihan, dan tetap berdoa.

kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat MQ, jamaah juga sangat berharap bisa masuk ke raudhah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di tempat inilah jamaah berusaha memperbanyak doa, sholat sunnah, dan munajat yang paling tulus. Selain itu, jamaah juga berziarah ke tempat-tempat bersejarah seperti Masjid Quba, Jabal Uhud, Masjid Qiblatain, dan pemakaman Baqi. Bukan untuk ritual khusus, tetapi untuk mengambil pelajaran dari perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat MQ, Madinah mengajarkan ketenangan bahwa sebelum menuju Mekah, seorang hamba perlu menenangkan hatinya. Sebelum datang ke Baitullah, ia belajar dulu mencintai Rasulullah. Karena perjalanan haji bukan hanya tentang rukun dan wajib, tetapi juga tentang adab, cinta, dan ketundukan. Dari Madinah, jamaah lalu bersiap menuju Mekah, mengambil mikot di Bir Ali, dan memulai ihram. Di sanalah jejak berikutnya dimulai, menuju rumah Allah, menuju panggilan suci, menuju

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Anda masih bersama kami, sahabat MK, dalam program Ruang Inspirasi. Kembali kami pun juga mengundang Anda, sahabat MK, masih ditemani oleh sahabat siar Muhammad Dava dalam program Ruang Inspirasi. Kami mengundang Anda, sahabat MK, untuk dapat bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Silakan bisa Anda sampaikan, sahabat MK, atensi Anda, atau bahkan juga berbagi Anda, sahabat MK, di pagi hari ini. Kaitannya, sahabat MK, masih berkaitan dengan tips suksis, sahabat MK, berkaitan juga dengan berdagang, begitu ya, menyiapkan kurban, sahabat MK, yang tentunya juga ini sama-sama kita perhatikan dari kedermawanan Utsman bin Affan, sahabat MK. Kalau menurut Anda, sahabat MK, mana yang sebenarnya lebih berat dalam berkurban? Apakah menyiapkan dananya, sahabat MK? Atau mungkin melapangkan hatinya, begitu ya? Silakan bisa Anda bergabung dan berbagi, sampaikan atensi Anda ataupun berbagi Anda. Sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Kami pun juga telah menyiapkan pilihan polling yang bisa dipilih oleh Anda, sahabat MK, untuk bisa juga Anda sampaikan partisipasi Anda di grup komunitas sahabat MK. Kalau menurut Anda, sahabat MK, apa tantangan terbesar untuk berbagi, khususnya menjelang ibadah kurban, sahabat MK? Apakah yang pertama, dana belum cukup, begitu ya? Atau mungkin yang kedua, sahabat MK, banyak kebutuhan-kebutuhan lain? Atau mungkin yang ketiga, masih maju mundur, masih mikir-mikir dulu, begitu ya? Atau mungkin yang keempat, sahabat MK, masih belum siap secara hatinya? Silakan bisa Anda bergabung dan berbagi, sampaikan atensi Anda ataupun berbagi Anda, sahabat MK, di kebersamaan pagi hari ini dalam Ruang Inspirasi. Kami akan coba mulai menyapa Anda, sahabat MK, yang sudah bergabung juga di WhatsApp MKFM Bandung. Ada Ibu Parilah dari GBA 3. Kami akan coba sapa Anda. Alhamdulillah sudah bergabung. Menyampaikan atensinya kalau Ibu Parilah di GBA 3 ini katanya sudah daftar, begitu ya. Wah, Masya Allah ya. Ibadah kurban ini biarpun banyak begitu kebutuhan-kebutuhan lain yang harus dipersiapkan, yaitu untuk anak masuk sekolah semisal. Kemudian juga ini disampaikan oleh Ibu Parilah, alhamdulillah berusaha untuk bisa berkurban. Wah, Masya Allah ya. Semangatnya, girohnya untuk sama-sama senantiasa juga mengapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah dihadirkan juga nih oleh Ibu Parilah dari GBA 3. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Parilah dari GBA 3 sudah bergabung dan berbagi menyampaikan inspirasinya juga ya. Mudah-mudahan senantiasa juga ini menjadi jalan kebaikan, begitu ya, keberkahan juga. Amin, Allahumma amin. Kami coba sapa Anda, sahabat MK, yang sudah bergabung juga dari grup komunitas sahabat MK, begitu ya. Kami akan coba sapa Anda juga. Kalau di pilihan pollingnya ini, sahabat MK, masing-masing 2 suara pada 3 pilihan pertama. Mulai dari dana yang belum cukup, kemudian juga banyak kebutuhan lain, sampai dengan masih maju mundur, sahabat MK. Kami sapaannya sudah bergabung, sahabat MK. Ada sahabat kita, ini sahabat Mahdi ya, dari Cemenyeng Kabupaten Bandung, bergabung memilih ketiga-tiganya, sahabat MK. Terima kasih sudah bergabung, sahabat Mahdi. Kemudian kami sapa juga Anda yang bergabung, ada sahabat Nisa ya. Sahabat Nisa ini bergabung juga memilih di pilihan nomor ketiga, sahabat MK. Masih maju mundur katanya ya, masih memikirkan terlebih dahulu katanya. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung. Kemudian juga ada Ibu Parilah kembali bergabung, terima kasih. Ini di pilihan nomor yang kedua, sahabat MK ya. Banyak kebutuhan-kebutuhan lain katanya. Alhamdulillah, terima kasih. Kemudian juga tidak kalah ketinggalan ada Ibu Juwita dari Cimindi Raya. Wah, Masya Allah, Ibu Juwita ini bergabung juga menyampaikan pilihannya. Kalau Ibu Juwita ini memilih, dananya masih belum cukup. Wah, kita doakan bersama, sahabat MK ya. Mudah-mudahan senantiasa juga Allah berikan kemudahan, kemudahan rezekinya, kemudahan dan juga kelapangan gitu ya, insya Allah, untuk dapat juga senantiasa bisa berkurban di tahun ini. Amin, Allahumma amin. Kemudian juga ada Pak Sandi di Banjaran bergabung juga menyampaikan atensinya, menyampaikan pilihan pollingnya, sahabat MK. Kalau Pak Sandi di Banjaran memilih pilihannya semuanya nih, sahabat MK ya. Tantangan terbesar untuk berbagi khususnya menjelang kurban, mulai dari dananya yang belum cukup begitu, kemudian juga banyak kebutuhan-kebutuhan lain, dan lo juga masih maju mundur nih, masih mikir-mikir juga begitu ya. Dan juga terakhir ini belum siap secara hati katanya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Sandi di Banjaran sudah bergabung juga menyampaikan atensinya, menyampaikan juga berbaginya di pagi hari ini. Kemudian kami sapa juga dari WhatsApp MKFM Bandung, kembali bergabung nih. Alhamdulillah, terima kasih nih Ibu Juwita dari Cimindi Raya bergabung kembali. Disampaikan juga kalau Ibu Juwita, kalau tipsnya begitu ya untuk berkurban dengan cara menabung tiap bulan. Wah, Masya Allah ya, senantiasa setiap bulan menyisihkan ataupun juga membagi begitu ya alokasi dananya untuk berkurban juga nih kalau Ibu Juwita. Masya Allah, terima kasih Ibu Juwita. Dan juga Alhamdulillah bisa ikut lewat DT Peduli katanya. Wah, Masya Allah ya, dengan kemudahan-kemudahan tersebut sahabat MK harapannya senantiasa dapat juga dihadirkan begitu ya ibadah-ibadah terbaik kita, dan juga semangat untuk dapat juga menggapai ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Allahumma amin. Anda yang lainnya sahabat MK dapat juga bergabung dan berbagi. Silakan bisa Anda sampaikan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda sahabat MK dalam ruang inspirasi. Sampaikan atensi Anda, sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda sahabat MK di pagi hari ini. Kalaupun juga kita kembali melihat sahabat MK berkaitan juga dengan kisah Utsman bin Affan begitu ya, sahabat Nabi yang kaya raya dan juga dikenal dermawan sahabat MK. Ada beberapa tips bisnis yang dihadirkan oleh sahabat kita yang juga tentunya ini menjadi inspirasi untuk sahabat MK lainnya ya sahabat MK. Seperti halnya tadi ada Ibu Parila, ada juga Ibu Juwita begitu ya, benar-benar juga bisa menjadi inspirasi. Dan kali ini kita pun juga akan coba kembali mendalami sahabat MK kisah dari sahabat Nabi yaitu Utsman bin Affan begitu ya, dimana ada beberapa tips sahabat MK dari Utsman bin Affan untuk dapat juga senantiasa bisa menghadirkan sahabat MK ikhtiar terbaik dan juga tentunya ibadah-ibadah terbaik sahabat MK menggapai ridho Allah. Yang pertama, sahabat MK mengelola bisnis secara langsung dan juga berorientasi jangka panjang. Kemudian yang kedua, sahabat MK tips lainnya, menjaga kualitas barang atau jasa. Nah, sebagai seorang pebisnis, sahabat MK, Utsman bin Affan tidak pernah menipu pelanggannya dengan barang ataupun juga jasa yang buruk, sahabat MK. Hanya demi keuntungan semata saja. Beliau, sahabat MK, selalu menjaga stok barang dan juga memberikan layanan yang terbaik, sahabat MK, bagi para pelanggannya. Utsman bin Affan juga ini berkomitmen sahabat MK untuk dapat juga senantiasa memberikan yang terbaik bagi para pelanggannya, dan juga beliau ini senantiasa tidak pernah berbohong kepada para pelanggannya sahabat MK. Hanya untuk demi keuntungan yang sesaat sahabat MK, atau bahkan juga keuntungan yang besar begitu ya. Kejujuran menjadi modal utama sahabat MK, menjadi sebuah fondasi yang dihadirkan oleh Utsman bin Affan. Kemudian yang ketiga, sahabat MK memprioritaskan kepentingan masyarakat dan juga memiliki jiwa sosial yang tinggi. Nah, dalam perjalanan bisnisnya sahabat MK, Utsman bin Affan tidak hanya berorientasi dalam memaksimalkan profit bisnisnya. Beliau, sahabat MK, juga turut memperhatikan kepentingan masyarakat dalam setiap keputusan bisnisnya yang ia ambil, sahabat MK. Utsman bin Affan sendiri, sahabat MK, selalu memikirkan manfaat apa yang dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar, begitu ya. Bagaimana umatnya, sahabat MK, untuk dapat juga senantiasa diberikan manfaat tersebut. Tidak hanya untuk keuntungan dirinya saja, tapi juga bagaimana untuk umatnya. Selain itu juga, sahabat MK, beliau juga ini pun dikenal sebagai orang yang dermawan dan juga suka membantu orang lain. Di mana Utsman bin Affan sendiri tidak hanya berbisnis untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk berbagi kepada sesama. Sebagai contoh, sahabat MK, Utsman bin Affan ini memberikan pendanaan untuk mensponsori mobilisasi terkait dengan kaum muslim, sahabat MK, pada perang Tabuk begitu ya. Ini pun juga ada kontribusi dari Utsman bin Affan, sahabat MK. Demikian juga tentunya terkait dengan hal tersebut, sahabat MK bisa menjadi salah satu ikhtiar bersama ya. Ternyata ada banyak ataupun juga ada sosok begitu, sahabat MK, yang luar biasa, yang dermawan juga tentunya ketika hartanya melimpah, hartanya banyak sahabat MK, namun tetap dermawan, mampu juga memberikan manfaat tidak hanya untuk dirinya tapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Kalau kita pun juga coba menelisik lebih jauh, sahabat MQ, dari sosok Utsman bin Affan. Utsman bin Affan sendiri, sahabat MQ, lahir di kota Mekah pada tahun 576 Masehi, 5 tahun setelah tahun gajah atau kelahiran dari Nabi Muhammad SAW. Utsman bin Affan, sahabat MQ, ini beliau berasal dari Bani Umayyah, salah satu kabilah Quraisy yang paling berpengaruh, sahabat MQ. Ayahnya bernama Affan bin Abi Al-Ash, sedangkan ibunya Arwa binti Quraisy, yang juga masih memiliki hubungan keluarga dengan Nabi Muhammad SAW melalui garis keturunan dari Abdul Manaf, sahabat MQ. Sejak usia muda, Utsman bin Affan dikenal sebagai pribadi yang jujur, kemudian juga sopan, bahkan juga cerdas, sahabat MQ, dalam berdagang. Beliau menolak mengikuti tradisi jahiliyah seperti minum-minum khamr, kemudian juga menyembah berhala, bahkan juga sebelum masuk Islam, sahabat MQ. Ketika Islam mulai disiarkan secara diam-diam, Utsman bin Affan adalah orang keempat yang memeluk agama Islam, yang juga setelah mendengar dakwah dari Abu Bakar Asyidik, sahabat MQ. Keputusannya untuk masuk Islam membuat juga keluarganya ini nampak murka, begitu ya. Namun Utsman bin Affan sendiri, sahabat MQ, tetap teguh dalam pendiriannya. Kebaikan-kebaikan dari Utsman bin Affan, sahabat MQ, membuat juga Rasulullah SAW mempercayakan untuk dapat juga menikahi putri beliau, Ruqayyah. Setelah Ruqayyah wafat, Utsman menikah lagi dengan putri Rasulullah yang lainnya, yaitu Ummu Kalsum. Karena itu Utsman bin Affan, sahabat MQ, mendapat julukan Zunurain, pemilik dua cahaya. Kalau menelisik dari jejak bisnis Utsman bin Affan, sahabat MQ, ada beberapa hal yang bisa juga kita coba lihat ya, sahabat MQ. Yang pertama adalah bisnis perdagangan internasional, di mana Utsman bin Affan sendiri dikenal sebagai pedagang kain dan juga barang-barang mewah dari Mekah, yang menjual produknya, sahabat MQ, hingga keluar Hijaz, di mana beliau memiliki armada kafilah dagang, sahabat MQ, yang sangat besar, dan juga dikenal karena kejujuran dalam berdagang, sahabat MQ. Beliau menjauhi penipuan, sumpah palsu, bahkan juga riba, bahkan sebelum Islam turun secara sempurna. Selain bisnis perdagangan internasional, sahabat MQ, Utsman bin Affan juga dikenal dengan wakaf yang abadi untuk umat, yaitu Sumur Raumah, sahabat MQ. Serta juga menyumbangkan sebagian besar hartanya, sahabat MQ, di Perang Tabuk, begitu. Sehingga tidak salah, sahabat MQ, bahwa Utsman bin Affan bisa menjadi contoh teladan ya, sahabat MQ, untuk dapat juga dihadirkan berkaitan juga dengan berbisnis atau bermuamalah, berdagang ya, sahabat MQ. Mudah-mudahan dari kisah Utsman bin Affan ini, kita pun juga dapat mengambil hikmah, memetik juga hikmah, sahabat MQ, secuplik hikmah yang bisa kita ambil dari keteladanannya, sahabat MQ, terutama juga ketika kita hendak akan melakukan ibadah kurban saat ini ya, sahabat MQ. Kembali memanage keuangan kita untuk dapat juga menghadirkan, untuk bisa ikhtiar terbaik, memberikan yang optimal, sahabat MQ, memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini dalam Ruang Inspirasi. Mudah-mudahan juga senantiasa apa yang Anda sampaikan bisa juga menginspirasi untuk sahabat-sahabat MQ lainnya. Amin Allahumma amin. Sukses berdagang demi menyiapkan kurban dengan hati yang lapang. Kita sudah hadirkan sahabat MQ di mana inspirasi kedermawanan dari Utsman bin Affan. Alhamdulillah senantiasa juga ini menjadi salah satu topik bahasan yang juga melekat ya, sahabat MQ, dalam juga ibadah kurban di tahun ini. Mudah-mudahan kita dapat juga mengambil hikmah dan juga pelajaran dari kisah teladan Utsman bin Affan, sahabat MQ, di pagi hari ini. Amin Allahumma amin. Dan alhamdulillah sahabat MQ sudah di penghujung kebersamaan juga. Maka dari itu sahabat siar Muhammad Dava dan kru MKFM yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sahabat MQ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: program Ruang Inspirasi telah menemani Anda selamat menunaikan pilihan terbaik dan bermuamalah sesuai tuntunannya.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim. Serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MKI, sudahkah hari ini kita menghidupkan sunnah Zulhijjah? Sahabat MKI, jangan sampai niat berkurban sudah ada, tetapi sunnahnya justru terlupa karena kurang perhatian pada hal yang kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya sedikit pun." Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat MKI, mari tunaikan salah satu sunnah yang sangat dianjurkan bagi yang berniat melaksanakan kurban, yaitu menahan diri untuk tidak memotong rambut dan kuku sejak masuk 1 Zulhijjah hingga hewan kurbannya disembelih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak Inspirasi Membangun Keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

adalah sumber cinta dan kekuatan keluarga. Dari ketulusan hati, lahir peran terbaik hari ini dalam Inspirasi Keluarga Ibu Masa Kini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Pancar Loskan di lantai 2 Universitas Omikom Yogyakarta, 92,3 MKFM Jogja dan 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Kembali membersamai aktivitas Anda di pukul 10 ini, sahabat MB, dalam program Inspirasi Keluarga Ibu Masa Kini, edisi Selasa 19 Mei 2026 atau juga bertepatan di hari kedua di bulan Zulhijjah 1447 Hijriah. Kembali akan kita hadirkan sahabat MK cerita ataupun juga kisah-kisah dari sosok wanita-wanita luar biasa yang tentunya ini akan menghadirkan inspirasi untuk kita semua sahabat MK. Bagaimana menjadi wanita terbaik ataupun juga bagaimana menjadi ibu yang baik juga. Dan di kesempatan kali ini sahabat MK kembali akan coba kita gali. Ada satu tokoh yang tentunya luar biasa juga begitu ya, yang akan kita coba bahas kisahnya dan juga kita akan gali hikmah-hikmah yang ada di dalamnya sahabat MK. Tentunya di kesempatan kali ini dari sahabat MK juga boleh begitu ya untuk nantinya bisa bergabung untuk bertanya ataupun juga membagikan atensi Anda di 0815 7860923. Kalau di beberapa pekan yang lalu sahabat MK sudah ada Ummul Mukminin yang kita bahas begitu ya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan coba bahas kembali sahabat MK salah satu dari Ummul Mukminin, yakni istri Rasulullah yang penuh berkah, yakni Juwairiyah binti Al-Haris. Tentu nama yang mungkin kalau bagi kita sahabat MK ini sudah tidak asing begitu ya, Juwairiyah binti Al-Haris. Namun mungkin juga ada sebagian yang mungkin untuk kisah dari Juwairiyah binti Al-Haris ini sahabat MK masih belum banyak kita dengar. Tapi pasti ada hal yang luar biasa yang menjadi menarik begitu ya untuk bisa kita kupas di kesempatan kali ini. Karena setiap Ummul Mukminin sahabat MK ini pasti punya kelebihan ataupun juga pasti memiliki karakteristik yang hebat juga, ataupun juga sifat-sifat yang tentunya ini bisa begitu ya menjadi hikmah bagi kita semua sahabat MK sebagai muslimah di masa saat ini begitu ya, untuk kita bisa mencontoh ataupun juga meneladani mereka. Nanti akan kita coba bincangkan berkaitan dengan Juwairiyah binti Al-Haris sahabat MK, tentunya bersama dengan narasumber kita Ustazah Erika Suryani Dewi LCMA, selaku tim Asatidah Darut Tauhid, Ketua Komunitas Kotaku atau Komunitas Pecinta Al-Quds, serta Ketua Marwah Muslimah Center, Ketua Divisi Kajian di Koalisi Da'iyah Indonesia untuk Al-Quds dan Palestina, serta juga merupakan pembina Yayasan Rindu Umi Abi Education Center. Dan dari sahabat MK boleh begitu ya untuk nantinya bisa ikut bergabung, untuk ikut bertanya ataupun juga mengirimkan atensi Anda di kesempatan kali ini. Di Bandung Anda bisa kirimkan sahabat MK di 0811-224-1027. Atau di Yogyakarta boleh Anda sampaikan juga di 0815-7860923. Nah, alhamdulillah di kesempatan kali ini sahabat MK sudah bergabung melalui Zoom, Ustazah Erika, kita akan coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Ini dari Ustazah, kabarnya baik dan juga sehat, Ustazah, di kesempatan kali ini?
1: Alhamdulillah. Sehat. Siapa dengan Mbak Nisa ya?
0: Dengan Zahra, Ustazah.
1: Dengan Zahra, iya Mbak Zahra.
0: Baik. Sehat. Alhamdulillah, sehat juga ini Ustazah. Dan di kesempatan kali ini tidak terasa begitu ya Ustazah, kita sudah berganti bulan, memasuki bulan Zulhijjah begitu. Tentu ada banyak yang kemudian bisa kita maksimalkan di bulan Zulhijjah, termasuk juga mungkin salah satunya ketika kita memiliki waktu luang untuk kita memperbanyak begitu ya Ustazah ya, menggunakan waktu luang tersebut untuk mencari banyak ilmu ataupun juga mencari banyak hikmah. Salah satunya di kesempatan kali ini kita akan coba hadirkan begitu Ustazah, berkaitan dengan salah satu Ummul Mukminin juga yang akan kita coba bahas, yakni Juwairiyah binti Al-Haris, istri Rasulullah yang penuh berkah. Nah mungkin sembari menyapa sahabat MQ Ustazah, kita akan coba gali seperti apa kisah dari Juwairiyah binti Al-Haris ini.
1: Iya, baik Mbak Zahra. Ini saya kadang suka pengen manggilnya Mbak Nisa, karena namanya Zahra Khairun Nisa.
0: Iya betul Ustazah, boleh panggil Nisa Ustazah.
1: Masya Allah Mbak Zahra. Ya, syukran jazakillah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi umazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah para pendengar radio MPFM wabil khusus para muslimah, semoga Allah SWT memberikan kita kemampuan, kekuatan, kesehatan, kesanggupan untuk berlomba meraih pahala mati syahid di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Karena pahalanya memang gak main-main. Seluruh amal ibadah, seluruh amal soleh yang kita kerjakan, semua kebaikan itu dilipat gandakan setara mati syahid. Jadi bukan hanya sekedar setara berjihad, tapi iya, setara orang yang berjihad dan gak pulang lagi kecuali nama. Sebegitu besarnya. Sehingga banyak ulama yang mengatakan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini lebih utama dibandingkan 10 hari terakhir bulan Ramadan, ya. Ibarat kata kalau kita sudah mendapatkan pahala mati syahid itu, udah gak butuh lagi pahala 1000 bulan, 2000 bulan, 3000 bulan, 4000 bulan, karena udah langsung ya jalan tol masuk surga. Ya, semoga Allah SWT memberikan kita kesempatan itu, ya, juga Allah memberikan kita kesempatan beramal saleh, beramal ibadah, termasuk thalabul ilmi yang merupakan fardhu ain, ya. Thalabul ilmi, menuntut ilmu itu fardhu ain. Semoga ini bisa menjadi pahala syahid kita di hari-hari ini gitu ya. Dan khususnya di hari ini ya, karena insya Allah kita akan membahas satu sirah tentang sirah sahabiyah, yaitu salah seorang Ummul Mukminin, ya, Juwairiyah binti Al-Harith, ya, wanita agung, barokah bagi kaumnya, ya, jadi sering disebut wanita yang bawa keberkahan untuk kaumnya. Itu Juwairiyah binti Al-Harith, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi wanita yang penuh berkah. Ada apa gerangan dengan Juwairiyah ini? Kenapa disebut wanita yang penuh berkah ya? Nanti kita lihat kisahnya. Jadi memang Juwairiyah binti Al-Harith bin Abi Dirar bin A'id bin Malik bin Khuzaimah. Ya, jadi berasal dari Bani Mustalik. Jadi di sana itu banyak kabilah-kabilah Yahudi di Madinah pada saat itu. Ya, ada Bani Koinuko, ada Bani Mustalik, ya, ada Bani Nadir. Dan beliau ini, Juwairiyah, berasal dari Bani Mustalik. Nama aslinya adalah Barrah. Lantas Rasulullah SAW memberikan nama baru, ya, yaitu Juwairiyah, sesudah beliau menjadi istrinya, ya. Dan suaminya dahulu bernama Musafir bin Safwan al-Mustaliki, yang mati dalam keadaan kafir saat perang Quraisy. Ya, ada juga yang menyatakan bahwa suaminya yang dulu adalah Safwan bin Malik. Intinya namanya Safwan, tapi apakah Safwan al-Mustaliki ataukah Safwan bin Malik bin Khuzaimah yang merupakan anak dari pamannya sendiri. Jadi bangsa Arab dari dulu sampai sekarang itu menikahnya biasanya sama sepupu. Ya, sepupu atau keluarga dekat. Dan saya rasa itu bukan cuma bangsa Arab ya. Di Indonesia juga ada beberapa kabilah maunya nikahnya sama sepupu gitu kan ya.
0: Iya betul ya,
1: katanya biar gak lari jauh-jauh kemana-mana gitu ya jadinya. Padahal Rasul sendiri pesannya kan taba'adu wa la taqrabu, cari orang jauh, jangan cari orang deket gitu ya. Kenapa? Karena kalau mendekat semua itu nanti na'udzubillah min dzalik, seandainya terjadi perpecahan, itu yang berpecah gak cuma dua orang, tapi bisa dua keluarga gitu kan. Betul. Ya, jadi keluarga intinya jadi pecah gitu. Itu kalau keluarga dekat, coba bayangkan kalau sepupu sekali. Lah, yang musuhan nanti. Nah, untuk bila kalau terjadi apa-apa, bukan hanya mantan suami istri nanti ya, bisa iya. jadi adik kakak jadi berantem kan, orang tuanya adik kakak misalnya. Jadi Rasul selalu mengatakan taba'adu, cari orang jauh ya, wala taqarabu, jangan cari orang dekat. Jadi memang suatu saat pemimpin Bani Mustalik, yaitu ayah dari Barroh atau dari Juwairiyah ini, berencana untuk menyerang kaum muslimin di Madinah. Jadi Bani Mustalik pernah berniat untuk mengalahkan pasukan tentara Islam dan mengambil alih kekuasaan di antara suku-suku Arab. Rencana itu pun sampai ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang keberadaan Rasul dengan para sahabat pada saat itu di Madinah itu membuat gerah suku-suku Yahudi, karena memang Madinah itu asalnya adalah tempat tinggal orang Yahudi ya, kabilah-kabilah Yahudi. Asalnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lihat ini kok ada yang aneh gitu di Madinah misalnya, sesekali kita lihat ada yang aneh-aneh, wajar aja. Karena dulunya itu memang base campnya Yahudi gitu ya. Jadi memang sebelum pada akhirnya begitu Islam datang, orang-orang Yahudi tadi berbondong-bondong masuk Islam. Dan kalau gak mau masuk Islam, Rasul biarkan bertetangga, tapi tidak di perkampungan umat Islam. Jadi tetangga aja gitu ya. Jadi makanya nanti ada piagam Madinah. Ya begitu Rasul sudah hijrah, ada piagam Madinah, ada perjanjian antara umat Islam dengan bangsa Yahudi gitu ya, dengan orang-orang Yahudi yang tinggal di sana. Jadi dibuatlah perkampungan mereka khusus. Artinya nanti kita enggak saling bergesekan, enggak saling mengganggu. Kalau di tempat kita ada masjid, di sana kan ada sinagog gitu ya, ada kelenteng mereka. Jadi enggak saling mengganggu, tapi mereka saling memberikan hadiah gitu ya. Sudah terkenal sekali ketika ada sekelompok orang Yahudi ingin bangun sinagog gitu ya. Terus mereka menyembelih sapi ya. Habis itu dikasihlah daging sapinya ke umat Islam. Para sahabat bengong dikasih daging sapi gitu ya. Karena orang Yahudi gak makan babi pada saat itu, gak makan babi. Dan mereka memang menyembelih. Makanya ada istilahnya, kalau sembelihan Yahudi itu namanya apa ya? Tahu gak Mbak Zahra? Ya, jadi ada ya, kalau sembelihan Yahudi itu ada istilahnya. Sehingga kalau kita di luar negeri, di negara-negara Eropa, Barat itu nyari daging paling aman yang Yahudi, yang punya orang Yahudi gitu ya. Kenapa? Karena memang kalau toko dagingnya mereka nyembelih. Gak dipentung, gak digelonggong, gak di pangka apa nggak dipenggal, nggak dipenggal, dagingnya memang disembelih. Cuman bedanya mereka nggak bismillah gitu aja ya. Nah ini para sahabat bingung nih ketika dapat hadiah dari kabilah-kabilah Yahudi yang lagi bangun sinagog itu. Ini mau diapain daging sapi ini? Emang ini sapi tahu, dan matinya disembelih berarti halal ya. Dan tapi kan nggak ngucap bismillah gitu ya. Jadi gimana, bingung. Sampai ketemu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka cerita, ya Rasulullah, kami tahu ini bukan bangkai dan ini disembelih, oh ya saya baru ingat, koser ya. Kalau daging-daging sembelihan orang toko-toko Yahudi itu namanya koser gitu ya, koser disebutnya. Ya, jadi ya Rasulullah, ini kami tahu disembelih secara benar ya, jadi halal dagingnya, dan ini pun memang sapi ya, halal gitu ya. Terus gimana kita mengkonsumsi atau kita buang, karena dia pasti gak bismillah. Sampai Rasul mengatakan sammukum antum. Oh ya udah, antum yang baca bismillah ketika masak dan bismillah ketika makan ya. Jadi enggak masalah. Karena dalam surat Al-Maidah juga disebutkan, ta'amukum hilul lakum wa ta'amuhum hilul lakum. Jadinya makanan sembelihan mereka halal buat kalian dan makanan sembelihan kalian halal buat mereka. Artinya mereka di sini adalah ahlul kitab, orang-orang yang memeluk agama samawiyah. Yang tidak mengkonsumsi yang diharamkan Allah. Jadi kalau orang-orang Yahudi dulu itu memang tidak mengkonsumsi babi. Ya, jadi memang dia menjaga makanannya yang dulu ya. Enggak ngerti kalau yang sekarang. Karena ternyata di Taurat, di Injil sama larangannya, tidak boleh makan daging babi. Ya, jadi kalau sekarang itu yang paling serem itu Mbak Zahra, ada bahkan komunitas muslim pemakan daging babi. Na'udzubillah. Ya, pesta babi gitu ya. Ya Allah, ini udah akhir zaman. Ternyata kita sampai juga di akhir zaman ini. Sampai yang jelas-jelas dalam Al-Quran dilarang gitu ya. Lahmul khinzir, daging babi itu. Sekarang komunitas muslim ada yang makan itu ya. Na'udzubillah. Jadi pada saat itu mereka sudah gerah nih. Ada orang Islam, orang-orang Madinah berbondong-bondong masuk Islam ya. Akhirnya makanya salah satu dari bani-bani orang-orang Yahudi itu ya, kabilah-kabilah itu, yaitu Bani Mustalik salah satunya, berencana untuk melawan ya, melawan ataupun berontak ya. Jadi pertempuran tentara Islam melawan kaum kafir dari Bani Mustalik itu dikenal sebagai perang Muraisi terjadilah di satu tempat yang namanya ada Bi'run Muraisya. Jadi terdapat air, ada sumur namanya Muraisi, atau ada yang mengatakan itu telaga atau oase namanya Muraisi. Terjadi pada bulan Sya'ban tahun ke-6 Hijriyah. Dalam pertempuran itu umat Islam meraih kemenangan. Pemimpin Bani Mustalik Al-Harith. Tadi kalau kita lihat Juwairiyah binti Al-Harith, berarti bapaknya Juwairiyah. Ya, jadi Haris ini bapaknya Juwairiyah, melarikan diri dari medan peperangan. Dan suami Barro, suaminya Juwairiyah, ya, tadi itu Safwan, tewas terbunuh di perang itu. Akhirnya Juwairiyah menjadi tawanan perang, ya, tawanan perang. Jadi kalau kita lihat sebagai tawanan perang ini berhak dikuasai, dalam artian dimiliki, karena tawanan perang itu budak. Budak itu sendiri diartikan barang. Ini bukan dalam Islam, justru Islam menghapus perbudakan. Islam menghapus perbudakan. Kalau bisa budak dibebasin, mau diperistri, boleh, sudah dibebaskan dijadikan istri, itu Islam. Tapi kalau perbudakan itu adanya dari zaman-zaman dulu. Semua semua tawanan itu jadi budak. Seluruh penduduk yang selamat termasuk Barroh menjadi tawanan perang. Sebagai seorang terpelajar, Barroh ini, Juwairiyah ini wanita terpelajar, mengetahui dirinya menjadi tawanan. Maka Barroh mengajukan tawaran untuk membebaskan diri. Dia pintar negosiasi, dia pintar diplomasi. Jadi dia bicara, ya, jangan saya dimiliki oleh siapa-siapa. Ya, saya mau ketemu dulu sama pimpinan kalian, gitu. Jadi pengen ketemu, negosiasi untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ingin bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah sudah penuh khawatir. Kenapa? Karena orang Yahudi kan cewek Yahudi loh, cewek Yahudi cantik, putih gitu kan ya. Aisyah udah khawatir tuh, dari jauh udah lihat, aduh. Ada Juwairiyah gitu, ada Barroh-Barroh nih manis, cantik. Ya, maka tidak ada seorang pun yang melihat Barroh melainkan akan jatuh hati kepadanya. Ya, orang-orang Yahudi kan cakep-cakep gitu ya. Tak kalah Juwairiyah meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membebaskan dirinya, negosiasi gitu ya. Saya enggak mau ditawan. Ya, jadi saya enggak mau jadi budak gitu. Maka Aisyah merasa cemburu. Ya, cemburu tuh Aisyah. Wah, ini kayaknya agak-agaknya nih Rasul pasti diperintah Allah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menikahi seorang wanita pun kecuali atas perintah Allah SWT. Jadi Aisyah sudah menebak nih, sepertinya akan diperintah Allah untuk menikahi Juwairiyah dalam rangka untuk mengislamkan satu kabilah. Jadinya memang Aisyah sudah ada feeling ke sana. Ya, jadi akhirnya Juwairiyah bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia pun memperkenalkan diri bahwa ia adalah putri Al-Harith bin Abi Dirar yang menjadi pemuka, ya, di kaumnya, yaitu pimpinan pemimpin Bani Mustalik itu Al-Harith bin Abi Dirar, ya. Yani pintar dia. Karena yang namanya pimpinan biasanya memang tidak langsung dibunuh, tapi ditawarkan keislaman. Ya, jadi ya, ini kan Al-Harith kabur ya. Yang wafat justru, yang mati justru suaminya si Juwairiyah ini. Jadinya kabur. Jadi dia langsung mengatakan, saya putrinya pimpinan kabilah Al-Harith bin Abi Dirar. Itu udah pasti diperlakukan secara santun, sopan, terhormat. Kenapa? Karena dengan tujuan nanti agar bisa menarik hati satu kabilah. Jadinya Al-Harith bin Abi Dirar ini adalah pimpinan Bani Mustalik. Jadi pinternya Juwairiyah, dia langsung diplomasi, ya, dia berdialog, dia bernegosiasi, menempatkan posisinya persis. Mungkin naudzubillah min dzalik, kalau kita jadi tawanan enggak kebayang mau negosiasi ya.
0: Iya, malah betul.
1: Kalau bisa menyembunyikan jati diri gitu ya. Ya, siapa kita pura-pura jadi orang biasa aja. Kalau ini tidak, ya, dia tampilkan tentang dirinya. Jadi Aisyah radhiyallahu anha ketika menggambarkan kekhawatirannya, mengemukakan cerita sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Sa'ad. Ini ahli sejarah ya, dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad. Ya, jadi sampai Aisyah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki tawanan-tawanan perang, yaitu para wanita dari Bani Mustalik di antara tawanan perang itu. Kemudian beliau menyisihkan 1/5 dari mereka dan membagikannya kepada kaum muslimin. Jadi ketawanan perang itu ada istilah humus. Humus itu 1/5 jatahnya Rasul itu dari harta. Dan tawanan-tawanan juga termasuk harta gonimah juga, itu adalah humus. Ya, jadinya wal humusu lillahi walil rasul. Dan 1/5 itu untuk Allah dan Rasul. Apakah untuk pribadinya sendiri? Tidak. Dan khumus itu Rasul bagikan kepada orang fakir miskin yang tidak ikut perang. Karena biasanya yang ikut perang itu kan pasukan yang sehat.
0: Iya,
1: yang sehat, yang kuat, yang muda, yang punya kendaraan gitu ya. Penting itu kendaraan perang, yaitu kuda. Ya jadinya kuda atau unta. Jadi biasanya 1/5 ini tidak dibagikan kepada pasukan, karena pasukan dapat ghanimah sendiri. Mm-hmm. Jadi Rasul 1/5 itu membagikannya lagi kepada mustahik. Ada yang enggak ikut perang, ada yang sakit. Jadi Rasul tuh enggak dapat apa-apa, ya. Mm-hmm. Jadi Rasul cuma 1/5. Bagi penunggang kuda dapat 2/5. Ya, bagi penunggang kuda mendapatkan 2 bagian dan laki-laki yang lain mendapatkan 1 bagian. Ya, jadinya kalau Rasulnya 1/5, penunggang kuda 1/5, kudanya 2/5, ya, kemudian yang tidak dapat kuda, yang jalan kaki itu 1/5. Jadi manusia-manusianya cuma dapat 1/5, 1/5. Justru kuda yang dapat 2/5. Kenapa kok kendaraan dapat 2/5? Masalahnya kendaraannya hidup.
0: Iya, betul, betul. Butuh makan, butuh minum.
1: Butuh makan. Dan antara kuda dengan onta, kalau mau dibandingkan, itu lebih kuat onta.
0: Onta.
1: Ah. Onta itu minum sekali bisa buat beberapa hari. Kalau kuda, wah, nggak minum sehari mati gitu ya. Iya. Jadinya memang lebih berat, lebih mahal, lebih susah itu ngurus kuda. Jadi makanya kuda harganya lebih mahal dari mobil. Nah, mobil-mobil yang berapa lah gitu ya. Iya. Mobil masih ada mungkin yang 170 juta ya.
0: Iya.
1: Kuda ada yang 200 juta gitu. Jadi memang ya itu mahal sekali kuda. Jadi memang betul-betul dilihat kok 1/5 Rasul. Banyak sahabat yang gak paham mengatakan Rasul 1/5 sedikit sendiri. Tidak, Rasul tidak sendiri. 1/5 Rasul ini dibagikan lagi ya. Jadi untuk pejalan kaki yang gak punya kendaraan, pasukan itu dapat 1/5. Untuk penunggang kudanya 1/5, untuk kudanya 2/5. Ya. Dan kalau dilihat pada saat itu Juwairiyah termasuk tawanan perang. Dan jatuhlah ke tangan Sabit bin Qais bin Sammas Al-Ansari. Jatuh ke tangan orang sahabat yang tinggalnya di Madinah. Al-Ansari, sahabat Ansor, sahabat yang tinggal di Madinah. Sabit bin Qais bin Sammas. Jadi memang jatahnya Sabit bin Qais bin Sammas. Nah, Juwairiyah pas tahu dia jadi tawanan perang yang dihadiahkan atau jadi miliknya. Jadi milik ya. Jadi manusia-manusia ini yang digelarnya budak atau tawanan perang itu kayak barang. Milik. Yeah. Jadi bukan kayak manusia. Kalau mohon maaf, khadimah, pembantu. Itu kan kalau kerja digaji.
0: Yeah,
1: kalau okay. Tawanan perang ini karena barang, jadi nggak digaji, nggak dikasih makan. Nah, kalau pakai aturan yang sebelum datang Islam itu dibolehin. Dia barang. Makanya kenapa dipakai, mohon maaf, dipakai. Ibarat kata hubungan saja sama budak itu gak harus dinikahi. Jadi memang tidak perlu dinikahi. Kenapa? Karena dia barang, bukan makhluk dianggapnya. Makanya Islam mengapa menghapus perbudakan. Ya, jadi menghapus perbudakan. Walaupun kalau gak dihapus perbudakan itu tetap bisa di apa ya, ibarat kata gak dinikahi tapi ditidurin, ibarat kata begitu. Makanya kenapa Islam hapuskan. Ya, ketika Islam hapuskan dengan tujuan budak-budak ini dibebaskan kemudian diperistri. Jadiin istri, jadiin manusia beneran gitu ya. Ya, betapa hinanya perbudakan ya. Nah, Alhamdulillah menarik mungkin kalau di zaman kita ada di masa penjajahan Jepang ya. Wanita-wanita itu kan kayak gundik ya, kayak simpanan-simpanan itu. Ya, kayak gundik itu. Jadi, ya Allah. Dan dulu ajaran-ajaran yang sebelum masuknya Islam ke Nusantara juga selir-selir, itu kayak budak itu selir-selir kan. Jadi istrinya raja satu, selirnya puluhan.
0: Banyak.
1: Ya selirnya mbak, istrinya mah cuma satu, gak boleh lebih istrinya. Tapi selirnya puluhan. Dan anehnya si istri yang satu ini nyaman-nyaman aja kalau suaminya punya selir banyak, yang penting gak punya istri lagi. Astagfirullah. Itulah yang memang ajaran, kalau bukan syariat Islam yang kayak gitu. Syariat Islam memuliakan wanita, ya makanya kenapa enggak boleh punya selir, hanya boleh punya istri. Tapi kalau istri paling banyak 4. Ya, istri paling banyak 4 itu istri semua itu ya. Jadi betapa ajaran Islam memuliakan wanita. Jadi kalau kita lihat betapa Juwairiyah binti Al-Harith pada saat sudah menjadi miliknya Thabit bin Qais bin Sammas Al-Ansari. Nah, dia bernegosiasi untuk membebaskan diri ya. Jadi pernikahan Juwairiyah dengan Rasulullah SAW dan dibebaskannya dirinya dari tawanan menyebabkan Bani Mustalik semuanya masuk Islam.
0: Islam.
1: Ya, jadi dia bernegosiasikan, tolong saya dilepaskan dari Sabit bin Qais. Ya, beliau menulis surat untuk Sabit bin Qais. Dia hendak menebus dirinya. Kemudian mendatangi Rasulullah agar mau menolong untuk menebus dirinya. Ini kecerdasan Juwairiyah. Jadi Juwairiyah enggak mengatakan tolong saya dipindahin aja ke pemilikannya, karena lo enggak. Dia memang betul-betul ingin membebaskan diri, enggak pengen jadi tawanan, karena posisinya sebagai putri dari pimpinan Bani Musthalik ya. Inilah keberkahan yang ada dari pernikahan Juwairiyah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu dibebaskan Juwairiyah, satu kabilah Bani Musthalik masuk Islam, maka Islam dibebaskan juga. Ya. Jadi enggak ada yang jadi budak pada saat itu. Karena semuanya melihat oh, putri pimpinannya. Ya, ibarat kata putri kepala sukunya dibebaskan oleh Rasul, dijadikan istri oleh Rasul, ya udah mereka mengatakan apalagi alasan kita enggak mau masuk Islam, udah mereka masuk Islam semuanya ya.
0: Masyaallah.
1: Jadi ini yang disebut wanita yang berkah. Barokahnya itu meliputi semua satu kabilah ya. Jadi ketika dia tulis surat ke Sabit bin Qais untuk menebus dirinya, kemudian minta bicara dengan Rasulullah SAW, itu yang bikin Aisyah deg-degan gitu ya. Waduh, udah mau menebus diri, pengen lepas dari Sabit, lah kok mau ketemu suami saya, kata Aisyah. Jadi Aisyah deg-degan ini ya. Ya perempuan ya, wajar lah ada cemburunya Aisyah. Jadi Juwairiyah kok minta tolong kepada Rasul untuk menebus diri. Nah Rasulullah SAW melihat seorang wanita yang kuat seperti ini, kokoh pendiriannya, teguh, iba, kasihan ya. Yang semulanya dia adalah seorang sayyidah, pemimpin, pemuka di kaumnya, kemudian menjadi tawanan tapi masih mau negosiasi, Rasul kasihan. Ya, begitu memohon beliau untuk mengentaskan ujian yang menimpa dirinya, maka Rasulullah SAW bertanya kepada Juwairiyah, apakah engkau mau mendapatkan yang lebih baik dari itu? Ya, lebih baik dari sekedar bebas, kata Rasul. Maka dia menjawab dengan sopan, apakah itu ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, masuklah Islam, aku tebus dirimu, kemudian aku nikahi dirimu. Maka tersilatlah pada wajahnya yang cantik itu suatu kebahagiaan. Sedangkan dia hampir-hampir tidak peduli dengan kemerdekaannya. Ya, karena remehnya. Jadi dia berpikir sampai, gak apa-apa deh, gak dimerdekakan. Yang penting bebas dari Sabit bin Qais, kemudian jadi istrinya Rasul gitu. Sampai dia udah gak nanya lagi tentang masih jadi tawanan atau tidak. Beliau langsung mengatakan, mau ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, aku telah melakukannya. Jadi kalau Rasul itu menikahkan dirinya langsung ya, itu hanya khusus buat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi langsung, apalagi Juwairiyah kan gak punya wali. Walinya siapa lah, bapaknya bukan
0: ayahnya
1: Muslim kan, ayahnya bukan Muslim. Jadi tersebarlah berita tersebut di antara umat Islam yang ada pada saat itu. Ya, ketika tersebar ya, termasuk Aisyah. Ya, termasuk Aisyah radhiyallahu anha juga pasti mendengar gitu ya. Mendengarkan bahasanya, wah iya. Bener feelingnya. Dan kemudian di antara kabilah Bani Musthalik langsung mengatakan, wah, kita udah jadi kerabat Rasulullah ya. Ya, jadi kalau udah jadi kerabat Rasulullah, apa yang harus kita lakukan? Mereka semua masuk Islam. Dan akhirnya para sahabat juga mengatakan, ini tawanan-tawanan kita kerabatnya Rasulullah, gak mungkin lah, kita lepaskan aja. Akhirnya dilepaskan tawanan perang mereka. Maka sungguh dengan pernikahan beliau ya dengan Juwairiyah, itu menjadi sebab dibebaskannya 100 kepala keluarga dari Bani Musthalik. Maka para sahabat mengatakan, dan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mengenal seorang wanita yang lebih berkah bagi kaumnya dibandingkan Juwairiyah. Ini dalam hadis riwayat Ibnu Ishaq disebutkan ya, Asyir wal Maghazi dalam kitab Sirah ya. Ya, jadinya memang dan peperangan, dalam peperangan tadi oleh Abu Daud juga diriwayatkan, oleh Imam Ahmad juga diriwayatkan, dan dihasankan hadis-hadis tersebut oleh Syekh Al-Albani. Artinya diterima secara jalur periwayatan sirahnya, wanita yang paling banyak barokahnya. Dan Juwairiyah juga setelah menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkenal rajin ibadah. Ibadah, rajin zikir, Masya Allah ya. Istri Rasulullah SAW itu gak cuma jadi wanita biasa-biasa saja. Pasti ada julukannya. Ada ahli ibadah, ada ahli zikir, ada ummul masakin, gitu kan ya. Ada juga ma'wal masakin ya. Jadi ada ibunya orang miskin, ada tempat bernaungnya orang miskin. Ternyata semua pada punya julukan. Apel, Hira, Khadijah gitu ya. Jadi luar biasa. Dan ada yang nisfuddin, ada yang separuh ilmu agama ada di dirinya, yaitu Aisyah. Jadi memang luar biasa, gak ada yang tanpa predikat. Karena semuanya soleha, cerdas, pinter, ahli ibadah. Jadi kadang-kadang Juwairiyah itu kalau Rasul lihat, Rasul jenguk ke kamarnya sehabis subuh, dia diam di masjid, menyibukkan diri dengan berzikir hingga matahari tinggi sampai duha. Duha ditengok masih zikir juga sampai siang. Begitulah Juwairiyah, kadang sampai sore begitu terus. Ya, jadi dari Juwairiyah radhiyallahu anha mengatakan dalam sebuah hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari sisinya pada pagi hari. Setelah salat subuh Rasul keluar, ya. Jadi Rasul tuh subuh-subuh biasanya kalau udah di masjid jarang balik lagi, cuman jenguk doang gitu ya, jenguk istri-istrinya, dijenguk satu-satu. Ya, sedangkan pada saat Rasul mau ke masjid itu Juwairiyah ada di tempat salatnya, di sejadahnya. Setelah itu beliau pulang setelah tiba waktunya duha. Rasul jenguk, ya. Eh, Juwairiyah masih ada di atas sejadah juga, masih duduk juga, ya. Lalu beliau bertanya, "Apakah engkau tetap dalam keadaan yang sama ketika aku tinggalkan? Engkau enggak bergeming dari sejadahmu, ya, dari tempat salatmu?" Maka Juwairiyah menjawab, "Iya." Ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh aku telah mengucapkan setelahmu 4 kalimat sebanyak 3 kali saja, yang jika ditimbang dengan yang engkau ucapkan dari tadi subuh tuh." Jadi kamu tuh udah zikir apa aja sih kata Rasul dari subuh sampai duha enggak bergeming dari tempat salat? Aku cuma mengucapkan 4 kalimat sebanyak 3 kali dan timbangannya sama dengan apa yang kamu kerjakan dari subuh sampai duha ini.
0: Oh.
1: Ini menggambarkan kecerdasan dalam ibadah. Efektivitas, efisiensi waktu gitu ya.
0: Yeah.
1: Apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Jadi bukannya kita dilarang zikir seharian, bukan. Tapi kalau bisa zikir beberapa menit itu sudah mencakup seharian, kita bisa mengerjakan pekerjaan lain, perbuatan lain, amal yang lain, itu lebih bagus. Ternyata yang dibaca Rasulullah SAW ini efektivitas, efisiensi waktu gitu ya.
0: Yeah.
1: Apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Jadi bukannya kita dilarang zikir seharian, bukan. Tapi kalau bisa zikir beberapa menit itu sudah mencakup seharian, kita bisa mengerjakan

0: itu sudah terhitung ya, engkau dari engkau baca itu subuh udah terhitung sampai sore. Seperti orang yang bertasbih seharian, nanti sore baca lagi sudah terhitung sampai pagi.
1: Sampai jadinya pagi.
0: tiga kali kan, masya Allah ya, itu efisiensi waktu ya, tenaga, wah luar biasa. Kita masih bisa mengerjakan hal-hal penting yang lain. Bukan berarti zikirnya nggak penting. Justru di sana Allah SWT menggambarkan kepada kita ibadah itu yang cerdas. Ya, jadi ibadah dalam satu waktu yang sama sudah mencakup semua yang kita kerjakan. Kalau kita bisa mengefektifkan waktu kita ya, dengan menjaga juga artinya efisiensi tenaga ya, dan banyak sekali yang bisa kerjakan kebaikan yang lain di dalam waktu yang sama, di hari yang sama. Ya, jadinya subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdihi, segala puji bagi Allah, adada khalqihi, sebanyak makhluk-makhluknya, wa ridha nafsihi, ya, sejauh dan sebanyak keridhaannya, wa zinata arsyihi, seberat timbangan arasnya, wa midada kalimatih, dan sebanyak tinta tulisan kalimat-kalimatnya. Artinya kita sudah memuji Allah itu, mensucikannya, ibarat kata dengan semua makhluk dan semua kekuasaan Allah di alam semesta ini. Nah, sehingga oh, kata Joeria, simple ya. Gak butuh duduk berjam-jam gitu.
1: Yeah.
0: Nah, jadi memang akhirnya Joeria pun mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia pun dikenal semangat berpuasa. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menegurnya. Ketika mengetahui ini kok istrinya puasa terus ya? Sampai puasa kadang-kadang hari Jumat. Jumat aja gitu. Nah, itu yang Rasul tegur. Ya, sampai Rasulullah SAW itu berkata ya kepada Juwairiyah ya, pada saat itu dakhala 'alaiha yaumal jumu'ah wa hiya shaimah. Jadi ketika mampir ke rumah Juwairiyah hari Jumat, lah kok puasa ya? Faqala asumti ams? Ya, apakah kamu puasa Kamis kemarin? Artinya puasa Jumat itu hanya boleh diiringi dengan Kamis atau dengan Sabtu.
1: Sabtu.
0: Enggak boleh sendirian. Asumti ams, kata Rasul kepada Juwairiyah, apa kamu kemarin puasa? Qala la, enggak. Qala turidina antasumi ghadan, terus apa kamu ingin berpuasa besok hari Sabtu? Lah, kata Zuhairiyah, enggak juga. Jadi kemarin puasa enggak Kamis? Enggak. Apa mau puasa juga hari Sabtu? Enggak. Qala faftiri. Maka Rasul mengatakan kepada Zuhairiyah, batalkan kalau gitu. Ya, batalkan, karena kalau Jumat saja enggak boleh puasa, hanya Jumat saja. Puasa apa yang enggak boleh Jumat saja? Saum sunnah mutlak yang enggak boleh. Kalau saum qada boleh. Saum qada Ramadan kan wajib, boleh hari apa aja. Tapi kalau kecuali hari raya enggak boleh, sama hari tasyrik enggak boleh. Tapi hari apa saja, mau Jumat aja, Sabtu aja, Ahad aja boleh. Kalau saum qada, tapi kalau saum sunnah enggak boleh. Jumat saja, ini saum sunnah yang mutlak ya. Saum sunnah mutlak itu artinya saum sunnah yang semata-mata pengen saum aja. Semata-mata pengen puasa dan tidak ada temanya. Contoh, kalau ada temanya gimana? Kita puasa Nabi Daud selang-seling kan?
1: Iya, selang-seling.
0: Senin, Rabu, terus Jumat.
1: Iya, betul.
0: Habis Jumat, Ahad, itu boleh.
1: Ahad.
0: Karena ada temanya. Tapi kalau, aduh kayaknya kok gak enak ya kalau gak puasa. Badan kayaknya gak sehat. Terus hati kayaknya gak dekat sama Allah. Siapa yang puasa? Hari apa? Cuman Jumat doang. Nah, itu yang gak boleh.
1: Iya.
0: Ya, jadi itu namanya saum sunnah mutlak, harus digandeng. Kalau Jumat dengan sebelum atau sesudahnya. Sabtu pun begitu. Dengan sebelum dan sesudahnya. Ahad pun begitu. Dengan sebelum atau sesudahnya. Maka Rasul mengatakan, batalkanlah puasamu. Ya, jadi memang Ibnu Qudamah mengambil dari perkataan Rasulullah itu, mengambil satu hukum, dimakruhkan puasa Jumat saja. Kecuali jika bertepatan dengan puasa Daud. Ya, dan lalu bertepatan dengan hari Jumat atau kebiasaan puasa di awal, akhir, atau pertengahan bulan. Jadi kalau yang kebiasaan rutinitas, kayak saum Daud atau mengkodo, itu dibolehkan. Tapi kalau saum sunnah mutlak semata, itu enggak boleh gitu ya. Tapi kalau puasa nazar boleh. Puasa nazar boleh, atau puasa Arafah misalnya pas di Jumat doang. Kita enggak menggandengkan dengan tarwiyah, enggak apa-apa. Jadi yang ada temanya enggak apa-apa. Tapi kalau puasa yang tanpa tema, itu yang tidak boleh.
1: Tidak boleh.
0: Allah, masih panjang nih kisahnya.
1: Masya Allah, luar biasa. Tapi dari sini kita juga sudah bisa melihat betapa luar biasanya sosok Juwairiyah begitu ya, Ustazah. Dari keberaniannya, kecerdasannya untuk tadi berani bernegosiasi, berdiplomasi, dan ini pun membawa keberkahan bagi kaumnya, serta juga tidak sampai di situ, tapi ternyata dibuktikan dengan kemudian rajin beribadahnya juga begitu ya, Ustazah. Masya Allah.
0: Luar biasa, gak cuma sekedar dia sosok yang berani, gak cuma berani, tapi memang soleha gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Mau berubah.

0: oleh ya kan jarang ya ada orang yang kalau di zaman sekarang lah ya, dia punya posisi kemudian memperbaiki diri. Mungkin banyak orang ah kalau udah punya posisi ngapain lagi jadi baik gitu kan.
1: Iya betul. Sudah apa yang diinginkan tuh sudah didapatkan, nah, ya sudah.
0: Ya udah gitu ya, itulah iya, bedanya istri Rasul sama perempuan akhir zaman.
1: Masya Allah. Baik, terima kasih Ustazah untuk kisah dari Juwairiyah yang sudah disampaikan begitu ya. Dari sini kita bisa mengetahui betapa luar biasanya sosok Juwairiyah. Insya Allah nanti kita akan sambung kembali sahabat MK, tentunya bersama dengan Ustazah Erika. Dan dari sahabat MK juga boleh begitu ya untuk bisa ikut bergabung di kesempatan kali ini. Anda boleh sahabat MK menyampaikan atensi Anda di 0815 7860923, atau juga boleh Anda sampaikan melalui WhatsApp MKFM Bandung di 0811-224-1027. Tentu dari sosok Juwairiyah, sahabat AMK, kita juga menginginkan begitu ya, bisa menjadi sosok wanita ataupun juga sosok muslimah yang bisa membawa keberkahan di dalam keluarga kita. Nah, kalau menurut Anda, sahabat AMK, perempuan yang membawa keberkahan dalam keluarga ini yang seperti apa? Apakah yang kemudian bisa menghadirkan ketenangan di dalam keluarga, apalagi ketika ada masalah yang datang begitu? Atau dengan kita bisa menjaga ibadah kita dan juga ibadah anggota keluarga kita? Atau dengan kita pandai menjaga lisan dan juga sikap kita, sahabat MK? Atau bisa jadi kita sebagai seorang wanita yang ini bisa menjadi sosok pendukung perjuangan keluarga? Boleh Anda sampaikan nanti, sahabat MK, dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan kembali kebersamaan kita. Karena tentunya selain juga kita perlu begitu ya sahabat MK untuk memperbanyak ilmu kita dari kisah-kisah sosok-sosok wanita muslimah yang luar biasa. Nah sahabat MK, kita juga perlu sekali ya untuk bisa merawat diri. Tapi yang namanya merawat diri ini bukan sekedar tentang tampilan sahabat MK, tapi juga bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat ini telah hadir Marwah Muslimah Beauty Care Salon, tempat perawatan khusus muslimah dengan suasana yang nyaman, tenang, dan insya Allah menjaga privasi. Hadir untuk menemani para muslimah agar tetap tampil segar, cantik, dan percaya diri dalam aktivitas kita sehari-hari. Marwah Muslimah Beauty Care Salon, sahabat MK, ini buka setiap hari, mulai dari pukul 9 hingga pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat, kecuali hari libur nasional. Untuk lokasinya ada di Jalan Transyogi Alternatif Cibubur nomor 120. Untuk Anda yang ingin begitu ya menginginkan informasi lebih lengkapnya ataupun juga ingin reservasi, Anda bisa menghubungi di nomor 0882-9544-4025. Sekali lagi di 0882-9544-4025. Atau dari sahabat MK juga boleh sekali untuk bisa memfollow Instagram di @marwahmuslimahcenter. Marwah Muslimah Beauty Care Salon, nyaman untuk muslimah, cantik dengan penuh ketenangan. Selepas jeda berikut kami akan kembali, tetap di 92,3 MKFM Jogja dan 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Miki, tahukah Anda mengapa Haji Wada disebut sebagai Haji Perpisahan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Mah, kadang sedih ya.
2: Kenapa, Pak?
1: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
2: Iya, Pak. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
1: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
2: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
1: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, Insya Allah jadi amal buat kita.
2: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
3: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
4: Tagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban, tapi kok rasanya berat ya?
5: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813 1712 1712.
4: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
5: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, satu kurban berdampak banyak keberkahan.
4: Tagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban, tapi kok rasanya berat ya?
5: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813 1712 1712.
4: Bismillah, tahun ini aku mau berkorban.
5: Kurban Impact, kurban peduli negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
6: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia biasa mengumandangkan takbir dengan suara lantang pada hari Idul Fitri dan Idul Adha ketika ia berangkat ke tempat sholat. Lalu, ia terus bertakbir hingga imam datang.
4: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
0: Sahabat MK, Haji Wada dikenal sebagai haji perpisahan karena merupakan haji terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW sebelum beliau wafat.

0: Kembali lagi sahabat MK dalam program Inspirasi Keluarga Ibu Masa Kini, dan tentunya kita masih akan melanjutkan begitu ya perbincangan kita berkaitan dengan salah satu ummul mukminin, yakni istri Rasulullah yang penuh berkah, yakni Juwairiyah binti Al-Harits, sahabat MK. Dan kita akan lanjutkan perbincangan tersebut bersama dengan Ustazah Erika Suryani Dewi LCMA, selaku tim asatidah dari DT atau Da'arut Tauhid, serta ketua komunitas Kotaku atau komunitas pecinta Al-Quds, serta merupakan ketua Marwah Muslimah Center dan juga ketua divisi kajian di Koalisi Da'iyah Indonesia untuk Al-Quds dan Palestina, serta pembina Yayasan Rindu Umi Abi Education Center. Dari kisah yang sudah dipaparkan oleh Ustazah Erika, sahabat MK bisa tergambar begitu ya, bagaimana keberkahan yang kemudian hadir begitu di kaum Bani Mustalik begitu ya, sahabat MK, yang mana seluruh kaum yang tadinya menjadi tawanan perang, sahabat MK, ini bisa kemudian dibebaskan dan juga tentunya bisa memeluk agama Islam. Nah, kali ini Ustazah kita akan lanjutkan begitu dari kisah Juwairiyah. Mungkin masih ada tambahan Ustazah yang mungkin ini membuat kita jadi semakin ingin begitu ya menjadi seperti sosok Juwairiyah begitu.
1: Betul, Mbak Zahra. Pengennya sih kita membawa barokah kepada seluruh manusia ya.
0: Iya.
1: Tapi kadang-kadang buat keluarga aja kok kita nggak bawa berkah, malah bawa masalah gitu. Terkadang naudzubillah minzalik. Ada yang begitu gitu. Ya, kadang-kadang kok rasanya malah ini orang bukan bawa berkah, bawa masalah. Naudzubillah, jangan sampai. Ya, jadi memang kita berharap kita menjadi muslimah yang barokah untuk siapa saja yang merasakan kehadiran kita.
0: Iya.
1: Dan merasakan berdekatan dengan kita. Yang namanya barokah itu, kesimpulan dari barokah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi kalau ada kita, bertambah kebaikan orang yang melihat, yang berdekatan, iya, yang berteman. Itu namanya barokah. Ya, kayak tadi kan, yang tadinya ditawan, semua satu kabilah jadi bebas ya. Yang tadinya bukan muslim, alhamdulillah dapat hidayah gitu ya. Jadi itu namanya barokah ya. Jadi jangan sampai kalau kita nih ya, ada kita malah jadi orang nambah masalah. Kemudian ada kita orang jadi lebih susah, bukan lebih mudah. Ada kita orang jadi gak tenang, gak nyaman. Jangan sampai. Kita berharap keberadaan kita itu membawa ya keberkahan bagi semua yang berdekatan dengan kita. Jadi Juwairiyah tadi dilihat bukan cuma sekedar dibebaskan dari perbudakan, dari tawanan, status tawanannya lepas jadi manusia merdeka, jadi istrinya Rasulullah SAW. Gak berhenti sampai situ, dia mendapat kemuliaan ya yang jelas-jelas dengan hidayahnya. Dia menjadi orang ahlu zikir ya, jadi ahlu ibadah, itu kemuliaan tersendiri. Dan dia membawa dampak positif bagi seluruh kabilah. Kabilah satu kabilah itu meluk Islam, satu kabilah itu dibebaskan semua dari tawanan. Dan kehidupannya ternyata sangat sederhana ya. Jadi memang ini kan putri ya, putri dari pimpinan kabilah. Ibarat kata putri gubernur lah gitu ya.
0: Betul.
1: Jadi tapi ternyata hidupnya sederhana. Enggak mentang-mentang putri gubernur jadi mewah-mewah, enggak. Enggak sekarang kan yang enggak sederhana itu karena kita bukan siapa-siapa, putri gubernur bukan, putri raja bukan, putri presiden bukan, tetapi flexing itu kan lebih nyesek ya.
0: Iya.
1: Lebih nyesek gak punya barang tapi flexing pakai barang orang gitu ya. Hanya ingin tampil mewah. Ngapain coba? Yang ini yang jelas-jelas dia bisa tampil mewah. Dia bisa, dan dia secara status normal kalau orang bilang ini orang kaya gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, tapi ternyata kehidupannya begitu sederhana. Sebagaimana istri-istri Nabi SAW yang lain. Ya, salah satu buktinya ada satu hadis dari Ubaidah bin As-Sabbaq mengatakan inna Juwairiyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya akhbarathu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha faqala hal min ta'amin ya. Jadi dari Ubaidah bin As-Sabbaq ini menceritakan Juwairiyah ini mengkisahkan suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahnya ya. Begitu datang masuk nanya hal min ta'amin, apakah ada makanan di rumah ini? Maka Juwairiyah mengatakan qalat la wallahi ya Rasulullah, ma'indana ta'amun illa azmun min syatin ya u'tiyathu maulati minas sadaqah faqala qarribihi faqad balagat mahillaha ya. Jadi memang ketika ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada enggak makanan di rumah ini, maka Juwairiyah mengatakan demi Allah ya Rasulullah, kami tidak memiliki makanan selain tulang kambing. Tulang kambing itu juga dihadiahi oleh mantan budakku, ya. Jadi jadinya ternyata mantan budaknya itu ngasih hadiah. Dan itu adalah sedekah buat, jadinya mantan budak dapat sedekah. Tapi kan dia gak ngasih sedekah itu ke Rasulullah, gak ngasih ke Juwairiyah. Karena semua keluarga Rasul dilarang makan zakat dan sedekah. Ya, tapi kalau hadiah boleh. Jadi ini hadiah dari mantan budakku yang dikasih sedekah sama orang lain gitu ya. Maka Rasul bilang apa? Bawa sini deh. Ya, jadinya karena itu sudah jadi hadiah, maka gak apa-apa. Saya makan ya. Sedekah itu tidak masalah lagi karena bukan sedekah buatku. Jadi sudah berubah hukumnya karena sudah dimiliki oleh orang lain dan orang lain tadi memberikannya kepada yang lain lagi. Jadi artinya bukan sedekah lagi. Ya, jadi itu hadiah sini, dekati kepadaku, aku makan. Itu cuma tinggal sop tulang kambing, jadi bukan sop kambing gitu ya. Jadi betapa sederhananya di rumah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibarat kata di rumah istri presiden. Enggak ada makanan kecuali tulang kambing. Ya, itu pun yang ngasih mantan budak gitu. Jadi bukan orang yang pengen kemewahan, minta makanan. Sering kita lihat Rasulullah SAW itu kalau udah membagikan jatah, jadi kayak tadi ada khumus ya, ada 1/5 jatah ghanimah. Nah, sudah perang itu 1/5 jatahnya Rasulullah yang Rasul bagikan lagi kepada fakir miskin. Dan juga menjadi jatah istri-istri Rasul. Ada beberapa dari 1/5 itu dibagi lagi, dibagi rata oleh Rasulullah kepada fakir miskin. Ada 8 golongan ya, ada para mustahik dengan plus istri-istri Rasul dapat dari 1/5. Jadi sarang sedikit dapatnya. Nah, sesudah itu biasanya Rasul akan memberikan lagi ya, seperti itu kalau terjadi peperangan atau kalau Rasul dikasih hadiah. Ya, jadinya memang barulah Rasul bagikan lagi. Selebihnya istri-istri Rasulullah SAW itu enggak pernah minta, enggak pernah bertanya. Makanya yang ada biasanya Rasul kalau ke rumah istrinya nanya, "Hal min ta'amin, ada makanan enggak?" Kalau istrinya mengatakan enggak ada makanan, Rasul enggak nanya lagi. Rasul akan carikan buat mereka, tapi Rasul sendiri enggak ribet gitu loh, enggak harus makan gitu, enggak. Enggak kayak misalnya tadi saya sudah kasih uang segini, kamu punya makanan enggak? Harusnya makan dong, harusnya masak dong gitu. Enggak gitu Rasul. Oh, enggak ada makanan, ya udah. Dia akan ke rumah istri yang lain nanya, "Ada makanan enggak?" Kalau semuanya enggak ada, dia tenang saja diem. Itu kan Rasul ya, bukan suami kita. Mungkin kalau suami-suami akhir zaman udah ngerasa ngasih, nanya makanan ada enggak ada, akan marah. Akan ngamuk. Kalau Rasul ya udah, enggak ada makanan ya enggak makan. Apalagi kalau dari subuh enggak makan, dia langsung niat puasa beliau. Beliau niat puasa tuh biasanya kalau siang hari enggak ada makan, beliau langsung niat puasa. Itu puasa sunnah. Kalau puasa sunnah kan niatnya boleh tengah hari. Yang enggak boleh dari tengah hari itu kalau puasa wajib, qada, itu harus dari subuh. Itulah Rasulullah SAW. Jadi di mana ada makanan, maka di situ dia makan. Ya, dan sangat simpel. Kadang-kadang Rasul bertanya kepada istri-istrinya, "Ada makanan enggak?" Itu ada tamu nunggu di masjid. Ya, jadi istri-istrinya kadang-kadang nyari-nyari itu makanan ya. Yang ada langsung disiapkan untuk tamu, bukan untuk dirinya sendiri. Ya, yang akhirnya kadang-kadang di rumah istri Rasul hanya ada air. Air saja. Maka Rasul biasanya bertanya kepada para sahabatnya, "Ada enggak yang punya makanan?" Nah, itu ada kisah lain kan ya, yang memang kisahnya menggambarkan, oh ternyata ada yang punya makanan untuk keluarganya Abu Talha, tapi makanannya anak kecil, jatah anak-anak mereka. Yang pada akhirnya kata Abu Talha, disuruh tidur deh, coba ditidurkan, diri nak bobokan anak-anak kita supaya mereka tidur, makanannya kita kasih tamu. Itu luar biasa. Saking ikramu duyuh ya, memuliakan tamu dan semangat berbuat baik kepada tamu, kepada tetangga, kepada sesama muslim, itu semangat yang rata. Kalau kita kan mungkin ada yang baik, ada yang enggak gitu orang yang kita kenal sekarang. Ya, ada yang betul. Semangat sedekah, ada yang enggak. Kalau dulu mungkin karena khairul qurun, sebaik-baik zaman, dan itu juga orang-orang terbaik di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi istrinya, wah, wanita-wanita terbaik, itu rata semangat sedekahnya. Dan semangat kesederhanaannya juga rata. Enggak ada yang satu pengen tampil, yang satu enggak, semuanya rata. Kalau untuk urusan dunia tuh, wah, mungkin tempat terakhir dalam hatinya. Jadi memang sesederhana itu kehidupan Juwairiyah yang mantan putri ketua kabilah gitu ya, ibarat kata mantan putri kepala suku. Ya, jadi memang jumhur mayoritas ulama mengatakan beliau hidupnya sederhana, ahli ibadah, ahli zikir, bawa barokah banyak untuk kaumnya. Ya, itu sepakat para ulama mengatakan seperti itu. Dan pada akhirnya mayoritas ulama juga mengatakan Juwairiyah radhiyallahu anha ini meninggal dunia pada Rabiul Awal tahun 56 Hijriah. di masa kekhilafahan Muawiyah. Wah, jauh banget itu. Jadi sudah lewatnya, lewat masanya Ali bin Abi Thalib, itu beliau masih hidup gitu ya. Jadi umurnya panjang. Nah, ini yang kita suka minta ya, umur panjang dalam keberkahan, dalam ketaatan, enggak cuma semata panjang ya. Jadi bercermin dari pribadi Ummul Mukminin Juwairiyah radhiyallahu anha yang cerdas, ahli ibadah, rajin zikir, rajin puasa, sampai tadi ditegur sama Rasul kan puasa Jumat doang gitu ya. Ya, tata hidupnya bersahaja dalam kesederhanaan, padahal dia adalah istri seorang pemimpin umat, putri dari pemimpin kabilah Bani Mustalik. Semua kedudukan dunia tidak menjadikannya silau terhadap kehidupan yang fana. Dan itu harapan kita, semoga kita pun para muslimah bisa menjadikan Juwairiyah radhiyallahu anha sebagai teladan di zaman fitnah ini ya. Ya Allah, zaman fitnah yang dahsyat saat ini, gak ngira ternyata kita hidup di zaman ini gitu ya, di zaman
0: betul.
1: Ya, semoga Allah istiqomahkan kita ya. Allahu a'lam bisawab.
0: Masya Allah, jazakillah khairan Ustazah untuk pelengkapnya begitu ya di kesempatan kali ini. Nah, insya Allah nanti akan kita lanjutkan karena juga sudah ada pertanyaan yang masuk dari WhatsApp MK FM Jogja. Dan dari sahabat MK juga masih boleh begitu ya untuk bisa ikut bergabung. Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda atau tadi sahabat MK, kalau menurut Anda perempuan yang membawa keberkahan dalam keluarga ini yang seperti apa? Apakah yang bisa kemudian membawa ketenangan ketika mungkin di dalam keluarga sedang ada permasalahan yang menimpa, atau perempuan yang bisa menjaga ibadah dan juga akhlak keluarganya, sahabat MK, atau perempuan yang pandai menjaga lisan maupun sikapnya, atau perempuan yang tangguh yang bisa menjadi pendukung perjuangan keluarga? Boleh Anda sampaikan atensi Anda, sahabat MK, di kesempatan kali ini melalui nomor WhatsApp MKFM Bandung. Anda bisa kirimkan di 0811-224-1027, atau di Yogyakarta Anda bisa kirimkan juga di 0815-786-923. Dan juga sahabat MK, untuk Anda begitu ya yang di kesempatan kali ini di bulan Zulhijjah, mungkin ada juga begitu saudara Anda atau kerabat Anda yang baru saja berangkat untuk pergi ke Tanah Suci. Tentu kita juga sama begitu ya sahabat MK, menginginkan untuk bisa ke sana. Salah satunya selain menunaikan ibadah haji, bisa juga kita ke sana dalam rangka menunaikan ibadah umroh, sahabat MK. Nah, ini yang menarik sahabat MK, umroh tentunya ini bukan sekedar perjalanan biasa, tapi tentang menyempurnakan niat ibadah dengan ilmu, ketenangan, dan bimbingan yang tepat. Sabik Travel bersama Bilal Tour Indonesia, sahabat MK, ini menghadirkan program Umroh 12 hari plus Cina dan Jabal Malaikat, yang insya Allah ini akan berangkatnya di tanggal 20 November 2026, sahabat MK. Bersama Yandi Kondah SPDI, pakar tour leader umroh profesional, dan juga tentunya bersama dengan Ustazah Erika Suryani Dewi LCMA selaku pakar fikih umroh. Anda bisa mendapatkan pengalaman ibadah yang lebih yakin, lebih tenang, dan juga lebih khusyuk, sahabat MK. Tentunya dengan fasilitas menarik seperti Free Museum Wahyu Gua Hira dan juga Manasik 4 kali. Hanya dengan Rp34.900.000, sahabat MK, dan ini seatnya sangat terbatas. Jadi untuk Anda yang sudah tertarik, sahabat MK, ini Anda bisa mendapatkan informasi lebih lengkapnya, atau juga ingin langsung mendaftar, bisa juga sahabat MK melakukan pendaftaran dengan menghubungi 0856-9325-5051, atau juga bisa menghubungi di nomor 0857-2490-2646. Umroh bersama Bilal Tour Indonesia bukan hanya sampai di Tanah Suci, tetapi memastikan setiap ibadah sesuai tuntunan dan penuh makna. Selepas jeda berikut kami akan kembali, sahabat MK, kita akan simak terlebih dahulu beberapa informasi yang tentunya bermanfaat untuk bisa kita simak berikut ini. Tetap di 92,3 MK FM Jogja dan 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, tahukah Anda, bulan Zulqa'dah termasuk pada salah satu bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
4: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
3: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Di tengah orang-orang pengen ini itu, saya malah mikirin sekolah untuk anak yang bagus di mana ya?
6: Emangnya mau kayak gimana sekolahnya?
5: Karena sekarang zamannya udah canggih, sekolah juga perlu yang berwawasan global. Tapi tetap semangatnya harus melahirkan generasi soleh yang utama.
6: Kalau itu cocok banget nih sama SMA PGI 1 Bandung. Nih saya tunjukin profilnya.
5: Wah, keren nih. Ada program khususnya juga ya?
6: Dan ini berbasis keislaman loh. Tapi kan kamu belum punya anak, belum nikah juga bro.
5: Gak apa-apa, namanya juga visioner.
2: Mari menguatkan keluarga dan masyarakat muslim melalui pendidikan bermutu akademik dengan spirit dakwah bernuansa pesantren dan berorientasi pada layanan umat. Bersama SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung.
7: Sekolah dengan kurikulum nasional plus 6 sampai 10 jam pendidikan keislaman dan tahfiz Quran. SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung. Sekolah mitra negara federal Jerman membuka 2 model kelas pembelajaran, kelas reguler dan kelas khusus dengan program unggulan homestay, spiritual camp, dan TOEFL test. Informasi dan pendaftaran kunjungi kampus Jalan Panata Yuda nomor 2 Kota Bandung atau hubungi 0811-224-3132. SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung. Bersih, disiplin, berprestasi.
8: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Al-Quran Surat Saba ayat 39.
2: MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya zaman telah kembali seperti keadaannya pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun itu ada 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan haram, 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, serta Rajab Mudhor yang terletak di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
8: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Sahabat MK dalam Quran Surah Al-Baqarah di ayat 238, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Sahabat MK, azan sholat zuhur untuk hari ini 2 Zulhijjah 1447 Hijriah atau juga bertepatan di tanggal 19 Mei 2026. Azan sholat zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya, sahabat MK, insya Allah akan berkumandang pada pukul 11:50 waktu Indonesia bagian Barat. Sedangkan untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, azan sholat zuhur akan berkumandang pada pukul 11:38 waktu Indonesia bagian Barat. Sekali lagi sahabat MK, untuk jadwal waktu sholat zuhur untuk wilayah Bandung di pukul 11:50 waktu Indonesia bagian Barat, dan di daerah istimewa Yogyakarta, azan sholat zuhur berkumandang pada pukul 11:38 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat mempersiapkan ibadah terbaik Anda, sahabat MK, dan tentunya jadwal pengingat sholat ini dipersembahkan oleh 92,3 MKFM Jogja dan 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM Network.

0: Kembali kita lanjutkan Sobat MK di pukul 11.15 kali ini. Dan tentunya masih bersama dengan Ustazah Erika Suryani Dewi LCMA. Untuk kita lanjutkan begitu ya pembahasan kita mengenai Juwairiyah binti Al-Haris Sobat MK. Termasuk juga dari Sobat MK yang kali ini sudah ikut bergabung begitu ya di WhatsApp. Kali ini kita akan sapa dari Yogyakarta. Ini sudah ada yang bertanya Ustazah. Kali ini dari hamba Allah ingin bertanya, Ustazah sebagai istri apakah ada amalan-amalan sunnah ataupun juga amalan-amalan rahasia yang bisa kita lakukan untuk memperlancar rezeki suami, urusan keluarga, dan juga untuk menambah keberkahan dalam keluarga Ustazah?
1: Ya, Masya Allah pertanyaannya, amalan apa gitu ya agar suami ikut dapat berkah nih dari kesolehan dari kesolehan istri ya, ataupun dari doa-doa istri ya. Nah, ini untuk para istri terutama, jangan batasi sumber nafkah, sumber rizki. Kalau nafkah memang dari suami itulah hak istri gitu ya, dan suami itu mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah ya. Tapi jangan batasi sumber rizki kita dari nafkah gitu. Artinya jangan, ya Allah berikanlah suami saya kaya raya dan bisa memberikan nafkah yang banyak. Kalau kita cuma ngasih keran buat diri kita dari satu pintu, maka kalau keran itu ternyata, karena Allah akan mengabulkan doa kita kalau yang didoakan satu frekuensi. Contoh, kita nih udah doain biar suaminya jadi soleh ya, tapi suaminya gak mau sholat juga. Kita doakan biar dia jadi soleh, banyak ibadah, jadi ahlu ibadah dan banyak beramal soleh, tapi dianya sendiri gak punya kemauan untuk ibadah. Dianya sendiri gak punya kemauan untuk jadi orang yang baik misalnya gitu ya. Dan dianya sendiri misalnya gak mau lepas dari pinjaman online, dari pinjol. Itu doa kita karena kita mengatakan, ya Allah kayakan suami saya, tapi dianya gak mau berubah, Allah gak akan memberikan kepada kita jalur lewat situ rizkinya. Makanya harusnya, ya Allah bukakan pintu-pintu rizki yang halal dari mana saja. Nah, baru itu terbuka. Jadi jangan cuma dari satu pintu. Tapi kalau doain suami, boleh enggak? Ya bukan cuma boleh, sunnah itu mendoakan agar baik, agar mudah rizkinya, dapat rizki yang halal dan thayyib, agar suaminya jadi soleh gitu ya. Itu harus didoakan. Masalahnya kayak kita ngedorong kereta kuda. Ini kereta kudanya tak dorong-dorong biar jalan, tapi kudanya duduk. Kudanya enggak mau jalan. Itu kereta enggak akan bergeming sama sekali. Ya, kenapa? Kecuali si kuda berdiri dan si kuda berjalan. Betul. Karena kan tergantung dirinya sendiri juga. Jadi doa tuh gak cuman tergantung unsur yang mendoakan. Banyak orang-orang yang gak ngerti esensi dari ikhtiar, esensi dari menyembah Allah secara totalitas. Banyak yang salah jadi menuhankan ikhtiar, padahal yang harus dituhankan Allah gitu kan ya. Dan juga banyak orang-orang yang memang gak ngerti totalitasnya. Mukhlisina lahuddina hunafa. Kita kalau menyembah Allah itu harus totalitas, jangan tergantung orang lain. Contoh, mungkin pelaku-pelaku yang berbuat atau mengerjakan kemaksiatan, dia akan mengatakan, misalnya nih ya, Ustazah doain saya dong biar saya solehah. Misalnya dia datang sebulan lalu, sebulan kemudian dia datang, Ustazah doanya gak makbul nih, saya kok gak solehah juga. Jadi dia suka sekali mencari kambing hitam dan menyalahkan orang-orang yang mendoakan. Ada tuh orang yang kayak gitu ya. Saya ketemu langsung banyak orang yang kayak gitu. Jadi ini berarti para ustaz dan kiai yang doain saya gak didengar dong doanya Ustazah. Ini buktinya saya gak sholat juga. Buktinya saya gak bergeming juga dari tindak perbuatan yang gak baiknya. Ini bukan masalah doa orang yang gak makbul, tapi dianya yang gak mau berubah gitu kan ya.
2: Iya, betul.
1: Jadi sampai disebutkan jelas sekali, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala gak akan pernah ngerubah kondisi seseorang sampai orang tadinya itu, orangnya itu sendiri yang mau merubah kondisinya sendiri, dan khususnya yang utama merubah ma bi anfusihim, apa yang ada dalam dirinya, yaitu hatinya pertama, hatinya, mindsetnya, cara berpikirnya mau berubah ya, kemudian melahirkan semangat untuk bersungguh-sungguh ikhtiar sambil diiringi doa, sambil diiringi menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, insyaallah Allah kasih itu hidayah. Jadi gimana caranya agar suami kita dimudahkan rezeki? Nomor satu, selain kita doakan, ingatkan dia untuk berubah. Dan ingatkan dia untuk berteman dengan orang-orang soleh. Karena kalau gak berteman dengan orang soleh, temannya orang gak soleh. Al-mar'u ala dini khalilih. Falyamdul ahadukum man yukhalil. Seseorang akan terpengaruh dengan agama temannya. maka tolong lihat, tolong pilih siapa yang dijadikan teman dekatnya. Insya Allah kalau semuanya sudah hijrah, dihijrahkan dari pekerjaannya, hijrahkan dari lingkungan yang buruk, tinggalkan teman-teman yang gak baik, dianya berubah menjadi baik, mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah pintunya akan dibukakan. Bukan cuma pintu rezeki, pintu masalah pun akan dibukakan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, taat totalitas kepada Allah, Allah selalu kasih solusi jalan keluar dari masalah dan dikasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah akan bisa.
0: Masya Allah, terima kasih Ustazah. Semoga kita semua diberikan kemudahan begitu ya, untuk amin, tadi ya bisa menjadikan keluarga kita keluarga yang penuh berkah juga, diawali dari diri kitanya begitu ya Ustazah ya, yang juga berikhtiar. Masya Allah. Nah Ustazah, ini Alhamdulillah karena juga dari sahabat AMQ ini tadi pertanyaannya juga hampir mirip begitu ya dengan yang ditanyakan baru saja. Nah mungkin boleh Ustazah di kesempatan kali ini kita akan coba kuatkan kembali begitu, ataupun juga mungkin dari Ustazah ada kesimpulan yang ingin disampaikan.
1: Ya, gak kerasa ya pertemuan 1 jam setengah, cepet banget.
0: Besok ditambah begitu ya Ustaz.
1: Cepet berlalunya ini, dari jam 10 sampai 11:30. Rasanya memang selalu kurang ya kalau kita duduk saling mengingatkan.
0: Betul.
1: Take and give ya. Saya mendapat semangat dari Mbak Zahra ya, dapat juga insight dari saudari-saudari muslimah yang bertanya ya. Masya Allah, kita berharap semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita basirah, mata hati yang terbuka, yang tajam, yang peka. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, berikan kami basirah untuk bisa melihat yang hak itu adalah hak, dan dikasih rezeki untuk bisa mengikuti dengan memiliki keberanian, agar kita memiliki keberanian untuk mengikuti yang hak. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Dan perlihatkan kepada kami ya yang batil itu adalah batil, agar kami juga memiliki kemampuan untuk bisa menjauhi yang batil. Jadi memang penting sekali untuk gak cuma sekedar mempelajari, tapi punya keinginan kuat untuk meniru. Ya, keinginan kuat untuk berubah menjadi lebih baik. Pengen jadi sosok yang udah kita pelajari sirahnya. Kita pengen menjadi yang terbaik, tirulah yang terbaik. Dan yang terbaik itu memang dari khairul qurun, dari sebaik-baik zaman, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat dan para sahabiat yang hidup di masa itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini hari-hari terbaik. Jangan lupa banyak bertahmid, takbir dan tahlil. Ya, jadi bukan cuma di tanggal 10 nanti. Dari sekarang. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillah ilhamd. Wallahu a'lam bishawab.
0: Masya Allah, jazakillah khairan Ustazah atas ilmu yang disampaikan, atas sirah yang juga sudah dipaparkan. Semoga ini bisa menjadi salah satu ikhtiar kita begitu ya, untuk memperbanyak amalan ibadah kita di awal bulan Zulhijjah ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Ustazah Erika, semoga nantinya di lain waktu kita bisa berjumpa kembali, dan juga masih ada banyak begitu ya Ustazah, sosok-sosok luar biasa yang akan kita pelajari. Sehat selalu Ustazah, berkah selalu, semoga dilancarkan. Terima kasih Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim sahabat AMQ. Senang sekali begitu ya, di kesempatan kali ini kita bisa mendapatkan banyak sekali inspirasi dari sosok Juwairiyah binti Al-Haris yang sudah dipaparkan oleh Ustazah Erika. Dan Alhamdulillah tadi juga sudah dikuatkan begitu ya oleh Ustazah Erika, betapa sebetulnya kita sebagai muslimah sahabat AMQ ini dengan kita terus memperbaiki diri, berikhtiar untuk menjadi perempuan yang terbaik begitu ya, perempuan yang solehah, ini tentunya akan membawakan keberkahan bagi keluarga kita ataupun juga orang-orang di sekitar kita sahabat AMQ. Dan tentunya sahabat AMQ, kalau kita melihat begitu ya sebagai sosok muslimah, tentu kita perlu untuk terus memperbaiki diri kita, kemudian juga menambah ilmu pengetahuan kita, wawasan kita sahabat AMQ, serta juga tidak lupa untuk kita bisa merawat diri kita. Karena yang namanya merawat diri sahabat AMQ ini bukan sekedar tentang penampilan, tetapi ini juga merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Allah SWT. Dan saat ini telah hadir sahabat AMQ Marwah Muslimah Beauty Care Salon, yakni tempat perawatan khusus muslimah dengan suasana yang nyaman, tenang, dan insya Allah menjaga privasi. hadir untuk menemani para muslimah agar bisa tetap tampil segar, cantik, dan percaya diri dalam aktivitas sehari-hari. Marwah Muslimah Beauty Care Salon ini buka setiap hari, sahabat MK, dari pukul 9 pagi sampai pukul 18 malam, kecuali hari libur nasional. Untuk lokasinya ada di Jalan Transyogi Alternatif Cibubur nomor 120, sahabat MK. Informasi dan juga reservasi nanti Anda bisa langsung menghubungi di 0882-9554-4025. Sekali lagi sahabat MK di 0882-9544-4025. Atau Anda juga bisa sahabat MK memfollow Instagram di @marwahmuslimahcenter. Marwah Muslimah Beauty Care Salon, sahabat MK, nyaman untuk muslimah, cantik dengan penuh ketenangan. Dan untuk menyempurnakan kebersamaan kita di siang hari ini, sahabat MK, saya akan hadirkan begitu ya murotal yang mana nantinya bisa Anda pilih, dan untuk murotal yang terpilih paling banyak akan kita putarkan di kesempatan kali ini. Untuk murotalnya sahabat MK ada 3, di pilihan pertama Quran Surah An-Naml, kemudian di pilihan kedua Quran Surah Al-Qasas, dan di pilihan ketiga Quran Surah Al-Ankabut. Dari sahabat MK boleh memilih satu di antara 3 tadi. Anda bisa kirimkan pilihan Anda di 0811-224-1027. Atau di Yogyakarta Anda juga bisa ikut memilih di 0815-786-923. Terima kasih untuk sahabat MK yang tadi juga sudah ikut memilihkan begitu ya polling di hari ini. Tadi ada Pak Fuad dan juga Ibu Asda dari Yogyakarta. Ini perempuan yang membawa keberkahan dalam keluarga, ini yang tentunya menenangkan ketika ada permasalahan yang datang, kemudian yang bisa menjaga ibadah dan akhlak keluarga, serta pandai menjaga lisan dan sikap, dan juga mampu menjadi pendukung perjuangan keluarga. Kemudian dari Bandung, sahabat MK, saya juga akan menyapa, ini juga sudah ada dari sahabat Sandi di Banjaran dan juga Ibu Juwita di Cimindi Raya. Ini pilihannya juga sama ya. Perempuan yang membawa keberkahan dalam keluarga mulai dari yang menenangkan, kemudian juga bisa menjaga ibadah dan akhlak keluarga, terjaga sikap dan juga lisannya, serta bisa menjadi pendukung perjuangan keluarga. Dan sekaligus kali ini saya akan menyapa dari sahabat MK di Bandung, ini juga dari sahabat Mahadi. Ini kali ini kalau dari sahabat Mahadi juga ikut memilihkan pollingnya, kemudian juga ikut memilih murotal pilihan, yakni di Quran Surah An-Naml. Lalu di Yogyakarta dari Pak Fuad ini memilih di Quran Surah Al-Qasas, dan juga ada sahabat Azizah memilih di pilihan Quran Surah An-Naml. Anda masih boleh ikut memilih ya sahabat MK di kesempatan kali ini. Anda bisa sampaikan di WhatsApp MK FM Bandung, Anda boleh kirimkan di 0811-224-1027. Atau di Yogyakarta Anda bisa kirimkan di 0815-786-923. Di Bandung juga sudah ada Bu Juwita di Cimindi Raya, ini juga memilih di pilihan Quran Surah An-Naml. Kemudian Ibu Farilah di GBA 3, ini juga sama pilihannya di Quran Surah An-Naml. Kemudian juga dari sahabat Anggi Nur Fahmi, ini juga ikut memilih pollingnya dan semuanya begitu ya, berkaitan dengan perempuan yang bisa membawa keberkahan dalam keluarga. Kemudian selanjutnya ini untuk pilihan murotalnya, ada Quran Surah An-Naml, ini juga dipilihkan oleh Ibu Siti. Kemudian dari Kang Pian di Gunung Letik Ciparai, ini juga pilihannya kali ini, oh ini memilih di Quran Surah Al-Ankabut. Insya Allah nanti di Yogyakarta dan juga di Bandung akan kita putarkan ya, yang paling banyak terpilih tadi di Quran Surah An-Naml. Dan terima kasih juga untuk Anda sahabat MK yang sudah menyimak inspirasi keluarga Ibu Masa Kini. Dan insya Allah kita akan hadirkan kembali begitu sahabat MK sosok-sosok wanita muslimah yang juga tentunya penuh dengan hikmah yang bisa kita ambil untuk menjadikan diri kita menjadi lebih baik ke depannya sahabat MK. Tentunya di setiap hari Selasa di pukul 10 hingga 11.30. Terima kasih juga untuk Anda yang tadi juga sudah ikut mengirimkan atensi, pertanyaan maupun ikut polling dan juga memilih murotal pilihan. Dan akhirnya dari lantai 2 Universitas Amikom Yogyakarta, sahabat siar Anda Zahra Khairunisa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: MK, tahukah Anda mengapa dosa yang dilakukan di bulan haram dianggap sebagai dosa besar? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Dari Abdullah ibnu Amr, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sayangilah, niscaya kamu akan disayangi. Maafkanlah, niscaya Allah akan mengampuni kalian." Hadis riwayat Ahmad. Dari Abdullah ibnu Amr, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sayangilah, niscaya kamu akan disayangi. Maafkanlah, niscaya Allah akan mengampuni kalian." Hadis riwayat Ahmad.

sayangilah, niscaya kamu akan disayangi. Maafkanlah, niscaya Allah akan mengampuni kalian. Hadis Riwayat Ahmad.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan dhakiran wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, limpahi kami dengan ilmu yang membuat hati kami yakin padamu ya Allah. Ilmu yang membersihkan hati kami, ilmu yang menjadikan akhlak kami mulia, ilmu yang mengantarkan sisa umur ini istiqomah, ilmu yang menjadikan akhir hayat kami husnul khotimah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin. Jadi hidup ini cuma ada 4 kejadian. Satu, kita akan dapat nikmat dari Allah. Ya, pasti setiap saat. Tapi semua nikmat ini belum jadi kebaikan kecuali dengan syukur. Ini ilmu yang harus sangat dipahami. Jadi orang itu kalau dapat nikmat dari Allah itu adalah ujian. Baru jadi kebaikan kalau syukur. Dua, kita akan dapat musibah. Sedikit dibanding dengan nikmat, musibah itu sedikit. Dan setiap musibah jadi kebaikan kalau kita sabar. Musibah sendiri dengan nikmat sama saja statusnya, yaitu ujian. Jadinya kebaikan atau tidak tergantung cara kita menyikapi. Jadi ini soal ya. Ada soal dalam bentuk yang kita sukai, ada soal dalam bentuk yang tidak kita sukai. Dua-duanya adalah ujian. Nah, yang ketiga, kita akan berbuat baik karena kita bukan setan. Tapi berbuat baik itu juga belum bisa menjadi kebaikan kecuali niatnya ikhlas. Jadi berbuat baiknya banyak, kita nolong orang, kita berbakti ke orang tua, tapi kebaikan kita belum jadi kebaikan.

0: yang sebenarnya, kecuali niatnya ikhlas. Jadi nolong orang, sedekah itu baik, tapi belum jadi kebaikan yang diterima Allah, kecuali kalau punya yang ketiga syaratnya, yaitu ikhlas. Dan yang keempat, karena kita bukan malaikat, kita pasti tergelincir, ada aja dosa, walaupun gak pengen berbuat dosa. Nah, kalau tergelincir, maka kunci yang keempat, segera tobat. Nah, tobat ini bisa jadi kebaikan bagi kita. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang tobat dan mensucikan diri. Jadi kalau kita punya empat ini aja ya, satu selalu syukur, dua sabar, tiga ikhlas, empat tobat, insya Allah selamat. Ini penting. Yang jadi masalah dalam hidup kita bukan kurang karunia, tapi kurang syukur. Yang kedua kurang sabar. Yang ketiga kurang ikhlas. Yang keempat kurang tobat. Sabar ada berapa tempatnya? Satu, sabar ketika godaan untuk maksiat. Ini pegang HP harus sabar ini. Kalau enggak, di sini kita bisa bermaksiat lama, melihat yang tidak halal dilihat, yang sia-sia. Oh, bisa anteng karena ujiannya medsos itu menarik. Dari satu tayangan ke tayangan tuh dirancang supaya kita nonton. Nafsu suka sekali. Setan membisiki kita untuk non-stop 10 menit, setengah jam, 1 jam, 2 jam, terus begini. Makanya kalau tidak pakai sabar, waktu kita akan habis dan akan dihisab. Dua, sabar ketika taat. Sholat harus sabar, kalau tidak, tidak khusyuk. Ngaji harus sabar, sedekah harus sabar, doa harus sabar, kalau tidak doanya juga ringkes-ringkes saja. Semua kebaikan harus pakai sabar. Tiga, sabar menghadapi musibah, hal-hal yang tidak cocok dengan keinginan. Harus sabar. Bagaimana sabarnya? Kita tahu bahwa musibah ini datang dengan izin Allah, dari Allah yang maha baik. Sudah diukur oleh Allah. Ujian ini pasti ada kebaikan di dalamnya. Walaupun menyakitkan, tidak cocok dengan keinginan, pasti baik, pasti baik. Tidak ada Allah berbuat jelek. Makanya orang yang berprasangka baik ke Allah, kemudian dia ridho menerima, ya saya terima ya Allah, qadarullah, ini sudah takdirmu, engkau berbuat apa yang kau inginkan kau lakukan, saya terima takdir ini. Oh, udah tenang tuh. Banyaknya orang tidak sabar, tidak nerima takdir. Dia komplain, dia berburuk sangka kepada Allah. Baik sangka, nanti juga ada waktunya. Fa inna ma'an usri yusran, inna ma'an usri yusra. Semuanya ada waktunya, percayalah.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: الهدى والتامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.

Madinah, kota Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat MQ, sebelum jamaah haji memasuki rangkaian utama ibadah haji di Mekah, banyak jamaah dari Indonesia terlebih dahulu singgah di Madinah, kota yang penuh ketenangan, kota tempat hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kota yang menyimpan kerinduan besar umat Islam. Namun perlu dipahami, ziarah ke Madinah bukan termasuk rukun haji dan bukan pula wajib haji. Ia adalah amalan sunnah yang sangat dianjurkan sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Solat di masjidku ini lebih utama daripada 1000 solat di masjid lainnya, kecuali Masjidil Haram." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu, sahabat MQ, jamaah sangat merindukan kesempatan untuk sholat di Masjid Nabawi. Disinilah jamaah memperbanyak ibadah, sholat berjamaah, zikir, tilawah, dan memperbaiki hati sebelum menuju puncak perjalanan haji. Banyak jamaah mengenal istilah sholat arba'in, yaitu menjaga sholat berjamaah selama 40 waktu. Walau hadis tentang keharusan 40 kali secara khusus diperselisihkan para ulama, namun memperbanyak sholat di Masjid Nabawi tetap menjadi amalan yang sangat mulia. Selain itu, jamaah juga berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu memberi salam kepada beliau serta kepada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhumah. Ziarah ini dilakukan dengan adab yang benar, penuh hormat, tanpa berlebihan, dan tetap berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat MQ, jamaah juga sangat berharap bisa masuk ke Raudhah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di tempat inilah, jamaah berusaha memperbanyak doa, sholat sunnah, dan munajat yang paling tulus. Selain itu, jamaah juga berziarah ke tempat-tempat bersejarah, seperti Masjid Quba, Jabal Uhud, Masjid Qiblatain, dan pemakaman Baqi. Bukan untuk ritual khusus, tetapi untuk mengambil pelajaran dari perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat MQ, Madinah mengajarkan ketenangan bahwa sebelum menuju Mekah, seorang hamba perlu menenangkan hatinya. Sebelum datang ke Baitullah, ia belajar dulu mencintai Rasulullah. Karena perjalanan haji bukan hanya tentang rukun dan wajib, tetapi juga tentang adab, cinta, dan ketundukan. Dari Madinah, jamaah lalu bersiap menuju Mekah, mengambil mikot di Bir Ali, dan memulai ihram. Disanalah jejak berikutnya dimulai, menuju rumah Allah, menuju panggilan suci,

Allah Al-Quddus yang Maha Suci. Di antara nama Allah yang mulia adalah Al-Quddus. Nama mulia ini menunjukkan bahwa Allah bersih dari segala kekurangan, aib, juga kesalahan. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci atau Al-Quddus, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, Maha Memelihara, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 23. Meneladani sifat Al-Quddus berarti membebaskan pengetahuan dan kehendak diri kita dari segala persepsi. Kita juga perlu membersihkan diri dari ketergantungan pada manusia yang terjadi karena hawa nafsu atau amarah, kesukaan pada makanan, dan segala kenikmatan yang dapat disentuh atau dirasakan. Dengan demikian, kita tidak akan menginginkan apa-apa kecuali Allah, tidak meniru kecuali sifat-sifat Allah, dan tidak berharap pada kefanaan, karena yang dirindukan hanyalah agar bisa bertemu Allah, sehingga dapat merasakan kebahagiaan karena dekat dengan Allah. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Quddus. Subuhun Quddusun Rabbuna Warabbul Malaikati Warruh. Suci dan kudus Tuhan kami, Tuhan para malaikat dan Jibril. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kelima, Allah Al-Quddus yang Maha Suci.

Assalam yang Maha Sejahtera. Assalam adalah sifat Allah yang memiliki makna bahwa Allah adalah zat yang bebas dari kerusakan dan kecacatan, bebas dari ketidaksempurnaan yang tindakannya tidak ternodai keburukan, hingga tidak ada kesejahteraan yang tidak dinisbatkan kepadanya dan berasal darinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Assalam itu adalah salah satu nama Allah. Oleh karena itu, sebarkanlah di kalangan kalian. Kitab Sahih Al-Jami'ah. Setiap hamba yang hatinya bebas dari kebencian, iri hati, kebohongan, dan niat buruk, juga yang anggota badannya tidak tercemari dosa-dosa dan perbuatan haram, sifatnya pun tidak dipengaruhi keburukan.

Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang keenam, Allah As-Salam, yang Maha Sejahtera. Sahabat MQ, tahukah Anda mengapa dosa yang dilakukan di bulan haram dianggap sebagai dosa besar? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Duh, ceklis satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu
1: dan
2: Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
3: Loh.
4: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Rehatkan jiwa, tenangkan hati, mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
5: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, lebih baik kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un, maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
4: Tadabur Quran.
6: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
4: Kajian Juz 30.
7: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya, kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. 1 adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
4: Kajian Al-Hikam.
8: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
4: Q&A seputar Al-Quran.
9: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
4: Tafsir dan tahsin.
10: Ayat ke-6-nya, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha, ihdina, bukan ha, ih. Ihdinas ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya, mustaqim.
4: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM. Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
1: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
0: Kok pas banget sih?
1: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
0: Apa aku gak ikhlas ya?
1: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
2: Assalamualaikum Fit.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
0: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
2: Loh?
0: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
3: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
5: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MQ, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
4: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
6: Sahabat MQ, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
4: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
7: Dari Abdullah ibnu Amr, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayangilah, niscaya kamu akan disayangi. Maafkanlah, niscaya Allah akan mengampuni kalian." Hadis riwayat Ahmad.
8: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
9: MQ dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dosa yang terbesar adalah dosa yang dilakukan di bulan haram atau suci.

Al-Mutakabbir yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Mutakabbir. La ilaha illallah wahdahu la syarikala, Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro, wa subhanallahi mukrata wa asila, wa subhanallahi rabbil alamin. La haula wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabbir, yang memiliki kebesaran.

Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Al-Khaliq adalah sifat Allah yang bermakna bahwa hanya Allah yang menciptakan segalanya dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan yang Dia inginkan dengan cara yang sempurna. Dialah satu-satunya yang menentukan kapan, bagaimana, apa yang diciptakan, dan bagaimana melakukannya dari semua yang tidak ada. Itulah Allah, Tuhan kami. Dan tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Al-Khaliq. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mama tuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'alukal afiyah. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-12, Allah Al-Khaliq, yang Maha Pencipta.

0: TMQ, sudahkah hari ini kita menghidupkan sunnah Zulhijjah? Sahabat TMQ, jangan sampai niat berkurban sudah ada, tetapi sunnahnya justru terlupa karena kurang perhatian pada hal yang kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya sedikit pun. Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat MQ, mari tunaikan salah satu sunnah yang sangat dianjurkan bagi yang berniat melaksanakan kurban, yaitu menahan diri untuk tidak memotong rambut dan kuku sejak masuk 1 Zulhijjah hingga hewan kurbannya disembelih.
1: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Dan di depan mah paling salah lutut. Ini kebetulan musim kemarau. Bulan ini baru kali ini cuaca kemarau, tapi bisa hujan sebanjir ini.
2: Jaminan kecelakaan, santunan belum diterima. Upah hanya dibayar 3 bulan, per 2 minggu dibayar 1 juta.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai pasca hujan deras, ribuan rumah di kota dan kabupaten Cirebon terendam banjir. Kecewa pada pelanggaran ketenaga kerjaan, buruh Banjar audiensi dengan DPRD. Polda Jabar ungkap belasan kasus penyalahgunaan BBM dan gas LPG bersubsidi. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Cuaca buruk dan hujan deras yang mengguyur Cirebon mengakibatkan ribuan rumah warga di kota dan kabupaten Cirebon terendam banjir. Selasa dini hari, ketinggian air mencapai 40 cm hingga 1 meter.
4: Banjir yang melanda wilayah kota dan kabupaten Cirebon semakin meluas pada Selasa dini hari. Hujan deras yang mengguyur sejak sore hingga malam hari menyebabkan sejumlah sungai meluap dan merendam permukiman warga di berbagai daerah. Seperti di perumahan Puri Indah Residence Banjarwangunan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, ketinggian air mulai dari 40 cm hingga 1 meter merendam rumah warga. Banjir ini disebabkan akibat tanggul sungai Cilunyu jebol sehingga debit air meluap dan merendam rumah warga. Selain di wilayah Kecamatan Mundu, banjir juga terjadi di Kecamatan Kedawung. Kondisi serupa juga terjadi di wilayah timur Cirebon, tepatnya di Desa Kanci dan Desa Mertapada Kulon, Kecamatan Astana Japura. Genangan air bahkan meluas hingga wilayah Lemah Abang. Tidak hanya itu, banjir juga merendam Desa Beringin, Kecamatan Pangenan, Kecamatan Karangwareng, serta Kecamatan Walet. Banjir dipicu oleh meluapnya sejumlah aliran sungai, diantaranya Sungai Cipager, Sungai Kalijaga, Sungai Tangkil, Sungai Kadungpane, Sungai Krian, Sungai Cikanci, Sungai Cimanis, hingga Sungai Ciberes. Warga mengaku air mulai masuk ke halaman rumah hingga mengenang jalan lingkungan. Sementara itu, banjir juga merendam ratusan rumah di sejumlah kelurahan yang ada di kota Cirebon.
5: Dari jam 11, posisi yang dekat sutet sebelah sana jebol.
6: Ketinggian air?
1: Yang di depan mah paling salah lutut, kalau yang di sebelah sana sepinggan. Ini kebetulan musim kemarau, bulan ini baru kali ini. Cuaca kemarau tapi bisa hujan sebanjir ini. Harapan ke depan kalau bisa sih diperbaikin lagi untuk irigasi ataupun saluran air.
4: Hingga kini banjir mulai berangsur surut. Warga berharap agar ada penanganan khusus dari pemerintah untuk menanggulangi banjir agar tidak kembali terjadi.
3: Kecewa terhadap maraknya pelanggaran ketenaga kerjaan di Kota Banjar serta lambatnya respons dari dinas terkait, gabungan buruh yang tergabung dalam Forum Solidaritas Buruh, FSB, dan Serikat Buruh Muslimin Indonesia, Sarbu Musi, audiensi dengan Komisi 1 dan 2 DPRD, serta Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar.
7: Dalam audiensi, perwakilan buruh menyampaikan 4 poin krusial yang dinilai telah mengangkangi regulasi hak-hak pekerja, yakni penghapusan kerja 12 jam, sistem geser libur, upah borongan saat tanggal merah, serta penghapusan sistem outsourcing. Juru bicara buruh Tony Rustaman, Senin 18 Mei mengatakan, selain menyampaikan 4 poin krusial, pihaknya juga menyayangkan sikap abai dari pihak perusahaan dan pihak outsourcing yang bertanggung jawab terkait hak pekerja yang kecelakaan. Salah satu kasus paling fatal yang disoroti adalah kecelakaan kerja di PT Albasi Priangan Lestari APL November 2025 silam yang mengakibatkan seorang buruh harus diamputasi kaki kanannya akibat terlindas forklift. Diketahui, hingga saat ini korban belum menerima hak jaminan kecelakaan kerja maupun santunan cacat permanen yang semestinya. Menurutnya, upah korban yang dijanjikan akan dibayar selama 6 bulan, nyatanya baru dibayarkan 3 bulan dengan nominal 2 juta rupiah per bulan, dicicil 1 juta rupiah per 2 minggu. Karena lambatnya penanganan, para buruh bahkan sempat berinisiatif menggalang dana secara swadaya sebagai bentuk solidaritas.
2: Kecelakaan kakinya patah, sekarang diamputasi, haknya belum diterima. Jaminan kecelakaan, santunan belum diterima. Upah hanya dibayar 3 bulan, per 2 minggu dibayar 1 juta. Yang janjinya itu 6 bulan, tapi sampai sekarang jangan diterima hanya 3 bulan.
7: Ketua Komisi 1 DPRD Kota Banjar, Anur, mengapresiasi langkah kelompok buruh yang telah menyuarakan kekecewaan dalam bentuk audiensi. Dirinya menegaskan, aturan kerja 8 jam dari pemerintah pusat dibuat demi menjaga kesehatan jangka panjang masyarakat produktif, sehingga praktik kerja 12 jam harus segera ditertibkan. Pihaknya akan segera memanggil Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar secara resmi untuk merumuskan langkah teknis pengembalian jam kerja ke aturan legal 8 jam.
6: Mudah-mudahan ini bisa ada solusinya, bisa diselesaikan secepatnya. Kami akan manggil dulu Dinas Tenaga Kerja, seperti apa langkah mereka menyelesaikan permasalahan ini.
3: Polda Jabar berhasil membongkar 17 kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM dan gas LPG bersubsidi yang menyebabkan negara mengalami kerugian 19 miliar rupiah.
8: Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Wirdanto Hadicaksono mengatakan pengungkapan tersebut merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam menindak para pelaku kejahatan pada sektor migas. Menurutnya, untuk kasus BBM bersubsidi, para tersangka menggunakan kendaraan yang telah dimodifikasi atau memakai plat nomor palsu agar dapat membeli solar bersubsidi di SPBU. Selanjutnya, solar bersubsidi yang mereka beli seharga Rp6.800 hingga Rp7.000 per liter dijual kembali ke sejumlah industri dengan harga Rp15.000 hingga Rp20.000 per liter. Sedangkan untuk kasus penyalahgunaan LPG bersubsidi adalah dengan modus memindahkan isi tabung gas 3 kg ke tabung 5 kg dan 12 kg. Dalam pengungkapan kasus penyelewengan migas tersebut, polisi menyita barang bukti berupa solar sebanyak 10.800 liter, pertalit 472 liter, tabung LPG 3 kg sebanyak 2.429 buah, tabung 5 kg 235 buah dan tabung 12 kg sebanyak 542 buah.
9: Adapun jumlah kekayaan negara yang berhasil diselamatkan ini sebesar kurang lebih 1 miliar 21 juta berdasarkan barang bukti yang sudah kami amankan.
8: Lebih lanjut, Kombes Wirdanto menambahkan, para tersangka yang berjumlah 31 orang ini akan dijerat Undang-Undang Migas dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda paling tinggi 60 miliar rupiah.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang.
10: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net
11: www.radioprssnijabar.net.
3: Saudara, viral video seorang pria yang diamankan polisi usai menjalani ijab kabul pernikahan bersama kekasihnya. Diketahui pengantin pria diduga terlibat kasus pencurian kendaraan bermotor di Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. Pria yang ditangkap inisial H, 24 tahun, warga asal Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut. Penangkapan dirinya yang akhirnya viral itu terjadi Sabtu 16 Mei.
12: Kapolsek Ibun Polresta Bandung, Ibtu Deni Forcayanto mengatakan, H dan seorang pelaku lainnya mencuri motor pada Kamis 14 Mei di Desa Duku, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. Menurut Deni, setelah motor hilang, korban lapor kepada pihaknya dan langsung dilakukan olah TKP dan pemeriksaan kamera pengawas CCTV. Dari CCTV diketahui, pelaku adalah H dan guna pengusutan lebih lanjut, petugas berkoordinasi dengan Polres Garut untuk mencari keberadaan pelaku yang dikabarkan akan melangsungkan pernikahan di gedung PGRI Kelurahan Kota Kulon, Kabupaten Garut. Penangkapan pada Sabtu siang usai pelaku melaksanakan akad nikah itu dibenarkan oleh KBO Satreskrim Polres Garut, Ibtu Purnomo.
13: Ada DPO pelaku curanmor akan melaksanakan pernikahan. Kita mengikuti proses itu, pernikahan itu istirahat, nah baru kita pendekatan dan kita amankan.
12: Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita satu unit sepeda motor Honda Beat berikut dokumen kendaraan serta rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi pencurian tersebut.
3: Operasi intensif Satres Narkoba Polres Bogor selama 5 bulan berhasil mengungkap 113 kasus narkoba. Dari 155 tersangka, diamankan barang bukti 1,5 kg sabu, 2,9 kg ganja, 1,9 kg narkotika sintetis, serta lebih dari 50 ribu butir obat terlarang. Nilai barang bukti yang disita diperkirakan mencapai 3 miliar rupiah.
11: Kapolres Bogor AKBP Wika Ardi Lestanto menyebut pengungkapan kasus narkoba ini merupakan hasil operasi intensif Satres Narkoba Polres Bogor selama 5 bulan. Dari total tersangka yang diamankan, sebagian besar merupakan laki-laki dan 6 orang diantaranya perempuan. Polisi juga menyita barang bukti dalam jumlah besar diantaranya 1,5 kg sabu, 2,9 kg ganja, 1,9 kg narkotika sintetis, serta lebih dari 50 ribu butir obat keras terlarang. Nilai barang bukti yang disita diperkirakan mencapai 3 miliar rupiah dan polisi menyebut pengungkapan ini berhasil menyelamatkan puluhan ribu warga dari penyalahgunaan narkoba.
14: Dari pengungkapan 113 kasus ini, kedua terbanyak dalam pengungkapan kasus narkoba di tingkat Polres jajaran Sepolda Jawa Barat.
11: Dalam pengungkapan terpisah, Sat Narkoba Polres Bogor juga berhasil menangkap pegawai P3K pada waktu berinisial AW yang terlibat penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku diketahui telah menggunakan narkoba sejak tahun 2024. Bupati Bogor Edi Susmanto mengapresiasi langkah cepat Polres Bogor dalam mengungkap kasus tersebut dan menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memerangi narkotika.
15: Akan memberikan sanksi yang tegas sesuai ketentuan peraturan kepegawaian terkait menyangkut salah satu aparatur sipil negara yang diketemukan terindikasi menggunakan narkotika dan obat-obatan larang.
11: Pemerintah Kabupaten Bogor bersama Polres Bogor dan Forkopimda menegaskan akan terus memperkuat pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika, termasuk memberikan sanksi tegas kepada ASN maupun P3K yang terbukti terlibat narkoba.
3: Rawan kecelakaan warga 3 desa Gotong Royong, Cor, jalan rusak parah di tanjakan pasir Dengklok, Desa Mekarjaya, Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi.
16: Tanjakan pasir Dengklok dikenal sebagai jalur ekstrim dan licin, terutama saat musim hujan. Kondisi jalan yang berlubang dan menanjak kerap menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Kepala Desa Mekarjaya Dahlan menyebut perbaikan jalan dilakukan hasil kesepakatan bersama masyarakat setelah sering terjadi kecelakaan di lokasi tersebut. Dana swadaya masyarakat untuk pengecoran jalan disebut berhasil terkumpul hanya dalam waktu 2 hari setelah musyawarah digelar.
17: Pelaksanaan pengecoran oleh warga masyarakat atau aturan dari pengusaha tokoh masyarakat dan semua dilibatkan yang didukung oleh desa Nagrak Sari yaitu Kampung Limuning, yang desa Bojong Sari yaitu Manguyanan dan Cipaninggas juga itu ada.
16: Tokoh masyarakat Desa Mekarjaya, Abidin, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada sejumlah pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
18: Saya sangat berterima kasih banyak ke semua pihak menjadikan pelaksana jalan pasir Dengklok ini.
19: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, sudahkah hari ini kita menghidupkan sunnah Zulhijjah? Sahabat MK, jangan sampai niat berkurban sudah ada, tetapi sunnahnya justru terlupa karena kurang perhatian pada hal yang kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya sedikit pun." Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat MK, mari tunaikan salah satu sunnah yang sangat dianjurkan bagi yang berniat melaksanakan kurban, yaitu menahan diri untuk tidak memotong rambut dan kuku sejak masuk 1 Zulhijjah hingga hewan kurbannya disembelih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basam Omar Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah, "Ya Rob, aqimissa'ah hatta arsi ila ahli. Ya Robku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku." Disitulah kita faham memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok. Walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak Inspirasi Membangun Keluarga hanya di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara untuk Anda dari Jalan Gagar Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Rasul pilihan dari Firdaus Sahabat MK mengawali kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini dalam program Inspirasi Siang. Sosok manusia terbaik, suri tauladan sepanjang zaman yang bukan hanya indah dalam ibadahnya, namun juga begitu mulia dalam akhlak kepada sesama. Senang sekali rasanya sahabat siar Anda Syifa Khairunisa dapat kembali menyapa ruang dengar Anda di kesempatan siang hari ini, 20 menit lepas dari jam 1 siang di edisi hari Selasa 19 Mei 2026, atau kita juga sudah mengawali di bulan Zulhijjah sahabat MK. Sudah di hari kedua bulan Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan Masya Allah sahabat MK, ketika berbicara tentang suri tauladan, apakah Anda pernah kemudian mencontoh Rasulullah, khususnya dalam hal menjamu tamu sahabat MK? Mungkin di antara Anda, khususnya kalau anak muda ya sahabat MK, ini kadang kalau baru awal-awal diberikan amanah menjaga rumah, kemudian ada tamu yang datang, terkadang bingung bagaimana menyambut dengan baik. Apalagi kalau tamunya tidak dikenal, biasanya tamunya orang tua. Nah, atau tanpa sadar, Anda kemudian justru menyambut seadanya sahabat MK, karena sedang berjibaku dengan kegiatan sehari-hari di dalam rumah. Padahal kalau dalam Islam yang memang sudah mengatur beragam jenis hal, sedetil itu sahabat MK, memuliakan tamu itu ternyata bukan sekedar budaya atau sopan santun semata, tapi bagian dari keimanan. Bahkan Rasulullah juga telah memberikan teladan yang luar biasa tentang bagaimana menyambut, menghormati, juga termasuk membahagiakan tamu, meski dalam kondisi yang sederhana sekalipun. Lalu seperti apakah teladan Rasulullah dalam memuliakan tamu itu? Apa saja adab yang seringkali bisa jadi sekarang kita sudah lupa sahabat MK di tengah kehidupan yang serba cepat, serba sibuk? Insya Allah di tema siang hari ini dalam Inspirasi Siang kami akan hadirkan teladan Rasulullah dalam memuliakan tamu. Anda pun silakan bisa bergabung berbagi atensi di siang hari ini. Kalau menurut sahabat MK, apa bentuk memuliakan tamu yang paling jarang dilakukan saat ini? Kira-kira mulai jarang hal apa sahabat MK? Menyambut dengan wajah ramah kah? Atau mendengarkan tamu dengan penuh perhatian? Ini yang sudah mulai luntur di kebiasaan kita dalam menyambut tamu. Menyediakan jamuan terbaik semampunya, menghargai tamu tanpa melihat statusnya, inikah yang sudah mulai luntur? Atau lain sebagainya? Silakan Anda bisa bergabung, berbagi, sampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Menurut Anda, kebiasaan ataupun adab dalam Islam yang mulai luntur ketika menyambut tamu, itu yang mana yang sudah terjadi? Mungkin dengan kita saling berbagi, saling bertafakur, introspeksi sahabat MK, ini makin kemudian bisa berlatih untuk mengendalikan diri, khususnya ketika menyambut tamu. Kami nantikan atensi Anda di 0811-224-1027. Sambil kami persembahkan satu buah nasyid sahabat MK untuk menemani ruang dengar Anda dari Imam Muda Nazrul featuring Khoi Fakhrul UNIC dengan Selalu Bersama Doa Iman sahabat MK. Berikut nasyidnya kami persembahkan untuk Anda agar kita senantiasa bersama dalam doa.

0: Sobat MG, tahukah Anda, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Tagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
3: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
4: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
3: Kok pas banget sih?
4: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
3: Apa aku nggak ikhlas ya?
4: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
5: Assalamualaikum, Fit.
3: Waalaikumsalam.
5: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
3: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
5: Loh?
3: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
6: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan Dialah sebaik-baik pemberi rezeki." Al-Quran Surat Saba Ayat 39.
2: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
0: Sahabat MG, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai karena orang-orang Arab di masa lampau merantau ke Yaman, ke Syam, ke Syria untuk berjualan ketika di bulan ini. Mereka semua merasa santai.

Terima kasih sahabat MK Anda masih bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam program Inspirasi Siang, di kesempatan hari ini sahabat MK, kita akan sama-sama meneladani Rasulullah SAW dalam hal memuliakan tamu. Untuk itu kami pun juga mengundang Anda untuk bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MGFM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta berbagi Anda di kesempatan siang hari ini. Kalau menurut sahabat MK, kebiasaan dalam hal menyambut tamu, memuliakan tamu, hal-hal apa sajakah yang dirasakan sudah mulai luntur di kehidupan zaman sekarang? Silahkan sahabat MK, Anda bisa berbagi untuk kita sama-sama berintrospeksi diri, untuk sama-sama kita mengontrol diri, untuk bisa berperilaku lebih baik, khususnya dalam hal menyambut tamu. Dan kami pun juga sudah siapkan teka-teki cerdas sahabat MK, benar atau salah terkait dengan memuliakan tamu. Anda bisa jawab benar atau salah dan berikan alasannya ya. Kali ini teka-teki cerdasnya, memuliakan tamu hanya dilakukan kepada orang yang kita kenal dekat, benar atau salah, dan berikan alasannya. Kami nantikan atensi Anda di 0811-224-1027 atau Anda pun juga bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi melalui polling di grup komunitas sahabat.

Ketika kita melihat sosok Rasulullah, segala tindak tanduk beliau ini bisa menjadi suri teladan kita, sahabat AMQ. Bisa kita contoh, salah satunya adalah ketika menjamu tamu. Seperti apa kira-kira kalau di zaman dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sosok yang masya Allah akhlak yang mulia, sahabat AMQ, ini menyambut tamu-tamunya. Karena kalau kita khususnya ketika lebaran bisa jadi sahabat AMQ, pekan depan lebaran haji ya. Nah ini sering kedatangan tamu, atau bisa jadi kitalah yang bertamu ke rumah orang lain. Dalam dua hal tersebut ada etikanya ternyata, tata cara bertamu dan menjamu tamu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagaimanakah cara Rasulullah menghormati tamu? Kita akan bahas satu demi satu, sahabat AMQ, di kesempatan siang hari ini. Anda pun silakan bisa berbagi melalui polling. Menurut Anda, hal-hal apa sajakah dalam hal menjamu tamu yang bisa jadi di zaman sekarang ini sudah mulai luntur? Anda bisa bergabung melalui polling ataupun WhatsApp dan SMS AMQ FM di 0811-224-1027. Karena seringkali kalau fenomena zaman sekarang, ketika hendak bertamu, itu ada juga nih fenomenanya untuk mengabari terlebih dahulu. Karena agar bisa dipersiapkan, kalau dia tidak mengabari terus datang tiba-tiba bertamu, biasanya malah tidak ada orang atau mungkin tidak disambut dengan baik sahabat AMQ karena datangnya dadakan. Nah, apakah hal itu yang kemudian hilang sahabat AMQ di zaman sekarang atau seperti apa kalau menurut Anda? Silakan Anda bisa berbagi melalui polling ataupun WhatsApp AMQ FM di 0811-224-1027. Karena kalau melansir dari laman Girimu, inilah cara bagaimana Rasulullah menghargai tamu-tamunya. Maka ini juga salah satu tuntunan ajaran Islam untuk memuliakan atau menghormati tamu. Etika atau adab menerima tamu ini diatur sedemikian rupa yang menunjukkan betapa agama kita, sahabat AMQ, sangat menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak. Bahkan, tuntutan menghormati tamu ini dikaitkan dengan masalah keimanan. Artinya, menghormati tamu menjadi sesuatu yang nilainya adalah kewajiban. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis riwayat Bukhari, yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Bahkan dalam kitab-kitab hadis ditemukan suatu bab khusus tentang memuliakan tamu, yakni takrim al-dhaif, sahabat AMQ. Suatu ketika Rasulullah kedatangan tamu non-muslim yang jumlahnya tidak satu atau dua orang saja, melainkan hingga puluhan. Disampaikan ini bisa mencapai 60 orang, 14 diantaranya berasal dari kelompok Kristen Najran, sahabat AMQ. Rombongan tamu tersebut dipimpin oleh Abdul Masih, yang mana tamu-tamu itu pun diterima oleh Rasulullah di masjid dengan penuh persahabatan. Bahkan kalau melihat kisahnya, menurut Muhammad ibnu Ja'far ibnu Al-Zubair, sebagaimana dikutip Abdul Muqsit dalam kitab Al-Surat Al-Nabawiyah karya ibnu Hisham, juz 2 halaman 426 hingga 428, sahabat AMQ, Anda kalau memiliki kitabnya bisa dicek kembali. Ketika waktu ibadah kebaktian tiba, rombongan tamu Rasulullah tersebut melakukan kebaktiannya di dalam masjid dengan menghadap timur. Ini sebuah fenomena yang luar biasa kalau kita lihat, mungkin bisa ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika itu terjadi. Maka Rasulullah ternyata tidak membeda-bedakan tamu berdasarkan kelas, tidak membeda-bedakan tamu berdasarkan status sosial mereka, bahkan termasuk juga agama mereka, sahabat AMQ. Sebab memuliakan tamu adalah suatu kewajiban siapapun orangnya. Nah inilah yang kemudian Rasulullah sampaikan, sahabat AMQ, muliakanlah tamu walaupun ia berdasarkan kelas, tidak membeda-bedakan tamu berdasarkan status sosial mereka, bahkan termasuk juga agama mereka, sahabat AMQ. Sebab memuliakan tamu adalah suatu kewajiban siapapun orangnya.

Tiba-tiba tamu tersebut beranjak ke sudut masjid, lalu buang air kecil di sana. Nah, kebayang ya kalau ternyata di zaman sekarang ada yang buang hadas di dalam masjid. Tentu ini akan menimbulkan keributan. Tapi bagaimana kemudian reaksi Rasulullah? Tentu saja, ini berbeda reaksinya dengan para sahabat yang mungkin mencirikan kita di zaman sekarang, yang langsung marah karena ada yang buang air di dalam masjid. Akan tetapi Rasulullah kemudian menahan para sahabatnya yang bahkan hendak memukul orang pedalaman tersebut, sahabat MQ yang bertamu. Dan Rasul justru memerintahkan agar air, buang air kecilnya tadi ini ditimbun dengan pasir. Nah, pernah juga ternyata suatu ketika Rasulullah menerima tamu yang tidak diundang. Dia adalah seorang yang sudah lama dicari-cari masyarakat karena terkenal sebagai si pembuat onar. Ini ada banyak sekali kisah Rasulullah menjamu tamu mereka. Dan di kisah ini sahabat MQ ternyata salah seorang sahabat ketika menemui orang tersebut kemudian segera menghunuskan pedang untuk membunuh orang tersebut. Akan tetapi Rasulullah lagi-lagi menahan sahabatnya seraya berkata, biarkan dia, kita dengarkan apa maksud kedatangannya ke sini. Meskipun tamu tersebut ini adalah, kalau zaman kita mungkin disebutnya buronan ya sahabat MQ, dan inilah yang kemudian dicari-cari oleh masyarakat karena pembuat onar. Tapi ketika datang ke hadapan Rasulullah, dan meskipun tanpa diundang, tanpa berkabar, akhirnya sang tamu itu menyadari dirinya adalah seseorang yang kemudian sering berperilaku jahat dan telah melakukan berbagai macam dosa dan maksiat. Maka ketika Rasulullah pun berkenan untuk mendengarkan penjelasannya, orang tersebut pun menjelaskan tujuannya datang menjumpai Rasulullah. Barangkali di masa lalunya ia pernah mengerjakan suatu kebaikan, maka ia akan menghibahkan kebaikan itu pada orang yang ditunjuk Rasulullah. Maka ketika sahabat yang tadinya emosi ketika melihat orang tersebut, ini ternyata seketika tertegun sahabat MQ ketika mendengarkan penjelasan dari orang yang bertamu tanpa kabar tersebut. Dan ternyata dari kisah itu menjadi sebab turunnya Quran Surah Hud di ayat 114 sahabat MQ, yang artinya sesungguhnya amal kebajikan itu menghapuskan dosa-dosa atau perbuatan buruk. Masya Allah, ini menjadi hal yang betapa luar biasanya akhlak Rasulullah dalam menghadapi menjamu tamunya sahabat MQ, siapapun itu, entah terlepas dari kalangan kelas sosial manakah, bagaimana kemudian agamanya sahabat MQ, dan lain sebagainya. Masih ada sebuah kisah dalam kasus lain ketika Rasulullah sedang melayani tamu pembesar Quraisy. Lalu tiba-tiba datang tamu lain yang kebetulan tidak bisa melihat, yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Lalu saat itu Rasulullah berpaling daripadanya demi menghargai pembesar Quraisy. Apakah kemudian yang terjadi sahabat MQ ketika Rasulullah saat itu memalingkan wajahnya kepada tamu yang tiba-tiba datang? Peristiwa itu ternyata menjadi sebab turunnya Quran Surah Abasa di ayat 1 hingga 2. Anda mungkin sudah familiar dengan artinya, yang artinya di Quran Surah Abasa ayat 1 sampai 2, dia bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya. Ini menjadi sebuah teguran dari Allah sahabat MQ, yang Masya Allah, kalau Nabi atau Rasul ini ketika berbuat sesuatu langsung mendapatkan tuntunannya ya, Masya Allah. Maka dalam kisah-kisah para Nabi juga diceritakan, ternyata tidak hanya Nabi Muhammad SAW, bahwa ternyata Nabi Ibrahim AS juga tidak pernah mau makan sendirian sahabat MQ. Jika tidak ada tamu yang menemaninya, maka ia akan pergi ke pasar mencari orang yang mau diajak makan bersama. Masya Allah. Ini bukan hanya sekedar makan atau makan sekedarnya sahabat MQ, melainkan adalah ikhtiar, upaya untuk menyediakan menu makanan yang terbaik yang mampu disiapkan. Karena firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 26 hingga 27 yang juga mengisahkan hal tersebut. Artinya, dan Ibrahim datang pada keluarganya dengan membawa daging anak sapi gemuk. Kemudian ia mendekatkan makanan tersebut kepada mereka, yakni tamu-tamu Ibrahim, sambil berkata, "Tidakkah kalian makan?" Pertanyaannya adalah, jika seorang ahlul bait menghormati tamunya sedemikian rupa sahabat

0: Abraham Ki. Sosok Nabi Ibrahim, sosok Nabi Muhammad SAW, ini kemudian tidak meneguhkan kita bagaimana halnya dengan adab tamu itu sendiri. Maka dalam salah satu hadis Rasulullah pun bersabda, menjamu tamu adalah 3 hari, adapun memuliakannya sehari semalam, dan tidak halal bagi seorang muslim tinggal pada tempat saudaranya sehingga ia menyakitinya. Maka para sahabat pun ketika mendengar nasihat Rasul tersebut berkata, ya Rasulullah, bagaimana menyakitinya itu yang dimaksud? Rasulullah menjawab, sang tamu tinggal bersamanya sedangkan ia tidak mempunyai apa-apa untuk menjamu tamunya. Dari hadis tersebut, ternyata sahabat MK, kita ketahui bersama bahwa bertamu ke rumah orang itu paling lama adalah 3 hari. Dalam hadis Nabi itu sangat jelas, hal itu menyangkut adab, bukan saja adab menerima tamunya saja, yaitu kewajiban menghormatinya, melainkan juga adab ketika kita bertamu. Ya, ini harus tahu diri. Kita sebagai umat Rasulullah selayaknya mencontoh perlakuan beliau terhadap tamunya. Kita juga harus paham bahwa Nabi Muhammad SAW mencontohkan dirinya sebagai orang yang sangat mencintai tamu tanpa membedakan status sosial, asal-usul, bahkan juga suku dan agama. Agama kita memang begitu indah, sahabat MK, mengajarkan bahwa tamu tidak akan mengurangi jatah rezeki kita. Bahkan bisa jadi para tamu mengundang turunnya berkah dan rezeki yang sudah Allah titipkan kepada kita. Maka sahabat MK, kalau Anda lihat fenomena di zaman sekarang, apa bentuk memuliakan tamu yang mulai jarang Anda temui, sahabat MK? Dan silakan Anda bisa jawab teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini. Kali ini teka-teki cerdasnya berkaitan dengan benar atau salah. Dari statement berikut, sahabat MK, yakni memuliakan tamu hanya dilakukan kepada orang yang kita kenal dekat. Benar atau salah? Dan berikan juga alasannya, sahabat MK, kenapa Anda mengira itu benar dan kenapa mengira Anda menjawab salah terkait dengan statement tersebut. Memuliakan tamu hanya dilakukan kepada orang yang kita kenal dekat saja. Benar atau salah? Kami nantikan jawaban teka-teki cerdas Anda di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta berbagi Anda jawaban teka-teki cerdas ataupun juga pengamatan Anda terkait dengan apa bentuk memuliakan tamu yang sekarang sudah jarang Anda temui. Insya Allah, sahabat MK, setelah sejumlah informasi bermanfaat berikut ini, kami akan mulai menyapa ruang dengar Anda. Untuk itu, tetap bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, tahukah Anda, ada peristiwa apa yang menjadi sebab Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53 turun pada bulan Zulqa'dah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Kamu pelajar dan butuh pemeriksaan buta warna untuk keperluan sekolah atau tes masuk perguruan tinggi? Di Netra Klinik Spesialis Mata, kami menyediakan pemeriksaan buta warna akurat dengan teknologi canggih. Dan kabar baiknya, ada promo spesial untuk pelajar. Cukup tunjukkan kartu pelajar atau menggunakan seragam sekolah, dan kamu bisa dapatkan diskon spesial dari Rp375.000 jadi hanya Rp200.000. Jangan tunggu sampai terlambat. Pastikan matamu siap untuk masa depan. Datang ke Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info dan reservasi di nomor 0811-2220-2022 atau melalui link web site kami di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, salat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Hadis muttafaqun alaih.
2: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
3: Sahabat MK, Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53 diturunkan pada bulan Zulqa'dah, saat pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Zainab binti Jahsy. Ayat ini mengatur adab terhadap istri-istri Nabi, menegaskan pentingnya menjaga privasi mereka dengan hijab, serta melarang pernikahan dengan mereka setelah Rasulullah wafat.

Senyum sedekah dari Foka Farabi, sahabat MK, mengingatkan kita untuk tidak lupa tersenyum di hari ini. Apakah Anda sudah tersenyum, sahabat MK? Terima kasih Anda masih menyimak di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Karena ini salah satu juga adab ketika kita menyambut tamu, membukakan pintu sambil tersenyum, sahabat MK, menjawab salam. Ini Masya Allah ya, sebuah adab ketika kita menyapa saudara sesama muslim, bahkan sesama manusia. Dan insya Allah kita akan sambung kebersamaan di siang hari ini dalam program Inspirasi Siang berkaitan dengan teladan Rasulullah dalam memuliakan tamu, sahabat MK. Anda pun juga silakan bisa berbagi kalau menurut Anda apa bentuk memuliakan tamu yang sekarang dirasa sudah mulai jarang dilakukan. Apakah menyambut tamu dengan wajah ramah? Apakah ada di antara Anda yang ketika sedang sibuk-sibuknya ada orang berkunjung, kemudian karena masih terbawa ya suasana sibuk, jadi tidak menyambut tamu dengan wajah ramah? Atau bisa jadi yang sudah mulai luntur, sudah mulai hilang adalah mendengarkan tamu dengan penuh perhatian, karena sambil pegang gadget di tangan bisa jadi. Atau yang lain ya, silakan Anda bisa berbagi di 0811-224-1027. Anda juga bisa menjawab teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini. Kali ini teka-teki cerdasnya benar atau salah? Memuliakan tamu hanya dilakukan kepada orang yang kita kenal dekat. Jawabannya benar atau salah, sahabat MK? Dan Anda silakan bisa tambahkan alasan kenapa Anda menjawab itu benar atau menjawab itu salah. Kami nantikan atensi Anda di 0811-224-1027. Seperti sahabat Hera Fadilah di Bandung kali ini yang sudah menyapa, alhamdulillah. Yang ku tahu. Dari sahabat Hera kali ini menyampaikan alhamdulillah sudah di hari kedua bulan Zulhijjah ya, Masya Allah. Mudah-mudahan tamat 9 hari puasanya, Masya Allah. Semangat untuk Teh Hera. Dan sampaikan juga oleh Teh Hera, ini semangat untuk semuanya, semangat berpuasa, Masya Allah. Kalau menurut Teh Hera, ini adalah dengan menyuguhkan air ya. Ini juga alhamdulillah sudah cukup untuk menjamu tamu sebetulnya ya, Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Teh Hera Fadilah di Bandung sudah ikut berbagi atensi di kesempatan pagi hari ini. Kalau zaman dulu, sahabat MG, itu yang saya ingat ya, ketika masa kanak-kanak bertamu ke rumah orang-orang misalnya, itu minimal teh biasanya ya. Kalau sekarang mungkin lebih bervariasi, atau praktisnya mungkin Anda juga salah satu di antaranya ya, yang kemudian menyediakan minuman kemasan, sahabat MK. Ini agar ketika ada tamu yang datang langsung disajikan, tidak perlu membuat air minum lagi. Apakah sama? Nah, silakan Anda juga bisa berbagi ya di 0811-224-1027. Dan kali ini kita sapa juga ada Ibu Anggi Nur Fahmi dari Ciwastra, Masya Allah. Kalau menurut Ibu Anggi, ini terkait dengan adab dalam memuliakan tamu. Ini terkadang ada yang pemilih, ada juga yang terkadang kurang ramah, selain hanya kepada yang merasa dekat atau akrab saja. Karena ternyata Ibu Anggi ini termasuk diantaranya ya, Masya Allah. Yang ini lebih akrab kalau memang sudah kenal, apalagi kalau dengan teman sendiri. Wah, Masya Allah, itu biasanya jadi arisan di rumah ya. Ini seperti yang dilakukan oleh ibu saya juga, Ibu Anggi. Tidak apa-apa ya, Masya Allah. Kemudian ikut menjawab teka-teki cerdas kali ini juga dari Ibu Anggi. Jawaban Ibu Anggi adalah salah. Alasannya karena memuliakan tamu tidak hanya terbatas pada orang terdekat saja, melainkan berlaku secara umum untuk siapapun yang bertamu, termasuk untuk orang yang baru dikenal, musafir, atau orang yang sedang dalam perjalanan. Bahkan kepada seseorang yang berbeda agama sekalipun, ini tanpa pandang bulu siapapun, katanya Ibu Anggi, Masya Allah. Terima kasih sudah ikut menjawab teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini. Jawabannya sangat lengkap, Ibu Anggi. Membuat dunia
Dan kali ini juga disampaikan salam silaturahmi untuk sahabat siar, kru operator, serta semua sahabat MK dimanapun berada yang menyimak di siang hari ini. Doa terbaik semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, berlimpah rezeki, kebaikan, keberkahan, dan selalu ada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Doa yang sama untuk Ibu Anggi di Ciwastra beserta keluarga. Masya Allah sahabat MK, semakin ramai siang hari ini. Anda pun silahkan kami nantikan bergabung ya, untuk menjawab teka-teki cerdas ataupun berbagi atensi. Kalau menurut Anda, adab menjamu tamu yang sekarang dinilai sudah mulai meluntur atau jarang dilakukan, kira-kira yang mana? Anda bisa bergabung melalui polling ataupun SMS WhatsApp MKFM di 0811-224-1027 sekaligus menjawab teka-teki cerdas, benar atau salah memuliakan tamu hanya dilakukan kepada orang yang kita kenal dekat. Sambil kami nantikan atensi Anda, kita akan simak terlebih dahulu jurnal LPR SSNI berikut ini.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Nilai tukar rupiah melemah, inflasi dikhawatirkan meningkat. Mahkota Binokasih dikembalikan ke Museum Prabu Gesang Ulun. Wacana jalan berbayar harus dikaji komprehensif. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar dikhawatirkan akan mendorong inflasi. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan saat ini sejumlah bahan pokok seperti gandum dan kedelai masih 100% impor sehingga berdampak terhadap kenaikan harga produk olahan yang dihasilkan seperti tahu tempe dan mie. Padahal kebutuhan untuk ketiga komoditas tersebut sangat tinggi. Melihat kondisi tersebut, Farhan meminta para pengrajin tahu tempe agar lebih efisien dalam produksinya, antara lain memperhatikan aspek lingkungan hidup agar tidak terkena tindakan hukum yang dapat menambah biaya produksi. Selain itu, dengan adanya pernyataan dari pemerintah pusat bahwa impor kedelai dan gandum akan dijamin sama seperti impor untuk pupuk dan BBM, diharapkan dapat mengendalikan harga komoditas tersebut.
1: Yang pasti ini, saya akan meminta para pengrajin tahu tempe agar lebih efisien. Tapi bukan berarti tahunya dikecilin, tempenya ditipisin ya. Tapi efisiennya efisien produksinya. Tolong perhatikan juga masalah lingkungan hidup. Ya, jangan sampai limbahnya itu mencemari, karena kalau limbahnya mencemari, maka akan ada tindakan hukum. Tindakan hukum itu akan menambah biaya produksi. Jadi jangan sampai melanggar hukum, itu nomor satu. Nah, nomor dua, untuk warga, saya yakin jaminan juga dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan bahwa impor kedelai, impor gandum itu akan terjamin sama seperti impor untuk pupuk, sama seperti impor untuk BBM. Itu juga insya Allah.
0: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan produsen brand lokal konsumsi di Kota Bandung harus bisa memanfaatkan melemahnya nilai tukar rupiah sebagai momentum meningkatkan jumlah produksi dan promosinya. Di sisi lain, meski persoalan moneter bukan kewenangan pemerintah daerah, pihaknya memastikan efisiensi belanja daerah. Farhan berharap di akhir bulan sudah bisa mendapatkan perhitungan besaran efisiensi listrik dan efisiensi BBM dengan adanya penerangan work from home atau WFH ASN pemerintah Kota Bandung, termasuk pengurangan penggunaan anggaran perjalanan dinas yang sudah dipotong 50%.
1: Itu menjadi momentum bagi produk-produk brand lokal konsumsi di Kota Bandung untuk betul-betul meningkatkan jumlah produksi dan meningkatkan promosinya, sehingga warga itu kita punya pilihan lebih banyak untuk membeli barang-barang produk lokal. Karena jauh lebih murah daripada kita beli produk impor. Sayangnya masalah moneter itu bukan kewenangan pemerintah daerah. Maka pemerintah daerah memastikan satu efisiensi belanja. Salah satu yang paling berat untuk kita adalah harga BBM solar untuk pengangkutan sampah. Sekarang itu kita hanya boleh pakai Pertamina Dex Light yang harganya nah itu mempengaruhi tuh biaya operasional untuk pengangkutan sampah karena nggak boleh pakai biosolar.
0: Setelah dibawa dalam kegiatan kirab Milangkala Tatar Sunda ke 9 kota dan kabupaten di Jawa Barat, Mahkota Binokasih atau Binokasih Sang Hyang Pake dikembalikan kepada pihak Keraton Sumedang Larang. Melalui proses penyambutan, Mahkota Binokasih yang merupakan pusaka kerajaan Sunda peninggalan abad ke-14 tersebut kembali disimpan di Museum Prabu Gesang Ulun di Kabupaten Sumedang. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, kirab budaya Tatar Sunda telah berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat, sehingga diharapkan seluruh daerah di Jawa Barat harus jauh lebih baik, mulai dari sisi kebersihan hingga penataan lingkungannya.
2: Jadi ukuran spirit misalnya, kehadiran mereka untuk menyambutkan, kalau dikalkulasikan itu kan sudah jutaan orang. Dan peristiwa ini kan tidak pernah ada di Jawa Barat yang selama ini di jalan. Catatannya adalah seluruh daerah ke depan harus jauh lebih baik. Kebersihan lingkungannya harus ditingkatkan, penataan lingkungannya harus dikuatkan, tata arsitekturnya harus segera dibangun, brandingnya harus dikembangkan, serta tata estetika harus sangat kuat. Tapi yang paling utama, kita jangan dulu berpikir wisata, jangan dulu berpikir orang berkunjung, satu aja. Kita urus lembur kita, kita tata kota kita, udah aja itu ada dulu. Nanti setelah itu, nanti ada hikmah.
3: Halo para pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung mencatat tingginya minat masyarakat menggunakan transportasi kereta api selama masa libur panjang pada akhir pekan lalu. Selama periode tersebut, PT KAI menyediakan 85.000 lebih tempat duduk perjalanan kereta api jarak jauh dari berbagai stasiun di wilayah Daop 2 Bandung. Manajer Humasda PT KAI Daop 2 Bandung, Kuswardoyo, mengatakan puncak kepadatan penumpang terjadi pada Minggu 17 Mei 2026 dengan total sebanyak 20.000 pelanggan diberangkatkan dari berbagai stasiun di wilayah Daop 2 Bandung.
4: Tercatat sebanyak 98.667 tiket yang telah terjual kepada pengguna jasa kereta api atau lebih kurang 115,6% dari ketersediaan tempat duduk yang ada. Puncak kepadatan terjadi pada tanggal 17 Mei, di mana 20.992 pengguna jasa kereta api diberangkatkan dari sejumlah stasiun di wilayah daerah operasi 2 Bandung.
0: Wacana jalan berbayar yang dilontarkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi harus dikaji komprehensif. Pasalnya ada banyak aturan yang berhubungan dengan pemerintah pusat terkait perpajakan yang bisa berbenturan dengan kebijakan tersebut. Pengamat ekonomi Unpas Bandung, Acuviarta Kartabi, menyarankan jika alasannya adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah, pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa menggali potensi lainnya di luar pajak kendaraan bermotor yang lebih aman dan tidak berpotensi berbenturan dengan aturan pusat.
5: Wacana itu bisa direalisasikan atau tidak, tentu analisisnya panjang gitu ya. Dari sisi regulasi, kan pajak kendaraan bermotor itu ya berlaku untuk seluruh provinsi begitu ya, tidak bisa kita kemudian bongkar pasang karena di situ ada undang-undang HKPD, hubungan keuangan pusat dan daerah, undang-undang nomor 1 tahun 2022. Kita juga punya undang-undang pajak dan retribusi ya, dan regulasi-regulasi di bawahnya gitu.
0: Polisi menangkap tersangka berinisial CM 30 tahun sekaligus mengungkap kasus pembunuhan seorang perempuan di Jalan Sekelimus Tengah, Kelurahan Batu Nunggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Anton, mengatakan motif tersangka menghabisi korban yang merupakan adik iparnya tersebut karena korban terlalu ikut campur kehidupan rumah tangga pelaku. Peristiwa bermula saat tersangka mendatangi tempat kos korban di daerah Sekelimus Tengah untuk mencari anak dan istrinya, namun tidak ditemukan. Tersangka kemudian bertemu korban dan sempat terlibat cekcok sebelum menikam tubuh korban beberapa kali di dalam mobil yang ditumpangi korban. Usai melakukan penikaman, tersangka langsung diamankan Babinkam Timas dan warga. Sedangkan korban yang terluka langsung dilarikan ke rumah sakit Pindad. Namun tak lama korban menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit.
6: Ini ada masalah internal keluarga mereka. Yang diduga korban ini menurut keterangan dari pelaku terlalu ikut campur ya masalah kehidupan keluarga pelaku.
7: Saatnya bagi komunitas game di Bandung. Mari bergabung dalam kegiatan inspiratif bertajuk Patrakomala Coffee Club X Game Dev Bandung dengan tema Building Games Efficiently Code Pipelines and Tech. Kegiatan ini menghadirkan pembahasan seputar pengembangan game secara efektif dan profesional. Melalui forum ini, peserta berkesempatan menambah wawasan, memperluas jejaring, serta bertemu dengan para pelaku dan komunitas industri kreatif digital. Terbuka bagi komunitas game yang memiliki minat terhadap perkembangan industri game dan teknologi kreatif. Catat tanggalnya 22 Mei 2026, Patrakomala Coffee Club X Game Dev Bandung dengan tema Building Games Efficiently Code Pipelines and Tech. Mari bersama mendukung tumbuhnya ekosistem industri kreatif digital di Kota Bandung. Update terus informasinya di Instagram @patrakomala.bandung. Dan untuk beragam informasi pariwisata Kota Bandung, follow juga @tic.bandung.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih ditemani oleh sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, dalam program Inspirasi Siang edisi hari Selasa ini, sahabat MK, mengawali bulan Zulhijjah. Dan pembahasan kita di siang hari ini adalah terkait dengan memuliakan tamu. Kalau Anda, seperti apa kira-kira sahabat MK ikhtiar untuk memuliakan tamu? Dan apa yang kemudian ketika Anda perhatikan, adab-adab memuliakan tamu yang dirasa sudah mulai jarang dilakukan? Anda juga bisa bergabung menjawab teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini. Teka-teki cerdasnya terkait dengan benar atau salah. Memuliakan tamu hanya dilakukan kepada orang yang kita kenal dekat saja. Kami nantikan atensi Anda di 0811-224-1027. Seperti kali ini kami sapa ada Opah Tar dari Pasar Gerlong yang menjawab teka-teki cerdasnya salah. Alasannya, kita harus menghormati tamu bukan hanya orang dekat saja, tetapi kepada semua manusia. Masya Allah. Terima kasih Opah Tar dari Pasar Gerlong sudah bergabung. Kemudian kita bergeser ke Padalarang. Kali ini ada Kang Yudi di Padalarang. Ikut menjawab teka-teki cerdasnya. Kompak, ini jawabannya juga ternyata salah. Salah pernyataan tadi ya, karena alasannya kita harus menerima tamu dan memuliakannya. Antara tamu yang sudah dikenal oleh kita atau bahkan mungkin yang belum dikenal. Jangan pilih-pilih tamu dan jangan pilih kasih, tapi terima tamu tersebut dan muliakan mereka dengan apa yang kita punya, meski mungkin dirasa pas-pasan. Masya Allah, terima kasih Kang Yudi di Padalarang sudah ikut menjawab teka-teki cerdas di siang hari ini. Kami sapa juga kali ini sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Kali ini kalau sahabat Mahadi ikut menjawab teka-teki cerdasnya, jawabannya juga salah statement tersebut. Karena kalau yang diamati oleh sahabat Mahadi ini berkaitan dengan hal-hal yang sudah mulai jarang ditemui dalam menjamu tamu, itu adalah menyambut tamu dengan wajah ramah, mendengarkan tamu dengan penuh perhatian, serta menyediakan jamuan terbaik semampunya. Terima kasih sahabat Mahadi sudah ikut bergabung di kesempatan siang hari ini. Pun kami sapa kali ini ada Ibu Parlah di GBA 3, ikut jawab teka-teki cerdasnya. Jadi kalau siang hari ini jawabannya bukan betul-betul-betul ya, tapi salah-salah-salah. Jawabannya salah dari pernyataan tadi, karena memuliakan tamu adalah mengikuti sunnah Rasul. Masya Allah. Dan menurut Ibu Parila, ini semuanya sudah mulai jarang dilakukan terhadap tamu. Mulai dengan menyambut dengan wajah ramah, kemudian juga menghargai tamu tanpa melihat status, mengantar tamu saat berpamitan, ini biasanya juga sudah ditinggalkan, serta mendengarkan tamu dengan penuh perhatian dan menyediakan jamuan terbaik semampunya. Terima kasih Ibu Parilah sudah ikut bergabung menjawab teka-teki cerdas dan berbagi atensi. Salam silaturahmi juga disampaikan oleh Ibu Parilah untuk kru penyiar yang sedang bertugas. Semoga diberikan kelancaran, dan salamnya juga untuk suami serta anak-anak tercinta. Masya Allah. Salamnya juga untuk sahabat Forsil dan Manisan. Salam juga untuk alumni SSGDT Angkatan 38. Masya Allah. Dan salamnya juga untuk semua sahabat MKFM dimanapun berada yang tengah menyimak. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Ibu Parilah, doa yang sama untuk Ibu Parilah sekeluarga. Dan sebelum kami sapa Anda kembali sahabat MK, kami akan hadirkan 5 pilihan nasyid di kesempatan siang hari ini. Silakan Anda juga bisa ikut berpartisipasi untuk memilih maksimal 3 di antaranya. Karena insya Allah 3 pilihan nasyid yang paling banyak Anda pilih nanti akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda tanpa jeda sahabat MK, sambil menantikan azan asar nanti. Dan apa saja 5 pilihan nasyid yang sudah kami siapkan di siang hari ini? Kita akan mulai previewnya satu per satu. Anda bisa bersiap untuk memilih melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811 224 1027. Kita akan hadirkan untuk preview
nasyid nomor 1 sahabat MK kali ini datang dari Sintesa Vocal Play dengan judulnya Harimu. Seperti apakah nasyidnya? Berikut cuplikannya untuk Anda.

Itu dia untuk cuplikan di pilihan nasyid nomor 1 sahabat MK dengan judulnya Harimu dari Sintesa Vocal Play. Anda yang tertarik untuk menyimak versi lengkapnya silahkan bisa sampaikan di pilihan nomor 1. Kita sambung dengan cuplikan di nasyid nomor 2 sahabat MK. Kali ini datang dari Maher Zain dengan judulnya Rahmatan Lil Alamin. Seperti apakah nasyidnya? Berikut previewnya untuk Anda.

Itu dia untuk cuplikan di pilihan nasyid nomor 2, Rahmatan Lil Alamin dari Maher Zain. Kita sambil sambung di pilihan nasyid ketiga, kali ini bertajuk Ibu dari Syafiq Sahabat MK. Seperti apakah nasyidnya? Berikut previewnya untuk Anda.

Itu dia untuk cuplikan di nasyid nomor 3 dengan judulnya Ibu dari Syafiq Sahabat MK. Kita sambil sambung untuk pilihan nasyid keempat. Kali ini dibawakan oleh Teddy Senada dengan tajuknya Jangan Mudah Mencintai. Seperti apakah nasyidnya? Berikut cuplikannya untuk Anda.

Jangan mudah mencintai, di pilihan nasyid keempat dari Teddy Senada. Itu dia cuplikannya sahabat AMQ. Dan kali ini nasyid di nomor 5 sebagai penutup datang dari santri dengan judulnya Pemuda Palestina. Seperti apakah nasyid Pemuda Palestina ini sahabat AMQ? Berikut previewnya untuk Anda.

Itu dia untuk cuplikan nasyid di pilihan nomor 5 yang terakhir pada pilihan nasyid siang hari ini, sahabat MK5. 5-nya sudah kami hadirkan previewnya untuk Anda. Silakan Anda bisa pilih maksimal 3 di antaranya saja. Kemudian kirimkan pilihan Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi pilihan nasyid Anda. Anda yang juga ingin bergabung menjawab teka-teki cerdas, masih kami nantikan hingga jelang azan asar nanti, sahabat MK. Atau juga ingin berbagi seputar adab menerima tamu, sahabat MK. Hal apa yang kemudian Anda lihat sudah mulai jarang dilakukan? Ini sebagai introspeksi kita agar nanti ketika, siapa tahu setelah mendengar siaran ini atau sambil mendengar siaran ini, ada tamu yang berkunjung ke rumah ya. Nah, insya Allah, mudah-mudahan bisa kita segera suburkan kembali adab-adab tersebut dan mencontoh Rasulullah SAW. Dan kali ini kami sapa kembali Anda yang sudah bergabung, ada Ibu Parilah di GBA 3. Kalau Ibu Parilah kali ini menyambung kembali untuk pilihan nasyidnya. Pilihan nasyid sore hari ini memilih di nomor 1, 3, dan 5 dari Sintesa, dari Syafiq, dan juga dari Santri. Terima kasih Ibu Parilah sudah ikut bergabung. Bergeser dari GBA 3, kali ini kita sapa ada Ibu Juwita di Cimindiraya, Masya Allah. Ikut menyimak siaran siang hari ini dan ikut menjawab teka-teki cerdas. Jawabannya salah, karena memuliakan tamu bagi siapa saja yang datang ke rumah. Dan setidaknya suka dikasih air minum walaupun ala kadarnya ya, Masya Allah. Ini salah satu sunnah ataupun juga adab menjamu tamu. Apakah Anda pernah, sahabat MK, ketika berkunjung tidak disuguhi? Nah, ini mungkin menjadi salah satu jawaban yang sudah mulai jarang terlihat ya, adab-adab menyambut tamunya. Dari Bu Jita ini yang senantiasa menantikan siaran MKFM ya, Masya Allah. Salam silaturahmi, salam sehat untuk semuanya. Dan jangan lupa untuk tersenyum serta bahagia. Doa terbaik Allah melindungi kita semua. Semangat. Semangat juga Ibu Juwita di siang hari ini. Dan memilih nasyid untuk Ibu Juwita kali ini, pilihannya di nomor 3, 4, dan 5. Selamat bertugas untuk semua yang berada di MKFM, untuk pendengar MK juga. Insya Allah, Allah mudahkan semua urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah bergabung kembali Ibu Juwita. Dan Anda sahabat MK juga ingin berbagi, menyampaikan atensi, silahkan kami nantikan di 0811-224-1027. Dan insya Allah kita akan simak Taman Surgawi dari senada berikut ini.

0: sahabat MK, tahukah Anda berapa kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan umroh di bulan Zulqa'dah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada
4: terjadi
3: ya?
4: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu.
3: Benar juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Muslim sejati ialah siapa yang orang-orang Muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya." Hadis Muttafaqun Alaih.
0: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com.
7: MKFM Radio.
0: Sahabat MK dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan 4 kali umroh. Semuanya terjadi di bulan Zulqa'dah.

bahwasannya kita hanya menjamu, berbuat baik kepada tamu yang kita kenal dekat. Jawaban Ibu Yanti adalah salah. Alasannya karena tidak boleh pandang bulu, sahabat MK. Terima kasih Ibu Yanti di Antapani. Dan untuk nasyid yang dipilih siang hari ini dari Ibu Yanti nomor 2, nomor 3, juga yang nomor 4. Dari Antapani kita beralih ke Cianjur. Kali ini di Cianjur ada sahabat Asep Ismail di Agra Binta Cianjur, Masya Allah. Dan kali ini dari sahabat Ismail memilih nasyidnya nomor 1, 2, dan juga 3. Siap. Terima kasih sudah ikut bergabung. Pilihan yang sama 1, 2, 3 ternyata kompak juga dipilih dari Garut. Ada Ibu Rusti Garut sudah bergabung juga. Terima kasih Ibu Rus sudah menyapa kembali. Beralih dari Garut kali ini ke Gunung Letik Ciparai. Ada Kang Pian yang menyapa dengan pilihan nasyid nomor 1, nomor 2, juga nomor 5 di siang hari ini. Salam satu rahmi untuk penyiar, kru, dan juga rekan-rekan di Konveksi Ngabret, Basreng Ngabret ya, Masya Allah. Tetap semangat, sukses selalu dan seluruh pendengar MK dimanapun berada juga sehat selalu dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Sehat, sukses, dan senantiasa dilindungi Allah juga ya Kang Pian di Gunung Letik Ciparai. Yang bernyawa sejak lama. Dari Gunung Letik, sahabat MK, kami akan menyapa kembali Anda yang sudah bergabung. Kali ini ada sahabat Mahadi di Cemenyan, Kabupaten Bandung. Pilihan nasyidnya nomor 1, 2, dan 3 dari Sintesa, Mahar Zain, dan juga Syafiq. Dipilih oleh sahabat Mahadi di siang hari ini. Terima kasih Anda juga yang sudah bergabung melalui polling. Kali ini kami coba sapa terlebih dahulu terkait dengan atensi Anda. Kali ini terkait dengan kebiasaan yang sudah mulai luntur ketika menjamu tamu. Hal apa sajakah yang dirasakan sudah mulai hilang? Dan mudah-mudahan dengan kita menyadari ini, sahabat MK, kita bisa memperbaikinya ke depan ketika ada tamu yang berkunjung ke rumah. Ketika kita sadar, oh ini senyum harus hadir ketika menyambut tamu. Terima kasih Ibu Pujasari di Cicadas, Ibu Juwita di Cimindiraya yang kembali menyapa, pun Ibu Parilah di GBA 3. Ada sahabat Aslam dari Batu Nunggal, Mamah Soim di Garo Bangkong, sahabat Zulan, ada Ibu Utik di Yogyakarta juga, bahkan sahabat Raihan Rahmadian di Ujung Berung, serta sahabat Mahadi yang ikut berbagi. Ternyata kalau dilihat ini paling banyak yang sudah mulai jarang dilakukan adalah menyediakan jamuan terbaik, sahabat MK. Berarti sudah mulai sering juga ya ketika Anda bertamu, Anda melihat tidak ada jamuan. Bukan berarti kita berharap, tapi itu salah satu adab ya sahabat MK. Apalagi ketika kita yang dikunjungi, kita sebagai penjamu tamunya, berarti ketika kita sadar harus senantiasa disiapkan. Entah itu sekedar air mineral ya sahabat MK. Kemudian selain menyediakan jamuan terbaik semampunya yang dirasa mulai berkurang, menyambut tamu dengan wajah ramah. Ternyata fenomena sekarang ketika ada tamu justru tidak menampilkan senyum kah? Mudah-mudahan ini menjadi pengingat ketika hendak membukakan pintu, entah siapapun yang kemudian mengetuk pintu kita, sahabat MK, hadirkan senyuman terbaik, senyuman terikhlas, karena senyum adalah ibadah, senyum juga adalah sedekah termudah. Tidak hanya itu, ternyata mendengarkan tamu dengan penuh perhatian ini menjadi urutan ketiga, sahabat MK, yang mulai jarang dilakukan zaman sekarang. Disusul dengan menghargai tamu tanpa melihat status. Wah, Masya Allah. Juga ternyata mengantar tamu saat berpamitan. Bahkan dalam sebuah kajian, sahabat MK, saya pernah mendengar nasihat dari Gurunda Agib yang ternyata kalau di Jepang, ini yang salah satu ceritanya adalah ketika orang meminta bantuan, misal di stasiun, kita meminta petunjuk jalan, itu tidak hanya ditunjukkan belok kanan, belok kiri, tapi diantar sampai tujuan yang kita butuhkan tadi, sahabat MK. Jian, sahabat MK, saya pernah mendengar nasihat dari Gurunda Agib, yang ternyata kalau di Jepang, ini yang salah satu ceritanya adalah ketika orang meminta bantuan, misal di stasiun, kita

gitu ya, atau lain sebagainya sahabat MK. Ini adab-adab yang kemudian perlu diperhatikan kembali. Masya Allah. Silakan sahabat MK, Anda yang juga masih ingin berbagi atensi atau memilih nasyid di sore hari ini, masih kami nantikan di 0811-224-1027. Di manakah, yang manakah yang akan menjadi pilihan nasyid terbanyak? Apakah di nomor 1, ini pilihan nasyid dari Sintesa Vocal Play dengan judulnya Harimu, atau di nomor 2, Maher Zain dengan judulnya Rahmatan Lil Alamin. Di nomor 3 ada dari Syafix dengan judulnya Ibu. Nomor 4 dari Teddy Senada, Jangan Mudah Mencintai. Dan ditutup oleh nasyid berjudul Pemuda Palestina dari Santri. Yang manakah yang menjadi pilihan terbanyak? Insya Allah nanti akan kami hadirkan tanpa jeda 3 pilihan terbanyaknya. Sambil kita nikmati satu buah nasyid dari Hijaz dengan judulnya Renungkanlah sahabat MK, kami nantikan atensi Anda di 0811-224-10.

MQ, tahukah Anda bulan Zulqa'dah termasuk pada salah satu bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Dari Abdullah ibnu Amr, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sayangilah, niscaya kamu akan disayangi. Maafkanlah, niscaya Allah akan mengampuni kalian." Hadis riwayat Ahmad. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguhnya zaman telah kembali seperti keadaannya pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun itu ada 12 bulan, di

0: Antaranya ada 4 bulan haram, 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram, serta Rajab Mudhor, yang terletak di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Mungkin Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, "Mohonlah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya salat itu benar-benar berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk." Quran surah Al-Baqarah ayat 45. Kami informasikan jadwal azan asar untuk wilayah kota Bandung dan sekitarnya di hari ini insya Allah akan berkumandang di jam 15 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Azan asar di hari ini insya Allah akan berkumandang di jam 15 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Selamat mempersiapkan sholat terbaik Anda, sahabat AMQ, sholat dengan tepat pada waktunya.
1: MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
0: Terima kasih sahabat MK, Anda masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Ini menjadi termin terakhir kebersamaan kita siang hari ini. Dan Anda yang masih ingin bergabung memilih nasyid di antara 5 pilihan, Anda bisa maksimal pilih 3. Silakan sampaikan di 0811-224-1027 atau ikut menjawab teka-teki cerdas terkait dengan benar atau salah sahabat MK. Ketika menjamu tamu, ini kita hanya menjamu yang terbaik kepada orang yang kita kenal dekat saja. Benar atau salah? Dan kini saatnya kami sapa Anda kembali yang sudah bergabung. Ada Ibu Daryanti Ningsih yang menyapa dengan memilih nasyid di nomor 1, 2, dan juga 3 siang hari ini. Salam silaturahmi untuk kru dan semua pendengar. Semoga sehat selalu, bahagia dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Doa yang sama untuk Ibu Daryanti Ningsih. Terima kasih sudah menyapa. Kemudian terakhir kali ini dari Cimindi. Wah, tetangganya Ibu Juwita kah? Ada Ibu Dian ternyata di Cimindi. Ingin ikut memilih nasyidnya di siang hari ini nomor 2, nomor 3, dan juga nomor 4. Terima kasih Ibu Dian sudah menyapa dan selamat bergabung ya di Inspirasi Siang. Dan kami sapa juga Anda sahabat FK yang sudah memilih nasyidnya melalui polling. Kali ini di polling ternyata pilihan nomor 1 dan nomor 3 ini paling banyak dengan masing-masing 7 suara. Kemudian di pilihan nomor 2 ada 6 suara, di pilihan nomor 4 dan 5 masing-masing 3 suara. Dengan hasil pilihan Anda dan juga perhitungan polling, ternyata untuk pilihan nasyid terbanyak di kesempatan sore hari ini insya Allah akan kami hadirkan di nomor 1, 2, dan 3. Akan kami lantunkan, akan kami putarkan untuk Anda tanpa jeda sahabat MK. Mulai dari nasyid di Sintesa Vocal Play dengan judulnya Harimu, kemudian Mahar Zain Rahmatunil Alamin, dan Ibu dari Syafiqs. Terima kasih Anda yang sudah bergabung melalui polling. Ada Kang Sandi Kustejo di Banjaran, Ibu Utik di Yogyakarta, Mama Ismi di Cianjur, sahabat Raihan, Ibu Parilah, kemudian Ibu Pujasari di Cicadas, dan sahabat Mahadi yang kembali menyapa. Juga bergabung Ibu Juwita di Cimindi Raya melalui polling ya, dan Ibu Parilah juga, dan ternyata tetap yang paling banyak di nomor 1, 2, dan 3. Ini dia sahabat MK, kami persembahkan untuk Anda sekaligus menjadi penghujung kebersamaan kita. Dan kini saatnya sahabat siar Anda Syifa Khairunisa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: program Inspirasi Siang telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan langkah terbaik.
1: 102,7 MGFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian wa lisanan dzakiran. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Kita semua adalah ciptaan Allah. Kita semua adalah milik Allah. Semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Tidak ada satupun nikmat bentuk apapun, baik yang paling halus sampai yang paling besar, kecuali Allah pemiliknya dan Allah yang membagikannya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ini penting ya. Yang kedua, kita harus tahu bahwa Allah itu sangat menginginkan kita bahagia, kita mulia, kita selamat menjadi ahli sorga. Tidak ada yang paling menginginkan kita selamat dan mulia selain Allah. Orang tua sayang ke kita, tapi terbatas. Kita kurang sayang ke diri sendiri. Apa cirinya kita kurang sayang? Kita banyak berbuat dosa dan maksiat. Setiap dosa dan maksiat yang kita lakukan, itu akan mengundang kesengsaraan bagi kita. Lahir batin akan mengundang bala dan bencana. Kita sudah sering kaji ini. Nah, Allah yang maha baik, satu, semua milik Allah. Dua, Allah menginginkan kita jadi bahagia. Dan yang ketiga, Allah memperhatikan kita setiap saat. Tidak ada satupun yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, bahkan yang terlintas di dalam hati, yang tidak diketahui oleh Allah. Jadi Allah tahu nih, siapa di antara kita yang kufur nikmat, siapa di antara kita yang bersyukur. Sebetulnya hidup ini sederhana. Kalau kita ahli syukur, la in syakartum la azi dan nakum. Allah nambah. Jadi tidak ribet hidup ini, hadirin. Masalah kita itu bukan kekurangan karunia. Masalah kita adalah kurang bersyukur. Begini ya, setiap saat kita ini dalam limpahan karunia Allah. Setiap saat melimpah luar biasa. Kita diciptakan jadi orang, tidak jadi batu, tidak jadi kuman. Alhamdulillah. Kita diberi hidayah jadi orang Islam, tidak jadi kafirin, musyrikin. Alhamdulillah. Kita diberi taufik, bisa ibadah, bisa sholat. Banyak orang Islam yang belum bisa sholat, benar? Bisa ke masjid, bisa belajar. Ini nikmat besar yang nyata mengandung keselamatan. Diberi pekerjaan di tempat yang berkah, punya lingkungan yang baik, selalu dekat dengan akses ibadah, selalu dekat dengan akses ilmu. Kita diberikan aturan-aturan yang membuat kita mudah taat dan susah maksiat. Ini nikmat dari Allah. Berapa banyak lingkungan yang membawa kepada kerusakan. Tambah lagi mata bisa berkedip, otak bisa mikir, nafas gratis, badan bisa bergerak. Ini Allah semuanya yang memberi jantung berdetak, darah mengalir, paru-paru, sumsum tulang belakang. Oh, nikmat tiada tara setiap saat. Nah, Allah tahu nih siapa di antara kita yang menyadari ini nikmat dari Allah atau tidak, yang menggunakan nikmat ini untuk mendekat ke Allah atau maksiat. Ini seperti mata ya, ini Allah nih yang bikin, gak bisa apa-apa ini kita ini, benar? Nah, tapi Allah tahu mata ini lebih banyak lihat medsos, lebih banyak baca Quran, lihat yang haram atau yang Allah sukai. Allah tahu ini. Ini otak, kita tidak tahu apa-apa otak ini ya. Tidak pernah lihat, enggak tahu bagaimana bisa mikir. Dan Allah tahu otak ini dipakai apa. Dipakai hanya duniawi saja, dipakai untuk cari muka orang. Otak ini hanya dipakai mikir dosa, mikir maksiat. Atau otak ini terus dipakai untuk mengingat Allah, menambah ilmu, memecahkan masalah di jalan Allah. Allah tahu ini otak ini dipakai apa. Mulut, ini nikmat ini. Untung bibir kita nyambung ya kan. Coba kalau tidak nyambung masalah. Bisa bunyi, ada lidah, bisa bicara. Ini nikmat. Berapa banyak yang tidak bisa bicara, dan berapa banyak yang bicaranya gak ke hati. Dan Allah mendengar apa yang kita ucapkan setiap saat. Nah, semua ini kembali ke kita. Kalau kita tidak mensyukurinya, dan Allah menolong kita supaya syukur. Dengar ini rumusnya ya. Kalau tidak mendekat ke Allah dengan nikmat yang Allah sudah beri, maka kalau Allah masih mau menyelamatkan kita, ditarik kita tuh untuk mendekat ke Allah dengan bala.
3: Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

Madinah, kota Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat MQ, sebelum jamaah haji memasuki rangkaian utama ibadah haji di Mekah, banyak jamaah dari Indonesia terlebih dahulu singgah di Madinah, kota yang penuh ketenangan, kota tempat hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kota yang menyimpan kerinduan besar umat Islam. Namun perlu dipahami, ziarah ke Madinah bukan termasuk rukun haji dan bukan pula wajib haji. Ia adalah amalan sunnah yang sangat dianjurkan sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholat di masjidku ini lebih utama daripada 1000 sholat di masjid lainnya, kecuali Masjidil Haram." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu, sahabat MQ, jamaah sangat merindukan kesempatan untuk sholat di Masjid Nabawi. Disinilah jamaah memperbanyak ibadah, sholat berjamaah, zikir, tilawah, dan memperbaiki hati sebelum menuju puncak perjalanan haji. Banyak jamaah mengenal istilah sholat arba'in, yaitu menjaga sholat berjamaah selama 40 waktu. Walau hadis tentang keharusan 40 kali secara khusus diperselisihkan para ulama, namun memperbanyak sholat di Masjid Nabawi tetap menjadi amalan yang sangat mulia. Selain itu, jamaah juga berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu memberi salam kepada beliau, serta kepada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Ziarah ini dilakukan dengan adab yang benar, penuh hormat, tanpa berlebihan, dan tetap berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat MQ, jamaah juga sangat berharap bisa masuk ke Raudhah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di tempat inilah jamaah berusaha memperbanyak doa, sholat sunnah, dan munajat yang paling tulus. Selain itu, jamaah juga berziarah ke tempat-tempat bersejarah seperti Masjid Quba, Jabal Uhud, Masjid Qiblatain, dan pemakaman Baqi. Bukan untuk ritual khusus, tetapi untuk mengambil pelajaran dari perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat MQ, Madinah mengajarkan ketenangan bahwa sebelum menuju Mekah, seorang hamba perlu menenangkan hatinya. Sebelum datang ke Baitullah, ia belajar dulu mencintai Rasulullah. Karena perjalanan haji bukan hanya tentang rukun dan wajib, tetapi juga tentang adab, cinta, dan ketundukan. Dari Madinah, jamaah lalu bersiap menuju Mekah, mengambil mikot di Bir Ali, dan memulai ihram. Di sanalah jejak berikutnya dimulai, menuju rumah Allah, menuju panggilan suci,

Allah Al-Quddus yang Maha Suci. Di antara nama Allah yang mulia adalah Al-Quddus. Nama mulia ini menunjukkan bahwa Allah bersih dari segala kekurangan, aib, juga kesalahan. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci atau Al-Quddus, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, Maha Memelihara, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 23. Meneladani sifat Al-Quddus berarti membebaskan pengetahuan dan kehendak diri kita dari segala persepsi. Kita juga perlu membersihkan diri dari ketergantungan pada manusia yang terjadi karena hawa nafsu atau amarah, kesukaan pada makanan, dan segala kenikmatan yang dapat disentuh atau dirasakan. Dengan demikian, kita tidak akan menginginkan apa-apa kecuali Allah, tidak meniru kecuali sifat-sifat Allah, dan tidak berharap pada kefanaan, karena yang dirindukan hanyalah agar bisa bertemu Allah, sehingga dapat merasakan kebahagiaan karena dekat dengan Allah. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Quddus. Subuhun Quddusun Rabbuna Warabbul Malaikati Warruh. Suci dan kudus Tuhan kami, Tuhan para malaikat dan Jibril. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kelima, Allah Al-Quddus yang Maha Suci.

0: Allah As-Salam yang Maha Sejahtera. As-Salam adalah sifat Allah yang memiliki makna bahwa Allah adalah zat yang bebas dari kerusakan dan kecacatan, bebas dari ketidaksempurnaan, yang tindakannya tidak ternodai keburukan, hingga tidak ada kesejahteraan yang tidak dinisbatkan kepadanya dan berasal darinya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya As-Salam itu adalah salah satu nama Allah. Oleh karena itu, sebarkanlah di kalangan kalian. Kitab Sahih Al-Jami'ah. Setiap hamba yang hatinya bebas dari kebencian, iri hati, kebohongan, dan niat buruk, juga yang anggota badannya tidak tercemari dosa-dosa dan perbuatan haram, sifatnya pun tidak dipengaruhi keburukan, maka sejatinya, dia akan menjadi hamba yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera pula. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan asma As-Salam. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkau pemberi keselamatan dan darimu keselamatan. Maha suci Tuhan pemilik keagungan dan kemuliaan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang keenam, Allah As-Salam yang Maha Sejahtera. Sahabat MQ, tahukah Anda mengapa Haji Wada disebut sebagai Haji Perpisahan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
2: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085200123123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
4: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis.

0: makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi kok rasanya berat ya?
1: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
0: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
1: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muslim sejati ialah siapa yang orang-orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya." Hadis muttafaqun alaih.
1: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
3: Sahabat MK, Haji Wada dikenal sebagai haji perpisahan karena merupakan haji terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat.

Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa. Al-Aziz disebutkan dalam Al-Quran sebanyak hampir 100 kali. Al-Aziz memiliki makna yang disebutkan dalam surat Yunus ayat ke-65 yang artinya, sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Dialah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Oleh karena itu, makna Al-Aziz adalah Allah Zat yang baginya seluruh makna-makna kekuasaan. Kekuasaan di sini mencakup kekuatan, ketidakbutuhan, keperkasaan, dan kemenangan atas seluruh makhluk yang ada. Di antara konsekuensi dari nama Allah Al-Aziz adalah bahwa seseorang apabila diberikan kekuasaan, kekuatan, dan yang semisalnya, maka hendaklah ia menyadari bahwa ada yang maha berkuasa di atas segalanya. Untuk itu, kekuasaan yang Allah karuniakan harus digunakan sesuai dengan fungsinya, disertai akhlak baik, sebagaimana akhlak atau sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apabila kekuasaan yang diberikan membuat makhluk menjadi manusia yang sok berkuasa atau angkuh, maka ia akan kembali dengan murka Allah dan berhak mendapatkan ancamannya. Sungguh, Allah telah mengancam orang yang demikian kondisinya dengan siksa yang keras, dikuncinya hati, dan dimasukkan ke dalam neraka pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Aziz. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Aku berlindung kepada Allah dan kuasanya dari keburukan apa yang kurasakan dan kukhawatirkan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-9, Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa.

0: Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa. Makna Al-Jabbar yaitu bahwasannya Allah adalah Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang hina di hadapannya segala sesuatu dan tunduk kepadanya segala yang ada. Alam semesta atas dan bawah dengan segala yang ada di dalamnya, yang berupa makhluk yang agung, semuanya patuh dalam gerakan dan diamnya. Apa yang manusia bawa dan tinggalkan adalah milik Raja dan Pengatur, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Al-Jabbar juga mengandung makna kembali kepada kelembutan kasih sayang dan santun. Untuk itu, kita ketahui dan rasakan bahwa Allah lah yang senantiasa memperbaiki segala urusan, memberikan luapan cinta kasih, aneka ragam kebaikan, taufik, hidayah, dan petunjuk untuk hati mereka yang selalu tunduk kepada keagungan dan kemuliaannya. Di antara pengaruh nama Al-Jabbar dapat kita saksikan salah satunya ketika bulan Ramadan tiba, di mana miliaran manusia tunduk dan patuh kepadanya dengan melakukan puasa serentak. Maka, konsekuensi dari nama Allah Al-Jabbar bisa diraih apabila kita menjadi hamba yang tunduk dan patuh kepadanya. Hamba yang hanya mengimani Allah dan berharap balasan kebaikan di sisi Allah saja. Sahabat MQ, berikut di antara doa yang mengandung asma Al-Jabbar yang terdapat dalam doa mas'alah, yakni doa memohon permintaan. Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, perbaikilah keadaanku, tinggikanlah derajatku, berilah rezeki dan petunjuk untukku. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-10, Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa.
1: MQ Sore. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung.

TMQ, sudahkah hari ini kita menghidupkan sunnah Zulhijjah? Sahabat TMQ, jangan sampai niat berkurban sudah ada, tetapi sunnahnya justru terlupa karena kurang perhatian pada hal yang kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya sedikit pun." Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat MQ, mari tunaikan salah satu sunnah yang sangat dianjurkan bagi yang berniat melaksanakan kurban, yaitu menahan diri untuk tidak memotong rambut dan kuku sejak masuk 1 Zulhijjah hingga hewan kurbannya disembelih.

Salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Erick Yusuf. Makna keluarga bagi saya itu ya seperti sakinah lah ya. Ya, dari kata-kata sakan itu, bagaimana kita itu menjadi tenang, menjadi damai. Sakan itu kayak sukun ya, kalau kita baca Quran disukunkan ya. Jadi kita itu keliaran-keliaran kita tuh berhenti menjadi nyaman gitu loh. Jadi yang namanya keluarga itu segala sesuatu yang membuat kita insya Allah menjadi kunci kendaraan kita ke surga. Jadikan keluarga menjadi ladang amal, ladang pahala kita insya Allah. Inspirasi membangun keluarga hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Gagar Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, senang sekali menyapa di kebersamaan sore hari ini, tentunya di hari Selasa tanggal 19 Mei 2026 ataupun juga bertepatan dengan tanggal 2 Zulqa'dah 1447 Hijriah sahabat MK. Tentunya sahabat MK di kebersamaan sore hari ini bersama sahabat siar Bahri Alamsyah akan membersamai selama 1,5 jam ke depan sahabat MK di kebersamaan sore hari ini. Tentu juga sahabat MK patut kita syukuri, di sore hari ini kita sudah memasuki bulan Hijriah yang baru, yaitu bulan Zulhijjah, yang tentunya di bulan ini banyak sekali keutamaan-keutamaan ataupun juga ibadah yang dapat kita maksimalkan sahabat MK. Tentunya juga identik dengan ibadah haji ataupun juga ibadah kurban, kita juga dapat memaksimalkan di bulan ini ataupun juga di bulan Zulhijjah ya sahabat MK, dengan tentu memaksimalkan seperti berzikir ataupun juga berpuasa sunnah sahabat MK. Selain itu juga mari di sore hari ini kita kuatkan kembali keilmuan kita ataupun juga menyambung kembali pembelajaran kita sahabat MK, yang tentu juga ini menjadi jalan kita menyempurnakan segala amalan-amalan ibadah kita tentunya, yang insya Allah akan hadir dalam sajian program Inspirasi Quran sahabat MK. Dan di kesempatan sore hari ini juga kita akan menyambung kembali pembelajaran kita berkaitan tentang tadabur kalimat La Ilaha Illallah, kalimat pembebasan dan fondasi kehidupan bagian yang ke-9 sahabat MK. Tidak terasa ya sahabat MK sudah memasuki bagian yang ke-9 berkaitan tentang kalimat La Ilaha Illallah ini. Dan bagaimana lengkapnya di bagian yang ke-9 ini, insya Allah nantinya kita akan lengkapkan informasinya bersama guru kita ataupun juga narasumber kita di kesempatan sore hari ini, yaitu bersama Ustadz Firman Afifuddin Saleh MAG selaku instruktur Bahasa Arab Qawamus Arabik. Di kesempatan sore hari ini juga kami mengajak serta mengundang Anda ya sahabat MK yang sedang menyimak tentunya, baik menyampaikan salam silaturahim ataupun juga menyampaikan pertanyaan berkaitan tentang tema yang dihadirkan di kesempatan sore hari ini. Silakan Anda dapat langsung sampaikan saja, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811224107, 0811224107 tentunya. Dan alhamdulillah sahabat MK, guru kita Ustadz Firman Afifuddin Saleh MAG sudah hadir langsung di studio MKFM Bandung. Kita akan sapa bersama sahabat MK di kesempatan sore hari ini. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Bahri.
0: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat Ustadz di kesempatan sore hari ini.
1: Alhamdulillah, ana bi khair.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustadz sudah berkenan hadir langsung di studio MKFM Bandung. Tentunya juga kembali membersamai ruang dengar sahabat MK yang sudah bersiap menyimak sajian ilmu yang akan dihadirkan di kesempatan sore hari ini. Dan Ustadz sudah memasuki bagian yang ke-9 ya, berkaitan tentang tadabur kalimat La Ilaha Illallah ini, yang tentunya sudah dibahas berkaitan tentang syarat-syarat agar kalimat La Ilaha Illallah ini diterima tentunya. Nah, di bagian yang ke-9 ini kita menyambung lebih lengkapnya seperti apa Ustadz? Silakan.
1: Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Sahabat MK rahimakumullah, alhamdulillah berkat rahmat, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sampai hari ini di hari Selasa, hari yang kita nanti-nantikan, bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah ya, 1447 Hijriah. Alhamdulillah kita masih bisa memanfaatkan kesempatan waktu yang telah Allah berikan pada kita untuk kita isi dengan salah satu di antara amalan yang terbaik dari sisa hidup kita, yaitu tadabur Al-Quran. Harapan kita mudah-mudahan bertambah hari, bertambah ilmu kita, juga bertambah pengabdian dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat MK, sebagaimana tadi yang sudah diungkapkan ya, disebutkan oleh Kang Bahri di Mokodimah, kita akan melanjutkan seri tadabur kalimat Tauhid La Ilaha Illallah. Sebagai review, kita sebenarnya sedang mentadaburi kalimat-kalimat toibat ya. Ada 4 kalimat atau 4 lafad yang dipilih oleh Allah dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Inna Allah astofa minal kalami arbaan. Allah memilih 4 kalimat yang terbaik. Yang pertama adalah subhanallah, yang kedua walhamdulillah, yang ketiga wala ilaha illallah, dan yang keempat wallahu akbar. Nah, kalimat takbir sudah kita bahas sebelumnya, kemudian kita pun membahas lafaz Allah, dan sekarang kita membahas lafaz tahlil la ilaha illallah. Sudah sampai pertemuan keberapa Kang Bahri ini?
0: Sudah yang ke-9.
1: Masyaallah, panjang ya.
0: Betul Ustaz.
1: Dan kemudian kita akan lanjutkan sekarang adalah syarat kalimat tauhid yang ke-5 ya.
0: Betul Ustaz.
1: Di beberapa pertemuan kita sudah membahas bahwa kalimat tauhid itu seperti kunci. Jadi kalau kunci tanpa gerigi tidak bisa membuka pintu. Maka syarat tauhid itu adalah gerigi atau kuncinya, kunci surga. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tabrani, miftahul jannati la ilaha illallah. Kunci surga itu adalah kalimat la ilaha illallah. Walikulli miftahin asnanun. Dan bagi setiap kunci memiliki gigi-giginya. Maka syarat-syaratnya itu adalah gigi-giginya. Nah, tahu syarat maka iman pasti lurus, mengamalkannya hidup tenang, menjaganya husnul khotimah insyaallah. Nah, sahabat MK, kita sudah membahas 4 syarat ya.
0: Betul Ustaz.
1: Yang pertama adalah al-ilmu, tahu makna dan konsekuensi dari kalimat tauhid. Sebagaimana dalam surat Muhammad ayat 19, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka berilmulah bahwa sesungguhnya la ilaha, tiada ilah illallah kecuali Allah. Nanti kalau sahabat MK ingin mengetahui kembali, ada rekamannya ya Kang Bahri.
0: Betul Ustaz.
1: Alhamdulillah dari MKFM ini nanti bisa dilihat rekamannya di mana Kang?
0: Bisa melalui YouTube di MKFM Live Kajian Ustaz dan juga sahabat MK, dan juga melalui Facebook di Radio MKFM Bandung tentunya.
1: Nah itu sahabat MK ya, Masya Allah. Ini sengaja diulang-ulang ya. Supaya aduh saya ketinggalan. Nah ada insya Allah rekamannya. Nah sekarang live-nya. Yang kedua adalah al-yakin, tidak ragu sedikit pun. Jadi tauhid itu harus di selain ilmu juga diikuti dengan keyakinan yang mantap. Yang ketiga adalah al-qabul, menerima dan tunduk. Kemudian yang keempat adalah al-inqiyad. Al-inqiyad itu artinya mengamalkan. Nah kemudian sekarang sahabat Emi, kita masuk ke syarat yang ke-5 ya. Setelah al-ilmu, kemudian yang kedua tadi
0: al-yakinu.
1: Al-yakinu, yang ketiga
0: al-qabul.
1: Al-qabulu, dan yang keempat adalah
0: al-inqiyad.
1: Nah, sekarang sahabat MK, kita masuk ke syarat tauhid yang ke-5 yaitu as-sidqu.
0: As-sidqu.
1: As-sidqu itu artinya kejujuran terhadap kalimat tauhid. Jadi selain daripada kita berilmu tentang kalimat tauhid, kemudian juga al-yakinu, yakin dengan hati kita. Kemudian yang ketiga adalah al-qabulu, menerima. Dan yang keempat al-inqiyad. Nah yang kelima ini menjadi penunjang juga, yaitu as-sidqu, jujur terhadap kalimat la ilaha illallah. Sahabat MK rahimakumullah, yang dimaksud dengan as-sidqu ini secara bahasa dalam kitab Lisanul Arab ya, dijelaskan bahwa as-sidqu mutabaqatul khabari lil waqi'i. Jadi sidqun itu secara bahasa artinya adalah mutabaqatul khabari lil waqi'i. Sesuainya berita atau sesuainya antara ucapan lil waqi'i dengan kenyataan. Itu namanya apa? Sidqun, jujur. Jadi jujur itu adalah sesuainya ucapan dengan perbuatan, kenyataan kita. Lawan dari asidku ini adalah al-kadibu, artinya adalah dusta. Jadi kalau dusta berarti tidak sesuai antara ucapan dengan kenyataan. Kalau jujur berarti sesuainya antara ucapan kita dengan pernyataan. Makanya nanti di dalam hadis ya, Rasulullah SAW beliau bersabda, ayatul munafiki salasun, ciri atau tanda orang munafik itu ada tiga. Salah satu di antara yang tiga itu adalah orang munafik itu apabila berkata dia dusta. Jadi orang munafik itu adalah orang yang senantiasa berdusta. Maka kebalikan orang munafik adalah orang yang beriman. Orang beriman itu adalah orang yang setiap perkataannya selalu jujur. Apa yang dikatakan dan yang diperbuatannya itu adalah sama. Jadi secara bahasa itu, contoh misalkan dalam kehidupan sehari-hari ya, kita makan di warung, misalkan makan gorengan 3, ngaku
0: 4,
1: ngakunya 1, berarti itu berbohong kan. Biasanya gitu ya, ini kalau kita makan gorengan 3, ngakunya 1, bayar 1, berarti itu
0: Berbohong.
1: Karena kenyataannya yang dimakan berapa?
0: 3.
1: Jadi kalau di sitkun itu makan 3, kenyataannya 3, ketika ditanya berapa makannya? 3. Nah itu berarti sitkun, jujur. Jadi jujur itu secara bahasa apa yang kita lakukan dan yang diucapkan sama. Ya seperti tadi, kalau memang makannya 3 gorengannya, atau jangan gorengannya, buah atau ya.
0: Buah.
1: Kulu halalan toiban, makan buahnya 3 berarti kalau bayarnya juga harus
0: 3.
1: Jangan ini makan 3 ngaku 1. Nah, itu tidak jujur. Nah, kemudian sahabat MQ rahimakumullah, secara istilah dalam kaitannya dengan syarat tauhid, maka yang dimaksud dengan asidku ini dalam tauhid berarti maknanya 3. Yang pertama, yang dimaksud dengan sidku sebagai syarat dari kalimat tauhid adalah mengucapkan la ilaha illallah dengan hati yang jujur. Sidkun, hatinya jujur. Makanya nanti yang dimaksud dengan iman itu adalah ada 3 kan? Tasdikun bil qalbi. Nah, bahasa ulama itu iman itu yang paling utama dan pertama adalah tasdikun bil qalbi. Membenarkan dengan hati. Hatinya itu benar-benar meyakini. Jadi tasdik itu dikata sidkun. Hatinya benar-benar bulat terhadap kalimat la ilaha illallah, tidak ada kebohongan. Iqrarun bil lisan, nah baru yang keduanya adalah mengikrarkan dengan lisan. Yang ketiganya wa amalun bil arkan, dan dibuktikan dalam wujud amal solih dari anggota badan kita. Tapi yang menjadi pokok iman itu harus tasdikun bil qalbi. Makanya orang munafik itu dia termasuk golongan orang-orang kafir. Kenapa? Karena memang orang-orang munafik itu secara lisan dia mengatakan iman pada Allah, tapi sebenarnya hatinya
0: tidak
1: beriman. Makanya nanti di dalam Al-Quran, innal munafikina fi dzarqil asfari minan nar. Orang munafik itu adalah orang-orang yang akan menempati neraka yang paling bawah. Jadi orang munafik itu lebih berbahaya daripada orang kafir. Karena orang kafir menampakkan kekafirannya itu secara terang-terangan, saya kafir gitu ya. Tapi kalau orang munafik
0: tidak.
1: Makanya dia adalah ibaratnya musuh di dalam selimut, lebih berbahaya. Sehingga nanti di dalam Al-Quran pembahasan orang munafik dengan perbandingannya ya, dalam soal Al-Baqarah, awal-awal Al-Baqarah, kalau orang bertakwa ayat 1 sampai ayat 5, 5 ayat, orang kafir 6-7 hanya 2 ayat, sedangkan orang munafik itu sampai 13 ayat, dari mulai ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Ini menunjukkan berbahaya sekali orang-orang munafik. Karena apa? Karena secara perbuatan seolah-olah dia menampakkan kebaikan, padahal sebenarnya hatinya kafir. Makanya inti daripada tauhid itu adalah asidku. Sidku itu artinya kejujuran dari hati dalam kaitan dengan la ilaha illallah. Yang kedua, mana sidkun itu adalah, yang pertama tadi apa? Mengucapkan la ilaha illallah dengan hati yang jujur. Jadi ucapannya itu dari hati ini. Yang kedua, mana sidkun itu adalah tidak mengucapkannya hanya di lisan. Tidak sekedar ucapannya hanya di lisan. Yang ketiga, tidak menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya. Nah itu makna sidkun sebagai syarat dari kalimat La ilaha illallah. Artinya apa, sahabat MQ? Hati membenarkan, yang kedua lisan mengucapkan, dan yang ketiga tidak ada kemunafikan. Ini sama persis dengan kaidah iman tadi ya.
0: Iya.
1: Tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Karena kalau hati benar-benar membenarkan 100%, maka nanti buahnya apa? Lisan akan mengikrarkan dan amal akan membuktikannya itu.
0: Iya, iya.
1: Jadi lisan dan amal itu sebenarnya adalah buah efek dari hati yang membenarkan.
0: Iya, iya.
1: Ini kalau kayak pohon ya, kalau akarnya kuat, itu pasti akan tumbuh batang yang kuat, tidak kan?
0: Iya. Yeah.
1: Pasti akan tumbuh batang yang kuat, ranting, daun, dan juga buah. Sehingga asidku itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Sahabat MQ, kita akan jelaskan satu persatu ya, terkait dengan makna asidkun secara istilah. Jadi secara istilah ini asidku, kejujuran hati dalam mengucapkan dan menjalankan la ilaha illallah tanpa kepalsuan dan kemunafikan. Artinya hati membenarkan, lisan tadi mengucapkan, tidak ada pertentangan batin, tidak ada kemunafikan yang disembunyikan. Yang pertama tadi apa, sahabat MQ? Mengucapkan la ilaha illallah ya Kang Bahri, dengan hati yang jujur.
0: Jujur.
1: Jadi sidkun bukan sekedar mengucapkan kalimat tauhid, tapi hati benar-benar meyakini, siap menerima konsekuensinya, tidak ada niat tersembunyi untuk kepentingan dunia, tapi semata-mata ingin mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi kejujurannya terlihat saat seseorang tetap bertauhid walaupun harus berkorban. Contoh misalkan yang pertama, masuk Islam karena kebenaran. Seseorang mempelajari Islam, ia melihat dalilnya sangat kuat, baik secara akli ataupun nakli, secara akal dan kemudian tertulis dalam Quran dan hadis. Kemudian ia masuk Islam meskipun keluarganya menolak. Berarti ini tanda bahwa dia adalah seorang yang asidku, karena dia tidak mencari keuntungan dunia tetapi mengikuti kebenaran. Sebagaimana sahabat Bilal bin Rabah ya, yang dia tetap mengatakan tauhid, Qul huwallahu ahad, hanya Allah yang esa, walaupun dia harus disiksa, harus dihukum sedemikian berat, tetapi Bilal tetap mengatakan la ilaha illallah. Yang kedua, tidak mengucapkannya hanya di lisan. Maksudnya karena banyak orang bisa mengucapkan syahadat, tetapi jika hatinya tidak meyakini atau tidak peduli pada konsekuensinya, maka itu bukan asidku. Allah menyebut orang seperti ini sebagai pendusta di dalam hatinya, seperti tadi ya, namanya orang munafik. Misalkan demi keuntungan dunia, seseorang mengaku muslim agar diterima dalam komunitas, misalkan mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan pasangan. Seperti di zaman Nabi ada namanya, terkenal yaitu hadis tentang innamal a'malu biniat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Nah, ada seseorang sahabat yang dia berhijrah dari Mekah ke Madinah bukan karena Allah, tapi dia berhijrah itu karena wanita yang ingin dinikahinya. Itu ada kisah dalam hadis Arba'in ya. Paman kanat hijratuhu lidunya yusibuha awim ru'atin yankuha fahijratuhu ila ma hajra ilaihi. Barang siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena seorang wanita yang ingin dia nikahi, maka dia tidak mendapatkan apapun kecuali apa yang diniatkannya. Nah, dia berarti bukan termasuk golongan yang asidku. Nah, yang ketiga, tidak menyembunyikan kekufuran dalam hati. Inilah inti lawan dari sidku, yaitu nifak. Jadi orang munafik itu kan mengaku beriman, tetapi dalam hatinya membenci Islam, tidak ridho dengan hukum Allah. Ini makna asidku. Jadi ada tiga. Asidku itu artinya, yang pertama, mengucapkan la ilaha illallah dengan hati yang jujur. Yang kedua, tidak mengucapkannya hanya di lisan. Dan yang ketiga, tidak menyembunyikan kekufuran dalam hatinya. Nah, sahabat MQ, kalau kita melihat ya, terkait dengan dalil-dalil dari Al-Quran, nanti bisa dilihat asidku ini dalilnya adalah Quran surat Al-Ahzab yang pertama ayat 23. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullah alaihi. Di antara orang-orang beriman ada laki-laki yang jujur terhadap janji yang mereka ikrarkan kepada Allah. Jadi ada kata shadaqu. Shadaqu itu berasal dari shaduqo, artinya kokoh, benar, sesuai kenyataan. Maka jujur dalam Al-Qur'an bukan sekedar tidak berbohong, tetapi kesesuaian antara ucapan, keyakinan, dan realita atau dengan amalan. Karena itu ayat ini tidak mengatakan qalu, tapi shadaqu. Minal mu'minina rijalun shadaqu, membenarkan, tidak mengucapkan kan, tapi shadaqu membenarkan itu dia meyakini dengan hatinya, kemudian mengucapkan dengan lisannya, dibuktikan dengan amal perbuatan terhadap apa? Terhadap janji yang mereka ikrarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman mereka terbukti oleh pengorbanan dan keteguhan. Kemudian dasarnya juga dalam Quran surat At-Taubah ayat 119. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha." Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. "Wa kunu." Nah, di akhir ayatnya Allah berfirman, "Wa kunu," dan jadilah kalian, "ma'as-shadiqin," bersama orang-orang yang jujur. Allah tidak mengatakan kulus sidqo, ucapkanlah kejujuran, tapi kunu, jadilah. Ini maknanya adalah kejujuran bukan hanya ucapan semata dalam lisan, saya jujur, bukan. Tapi yang dimaksud kejujuran dalam Quran itu merupakan identitas dan keadaan hidupnya. Dengan penggunaan apa? As-sadiqin, pakai alif lam menunjukkan kelompok khusus, orang yang kejujurannya telah menjadi sifat tetap pada mereka. Kemudian ayat Quran surat Al-Ankabut ayat 2 sama ayat yang ketiga, dasar tentang asidku ini, Allah berfirman, "Ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna." Apakah manusia mengira mereka akan biarkan hanya mengatakan kami beriman? "Wahum la yuftanun." Padahal kami atau mereka sebelum diuji. "Walaqad fatanna alladziina min qablihim." Padahal benar-benar kami menguji orang-orang sebelum mereka. Kenapa Allah menguji? "Fala ya'lamanallahu," maka Allah akan benar-benar mengetahui, "alladziina shadaqu," orang-orang yang benar imannya, "wala ya'lamanal kadzibiin," dan juga Allah pasti akan mengetahui siapa yang dusta keimanannya. Jadi ujian di sini ada perbandingan ya sahabat MQ antara shadaqu dan kadzibiin. Shadaqu itu artinya benar keimanannya, kadzibiin dusta keimanannya. Jadi ujian itu untuk menguji siapa yang benar keimanannya dan juga siapa yang dusta keimanannya. Nah, inilah dalil-dalil dalam Al-Qur'an terkait dengan kata as-sidqu. As-sidqu. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di dalam hadis, nah ternyata ada keterangan dari Rasulullah SAW sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, "Alaikum bisidqi," hendaklah kalian berlaku jujur. Kenapa? "Fa inna sidqa yahdi ilal birri," karena kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan. "Wa inal birra yahdi ilal jannah," dan sesungguhnya kebaikan itu pasti akan menuntun kalian ke surga. "Wa innar rajula," dan sesungguhnya jika ada seorang lelaki, "la yasduqu," dia senantiasa jujur, "hatta yuktaba innallahi siddiqan," sehingga nanti dia ditulis di sisi Allah sebagai as-siddiq. As-siddiq itu merupakan gelar tertinggi di hadapan Allah. Makanya tadi di dalam Al-Quran, "kunu ma'as-sadiqin," jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Maka di antara sahabat ada sahabat yang gelarnya adalah as-siddiq. Siapa kan?
0: Abu Bakar.
1: Nah, Abu Bakar. Nanti insya Allah kita lanjutkan ya di sesi yang kedua, kaitan dengan kisah Abu Bakar As-Siddiq ini. Kenapa sampai beliau diberi gelar As-Siddiq? Supaya bisa menjadi ibrah untuk kita. Allahu a'lam bissawab.
0: Baik, masya Allah. Terima kasih Ustaz sudah disampaikan di termin yang pertama ini. Kita mengulang kembali ya sahabat MP, dan juga menyambung tentunya berkaitan tentang tadabur kalimat La ilaha illallah ini, yang sudah memasuki bagian yang ke-9 sahabat MQ. Tentunya juga kita sudah menyimak bersama pembahasan berkaitan tentang syarat yang kelima, yaitu as-sidqu sahabat MQ, kejujuran pada kalimat tauhid. Insya Allah sahabat MK, nantinya di termin yang kedua juga kita akan kuatkan kembali pembahasan kita di kesempatan kali ini. Dan kami juga mengajak serta mengundang Anda sahabat MK di kesempatan sore hari ini. Anda yang sedang menyimak, tentunya Anda yang ingin bergabung, baik menyampaikan atensinya, baik pertanyaan ataupun juga menyampaikan salam silaturahimnya, boleh sahabat MK. Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027 sahabat MK. 0811-224-1027. Insya Allah nantinya kita akan sambung kembali pembelajaran kita sahabat MK di termin yang kedua, tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, tahukah Anda, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah.
3: Kok ada lagi?
4: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
3: juga, ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, mak.
5: Halo, assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, man. Kayaknya saya kurang tobat ini, mak.
5: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan *121*43#, *121*43#. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Huwahumahum, hiyahumahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana.
7: Apa tuh?
6: Ana.
7: Ada cara belajar bahasa Arab yang seru di MKFM, namanya MKFM Arabic by Kuamus.
8: Emang apa bedanya?
7: Beda banget. Belajar bahasa Arab di sini pakai video, games, kuis, dan animasi. Oh iya, ada aplikasi Kamus Almunawira juga loh.
9: Jangan lupa download aplikasi Kuamus di Play Store dan App Store.
10: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai karena orang-orang Arab di masa lampau merantau ke Yaman, ke Syam, ke Syria untuk berjualan ketika di bulan ini. Mereka semua merasa santai.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki menit ke-33 di jam 16 sore, sahabat MK, kita kembali menyambung pembelajaran kita dalam program Inspirasi Quran tentunya. Menyambung pembahasan berkaitan tentang tadabur kalimat La Ilaha Illallah, kalimat pembebasan dan fondasi kehidupan, yang sudah memasuki bagian yang ke-9, sahabat MK. Dan di kesempatan sore hari ini juga masih dibersamai oleh guru kita dan juga narasumber kita, sahabat MK, yaitu Ustadz Firman Afifuddin Saleh MAG selaku instruktur Bahasa Arab Qamus Arabik. Di sore hari ini juga Anda yang sedang menyimak, sahabat MK, boleh juga bergabung serta berinteraksi, menyampaikan atensinya, baik menyampaikan salam silaturahim juga boleh, sahabat MK, ataupun juga bertanya berkaitan tentang tema yang dihadirkan pada kesempatan kali ini. Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811224 1027, 0811224 1027. Dan baik, izin Ustaz, kita sambung kembali pembahasan kita di termin yang kedua berkaitan tentang kalimat asidku ini, Ustaz. Silakan.
1: Ya sahabat MG, kita lanjutkan ya. Tadi di termin yang pertama, supaya lebih mudah dipahami, kita akan masuk ke contoh kisah ya. Ya. Salah satunya ada salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang termasuk Khulafaur Rasyidin dan juga merupakan sahabat yang dijamin masuk surga, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi beliau gelarnya itu adalah As-Siddiq, terkait dengan syarat tauhid yang sedang kita bahas, yaitu As-Siddiqu. Kenapa Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq? Gelar beliau ini tentu bukan sekedar tidak pernah bohong, tetapi karena begitu sempurnanya pembenaran Abu Bakar, kejujuran dan keteguhan beliau terhadap kebenaran wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Di antara asal gelar beliau, kenapa sampai akhirnya Rasulullah memberi gelar As-Siddiq? Karena terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. Isra itu kan perjalanan pada waktu malam ya, dari mulai Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Itu kalau zaman dulu, itu pulang pergi itu kurang lebih sebulan lamanya.
0: Sebulan apabila naik
1: unta. Naik unta ya, 15 hari pergi, pulang lagi 15 hari. Nah, tapi Rasulullah menyatakan tadi malam. Bahkan bukan hanya Isra tapi juga Mi'raj. Mi'raj itu artinya naik dari bumi sampai ke langit ketujuh, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha, yang sampai hari ini tidak ada teknologi secanggih apapun yang bisa sampai ke langit ketujuh, apalagi Sidratul Muntaha. Nah, pada saat itu kaum Quraisy semuanya mendustakan Nabi Muhammad. Mereka berkata, bagaimana mungkin dalam satu malam pergi ke Baitul Maqdis lalu naik sampai ke langit ketujuh. Lalu semuanya, mereka semua orang-orang kafir Quraisy itu mendatangi Abu Bakar lalu mengatakan, ini saudara apa sahabatmu Muhammad mengatakan bahwa dia sudah melakukan Isra Mi'raj. Apakah kamu percaya? Maka Abu Bakar mengatakan, jika Nabi Muhammad yang mengatakannya, maka itu pasti benar.
0: Masya Allah.
1: Kalaupun beliau menyatakan yang lebih dari itu pun, saya pasti akan membenarkannya. Wah, Masya Allah. Dalam riwayat dinyatakan, inni la usaddiquhu fi khobaris sama. Nah, ini kalimat Abu Bakar As-Siddiq. Ini sesungguhnya aku membenarkan dalam berita langit. Maksudnya apa? Kalau wahyu dari langit saja aku benarkan, maka perjalanan malam tentu lebih ringan dari itu. Maka sejak itulah Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq, orang yang sangat sempurna pembenarannya terhadap kebenaran wahyu. Jadi kalau Abu Bakar itu, nanti sampai-sampai Nabi menggambarkan kalau keimanan Abu Bakar ditimbang dengan keimanan semua umat manusia, sampai nanti hari kiamat pasti lebih berat keimanannya
0: Abu Bakar
1: As-Siddiq. Sampai ketika Rasulullah SAW ya, beliau menyuruh untuk menginfakkan sebagian harta kaum muslimin demi kepentingan jihad. Maka semua kaum muslimin menginfakkan sebagian hartanya. Maka ada yang sepertiga hartanya, seperempat. Bahkan Umar bin Khattab datang, ya Rasulullah, saya menginfakkan setengah dari harta saya ini. Umar merasa pada saat itu beliau infaknya paling banyak. Maka kemudian datang Abu Bakar, wahai Rasulullah, saya menginfakkan seluruh harta saya. Masya Allah.
0: Ya, ya.
1: Seluruh harta saya infakkan untuk kepentingan Allah, untuk kepentingan agama Allah, fi sabilillah. Maka kebenar Rasulullah menguji, wahai Abu Bakar, lalu bagaimana untuk keluargamu? Nah, kita kan kadang-kadang kalau mau infak, apalagi sekarang kita akan dekat dengan kurban ya.
0: Iya, iya.
1: Nanti kita bahas kaitan dengan sitkun dengan kurban ini. Karena nanti ada hubungan bagaimana Nabi Ibrahim membenarkan mimpinya. Jadi laqad shadaqta ru'ya. Kemudian Abu Bakar mengatakan apa ketika ditanya oleh Rasul, untuk keluargamu bagaimana? Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya untuk keluargaku. Begitu luar biasanya keyakinan Abu Bakar terhadap janji dan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa mana qasat shadaqatun min malin, tidak akan pernah berkurang harta, kalau disedekahkan pasti akan bertambah.
0: Yeah.
1: Maka sampai saat ini tidak ada yang bisa menandingi kehebatan Abu Bakar dalam hal sedekah. Sedekah itu sama dari kata sodako, dari kata sidkun. Jadi siapa yang membenarkan Allah pasti akan sedekah.
0: Yeah, yeah.
1: Jadi sedekah itu sebagai bukti kejujuran iman yang ada dalam hati kita. Semakin kotor hati kita, itu semakin tidak mau sedekah atau pelit. Jadi kalau kita sulit mengeluarkan harta, apalagi sampai tidak mau berkurban gitu ya, yeah,
0: yeah.
1: Itu menunjukkan hati kita kotor. Saya, guru saya pernah ditanya ya, ini guru tauhid, Ustaz, saya itu suka rajin tahajud, rajin saum, tapi saya susah untuk mengeluarkan harta, kenapa ya? Beliau mengatakan, saya tidak mau panjang lebar, saya langsung to the point saja, hati Bapak berarti sangat kotor. Itu kan itu berarti belum benar-benar mengimani terhadap janji dan jaminan dari Allah. Kalau kita bersedekah itu, Allah akan melipat gandakan pahala kita mulai dari 10 sampai 700 kali lipat. Ini sidkun itu. Nah, ini Abu Bakar itu disebutnya as-siddiq, orang yang begitu luar biasa. Nah, jadi kalau kita lihat ya secara faidah nih, siddiq itu artinya orang yang sangat jujur, terus-menerus jujur, total dalam pembenaran, dan kejujurnya sudah menjadi karakter inti dalam hidupnya. Makanya siddiq itu dalam bahasa Arab disebutnya bentuknya sigoh mubalagoh, bentuk yang menunjukkan maha, sangat gitu ya, dan terus menerus. Berarti seluruh hidupnya dibangun di atas siddiq. Kemudian apa yang membuat Abu Bakar sampai mencapai makom siddiq? Yang pertama, cepat membenarkan kebenaran. Ini kuncinya nih sahabat MK. Jadi beliau itu tidak pernah menunda-nunda, tunduk pada wahyu. Saat orang lain ragu, beliau mantap. Kalau itu memang dari Allah, dari Rasulullah, beliau itu tidak pernah berpikir apalagi mendebat gitu ya.
0: Yeah.
1: Ini dari Allah nih. Ini dari Allah nih, ayatnya ini, hadisnya ini. Dibilang langsung matan samina wa atha'na.
0: Masyaallah.
1: Tidak pernah menunda-nunda, cepat membenarkan kebenaran. Yang kedua, hati dan lisannya selaras. Tidak ada kemunafikan tersembunyi, apa yang diyakini hati itulah yang keluar di lisan dan tindakan. Yang ketiga, nah ada tiga ya, yang kenapa Abu Bakar sampai pada derajat siddiq, jujur dalam pengorbanan. Ini yang mungkin yang kita agak sulit ya. Yang pertama tadi cepat membenarkan kebenaran, kalau itu datang dari Allah dan Rasul. Yang kedua hati dan lisannya selaras. Nah yang ketiga nih, jujur dalam pengorbanan. Beliau itu menginfakkan harta, bahkan pernah tadi riwayatnya menginfakkan
0: seluruh
1: hartanya. Beliau itu kan orang kaya. Beliau banyak ketika di awal-awal Islam banyak memerdekakan hamba sahaya. Termasuk salah satu yang dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq itu adalah Bilal bin Rabah. Jadi beliau begitu banyak berkorban dengan hartanya, menginfakkan hartanya. Ciri orang siddiq itu adalah pasti dermawan. Yang kedua, menemani hijrah. Banyak ketika di awal-awal Islam banyak memerdekakan hamba sahaya. Termasuk salah satu yang dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq itu adalah Bilal bin Rabah. Jadi beliau begitu banyak berkorban dengan hartanya.

0: iman yang pertama ya, iman sejati dimulai dari pembenaran hati. Ini hikmahnya. Banyak orang tahu kebenaran, tetapi tidak semua mau membenarkannya sepenuh hati. Abu Bakar mengajarkan kepada kita, jangan jadikan akal, gengsi, atau tekanan sosial lebih tinggi dari wahyu. Jadi wahyu itu mesti ada di atas segala galanya. Kita mah kadang-kadang ya gengsi gitu. Logika, apalagi kalau sekarang orang sudah memahami wahyu dengan pendekatan logika gitu.
1: Logika, iya.
0: Makanya kalau kita membaca Quran itu harus menggunakan iman. Iman sejati dimulai dari pemberan hati. Yang kedua, semakin jujur kepada Allah, semakin kokoh iman kita. Orang yang banyak topeng akan mudah goyah, mudah berubah demi manusia, mudah munafik. Sitkun membuat hati stabil karena tidak ada dua wajah dalam dirinya. Nah, hikmah yang ketiga, kejujuran melahirkan keberanian. Abu Bakar berani berkata, beliau tidak hidup dengan kepalsuan. Orang yang bergantung pada citra biasanya takut kehilangan manusia. Nah, ini hikmahnya. Nah, kemudian sahabat MQ, kita akan melanjutkan ya. Ternyata di antara orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah setelah para nabi itu adalah siapa? Siddiqin. Jadi Siddiqin itu adalah makom yang tertinggi setelah kenabian. Nanti sahabat MQ bisa dibuka Quran Surat An-Nisa ayat 69. Kita kan kalau di dalam Quran Surah Al-Fatihah selalu berdoa ya, Siratul ladzina an'amta 'alaihim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa orang-orang yang telah Allah beri nikmat? Penjelasannya ada dalam surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasula, barang siapa orang yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, faulaika, maka mereka itu ma'al ladzina, akan bersama orang-orang yang an'amallahu 'alaihim. Orang-orang yang apa? Yang telah Allah beri nikmat atas mereka. Siapa orang yang telah Allah beri nikmat? Satu, minan nabiyyin, yaitu para
1: nabi.
0: Nabi. Yang kedua, wasiddiqin. Nah, ini sahabat MQ, yaitu orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang membenarkan. Yang ketiga, wasyuhada, baru syuhada. Yang keempat, wassolihin, orang-orang solih. Jadi, orang yang Allah beri nikmat itu ada empat tingkat. Para nabi, yang keduanya Siddiq. Berarti Siddiq itu adalah orang yang makom yang tertinggi setelah kenabian. Kenapa Siddiq menempati tempat yang tertinggi setelah kenabian? Karena pembenarannya begitu sempurna terhadap wahyu. Jadi kita itu kalau membaca Quran, hadis harus sami'na wa atho'na. Sedangkan Siddiq adalah manusia yang paling sempurna menerima, membenarkan, mencintai dan hidup di atas wahyu. Mereka tidak memilih wahyu, tetapi respon mereka terhadap wahyu begitu sangat sempurna. Sebagaimana contohnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kalau hubungan mendalam antara kenabian dan Siddiq itu, nabi membawa kebenaran, Siddiq menerima kebenaran tanpa penolakan batin sedikit pun juga. Berarti sangat apa ini Kang? Erat sekali kan?
1: Iya, betul.
0: Nabi kan pembawa kebenaran nih.
1: Iya.
0: Maka orang Siddiq itu menerima kebenaran tanpa penolakan sedikit pun juga. Makanya derajatnya di bawah para
1: nabi.
0: Para nabi As-Siddiq gitu. Dia sangat percaya. Bahkan banyak ulama mengatakan inti seluruh agama adalah Siddiq kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita benar-benar iman ya kepada Allah, maka bukti iman itu adalah selalu membenarkan. Termasuk di dalam Quran ada ayat yang menyatakan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan pernah menyalahi janjinya. Jadi sebenarnya semua ibadah yang kita lakukan hakikatnya adalah untuk kepentingan kita atau kepentingan Allah kan?
1: Kepentingan Allah.
0: Kepentingan kita termasuk sedekah, berkorban. Nah, maka nanti kita akan masuk ya sahabat MQ dengan peristiwa besarnya sebentar lagi ya. Kita akan memasuki bulan sudah Zulhijjah sekarang ya.
1: Zulhijjah, Ustaz.
0: Sudah tanggal 2 Zulhijjah. Ada namanya ibadah kurban. Ibadah kurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim yang menjadi awal ya, awal mula adanya syariat kurban ini kan dari mulai mimpinya Nabi Ibrahim dalam Quran surat As-Saffat 102. Kisah Ibrahim adalah salah satu gambaran terbesar tentang apa? Tentang sidkun ma'allah, kejujuran total kepada Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha bukan sekedar tentang menyembelih hewan, tetapi intinya adalah apakah seseorang

0: benar dalam cintanya kepada Allah atau tidak. Jadi nanti kalau kita benar-benar iman pada Allah, benar-benar cinta kepada Allah, maka siapa yang paling besar dalam hati ini itu dibuktikan dalam Idul Adha. Nabi Ibrahim itu antara pilihan anaknya atau menjalankan perintah Allah. Wah, ini berat banget.
1: Betul.
0: Jadi sampai Sidkun itu memilih, apakah milih anak atau milih Allah. Gimana kisahnya? Nah, kisahnya Allah sudah memberitahu beliau bahwa usia Nabi Ibrahim itu kan sudah tua ya. Penantiannya panjang ingin memperoleh anak. Lahirlah putra yang sangat dicintainya yang bernama Ismail. Jadi Nabi Ismail itu anak yang sangat dinanti, nantikan sampai usia tua. Nabi Ibrahim tidak memiliki anak. Setelah memiliki anak, lahir seorang anak laki-laki yang akan meneruskan perjuangannya, Ismail. Ya. Setelah Ismail dewasa, lalu diperintah untuk disembelih. Wah, ini ujian yang begitu sangat berat sekali.
1: Ya, ya.
0: Nanti sahabat MQ bisa dibaca ya Quran surat As-Saffat dari mulai ayat 102. Dalam Quran surat As-Saffat 102, falama balagha ma'ahu sa'ya. Maka ketika anak itu, maksudnya Ismail, sudah sampai usia bisa berusaha bersama Nabi Ibrahim, berarti usia remaja, pemuda ya. Nah, sweet 17 lah kalau sekarang. Qala Nabi Ibrahim berkata, ya bunaya, wahai anakku yang aku sayang ini. Bunaya ini sapaan, itu bunaya itu artinya anak yang kucintai. Jadi Nabi Ibrahim itu biasa kalau manggil anak dengan sebutan sayang.
1: Iya.
0: Kalau di kita mungkin Aa, Teteh gitu ya. Kalau di Sunda Akang tuh, anakku yang aku cintai. Karena kalau sebutan biasa itu biasanya Ibni. Tapi kalau Bunai itu artinya anakku yang aku sayangi. Ini sesungguhnya aku arofil manami, melihat di dalam mimpi, ani adbahuka, bahwa aku harus menyembelihmu. Apa respon? Nah, ini dari Ismail. Nah, ternyata respon dari Ismail juga luar biasa, Kang. Sahabat MQ, jadi bagaimana Nabi Ibrahim mendidik anaknya untuk taat juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawaban Ismail, ternyata Ismail tidak takut, apalagi mengatakan ayah sudah gila. Masa anak harus disembelih atau lari ketakutan, tidak kan? Tapi jawabannya menunjukkan tingkat sidkun yang sama dengan sidkun yang dimiliki oleh Ibrahim. Oh, Masya Allah. Ya abati, wahai ayahku yang aku cintai. Nah, ini juga tidak abi kan. Kalau ayahku saja bahasa Arabnya abi, tapi kalau wahai ayahku yang aku hormati, yang aku sayangi, yang aku agungkan, ini bahasa Qurannya, bahasanya abati.
1: Abati.
0: Jadilah dalam bahasa Indonesia jadi abah gitu.
1: Masya Allah.
0: Abah itu ayah yang aku sayangi. Gitu maknanya. Jadi kalau manggil ke ayah abah itu jadi sama dengan abati itu.
1: Baik.
0: Abati. Nah, si tanya kan di suku jadi abah. Wahai ayahku yang aku cintai, ya abati if'al ma tu'marun, silahkan lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni, ini kalimat dari Nabi Ismail ya, insya'allahu minas sobirin, pasti engkau akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar. Nabi Ibrahim membenarkan perintah Allah, Ismail pun membenarkan terhadap perintah Allah. Sidkun itu namanya. Jadi sidkun itu, ibadah kurban itu menunjukkan apakah kita sidkun tidak kepada Allah. Apakah kita lebih cinta kepada dunia atau lebih cinta kepada Allah. Maka peristiwa Nabi Ibrahim menyembelih Ismail itu bukan sekedar peristiwa menyembelihnya, menyembelih apa anak atau kemudian diganti dengan kambingnya. Tapi di situ ada menyembelih. Dalam hal ini tentu Ismail-Ismail di zaman modern bukan anak ya. Tapi Ismail-Ismail di zaman sekarang itu bisa bentuknya harta. Jadi Tuhan-Tuhan kecil kita itu bisa bentuknya itu harta, jabatan, ego, popularitas. Nah, itu kita harus menyembelih semua itu untuk apa? Untuk supaya kita mendapatkan cintanya Allah. Jadi Idul Adha itu, kurban itu maknanya adalah kita memberikan sesuatu yang kita cintai untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim itu mengorbankan anaknya yang sangat beliau cintai untuk apa? untuk mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada Idul Adha. Jadi ada kebenaran yang diyakini di dalam hatinya sidqun. Jadi ujiannya kan berat. Semua orang kan bisa mengatakan aku cinta Allah. Tapi ujian datang saat harta berbenturan dengan ketaatan, ego berbenturan dengan kebenaran, keluarga berbenturan dengan perintah Allah, kenyamanan berbenturan dengan pengorbanan. Tapi Nabi Ibrahim membuktikan cintanya kepada Allah bukan klaim kosong, tetapi beliau dibuktikan. Makanya ketika Nabi Ibrahim akan menyembelih anaknya, ketika pisau sudah disimpan di leher Nabi Ismail, kemudian Allah berfirman, Ayya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad shadaqta ru'ya, engkau sudah shadaqta. Shadaqta itu artinya membenarkan.
1: Yeah.
0: Ru'ya mimpimu. Nah, ini berarti Nabi Ibrahim sudah lulus ujian.
1: Baik.
0: Kemudian Allah menggantinya bidihin adim dengan kambing yang besar. Di akhirnya di dalam surah As-Saffat, Allah berfirman, Inna hadalah wal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata. Jadi puncak sidqin Ibrahim itu adalah ketika beliau lulus ya untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmahnya sahabat MQ? Satu, semua manusia itu punya Ismail. Ismailnya apa? Bisa ego tadi ya. Bisa ambisi, bisa harta, bisa hubungan, bisa kenyamanan, popularitas, dosa yang dicintai. Pertanyaannya Idul Adha, apakah Allah lebih kita cintai daripada itu semua? Jadi kalau kita bisa menyembelih itu semua, berarti kita benar-benar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pengorbanan adalah bukti cinta. Orang bisa banyak bicara tentang iman, tapi pengorbanan menunjukkan mana iman asli, mana iman yang dusta. Karena cinta selalu meminta bukti, bukan meminta kata-kata. Contohnya misalkan terakhir ya, sebelum kita tutup nih sesi 2 ini. Ya. Bayangkan sahabat MQ, seseorang berkata, aku percaya kepada dokter ini. Tetapi saat dokter memberi operasi berat, ia menolak total.
1: Iya.
0: Berarti apa tuh? Kepercayaannya belum sempurna. Ibrahim, Nabi Ibrahim menunjukkan kepercayaan total kepada Allah, bahkan ketika perintah itu melukai hati terdalamnya. Itulah makam as-sidqu. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz sudah dihadirkan juga hikmah-hikmah di termin yang kedua ini dari kisah Abu Bakar As-Siddiq dan juga dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam tentunya. Dan nampaknya kita harus jeda kembali Ustaz di termin yang kedua ini dan insya Allah disambung di termin yang ketiga tentunya menyapa sahabat MQ yang sudah bergabung Ustaz. Dan bagi Anda yang sedang menyimak saat ini sahabat MQ boleh juga bergabung berbagi atensinya di kesempatan sore hari ini. Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811224107. 0811224107. Insya Allah sahabat MQ nantinya kita akan sambung kembali kebersamaan kita di sore hari ini. Tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini, tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MQ, tahukah Anda? Ada peristiwa apa yang menjadi sebab Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53 turun pada bulan Zulqa'dah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana.
4: Apa tuh?
3: Ana.
4: Ada cara belajar bahasa Arab yang seru di MKFM, namanya MKFM Arabic by Kwangus.
5: Emang apa bedanya?
4: Beda banget. Belajar bahasa Arab di sini pakai video, games, kuis, dan animasi. Oh iya, ada aplikasi kamus Al-Munawwirah juga loh. Jangan lupa download aplikasi Kwangus di Play Store dan App Store.
1: Sahabat MQ, pernahkah kita merasa anak kita yang dulu lucu sekarang lebih sering menunduk bukan untuk berdoa tapi untuk menatap layar gadget? Sholat mulai ditinggalkan, belajar harus disuruh, bahkan terkadang sahabat MQ, kita kehilangan cara untuk menasihatinya. Lalu kita bertanya dalam diam, di mana kita salah? Padahal waktu terus berjalan dan masa depan anak tidak pernah menunggu. Jika hari ini kita lengah, bisa jadi besok kita menyesal. Karena mendidik anak bukan hanya soal sekolah yang dekat atau yang terkenal, tapi tentang siapa yang membersamai mereka setiap hari. Di sekolah Itkon, anak Anda tidak hanya belajar, mereka dibimbing untuk mencintai sholat, didekatkan dengan Al-Quran, dibentuk akhlaknya dan ditumbuhkan menjadi pribadi yang kuat. Dengan program unggulan seperti pembelajaran Al-Quran metode tilawati, bilingual English program, penguatan karakter dan life skill, serta pembinaan leadership sejak dini. Karena kita tahu dunia yang akan mereka hadapi tidak semakin mudah. Anak kita butuh lebih dari sekedar pintar, mereka butuh iman, akhlak dan juga ketangguhan. Dalam rangka Milad Itkon ke-19, ini saat yang tepat untuk berubah. Dapatkan diskon 2 juta untuk preschool dan juga SD, bonus Chromebook untuk SMP, berlaku hingga 19 Mei 2026. Jangan tunggu sampai terlambat, karena masa depan anak ditentukan dari keputusan hari ini. Pendaftaran sudah dibuka sahabat MQ untuk daycare, playgroup, TK, SD hingga SMP. Segera daftarkan putra-putri Anda di sekolah Itkon, beralamat di Jalan Padasuka nomor 160 Bandung. Untuk informasi dan juga pendaftaran, Anda dapat menghubungi di nomor 0857-9555-5015. Sekali lagi, sahabat MQ 0857-9555-5015. Sekolah Itkon, tempat anak belajar dan orang tua menemukan harapan.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah 3 tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaih. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio. Sahabat MK, Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53 diturunkan pada bulan Zulqa'dah saat pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Zainab binti Jahsy. Ayat ini mengatur adab terhadap istri-istri Nabi, menegaskan pentingnya menjaga privasi mereka dengan hijab, serta melarang pernikahan dengan mereka setelah Rasulullah wafat.
1: MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki termin yang terakhir, sahabat MK, tentunya juga kita menyambung ya pembahasan kita di sore hari ini dan juga menyapa Anda, sahabat MK, yang sudah bergabung tentunya. Dan baik Ustadz, izin kita awali di termin yang ketiga ini untuk menyapa sahabat MK yang sudah bergabung, menyampaikan atensinya Ustadz. Yang pertama yang sudah bergabung ada dari hamba Allah 60 tahun yang sedang menyimak di Sleman, Yogyakarta. Menyampaikan, Ustadz Alhamdulillah bisa menyimak kembali pembahasan berkaitan tentang tadabur kalimat tahlil ini, yaitu tadi al-ilmu, al-yakin, al-qabul, al-inqiyat, dan juga sekarang as-sidukun, Ustadz yang disampaikan. Semoga Allah memberikan kesehatan selalu kepada Ustadz yang menyampaikan ilmu di kesempatan sore hari ini. InsyaAllah. Dan selanjutnya Ustadz juga sebagai penutup di kebersamaan sore hari ini, ada atensi dari sahabat Yudi dari Padalarang, Ustadz, yang menyampaikan pertanyaannya. Ustadz, izin bertanya, apakah dengan melakukan sesuatu kejujuran itu dapat membuat hati menjadi lega, Ustadz?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Yudi ya?
1: Betul, Ustadz.
0: Masya Allah. Sahabat MQ rahimakumullah, ini benar sekali ya, bahwa kejujuran memang sangat bisa membuat hati menjadi lega. Bahkan faktor utama hati kita menjadi tenang itu adalah karena kejujuran. Jadi kalau kita tidak jujur, apalagi berbohong, itu akan membuat hati kita senantiasa cemas, khawatir, dan membuat hidup tidak nyaman, tidak nikmat. dan ini menjadi seperti neraka dalam di dunia. Misalkan contoh gini ya, kita punya kendaraan tapi hasil mencuri ketika memakai kendaraan itu seumur hidup kita, kira-kira tenang nggak kan?
1: Tidak, Ustaz.
0: Tidak tenang, dan itu akan bisa menjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Ya. Makanya Rasulullah SAW beliau bersabda terkait dengan kejujuran ini sebagai buahnya. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Fa inas sidqo tumakninatun wa inal kadiba ribatun." Sesungguhnya kejujuran itu adalah akan menenangkan. Sedangkan dusta itu akan menimbulkan kegelisahan. Makanya tumakninatun nantinya di dalam surat Al-Fajr, maka orang yang akan dipanggil masuk surga itu siapa? Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa tenang itu salah satu di antara sebabnya karena jujur. Makanya Nabi menyatakan, hendaklah kalian berlaku jujur, karena jujur itu akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu ujungnya adalah surga. Makanya sahabat MK, mudah-mudahan Allah menggolongkan kita semua menjadi bagian dari orang-orang yang jujur dalam hidup kita. Yang kita cari bukan banyak ya, tetapi yang kita cari apakah kaitan dengan rezeki ini adalah keberkahan. Dan keberkahan itu awal mulanya dari kejujuran. Allahu a'lam bishawab.
1: Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan juga menjawab pertanyaan dari sahabat Yudi dari Padalarang di kesempatan sore hari ini, Ustaz. Dan terima kasih Ustaz untuk kebersamaannya di sore hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa karuniakan kesehatan selalu berserta keluarganya, Ustaz. Dan juga Allah lancarkan segala aktivitasnya. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya di kesempatan sore hari ini, Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, itu dia sahabat MK kebersamaan kita di sore hari ini bersama guru kita Ustadz Firman Afifuddin Saleh MAG selaku instruktur bahasa Arab Qamus Arabik. Yang sudah kita simak bersama ya sahabat MK pembahasan berkaitan tentang tadabur kalimat La Ilaha Illallah ini, yang merupakan kalimat pembebasan dan fondasi kehidupan bagian yang kesembilan sahabat MK, yaitu asidku, yaitu kejujuran pada kalimat Tauhid. Yang mudah-mudahan kita dapat mengamalkan ya sahabat MK syarat-syarat yang sudah dihadirkan, yang sudah memasuki poin yang kelima ini tentunya sahabat MK. Dan insya Allah sahabat MK di kebersamaan sore hari ini juga kita akan sambung kembali tentunya dengan hadirnya sajian program Inspirasi Sore segmen Berita Dunia Islam. Dan insya Allah nanti kita akan perbaharui kembali informasi yang akan dihadirkan berkaitan tentang Berita Dunia Islam sahabat MK. Selepas informasi bermanfaat, persembahan dari MKFM berikut ini tentunya.
2: Program Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MK, seluruh manusia baik yang mukmin maupun kafir, Allah perkenankan untuk memakan segala hal yang ada di dalamnya. Sebagai rezeki yang dikaruniakan dari bermacam jenis biji-bijian, buah-buahan, ikan, hewan, dan yang lainnya yang masuk ke dalam tubuh kita harus memenuhi syarat utama, yakni halalan toyiban. Al-Quran telah menyebutkan bahwa segala makanan yang ada di muka bumi halal dikonsumsi, kecuali terdapat nas yang mengharamkannya, seperti adanya pengaruh yang membahayakan bagi tubuh dan membawa mudarat bagi akal dan badan. Bukankah salah satu syarat terkabulkannya doa adalah menghindari makanan haram? Secara luas, hal ini perlu dimaknai dengan tidak makan berlebihan serta memperolehnya dengan cara yang ma'ruf. Sahabat MK, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan terkait adab makan dan kiat memilih makanan. Pertama, membeli makanan yang sudah jelas kehalalannya dan menghindari makanan dengan bahan aditif yang berlebihan. Kedua, mengambil makanan yang lebih dekat dengan kita,
5: tidak mencaci makanan yang dihidangkan, dan tidak menyisakan makanan hingga mubazir. Ketiga, ketika menyantap makanan, duduklah dan tidak tergesa-gesa, serta tidak meniup makanan. Ambil secukupnya, agar tidak terlalu kenyang dan membuat malas beribadah. Dan terakhir, membiasakan berdoa sebelum dan sesudah selesai makan. Sahabat MQ, berikut variasi bacaan doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Ya, artinya, ya Allah, berilah kami berkah dengan makanan itu, dan berilah makanan yang lebih baik.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki menit 9 sahabat MK di jam 17 sore, kita kembali menyambung kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini dalam sajian program Inspirasi Sore, segmen Berita Dunia Islam sahabat MK. Tentunya kita akan perbaharui berita-berita terkini berkaitan tentang berita dunia Islam sahabat MK. Nantinya juga kami akan hadirkan 6 pilihan berita dunia Islam yang nantinya dapat Anda pilih maksimal 3 di antaranya. Di kesempatan sore hari ini juga saya tidak sendirian sahabat MK, sudah dibersamai juga oleh reporter yang bertugas, ada sahabat Syifa Hoirunisa. Kita akan sapa terlebih dahulu sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Syifa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sahabat Bahri Alamsyah.
0: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat sahabat Syifa di kesempatan sore hari ini.
1: Alhamdulillah, kabar sehat sahabat Bahri, bagaimana kabarnya sore hari ini?
0: Alhamdulillah, kabar sehat dan juga kabar baik juga sahabat Syifa. Insya Allah kita akan hadirkan ya sahabat Syifa 6 preview pilihan berita dunia Islam yang nantinya dapat dipilih oleh sahabat MK 3 di antaranya. Dimulai dari pilihan berita yang pertama, sahabat MK, warga Italia lakukan aksi mogok nasional dukung misi Sumut Flotilla ke Gaza.
1: Ya sahabat MK, solidaritas internasional kali ini datang dari warga Italia yang ternyata melakukan aksi mogok kerja nasional pada hari Senin kemarin waktu setempat, di mana aksi mogok kerja tersebut dilakukan sebagai protes terhadap kebijakan Italia atas kerjasama jual-beli persenjataan dengan Zionis Israel. Tidak hanya terkait dengan kerjasama tersebut, tapi ini juga menjadi bentuk dukungan pada misi global Sumut Flotilla yang saat ini tengah berlangsung.
0: Itu dia sahabat MK preview di pilihan berita yang pertama yang dapat Anda pilih di kesempatan sore hari ini. Warga Italia lakukan aksi mogok nasional dukung misi Sumut Flotilla ke Gaza. Selanjutnya sahabat MK di pilihan berita nomor yang kedua, wali kota San Diego kecam Islamofobia usai penembakan di kompleks masjid.
1: Peristiwa penembakan kembali terjadi di sekitaran masjid sahabat MK, kali ini kabar datang dari wilayah San Diego di wilayah California Amerika Serikat, di mana aksi tersebut juga menuai kecaman keras terkait hadirnya Islamofobia yang muncul pada dua remaja bersenjata api yang kemudian membuat tiga orang, bahkan lima orang sahabat MK diketahui meninggal dunia dari aksi tersebut.
0: Silakan sahabat MK dapat Anda pilih juga di pilihan berita nomor yang kedua, wali kota San Diego kecam Islamofobia usai penembakan di kompleks masjid. Selanjutnya sahabat MK di pilihan berita nomor yang ketiga, Kemenak buka program KUA pemberdayaan ekonomi umat.
1: Melihat begitu besarnya potensi zakat nasional sahabat MK, kali ini Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama atau Kemenak membuka pendaftaran program pemberdayaan umat atau PEU yang berbasis pada Kantor Urusan Agama alias KUA. Pendaftaran tersebut diusulkan masih akan terus dibuka hingga akhir Mei mendatang untuk mengoptimalkan peran KUA sebagai pusat layanan ekonomi umat.
0: Itu dia sahabat MK di pilihan berita nomor yang ketiga yang dapat Anda pilih juga di sore hari ini, Kementerian Agama buka program KUA pemberdayaan ekonomi umat. Selanjutnya sahabat MK di pilihan berita nomor yang keempat, Faith to Action Network gelar kolaborasi lintas iman se-Asia.
1: Sebuah kolaborasi sahabat MK kali ini datang dari Asia Hub Conference yang mana kali ini dihubungkan oleh para aktivis kepercayaan ataupun keimanan sahabat MK, ini Faith to Action Network atau F2AN yang bekerjasama dengan pimpinan pusat Muhammadiyah dan Eko Bhinneka Muhammadiyah, di mana inisiatif tersebut diarahkan untuk memperkuat arsitektur kolaborasi lintas iman di tengah meningkatnya polarisasi, penyempitan ruang sipil, termasuk juga kompleksitas tantangan sosial di kawasan Asia. Beberapa di antaranya bahkan termasuk Islamofobia, sahabat EMK. Ada sejumlah negara yang tergabung, termasuk di antaranya Indonesia, Malaysia, Thailand, dan lain sebagainya.
0: Silakan sahabat EMK, dapat Anda pilih juga di pilihan berita nomor yang keempat, Faith to Action Network gelar kolaborasi lintas iman se-Asia. Selanjutnya sahabat EMK, di pilihan berita nomor yang kelima, para kiai ponpes di Jakarta tekan komitmen hadapi darurat kejahatan seksual di pesantren.
1: Pengumpulan para kiai dari pondok pesantren di Jakarta, sahabat EMK, ini terselenggara beberapa waktu lalu, di mana pihak terkait pemerintah melalui Kementerian Agama dalam hal ini dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, didukung juga oleh Polri, DPR RI, serta perwakilan dari pondok pesantren, ini menandatangani sebuah komitmen bersama terkait dengan gerakan pesantren anti kejahatan seksual. Dalam penandatanganan komitmen tersebut, sahabat EMK, dilakukan untuk menyikapi berbagai tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan pesantren yang dinilai semakin darurat dalam waktu beberapa waktu kebelakang.
0: Itu dia sahabat MK Preview di pilihan berita nomor yang kelima yang dapat Anda pilih juga, para kiai ponpes di Jakarta tekan komitmen hadapi darurat kejahatan seksual di pesantren. Selanjutnya sahabat MK, di pilihan berita yang terakhir atau di pilihan berita nomor yang keenam, ratusan aktivis ditangkap, Majelis Ulama Indonesia dan berbagai pihak desak pemerintah Indonesia turun tangan.
1: Kabar terkait dengan pembegalan ataupun pencegatan kapal-kapal dari Global Sumut Flotilla, sahabat MK, yang menuju jalur Gaza, diketahui sudah mencapai zona kuning. Sedikitnya ada 300-an aktivis kemanusiaan dan jurnalis internasional dilaporkan ditangkap dan ditahan oleh tentara Zionis Israel, termasuk diantaranya sejumlah jurnalis asal Indonesia. Mengetahui hal tersebut, pihak Majelis Ulama Indonesia dan berbagai organisasi kemasyarakatan serta agama, sahabat EMK, ini mendesak agar pemerintah segera turun tangan karena hal ini berkaitan dengan keamanan warga negara Indonesia.
0: Itu dia sahabat MK di pilihan berita nomor yang keenam yang dapat Anda pilih juga, ratusan aktivis ditangkap, Majelis Ulama Indonesia dan berbagai pihak desak pemerintah Indonesia turun tangan. Silakan sahabat MK, Anda dapat bergabung serta memilih pilihan berita dunia Islam yang sudah dihadirkan di kesempatan sore hari ini. Tentunya Anda dapat memilih 3 di antara 6 pilihan berita dunia Islam yang sudah dihadirkan sahabat MK. Kami pun akan hadirkan kembali 6 pilihan berita dunia Islam yang bisa Anda pilih di sore hari ini, sahabat MK. Di pilihan berita yang pertama, warga Italia lakukan aksi mogok nasional dukung misi Sumut Flotilla ke Gaza.
1: Kemudian di pilihan berita nomor 2, kali ini dari wali kota San Diego, California, yang kecam Islamofobia usai adanya penembakan di kompleks masjid.
0: Selanjutnya sahabat MK, di pilihan berita nomor yang ketiga, Kementerian Agama buka program KUA, Pemberdayaan Ekonomi Umat.
1: Di nomor 4 kali ini, Faith to Action Network gelar kolaborasi lintas iman se-Asia.
0: Selanjutnya sahabat MK, di pilihan berita nomor yang kelima, para kiai ponpes di Jakarta tekan komitmen hadapi darurat kejahatan seksual di pesantren.
1: Di pilihan terakhir kali ini ditutup dengan informasi yang datang dari ratusan aktivis ditangkap, Majelis Ulama Indonesia dan berbagai pihak desak pemerintah Indonesia turun tangan terkait Global Sumut Flotilla.
0: Silakan sahabat MK, Anda dapat langsung sampaikan saja pilihan Anda di kesempatan sore hari ini. 3 maksimal sahabat MK dari 6 pilihan berita dunia Islam yang sudah dihadirkan. Anda dapat langsung sampaikan saja melalui layanan interaktif kami, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS boleh sahabat MK, di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027. Tentunya juga Anda dapat melengkapkannya sahabat MK dengan nama, usia, alamat, dan juga pilihan berita dunia Islam di kesempatan sore hari ini. Selain itu juga, sahabat MQ, Anda dapat bergabung memilih 3 pilihan berita dunia Islamnya melalui polling di grup komunitas sahabat MQ. Terkhusus bagi Anda yang sudah tergabung di dalamnya, Anda dapat langsung memilih serta bergabung melalui polling yang sudah dihadirkan. Kami akan menyapa Anda, sahabat MQ, yang sudah bergabung di sore hari ini. Tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini, tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, tahukah Anda berapa kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan umroh di bulan Zulqa'dah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
0: Sahabat MK, pernahkah kita merasa anak kita yang dulu lucu sekarang lebih sering menunduk bukan untuk berdoa tapi untuk menatap layar gadget? Sholat mulai ditinggalkan, belajar harus disuruh, bahkan terkadang kita kehilangan cara untuk menasihatinya. Lalu kita bertanya dalam diam, di mana kita salah? Padahal waktu terus berjalan dan masa depan anak tidak pernah menunggu. Jika hari ini kita lengah, bisa jadi besok kita menyesal. Karena mendidik anak bukan hanya soal sekolah yang dekat atau yang terkenal, tapi tentang siapa yang membersamai mereka setiap hari. Di sekolah Itkon, anak Anda tidak hanya belajar, mereka dibimbing untuk mencintai sholat, didekatkan dengan Al-Quran, dibentuk akhlaknya, dan ditumbuhkan menjadi pribadi yang kuat. Dengan program unggulan sahabat MK seperti pembelajaran Al-Quran metode tilawati, bilingual English program, penguatan karakter dan life skill, serta pembinaan leadership sejak dini. Karena kita tahu dunia yang akan mereka hadapi tidak semakin mudah. Anak kita butuh lebih dari sekedar pintar, mereka butuh iman, akhlak, dan juga ketangguhan. Dalam rangka Milad Itkon ke-19, ini saat yang tepat untuk berubah. Dapatkan diskon 2 juta untuk preschool dan SD, bonus Chromebook untuk SMP, berlaku hingga 19 Mei 2026. Jangan tunggu sampai terlambat, karena masa depan anak ditentukan dari keputusan hari ini. Pendaftaran sudah dibuka sahabat MK untuk daycare, playgroup, TK, SD hingga SMP. Segera daftarkan putra-putri Anda di sekolah Itkon beralamat di Jalan Padasuka nomor 160 Bandung. Untuk informasi dan juga pendaftaran, Anda dapat menghubungi di nomor 0857-9555-5015. Sekali lagi, 0857-9555-5015. Sekolah Itkon, tempat anak belajar dan orang tua menemukan harapan.
3: Pagihan lagi. Promo belanja lagi. Tabungan lagi tipis. Kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat. Pengen ikut kurban, tapi kok rasanya berat ya?
4: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
3: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
4: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
5: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang pertolongan bagi mereka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 145.
8: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM Network.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki menit ke-26 di jam 17 sore, sahabat MK, kita sambung kembali kebersamaan kita di sore hari ini dalam segmen Berita Dunia Islam. Tentunya sahabat MK, Anda yang sedang menyimak saat ini juga masih dapat bergabung memilih 3 di antara 6 pilihan berita dunia Islam yang sudah dihadirkan sebelumnya, sahabat MK. Dan kami pun akan hadirkan kembali 6 pilihan berita dunia Islam terusus bagi Anda yang baru saja bergabung ataupun juga menyimak ya, sahabat MK. Kita mulai dari pilihan berita yang pertama, warga Italia lakukan aksi mogok nasional dukung misi Sumut Flotilla ke Gaza.
1: Kemudian di pilihan berita nomor 2, sahabat MK, kali ini wali kota San Diego, California, kecam adanya Islamofobia usai penembakan di kompleks masjid.
0: Selanjutnya sahabat MK, di pilihan berita nomor yang ketiga, Kementerian Agama buka program KUA Pemberdayaan Ekonomi Umat.
1: Di pilihan berita berikutnya, Faith to Action Network gelar kolaborasi lintas iman se-Asia, silakan bisa Anda simak di pilihan yang nomor 4.
0: Selanjutnya sahabat MK, di pilihan berita nomor yang kelima, para kiai ponpes di Jakarta tekan komitmen hadapi darurat kejahatan seksual di pesantren.
1: Dan pilihan berita dunia Islam sore hari ini ditutup dengan adanya ratusan aktivis ditangkap sahabat MK dalam aksi global Sumut Flotilla. Majelis Ulama Indonesia dan berbagai pihak desak pemerintah Indonesia turun tangan.
0: Silakan sahabat MK, Anda dapat langsung sampaikan saja pilihan Anda di kesempatan sore hari ini. Anda dapat langsung menyampaikan baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811224107. Sekali lagi sahabat MK, 0811224107. Tentunya dapat Anda lengkapkan ya sahabat MK dengan nama, usia, alamat, dan juga pilihan Anda di kesempatan sore hari ini. Selain itu juga sahabat MK, Anda dapat bergabung memilih pilihan berita dunia Islamnya melalui polling di grup komunitas sahabat MK yang dapat Anda pilih juga di kesempatan kali ini tentunya sahabat MK. Dan kami akan langsung sapa Anda, sahabat MK yang sudah bergabung tentunya ikut memilih pilihan berita dunia Islam di kesempatan sore hari ini. Yang pertama sahabat MK yang sudah bergabung di sore hari ini ada dari Ibu Dewi dari Cimahi yang memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 6. Baik, selanjutnya sahabat MK, kembali kami sapa Anda yang sudah bergabung juga, ada dari sahabat Yudi dari Padalarang memilih pilihan beritanya di nomor 4, 5, dan juga nomor 6. Selanjutnya ada dari Ibu Munawaroh dari Puskopat Cilenyi memilih pilihan beritanya di nomor 1, 5, dan juga nomor 6. Lalu juga sahabat MK sudah dipilih oleh sahabat Elva Umar dari Rancamanyar memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 4. Lalu sahabat MK, kembali kami sapa Anda yang sudah bergabung, ada dari Ibu Nani dari Jalan Dwi Sartika memilih pilihannya di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 4. Lalu juga sudah dipilih oleh sahabat Deni Rahmat dari Kebon Gedang memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 4. Lalu selanjutnya sahabat MK sudah dipilih juga oleh Umi Zikri, 57 tahun dari Cipeuim Cianjur, memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 5. Lalu sudah dipilih juga oleh sahabat Ibu Anggi Nurfahmi dari Ciwastra memilih pilihan beritanya, kalau dari Ibu Anggi di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 6. Baik, selanjutnya sahabat MK, juga kembali kami sapa Anda yang sudah bergabung, ada dari Ibu Parilah dari GBA 3 di sore hari ini memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 6. Lalu sahabat MK, selanjutnya sudah dipilih juga oleh sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 6. Selanjutnya sudah dipilih juga oleh sahabat MK, ada dari sahabat Iqbal dari Paramon Jatinangor memilih pilihan beritanya di kesempatan sore hari ini di pilihan berita nomor 1, 3, dan juga nomor 5. Baik, selanjutnya sahabat MK, kembali kami sapa ada dari sahabat Bapak Asep Surahman dari Gria Mitra Cileunyi memilih pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan juga nomor 6. Lalu selanjutnya sahabat MQ juga sudah dipilih oleh Ibu Juwita dari Cimindi Raya yang sudah bergabung juga di kesempatan sore hari ini, memilih di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 5. Dan kami pun akan menyapa Anda sahabat MQ yang sudah bergabung melalui polling di kesempatan sore hari ini. Dan setelah saya lihat ya sahabat MQ, di pilihan berita yang pertama sudah dipilih oleh sahabat MQ dengan total 12 suara. Selanjutnya di pilihan berita nomor yang kedua 10 suara, di pilihan berita nomor yang ketiga 2 suara, di pilihan berita nomor keempat juga sama 2 suara sahabat MQ, di pilihan berita nomor kelima dan juga nomor 6 dipilih oleh Anda 8 suara. Dan kami akan menyapa Anda yang sudah bergabung di sore hari ini melalui polling. Ada dari sahabat Zulan yang sudah bergabung, lalu juga ada Ibu Juwita dari Cimindi Raya, Nenek Salman dari Ujung Berung, Pak Ratno di Jalur Gaza, Masya Allah ikut bergabung juga di kesempatan sore hari ini, terima kasih Pak Ratno. Lalu juga ada Pak Sandi dari Banjaran, Ibu Ida dari Padalarang, sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung, Ibu Parilah dari GBA 3, Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei, Ibu Pujasari dari Cicadas, Ibu Munawaroh dari Puskopat Cileunyi, dan terakhir sahabat MQ, kami sapa juga ada sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung. Dan juga baru saja bergabung sahabat MQ dipilih juga melalui polling, ada sahabat Nisa dari Cihaur Gelis yang juga sudah bergabung di kesempatan sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MQ yang sudah bergabung melalui WhatsApp dan juga melalui polling. Dan baru saja bergabung, sahabat MQ kami akan sapa kembali, tentunya ada dari sahabat Andri Safitri. Di kesempatan sore hari ini memilih pilihan beritanya di nomor 1, 5, dan juga nomor 6. Menyampaikan juga lebih lengkapnya, menyampaikan untuk sahabat siar, sahabat operator, kru MKFM yang bertugas di sore hari ini, semoga sehat selalu dan selalu ada dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Doa yang sama, doa yang terbaik juga untuk sahabat Andri Safitri di kesempatan sore hari ini tentunya. Kami akan rekap sahabat MQ pilihan berita nomor berapa saja yang sudah Anda pilih terbanyak di sore hari ini. Dan kita akan langsung tanyakan saja kepada reporter sahabat Syifa Hoirunisa. Dan ya sahabat Syifa, pilihan berapa saja yang menjadi pilihan terbanyak yang sudah dipilih oleh sahabat MQ?
1: Baik sahabat Bahri dan juga sahabat MQ, untuk pilihan berita dunia Islam terbanyak di sore hari ini ada pada pilihan berita nomor 1, 2, dan 6 sahabat MQ. Insya Allah informasi seputar aksi mogok nasional yang dilakukan oleh warga Italia disambung dengan adanya tragedi penembakan di kompleks masjid di wilayah California dan ditutup oleh adanya desakan dari Majelis Ulama Indonesia serta pihak-pihak terkait terkait dengan Indonesia agar segera turun tangan pada ratusan ataupun sejumlah aktivis yang ditangkap dalam aksi global Sumut Flotilla tersebut, sahabat MG.
0: Itu dia sahabat MG pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 6 akan kami hadirkan di ruang dengan Anda sahabat MG selengkapnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore berita dunia Islam edisi Selasa 2 Zulhijjah 1447 Hijriah. Bersama saya Syifa Khairunisa, berikut berita dunia Islam pilihan Anda. Sahabat MK, gelombang solidaritas terhadap masyarakat Palestina terus meluas ke berbagai negara Eropa melalui aksi mogok kerja massal. Menyadur laman 5 Mina News, warga Italia menggelar aksi mogok nasional sebagai bentuk dukungan nyata terhadap misi kemanusiaan Sumud Flotilla yang bergerak menuju Gaza. Aksi tersebut diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari serikat pekerja hingga kelompok aktivis hak asasi manusia. Mereka menuntut penghentian blokade ilegal yang selama ini menyengsarakan jutaan warga sipil di wilayah kantong tersebut. Selain itu, para demonstran juga mendesak pemerintah mereka untuk segera mengambil sikap lebih tegas terhadap pelanggaran kemanusiaan yang terjadi. Gerakan pemogokan tersebut berhasil menarik perhatian publik internasional mengenai urgensi bantuan medis dan logistik bagi Gaza. Beralih ke berita selanjutnya, sahabat MK, insiden kekerasan bermotif kebencian yang menyasar tempat ibadah di Amerika Serikat kembali memicu kecaman keras dari pejabat publik. Melansir laman Metro, wali kota San Diego secara tegas mengutuk tindakan Islamofobia menyusul peristiwa penembakan yang terjadi di sebuah kompleks masjid setempat. Pihak kepolisian langsung bergerak cepat untuk menyelidiki motif pelaku dan meningkatkan keamanan di sekitar lokasi. Pemerintah kota pun menegaskan bahwa segala bentuk intoleransi dan teror terhadap komunitas Muslim tidak memiliki tempat di masyarakat inklusif. Pernyataan tersebut dikeluarkan guna menenangkan warga sekaligus menjamin hak beribadah dengan aman bagi seluruh pemeluk agama. Tokoh masyarakat setempat pun mengapresiasi respons tersebut agar bisa menangani ancaman tersebut. Berita terakhir, sahabat MK, penahanan massal terhadap tim kemanusiaan internasional oleh otoritas Zionis Israel memicu reaksi keras dan keprihatinan mendalam dari publik. Disampaikan melalui Mina News, total sedikitnya ada 300 lebih aktivis serta jurnalis termasuk salah satu beberapa di antaranya asal Indonesia ditangkap dalam misi tersebut. Menanggapi situasi genting ini, Majelis Ulama Indonesia mendesak agar pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri segera turun tangan melakukan aksi diplomasi. Tindakan penangkapan dan dugaan penculikan tersebut dinilai melanggar hukum internasional serta kebebasan pers global. MUI meminta agar pemerintah memastikan keselamatan warga negara Indonesia yang terlibat dan mendesak pembebasan mereka secepatnya. Dukungan moral dari berbagai ormas pun terus mengalir, menuntut keadilan bagi para pejuang kemanusiaan tersebut. Demikian Inspirasi Sore Berita Dunia Islam edisi Selasa 2 Zulhijjah 1447 Hijriah. Bersama saya Syifa Khairunisa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, Allah berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-103, sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sahabat MK, kami informasikan untuk azan maghrib kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada jam 17.47 menit waktu Indonesia Barat. Sahabat MK, kami informasikan kembali untuk azan maghrib kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada jam 17.47 menit waktu Indonesia Barat. Mari sahabat MK, kita siapkan sholat terbaik kita dengan sholat di awal waktu.
3: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Itu dia sahabat MK, kita sudah simak bersama pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 6 lengkapnya tentunya yang sudah dihadirkan. Di akhir kebersamaan juga sahabat MK, kita akan lengkapkan juga kebersamaan kita di sore hari ini berkaitan tentang para kiai ponpes di Jakarta tekan komitmen hadapi darurat kejahatan seksual di pesantren sahabat MK. Sahabat MK, pemerintah melalui Kementerian Agama ataupun Kemenag dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA bersama Polri, DPR RI, serta perwakilan pondok pesantren dari berbagai wilayah Indonesia resmi menandatangani komitmen bersama Gerakan Pesantren Anti Kejahatan Seksual. Penandatanganan komitmen tersebut, sahabat MK, dilakukan di agenda temu nasional pondok pesantren yang digelar Partai Kebangkitan Bangsa.
0: Ya, sahabat MK, komitmen tersebut ini dilakukan menyikapi berbagai tindakan kekerasan seksual di lingkungan pesantren yang dinilai semakin darurat, sahabat MK. Bahkan di antaranya dari aparat penegak hukum, komitmen diteken oleh pihak-pihak terkait, bahkan termasuk juga Menteri Agama dan para wakil rakyat, sahabat MK. Dan ini menghasilkan 5 poin komitmen, sahabat Bahri. Di antaranya dalam naskah komitmen yang dibacakan, para pihak menyepakati adanya 5 poin utama untuk memulihkan kepercayaan publik dan menjaga kehormatan pesantren. Dari 5 poin tersebut, yang pertama yakni menolak segala bentuk kekerasan, pelecehan, dan kejahatan seksual di lingkungan pesantren dengan alasan apapun. Kemudian di poin kedua, ini adanya menegaskan relasi antara pengasuh, pengelola, pengajar, dan santri harus berbasis kasih sayang dan bimbingan moral, bukan manipulasi atau intimidasi, sahabat Bahri.
2: Ya, sahabat MK dan juga sahabat Siva, juga di poin yang ketiga, membuka ruang laporan yang aman bagi korban, menerapkan victim center approach, pendekatan yang berpihak pada korban, menindaklanjutinya melalui pemberian sanksi internal tegas, dan membawa kasusnya ke ranah hukum positif tanpa menutup-nutupinya dengan alasan menjaga aib. Lalu juga sahabat MK di poin yang keempat, membangun sinergi antar kementerian atau lembaga, maupun antar kementerian lembaga dengan pesantren melalui kebijakan negara, tentunya untuk memfasilitasi pesantren mewujudkan lingkungan belajar yang aman, ramah, dan responsif gender.
0: Dan ditutup sahabat MK di poin yang terakhir, ini juga melibatkan partisipasi publik untuk memperkuat pesantren yang transparan, profesional, dan akuntabel, serta terbuka terhadap pengawasan yang dilakukan pihak manapun demi menjaga kepercayaan umat. Ini menjadi sebuah kesepakatan bersama sahabat MK dan juga sahabat Bahri, yang mana meskipun ini tempat berkumpulnya di Jakarta, tapi perwakilan dari setiap daerah pondok pesantren, baik itu di zona Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sumatera, dan seluruh pelosok Indonesia, ini diwakili oleh 4 tokoh yang kemudian hadir dalam penandatanganan komitmen tersebut, sahabat-sahabat Bahri, yang mana meskipun ini tempat berkumpulnya di Jakarta, tapi perwakilan dari setiap daerah pondok pesantren, baik itu di zona Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sumatera, dan seluruh pelosok Indonesia, ini diwakili oleh

0: Ya sahabat MK, kita sudah simak bersama informasi di akhir yang membersamai ruang dengar kita di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan juga memperbaharui ya sahabat MK informasi berkaitan tentang berita dunia Islam yang sudah dihadirkan di kesempatan sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang sudah bergabung serta ikut memilih pilihan berita dunia Islam yang sudah dihadirkan. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan untuk kita semuanya sahabat MK. Selamat mempersiapkan sholat ibadah maghrib sahabat MK. Mudah-mudahan kita dapat sholat di awal waktu ya tentunya. Dan pada akhirnya sahabat syar Anda Bahri Alamsyah.
1: Dan saya Syifa Khairunisa beserta kru MK FM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka Allahumma wabihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore. Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan dzakiran wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, limpahi kami dengan ilmu yang membuat hati kami yakin padamu ya Allah. Ilmu yang membersihkan hati kami, ilmu yang menjadikan akhlak kami mulia, ilmu yang mengantarkan sisa umur ini istiqomah, ilmu yang menjadikan akhir hayat kami husnul khatimah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin. Jadi hidup ini cuma ada 4 kejadian. 1, kita akan dapat nikmat dari Allah. Ya, pasti setiap saat. Tapi semua nikmat ini belum jadi kebaikan kecuali dengan syukur. Ini ilmu yang harus sangat dipahami. Jadi orang itu kalau dapat nikmat dari Allah itu adalah ujian, baru jadi kebaikan kalau syukur. 2, kita akan dapat musibah sedikit dibanding dengan nikmat, musibah itu sedikit. Dan setiap musibah jadi kebaikan kalau kita sabar. Musibah sendiri dengan nikmat sama saja statusnya, yaitu ujian. Jadinya kebaikan atau tidak tergantung cara kita menyikapi. Jadi ini soal ya. Ada soal dalam bentuk yang kita sukai, ada soal dalam bentuk yang tidak kita sukai. Dua-duanya adalah ujian. Nah, yang ketiga, kita akan berbuat baik karena kita bukan setan. Tapi berbuat baik itu juga belum bisa menjadi kebaikan kecuali niatnya ikhlas. Jadi berbuat baiknya banyak, kita nolong orang, kita berbakti ke orang tua, tapi kebaikan kita belum jadi kebaikan yang sebenarnya kecuali niatnya ikhlas. Jadi nolong orang, sedekah itu baik, tapi belum jadi kebaikan yang diterima Allah kecuali kamu.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. dan ketahuilah,

mengingat Allah dengan salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: iman. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'attah. Innaka la tukhliful mi'ad. Ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Zulhijjah.

Inilah bulan terakhir dalam penanggalan Hijriah. Selamat datang Zulhijjah. Namanya diambil dari dua kata dalam bahasa Arab. Zu berarti pemilik sesuatu atau yang memilikinya. Seperti dalam kalimat Zu al-Qarnaini yang artinya pemilik dua tanduk. Al-Hijjah diambil dari kata hajja yang bermakna menuju. Kata hajja menunjukkan makna yang mengisyaratkan kepada makna hakiki dari ibadah haji, yaitu menuju tempat yang disucikan, Baitullah di tanah suci Mekah. Kata hajja juga memiliki makna berhenti dari segala bentuk kemaksiatan atau rafat selama melakukan ibadah haji. Zulhijjah memiliki relevansi dengan bulan selanjutnya, Muharram, yaitu setelah umat Islam menunaikan haji dan menerima kemabrurannya. Maka pada saat itu, seluruh dosanya selama satu tahun dihapuskan. Mereka mengakhiri tahun mereka dengan husnul khotimah, bersih dari dosa. Pada saat yang suci itu, mereka memasuki bulan Muharram dan mengawali tahun mereka dalam keadaan yang baik. Selain bulan haji, Zulhijjah pun termasuk salah satu dari empat bulan haram. Bulan ini dibuka dengan 10 hari yang istimewa. Ibnu Abbas menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini. 10 hari pertama bulan Zulhijjah." Para sahabat bertanya, "Tidak pula berjihad di jalan Allah?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak pula berjihad di jalan Allah, kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, namun tidak ada yang kembali satupun." Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat MQ, mari kita persembahkan amal-amal terbaik kita di akhir tahun ini. Berhaji dan umroh, berpuasa, berzikir, berkurban, dan amal-amal soleh lainnya.

Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya, Dia Maha Mendengar, Maha Melihat.

Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, "Janganlah kamu mengambil pelindung selain aku."

Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur.

Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu. Kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini dua kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar.

Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung. Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana.

0: Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar.
1: In ahsantum ahsantum li anfusikum, wa in asa

Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu. Lalu mereka masuk ke dalam masjid, Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali. Dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai.

Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang kafir.

Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar.

Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa.

Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam, dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas.

0: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا.
1: Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat, kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka.
0: Iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba.
1: Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu.

Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul.

Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu, agar menaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan hukuman kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu.

0: Dan berapa banyak kaum setelah Nuh yang telah kami binasakan. Dan cukuplah Tuhanmu yang maha mengetahui, maha melihat dosa hamba-hambanya.
1: Man kana yuridu al-ajilata

Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir.

Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik.

0: kepada masing-masing golongan, baik golongan ini yang menginginkan dunia, maupun golongan itu yang menginginkan akhirat. Kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi.
1: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا.
0: Perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya.
1: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا.
0: Janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah, nanti engkau menjadi tercela dan terhina.

Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.

dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil."

0: Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh, Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertaubat.
1: وآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا.
0: Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros.

Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.

Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut.

0: Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya, sangat pemurah. Nanti kamu menjadi tercela dan menyesal.
1: Inna rabbaka yabsutur rizq.

Sungguh, Tuhanmu melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia Maha Mengetahui, Maha Melihat hamba-hambanya.

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rizki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.

0: Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.
1: وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ.

Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.

0: Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik, bermanfaat, sampai dia dewasa. Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.
1: وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.
0: Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu, dan lebih baik akibatnya.
1: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا.
0: Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.
1: وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا.
0: Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung.
1: Kullu dhalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha.
0: Semua itu, kejahatan sangat dibenci di sisi Tuhanmu.
1: Dhalika mimma awha ilayka rabbuka minal

Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhan kepadamu, Muhammad. Dan janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Nanti engkau dilemparkan ke dalam neraka, dalam keadaan tercela, dan dijauhkan dari rahmat Allah.

Maka apakah pantas Tuhan memilihkan anak laki-laki untukmu, dan Dia mengambil anak perempuan dari malaikat? Sungguh, kamu benar-benar mengucapkan kata yang besar dosanya.

Dan sungguh, dalam Al-Quran ini telah kami jelaskan berulang-ulang peringatan, agar mereka selalu ingat, tetapi peringatan itu hanya menambah mereka lari dari kebenaran.

0: Katakanlah Muhammad, jika ada Tuhan-Tuhan di sampingnya, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai ars.
1: Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira.
0: Maha suci dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka katakan, luhur dan agung, tidak ada bandingannya.

7. Bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun.

Dan apabila engkau Muhammad membaca Al-Quran, kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat.

Dan kami jadikan hati mereka tertutup, dan telinga mereka tersumbat, agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila engkau menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Quran, mereka berpaling ke belakang, melarikan diri karena benci.

0: Kami lebih mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka mendengarkan, sewaktu mereka mendengarkan engkau Muhammad, dan sewaktu mereka berbisik-bisik, yaitu ketika orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir.
1: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.
0: Lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan untukmu Muhammad. Karena itu mereka menjadi sesat dan tidak dapat lagi menemukan jalan yang benar.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suno. Makna keluarga bagi saya adalah orang-orang yang Allah dekatkan dengan kita, orang-orang yang saling mendukung untuk akhirat kita sehingga sampai di jannahnya Allah Subhanahu wa taala kelak. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji, bersihkan hati dengan salam ilahi. Bagaimana kabarnya para sahabat MKFM? Dirahmati Allah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, afiat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam acara Maghrib Mengaji. InsyaAllah, pada hari ini kita akan melanjutkan tilawah kita, yaitu An-Nahl ayat 3 sampai dengan ayat 4. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. Terjemahnya ayat 3. Dia menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dia telah menciptakan manusia dari mani. Ternyata dia menjadi pembantah yang nyata. Baik, sahabat MPFM, kita akan bahas dari si tajwidnya ya. Kholakos, ini alif lam syamsiyah. Jadi alif lam yang menghadapi huruf syamsiyah, huruf siang. Tanda yang paling gampang itu adalah ada tasydidnya setelah huruf alif lam. Dan kemudian dibacaan itu tidak terdengar alif lamnya. Seperti kholakos, kholakos langsung di idrom. Kokosin. Kemudian kholakos samawat. Mawa, ini juga mafobi'i ya. Oh, di sini di mushaf, mushaf Indonesia. Biasanya diganti dengan fathah berdiri. Itu juga panjangnya dua harokat. Yang ma dua harokat, yang wa juga panjangnya dua harokat. Wal arbo, wal ini wal arbo ini alif lam komariah. Terdengar suara alnya. Wal. Ciri khas yang paling gampangnya adalah huruf A-nya itu tidak ada tasydidnya, jadi terdengar suaranya. Jadi kalau cara kita, cara fisik dilihat di mushaf itu ya, kalau setelah alif lam di depannya itu tidak ada tasydid, maka dibacanya izhar atau dibacanya al-nya deras. Wal, wal arbo. Kemudian ini huruf O dibaca tafkhim, dibaca tebal. Arbo. Meskipun huruf ro ini dia sukun, tetapi karena sebelum huruf ro ada huruf yang berharokah fathah atau berharokah dhammah, maka ro itu dibaca tebal. Wal arbo, seperti itu. Bil, ada juga alif lam komariah karena terdengar dengan jelas suara alnya. Bil ha, bil ha itu tidak ada tasydidnya. Kemudian bil haqqi, ini qalqalah kubra atau bisa juga ada yang menyebutnya qalqalah akbar karena huruf qalqalah kemudian ada tasydidnya dan dibacanya bil haqq. Bisa bil haqq kalau tidak ada tasydid ya, tapi kalau ada tasydid jadi bil haqq. Nah, seperti itu. Nah, sama juga di surat di juz amma juga ada ya. Di alaham Tabat yada abi lahabin wa tab. Ah, itu juga kol-kolah kemudian tapi ada tasydidnya di ujungnya. Tapi ini berlaku kalau diwakofkan. Tapi kalau diwasalkan, dia jadi hilang huruf kol-kolahnya. Wal ardu bil haqqi ta'ala. Ya, tasydid saja. Tapi kalau diwakofkan berhenti di bil haq. Nah, itu jadi qalqalah sugro atau qalqalah akbar. Ya, ada para ulama yang mengklasifikasikan itu qalqalah sugro dan juga yang menyebutnya qalqalah akbar. Dan lebih besar daripada huruf dari qalqalah kubro. Ta'ala la itu juga mantobi ini anna gunahin min yang ada mempunyai tasydid. Jadi dia ditahan anna, jadi tahan dulu anna kemudian dipanjangkan dua harokat anna yushrikun yushrikun. Ini punya sifat tafasyi di suara udaranya menyebar yushrikun kuman aril suku ketika yaitu mantobi ini bertemu dengan huruf yang disukunkan di akhir wakof yushrikun panjang 4 angka. Nanti ini berlaku untuk huruf ataupun kata yang diwakofkan. Tapi kalau diwasolkan maka man aril sukun tidak berlaku. Hanya jadi mantobi ini saja ku-nya dua harokat. Seperti ini contohnya kalau tiba diwakafkan. Anna yushrikuna khalaqo. Seperti itu jadi pendek. Ya. Jadi si man arif ini kalau diwakafkan jadi panjang. Tapi kalau diwasol ya pendek aja dua harok. Baik selanjutnya ayat 4. Khalaqol. Khalaqol alif lam komariyah. Insana in nun mati bertemu dengan huruf sin yaitu huruf ikhfa. Insa sa-nya panjang dua harokat ada mad tobi'i. Min nopo min guna nun ya guna nun mati bertemu dengan nun nunnya juga ada tasydidnya. Min nopo min juga kol-kola sugro karena berada di tengah-tengah kalimat dan juga tidak diwakofkan. Min nopo satin ikhfa tanwin dan huruf fa fa adalah selanjutnya huruf ikhfa. Mustatin sa'idha idha matobimu huwa khosi sui ini adalah mantobiknya itu kasol bertemu dengan ya sukun khosimum idrom birunah tanwin bertemu dengan huruf mim. Jadi kalau ada nun mati atau tanwin itu tergantung huruf yang di depannya. Kalau huruf mim ini berarti idrom birunah ya. Terus suara nun suara tanwin itu masuk ke suara ke huruf mim. Khosimum mubin mubin bin mab'arif disukun. Nah, ini juga sama ya berlaku kalau dia di wakof di mubin. Kalau di wasol jadi matobi seperti itu. Baik, sahabat MKFM akan baca kembali dari ayat 3 sampai ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala qassamawati wal ardu bil haqq. Ta'ala amma yushrikun. Khalaqal insana min نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. Baik, kita akan melanjutkan pada sesi kedua, dan silahkan bagi sahabat-sahabat MKFM yang mau mengirimkan bacaan Al-Quran ya via voice note, silahkan dikirimkan di ke nomor MKFM. Insyaallah kita akan belajar bersama-sama di acara ini, di mansyur mengaji.
1: Sahabat MKI, tahukah Anda mengapa Haji Wada disebut sebagai haji perpisahan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang pertolongan bagi mereka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 145.
2: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
3: Sahabat MK, Haji Wada dikenal sebagai haji perpisahan karena merupakan haji terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat.

0: Sesi kedua acara. Alhamdulillah sudah ada Ibu Farilah dari PBA ya. Silakan Ibu Farilah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi dengan Ibu Parilah di GBA 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqas samawati wal arda bil haqq. Ta'ala amma yushrikun.

0: Hello, ¿qué tal? Sí, repito, yang di ayat 4, Alhamdulillah sudah bagus ya. Tadi dibacanya sampai ayat 5, Alhamdulillah. Wah, Ibu Farilah, semangat sekali. Baik, selanjutnya ada Nenek Konsa dari Lembang. Silahkan Nenek Konsa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Nenek Kansa di Lembang. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrojim. Khalaqas samawati wal arda bil haqq. Ta'ala amma yusyrikun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini Fonsa dari Lembang ya. Sudah bagus bacaannya. Cuman kurang di wal aghdha bil haqq. Bil haqq. Nah, itu qalqalah akbarnya ya. Kita qalqalah qaf kemudian ada tasydid. Amma yusyrikun. Alhamdulillah tafasyidnya juga bagus. Ini ayat 3. Alhamdulillah ayat 3 aja ya tadi ya. Tidak apa-apa. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada Nenek Salman. Salman dari Ujung Berung. Silahkan Nenek Salman. Tafasyidnya juga bagus. Ini ayat 3. Alhamdulillah, ayat 3 aja ya tadi ya. Tidak apa-apa, terima kasih. Baik, selanjutnya ada Nenek Salman. Salman dan

0: 3 dan 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khalaqas samawati wal ardha bil haqq. Ta'ala amma yusyrikun. Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Shadaqallahul azim. Hatur nuhun, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nenek Salman dari Ujung Berung. Alhamdulillah. Tadi di kholakos. Jadi untuk alif lam syamsi ya. Langsung diidghamkan. Kholakos samawati. Kholakos. Seperti itu ya langsung. Wal aku aku roh indah tebal harus tebal bil hak betul ya bil hak khalaqal insana min nutfah nupo jadi qalqalah di huruf qnya nah qo juga bagian dari qalqalah nupo fatin fa idza huwa khasi Terima dengan huruf sa, cuman huruf son ini ada di tengah lidah dan si tengah lidahnya itu terangkat. Dia punya sifat itbah, artinya tengah lidahnya nempel ke langit atas. Jadi suaranya tetap tebal meskipun dia kasroh. Khosai, khosai, mungin. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada Ibu Rumi dari Ciporeat. Silakan Ibu Rumi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Rumi di Ciporeat Ujung Berung Bandung. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khalaqas samawati wal ardu bil haqq. Ta'ala amma yusrikun.

0: Jazakallah, hatur nuhun Pak Ustad, nyungkeun koreksina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rumi di Cikoreak. Alhamdulillah, tadi di kata khalaqas samawati wal ardh wal ardh. Wah, jadi harus lebih tebal roh. Wal ardh bil haqq. Bagus bil haqqnya. Ta'ala amma yush. Yush. Kurang tepasiknya. Kalau menyebar udaranya. Yush. Gitu. Kali yus, kalau yus tipis, jadi mirip huruf sin. Tapi ini lebih coba lagi. Udaranya lebih banyak yang keluar. An. Kemudian khalaqal insana min nutfah. Nutfah. Seperti itu huruf. Po juga sama. Qalqalahnya dipantulkan ya. Hati-hati tadi poknya kurang bulat. Minute tapi nopo nopo nopo tebal pok. Nopo saya cing saya ida ya dua harokat saja. Saya ida huwa ya jadi panjang. Jadi cukup dua harokat. Saya ida huwa khasimun mulia. Alhamdulillah.

0: Baik sahabat MQ Maghrib Mengaji, kita jeda dulu di sesi kedua ini dan insya Allah kita akan lanjutkan di sesi ketiga.
1: Sahabat MQ, tahukah Anda mengapa dosa yang dilakukan di bulan haram dianggap sebagai dosa besar? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada
3: lagi? Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
2: Oh,
3: semua masalah
2: iya.
3: Sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan
2: maha juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 53.
1: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dosa yang terbesar adalah dosa yang dilakukan di bulan haram atau suci.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masih bersama kami di acara Maghrib Mengaji. Alhamdulillah, di sesi tiga ini, alhamdulillah ada Ibu Agus dari Cimahi. Silahkan, Ibu Agus.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Dengan Bu Agus Cimai. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqas samawati wal ardu bil haqq. Ta'ala amma yusrikun. Khalaqal insana min nutfatin fa'idha huwa khasirun mubin. Wa sadaqallahul adim. Mohon koreksinya Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Agus di Cimahi. Khalaqas samawat itu panjangnya harakat samawati wal ardu bil haqqo. Haqqo, itu ya, kalau huruf qalqalah di akhir diwaqafkan kemudian ada tasydid. Ta'ala, ain dan la-nya panjang dua harakat. Ta'ala amma yush. Yush. Nah, itu apa sih? Shin. Yush. yushrikun. Kemudian khalaqal insana min nopo, min, minnya ditahan gunahnya. Kemudian nopo, kol-kolah juga huruf po sih, meskipun di tengah-tengah kalimat. Min nopo satin fa'idha huwa khasimum, khasimum juga tahan, ditahan idrom jirunah ya. Min atau idrom mini juga min khasimum mubin, idrom tanwin bertemu dengan min khasimum mubin, seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Agus. Alhamdulillah, terima kasih sahabat MKFM yang berhormati Allah. Jadi bersama ini surat An-Nahl ayat 3 sampai dengan 4. Mudah-mudahan pengajian ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita menjadikan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi sahabat-sahabat MKFM yang mau belajar Al-Qur'an, belajar tahsin, tahfiz online maupun offline, silakan di Baitul Quran Darut Tauhid kami membuka kelas online maupun offline dan juga kelas kesetaraan bagi putra-putri bapak ibu maupun cucu-cucunya yang pengen pesantren boarding di Tafiz Al-Quran. Kami membuka pendaftaran di Baitul Quran Darut Tauhid. Dari saya Anggalis Sasana yang bertugas pada malam hari ini, mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga khilafnya. Terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.
1: Al-Quran, nurun wa bayan. Al-Quran, hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MQ FM.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Nanti pahala segala amalmu bisa terhapus, sedangkan kamu tidak menyadari.

Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hatinya oleh Allah untuk bertakwa. Mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

0: Sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau Muhammad dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti.
1: Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim.
0: Dan sekiranya mereka bersabar sampai engkau keluar menemui mereka, tentu akan lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.

0: Dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kemauan kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.
1: Fadlan minallahi wa ni'mah, wallahu alimun hakim.
0: Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين.
1: Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah, Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Wahai manusia, sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.

Orang-orang Arab Badui berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman. Tetapi katakanlah, kami telah tunduk Islam. Karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikitpun pahala amalmu. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.

Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, keyakinanmu? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

0: Mereka merasa berjasa kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa berjasa kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukkan kamu kepada keimanan, jika kamu orang yang benar.
1: Inna Allah ya'lamu

0: Sungguh, Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Sadaqallahul Azim.
2: MK Malang

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'matil iman, ala ni'matil ukhuwah, ala ni'mati kulli hal. Ya Allah, segala puji bagimu yang memberikan semua nikmat yang tiada bertepi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha dekat, yang maha mendengar, yang maha tahu segala isi hati, kami semua adalah ciptaan-Mu, kami semua milik-Mu, kami semua ada dalam genggaman-Mu. Tidak ada daya kami menjauhi dosa kecuali dengan penjagaan-Mu. Tidak mungkin kami melakukan kebaikan kecuali dengan pertolongan-Mu. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Taqabbal minna ya Allah innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, berikut ini ada nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha. Beliau mewasiatkan, ini hadisnya hasan, ada beberapa jalur, tetapi yang kita bahas kali ini adalah tentang wasiat kepada Fatimah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Fatimah, kepada Fatimah, ma apa yamna'uki, yang menghalangimu, an bahwa tasma'i, untuk mendengar, ma'usiki bih, yang aku wasiatkan kepadamu agar engkau mengucapkan, ida asbahti, pada waktu ketika pagi, wa ida amsaiti, ketika masuk petang, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astagit aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jadi ini dahsyat sekali. Ini kalau kita bisa memahami, ini wasiat Rasulullah SAW. Kalau ada yang nanya, kenapa setiap bicara Rasulullah selain benar, sangat bagus, berbobot, dan menggugah serta mengubah. Kenapa masalah apapun yang dihadapi Rasulullah ujungnya baik? Jawabannya adalah karena setiap urusan sekecil apapun ditolong oleh Allah. Seperti yang sering kita bahas, bahwa berat ringannya hidup ini bukan masalahnya berat. Berat ringannya menghadapi hidup ini tergantung Allah menolong atau tidak. Kalau Allah tolong, tidak ada yang berat. Kalau Allah tidak menolong, yang remeh saja berat. Jadi jangan takut menghadapi masalah apapun, karena semua masalah yang ada di alam semesta ini seluruhnya ada dalam pengetahuan Allah. Seluruh masalah ada dalam kekuasaan Allah. Beres tidak beres tergantung Allah yang menghendaki. Ini serius hadirin ya. Nah, kita sering memikirkan masalah terus. Maaf ya, udah bodoh banyak mikir, pasti stres. Ilmu kita kan dikit sekali, tapi kita mencoba memikirkan nanti, besok. Bukan tidak boleh mikir, ya enggak? Tapi kalau tidak terkait kepada Allah, pasti stres. Karena kita tidak tahu apa yang pasti terjadi, sedang Allah tahu. Wallahu bikulli syai'in alim. Emangnya ada di alam semesta ini makhluk yang bukan ciptaan Allah? Emang ada di alam semesta ini makhluk yang tidak diurus oleh Allah? Tidak ada, semuanya. Masalah kita yang lalu Allah tahu, yang sekarang tahu, yang akan datang tahu.
keperluan kita yang dulu tahu, sekarang Allah Maha tahu, yang akan datang Allah Maha tahu. Kalau gitu kita ngapain? Ya kita mah patuhi saja apa yang Allah perintahkan. Doa yang banyak, kata Jalaluddin Rumi, tiadalah Allah menciptakan sesuatu yang lebih kuat dari doa. Jadi doa itu kuat karena doa itu oleh Allah ditakdirkan bisa mengubah takdir. Penguasa takdir Allah, yang nyuruh doa Allah. Hadiah bagi yang berdoa, la yarudu qada ila doa. Jadi sayang kalau kita tidak memanfaatkan doa sebaik-baiknya, mendampingi ikhtiar. Baik. Jadi ya hayyu, ya itu wahai, pengagungan ya. Ya hayyu, al hayyu ini asma Allah. Allah yang maha hidup, tidak ada awal, tidak ada akhir. Setiap yang ada awal dan akhir pasti bukan Allah, bukan Tuhan semesta alam. Apakah tubuh kita ini jadi dengan sendirinya? Ada yang menciptakan, ada yang mendesain, ada yang menciptakan, ada yang ngurus setiap saat. Oh, kalau gitu siapa yang menciptakan Allah? Tidak bisa Al-Hayyu ini. Kalau ada awal, ada akhir, pasti bukan Tuhan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala tidak terkejar oleh akal kita, tapi tidak ada awal, tidak ada akhir, tidak ada lemahnya. Dan semua aspek hidup, mengetahui, melihat, mendengar, itu ada dalam Al-Hayyu. Makanya asma-asma Allah yang berkaitan dengan maha hidup di sini. Sedangkan Al-Qayyum adalah Allah yang mengurus. Jadi bukan hanya hidup, tapi mengurus setiap saat. Tidak ada satupun yang tidak diurus oleh Allah. Dihidupkan, dikasih makan, diangkat, diberi jodoh, dimudahkan. Segala urusan yang terjadi biiznillah, artinya selalu ada keterlibatan Allah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sobat MKI, tahukah Anda apa yang harus dihindari oleh umat Islam di bulan-bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
2: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
1: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
3: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah 3 tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaih.
0: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
6: Sahabat MK, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Al-Quran

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma aftah lana hikmatak wansur alayna rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-gina. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan dzakiran. Ya Allah, luruskan niat kami. Ya Allah, bimbing agar apapun yang kami lakukan hanya perbuatan yang Engkau sukai. Lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, ada satu amalan yang dahsyat sekali. Kalau kita mengamalkannya, ini benar-benar bisa menguatkan iman dan mendatangkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi zikir ini zikir yang sudah kita kenal, sering kita ucapkan, tapi belum tentu kita memahami kekuatan maknanya. Padahal zikir ini luar biasanya disebut perbendaharaan surga atau kanzun min kunuzil jannah, harta simpanan surga. Artinya ini memiliki kedahsyatan kalau kita membacanya dengan pemahaman yang benar dan keyakinan yang benar. Kita sudah hafal la haula wala harta simpanan sorga. Artinya ini memiliki kedahsyatan kalau kita membacanya dengan pemahaman yang benar

yang sama. Tapi ketika hayya 'ala shalah, apa yang kita jawab? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kemampuan bagi kita untuk bisa sholat kecuali ditolong Allah. Hayya 'alal falah. Ayo kita raih kemenangan. Apa jawabannya? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kemenangan tanpa dari Allah. Ini luar biasa. Banyak ulasan dari para ulama, tapi secara sederhana disimpulkan dengan mengucap la haula wala quwata illa billah. Itu yang pertama, pengakuan kita ini tidak bisa apa-apa. Tidak punya kemampuan menghindari dosa, menghindari maksiat, menghindari keburukan kecuali dijaga oleh Allah. La haula wala quwata, tidak mungkin kita berbuat baik sekecil apapun kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kita tidak tergelincir itu karena Allah menjaga, kita bisa berbuat taat karena Allah nolong. Jadi luar biasa sekali, setiap keluar dari rumah bismillahirrahmanirrahim, bismillah, dengan nama Allah saya bertawakal kepada Allah. La haula, tidak ada daya, wala quwata, tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali dengan Allah. Dikatakan kepada orang yang berdoa itu hudita wa kufita wa wukit, ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Setan juga sampai bingung, bagaimana kita mencelakakan, menipu, menyesatkan orang yang ditunjuki oleh Allah, dicukupi dan dilindungi. Kita sering doa itu, tapi belum tentu pakai keyakinan, baru pakai lisan. Bagaimana sekarang kita belajar membaca la haula wala quwata illa billah ini supaya punya kekuatan? Karena dalam la haula wala quwata illa billah ini adalah ketauhidan. Di sana ada tauhid rububiyah, bahwa semua kekuatan, segala kemampuan perubahan kita, berubah apapun itu hanya bisa terjadi dengan kekuatan Allah. Pergerakan apapun kita, mau ingat, mau bunyi, mau bergerak, itu hanya terjadi dengan biiznillah. Ini jarang kita menyadari ini. Lalu tauhid uluhiyahnya apa? Kita meyakini bahwa tadi semuanya dalam kekuasaan Allah, yang bisa nolong juga hanya Allah, sehingga membuat kita membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang akan kita rasakan kalau kita membaca la haula wala quwata dengan benar? Kita akan lebih terpelihara dari kesombongan, dari ujub dan takabur. Karena tidak ada yang bisa kita lakukan, prestasi apapun, kecuali pasti dengan pertolongan Allah. Tidak ada ujub. Kita bisa mikir, pasti pertolongan Allah. Kita bisa sedekah, uangnya Allah yang menyediakan, ilmunya Allah yang memberikan. Kita tidak kikir, itu pun pertolongan Allah. Karena kalau Allah tidak nolong, pasti pelit. Jadi tidak ada tempat bagi yang membaca la haula wala quwata illa billah untuk jadi ujub. Prestasi apapun yang kita miliki itu pasti dari Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat MQ, sebelum jamaah haji memasuki rangkaian utama ibadah haji di Mekah, banyak jamaah dari Indonesia terlebih dahulu singgah di Madinah, kota yang penuh ketenangan, kota tempat hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kota yang menyimpan kerinduan besar umat Islam. Namun perlu dipahami, ziarah ke Madinah bukan termasuk rukun haji dan bukan pula wajib haji. Ia adalah amalan sunnah yang sangat dianjurkan sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholat di masjidku ini lebih utama daripada 1000 sholat di masjid lainnya, kecuali Masjidil Haram." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu, sahabat MQ, jamaah sangat merindukan kesempatan untuk sholat di Masjid Nabawi. Disinilah jamaah memperbanyak ibadah, sholat berjamaah, zikir, tilawah, dan memperbaiki hati sebelum menuju puncak perjalanan haji. Banyak jamaah mengenal istilah sholat arba'in, yaitu menjaga sholat berjamaah selama 40 waktu. Walau hadis tentang keharusan 40 kali secara khusus diperselisihkan para ulama, namun memperbanyak sholat di Masjid Nabawi tetap menjadi amalan yang sangat mulia. Selain itu, jamaah juga berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu memberi salam kepada beliau, serta kepada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhumah. Ziarah ini dilakukan dengan adab yang benar, penuh hormat, tanpa berlebihan, dan tetap berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat MQ, jamaah juga sangat berharap bisa masuk ke Raudhah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di tempat inilah jamaah berusaha memperbanyak doa, sholat sunnah, dan munajat yang paling tulus. Selain itu, jamaah juga berziarah ke tempat-tempat bersejarah seperti Masjid Quba, Jabal Uhud, Masjid Qiblatain, dan pemakaman Baqi. Bukan untuk ritual khusus, tetapi untuk mengambil pelajaran dari perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat MQ, Madinah mengajarkan ketenangan bahwa sebelum menuju Mekah, seorang hamba perlu menenangkan hatinya. Sebelum datang ke Baitullah, ia belajar dulu mencintai Rasulullah. Karena perjalanan haji bukan hanya tentang rukun dan wajib, tetapi juga tentang adab, cinta, dan ketundukan. Dari Madinah, jamaah lalu bersiap menuju Mekah, mengambil mikot di Bir Ali, dan memulai ihram. Di sanalah jejak berikutnya dimulai, menuju rumah Allah, menuju panggilan suci, menuju

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, sudahkah hari ini kita menghidupkan sunnah Zulhijjah? Sahabat MK, jangan sampai niat berkurban sudah ada, tetapi sunnahnya justru terlupa karena kurang perhatian pada hal yang kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya sedikit pun." Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat MK, mari tunaikan salah satu sunnah yang sangat dianjurkan bagi yang berniat melaksanakan kurban, yaitu menahan diri untuk tidak memotong rambut dan kuku sejak masuk 1 Zulhijjah hingga hewan kurbannya disembelih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basam Umar Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah, "Ya Rob, akimisa ahata arsi ila ahli. Ya Robku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku." Disitulah kita faham memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, senang sekali membersamai dan juga kembali menemani ruang dengar Anda sahabat MK di malam hari ini tentunya. Dan ya sahabat MK, selepas menjalankan segala aktivitasnya, bagaimana kabarnya Anda di kesempatan malam hari ini sahabat MK? Mudah-mudahan senantiasa Allah menjaga kita semua, Allah jaga dan juga karuniakan kesehatan selalu, Allah tentunya juga menghadirkan ketenangan di tengah aktivitas yang sudah kita jalani ya sahabat MK. Dan juga mudah-mudahan malam hari ini kita masih semangat untuk kita hadirkan ikhtiar kita untuk menambah keilmuan kembali sahabat MK. Insyaallah sahabat MK, di malam hari ini sahabat siar Anda Bahri Alamsyah akan kembali membersamai ruang dengar Anda tentunya di hari ini, di hari Selasa tanggal 19 Mei 2026, dan juga sudah memasuki di tanggal 3 Zulhijjah sahabat MK, 1447 Hijriah. Sahabat MK, tentu di era sekarang, di era yang informasi mudah sekali didapatkan, tidak sedikit ya sahabat MK kita mendapati perbedaan pendapat dalam tentunya perkara agama. Bahkan terkadang perbedaan itu sahabat MK berkembang menjadi saling menyalahkan, mudah melabeli hingga tergesa-gesa menilai keimanan seseorang. Padahal sahabat MK tentu berbicara tentang akidah, bukan hanya soal semangat membela kebenaran, tetapi juga tentang ilmu, kehati-hatian, dan adab dalam memandang sesama kaum muslimin tentunya sahabat MK. Dan sahabat MK, bagaimana sebenarnya Islam memandang perkara perbedaan ini tentunya? Siapa yang dimaksud dengan Ahlul Qiblah? Yang insya Allah di malam hari ini kita akan bahas kembali sahabat MK dalam sajian program Inspirasi Malam segmen Kajian Akidah sahabat MK. Insya Allah di kesempatan malam hari ini kita akan kembali menyambung pembelajaran kita, membahas berkaitan tentang tidak mengkafirkan Ahlul Qiblah di bagian yang kedua sahabat MK. Insya Allah di malam hari ini juga nantinya kita akan dibersamai oleh guru kita, narasumber kita, yaitu Ustadz Abu Yahya tentunya. Dan Anda yang saat ini sedang menyimak sahabat MK, kami juga mengajak serta mengundang Anda yang ingin menyampaikan atensinya, baik menyampaikan salam silaturahim ataupun juga atensi pertanyaan berkaitan tentang tidak mengkafirkan Ahlul Qiblah di bagian yang kedua ini, boleh Anda sampaikan saja di layanan interaktif kami sahabat MK, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811224 1027, 0811224 1027 sahabat MK. Dan alhamdulillah sahabat MK, di malam hari ini juga guru kita sudah bergabung langsung di layanan interaktif Zoom. Kita akan sapa terlebih dahulu tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bahri ya.
0: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat Ustaz di kesempatan malam hari ini.
1: Alhamdulillah sehat, baik. Bagaimana Kang Bahri?
0: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat juga Ustaz. Mudah-mudahan Ustaz senantiasa sehat selalu, dan senang sekali Ustaz bisa bersilaturahim kembali untuk tentunya belajar Ustaz di kesempatan malam hari ini. Dan sahabat MK juga sudah bersiap Ustaz untuk menyimak ilmu dan juga pembahasan yang akan dihadirkan di malam hari ini Ustaz, yaitu tidak mengkafirkan Ahlul Qiblah bagian yang kedua. Nah, ini lengkapnya seperti apa Ustaz di bagian yang kedua? Silakan Ustaz.
1: Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat MK semuanya, kita sudah memasuki 10 hari pertama bulan Zulhijjah, di mana nilainya itu setara dengan orang yang berjihad fisabilillah sampai hartanya habis, bahkan nyawanya terbunuh di jalan Allah, itu baru setara dengan amal-amal di 10 hari pertama Zulhijjah. Padahal kita memang harus punya jihad dan punya kesabaran agar termasuk orang yang pantas atau dipantaskan Allah untuk masuk surga, ya. Coba lihat di surat ketiga ayat 142, Kang Bahri, tolong bantu terjemah ya, biasa.
0: Baik, Ustaz.
1: Alhamdulillah, nasyaitunir rajim, am hasibtum antadhulu jannah, walamma ya'lamillahu ladina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin.
0: Surat ketiga ayat ke-142 ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu dan belum nyata orang-orang yang sabar?
1: Nah, jadi di situ jelas orang yang oleh Allah dianggap pantas masuk surga itu kalau dia sudah berjihad dan sudah bersabar. Jihad di sini ada memerangi orang kafir, ada jihad melawan hawa nafsu, ada jihad dengan mengeluarkan harta di jalan Allah, ada jihad dengan beramar ma'ruf nahi munkar, ya. Nah, semua itu bisa tergantikan jika kita beramal soleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, ya. Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada satu hari-hari pun di hari lain yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai Allah dibanding dengan amal soleh di hari-hari ini, yakni ayyam al-ashr, yang dimaksud Rasulullah SAW adalah 10 hari pertama Zulhijjah. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Mereka para sahabat bertanya, wahai utusan Allah, apakah jihad fi sabilillah juga tidak lebih dicintai Allah, padahal dia sudah berkorban, bahkan mungkin terbunuh, bahkan luka-luka, bahkan meninggalkan keluarga dan lain sebagainya. Apakah itu tidak lebih dicintai Allah dengan amal-amal yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini? Qol, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, walal jihadu fi sabilillah ila rajulun kharaja bi nafsi wa malih summa lam yarji min dalika bi syai. Jihad fi sabilillah pun tidak setara dengan amal soleh di 10 hari pertama Zulhijjah, ya, kecuali kalau ada seseorang yang keluar membawa seluruh hartanya. Lalu hartanya habis, jalan Allah dia pun terbunuh, dia tidak kembali sedikit pun, baik nyawanya maupun hartanya. Ya itulah setara dengan amal-amal di 10 hari pertama Zulhijjah. Makanya kita harus bersyukur, ini malam ketiga ya, hari kedua, ya. Berarti masih ada 7 hari lagi. Ya ini dijadikan alat sumpah oleh Allah di surat ke-89. Ya. Surat 89 ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin asyr. Ya, silakan Kang Bahri.
0: Baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Demi fajar, demi malam yang 10.
1: Ya. Fajar artinya fajar hari Idul Adha. Malam yang 10 artinya 10 hari pertama Zulhijjah. Itu tafsiran para ulama tafsir, ya. Nah, sedangkan kalau Allah bersumpah dengan sesuatu, maka itu mengharuskan kita untuk memperhatikannya. Ya, sebagaimana wal asri, perhatikan waktu asar, atau perhatikan waktu, ya. Wad duha, perhatikan waktu duha, ya. Jadi bisa diartikan demi atau Allah bersumpah dengan makhluknya apapun, itu karena Allah Maha Kuasa. Sedangkan kita tidak boleh bersumpah kecuali bersumpah dengan nama Allah saja, baru boleh, ya. Adapun ketika Allah bersumpah dengan waktu, dengan matahari, dengan malam, dengan siang, berarti itu adalah makhluk-makhluk yang dipentingkan, makhluk-makhluk yang harus kita renungi kebaikannya, kita renungi apa maksud Allah dengan sumpahnya tersebut, ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu, wal fajri, demi fajar di hari Idul Adha, walayalin asyr, dan demi malam yang 10 di hari Idul Adha juga, wasyafi wal watar, ya, demi yang ganjil dan yang genap, ya. Nah, dua sumpah ini menunjukkan keutamaan waktu fajar dan keutamaan 10 hari pertama Zulhijjah, ya. Oleh karena itu, semoga di 10 hari Zulhijjah ini kita mendapat kebaikan-kebaikan, termasuk dengan thalabul ilmi seperti saat ini, ya. Karena thalabul ilmi ini bagian dari jihad yang berupa amar ma'ruf dan nahi mungkar, ya. Kemudian juga pembahasan kita malam ini al-imsaku antakfiri ahlil kiblah sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Saya hanya akan menyempurnakan dengan tambahan komentar ya. Komentar mengenai hal ini. Ahli kiblah itu disebutkan oleh Imam At-Tahawi dalam Aqidah Tahawiyah, wa nusami ahla kiblatina muslimina mu'minin. Kami namai ahli kiblat kami sebagai muslimin dan mu'minin selama mereka mentauhidkan Allah dan selama mereka mengikuti Rasulullah SAW dalam beribadah kepada Allah. Ya. Kemudian, wala nukafiru ahadan min ahlil kiblah bidan bin malam yastahillahu. Dan kami tidak akan mengkafirkan seorang pun dari ahli kiblat disebabkan karena dosanya selama dia tidak menghalalkan dosa itu. Selama dia masih konsisten dan komitmen dengan apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu syariat Islam ya. Kemudian seseorang ahli kiblat baru keluar dari Islam jika dia keluar dari pintu keislaman, yaitu ada ucapan, perilaku atau keyakinan mereka yang menentang dua kalimat syahadat ya, menentang tauhid la ilaha illallah atau menentang kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya itulah seseorang bisa keluar dari kedudukan ahli kiblat ya. Bisa terhitung jadi kafir ya, naudzubillahi ya. Nah, selanjutnya menahan diri dari mengkafirkan ahli kiblat di sini maksudnya termasuk prinsip Ahlussunnah wal Jamaah adalah bahwa mereka tidak mengkafirkan seorang muslim karena dosa selama ia tidak menganggap dosa itu halal. Ini berbeda dengan Khawarij dan Mu'tazilah yang kemarin telah dibahas. Membahas masalah ini telah disebutkan sebelumnya, ahlul kiblah maksudnya adalah kaum muslimin yang menampakkan keislaman lalu sholat menghadap kiblat dan masih berada dalam lingkup Islam secara lahir. Lalu meskipun demikian kita harus berlepas diri dari bid'ah mereka ya. Wal bara'atu minhum fima ahdasu malam yabtadi'u dolala. Ya, kita harus berlepas diri dari kebid'ahan mereka selama kebid'ahan itu tidak sampai kepada derajat kafir ya. Maksudnya termasuk prinsip Ahlussunnah wal Jamaah adalah mereka berlepas diri dari ahli bid'ah dalam perkara bid'ah yang mereka buat selama bid'ah tersebut belum sampai kepada bid'ah yang pengkafirnya mengkafirkan. Contohnya seperti bid'ah Jahmiyah dan bid'ah Rafidhah atau Syiah yang bisa menyebabkan kafir. Karena Jahmiyah itu mengingkari sifat-sifat Allah, meniadakan sifat-sifat Allah. Rafidhah secara tidak langsung mengingkari Rasulullah SAW karena menganggap Jibril itu salah ngirim wahyu, harusnya kepada Ali katanya. Dan beberapa penyimpangan-penyimpangan lain orang Syiah ya. Maksudnya jika bid'ah itu sampai merusak pokok iman, maka hukumnya lebih berat daripada bid'ah yang hanya memfasikkan. Ya. Jadi bid'ah ada dua, bid'ah yang mukaffirah membuat seseorang kafir, dan bid'ah yang mufasikoh membuat seseorang itu fasik. Ya. Kemudian orang yang melakukan bid'ah itu kufur, barang siapa dari mereka yang membuat bid'ah yang sesat, maka ia keluar dari ahlul kiblah, keluar dari agama, dan seseorang mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berlepas diri darinya. Ia dihajar dan direndahkan. Artinya ketika kita menjauhi ahli bid'ah itu jadi ibadah, ya jadi taqarrub kepada Allah. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang mengada-ada dalam perkara kami ini padahal itu bukan bagian darinya, maka dia tertolak ya. Kemudian juga dalam ayat lain, dalam hadis lain, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, amal itu tertolak. Ya. Berarti kita jadi beribadah kalau menjauhi ahli bid'ah. Lalu, adapun yang membuat bid'ah kufur, ya, faman ibtada minhum dolalan kana ala ahlil kiblati kharijan wa minad dini marikon. Barang siapa dari mereka yang membuat bid'ahnya yang sampai kafir, ya, maka ia keluar dari ahlul kiblah, bahkan keluar dari agama Islam. Wa yutaqarrabu ilallahi azza wa jalla bil barwati minhu wa yujaru wa yutaqar. Kita bertaqarrub kepada Allah azza wa jalla dengan menjauhi mereka ya, mengisolasi mereka dan merendahkan mereka. Siapa yang membuat bid'ah yang mengkafirkan ya keluar dari mata Ahlussunnah wal Jamaah, wajib mendekatkan diri kepada Allah dengan cara kita mengingkari, berlepas diri, menghajar atau mengisolasi serta tidak memuliakan bid'ah serta pelakunya. Namun perlu dicatat, ini berbicara tentang bid'ah yang mukaffirah, yang sampai derajat membuat pelakunya kafir. Ya, seperti syirik, ya, menyembah kuburan, menyembah patung, ya, menyembah Nyai Roro Kidul atau apapun, ya. Yeah. Itu bid'ah yang sampai membatalkan keislaman. Adapun menghukumi orang tertentu sebagai kafir, itu perlu kaidah tersendiri, tidak boleh serampangan. Apa itu definisi bid'ah? Wal bid'atu hiya syar'u ma lam ya'dalnillahu bihi wa lam yakun alaihi amrun nabi sallallahu alaihi wasallam wala ashabihi radhiyallahu anhum. Bid'ah adalah mensyariatkan sesuatu yang tidak Allah izinkan atau Allah turunkan dalilnya, kemudian juga tidak berada di atas ajaran Nabi Muhammad SAW maupun para sahabat radhiyallahu anhum. Oleh karena itu Nabi SAW menyebutkan bid'ah itu adalah man ahdasa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan agama kami ini sesuatu yang bukan bagian darinya, maka dia tertolak, ya. Kemudian juga di sini disebutkan makna fahuwa raddun adalah amalan itu tertolak dikembalikan kepada pelakunya, hadis yang muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kalau hanya tertolak saja tidak ada resiko itu mending, tapi kalau tertolak berarti dia tidak punya amal, berarti terancam siksa, ya, seperti itu. Lalu tetap harus menjauhi penyakitnya, wa tujtanabu godatuhu wahia a'da min godatil jarob, ya. Gua harus menjauhi penyakit bid'ah karena ia lebih menular, lebih berbahaya dari penyakit kudis atau kurap, ya. Maksudnya wajib menjauhi bid'ahnya agar bid'ah itu tidak menular kepadamu. Wal godah, adapun penyakit itu adalah ta'unul ibil wa qillama taslamu minhu. Al-gudah adalah penyakit mematikan pada unta dan sangat sedikit yang selamat kalau sudah kena penyakit gudah ini. Untanya tidak akan selamat lagi, ya, seperti itu, ya. Nah, kemudian oleh karena itu bid'ah dan syubhat itu berbahaya. Orang yang belum kuat ilmunya bisa terpengaruh apabila terlalu dekat dengan syubhatnya ahli bid'ah. Faedah bid'ah itu terbagi dua di sini. Faedah itu artinya ilmu tambahan. Bid'ah itu ada yang fasikoh, yang membuat pelakunya fasik, yaitu bid'ah yang tidak mengandung pendustaan terhadap sesuatu dari Al-Quran dan As-Sunnah, seperti orang yang mengakhirkan salat sampai akhir waktunya atau mendahulukan khutbah sebelum salat id. Semua menyelisih sunnah dan tersela tapi tidak otomatis mengeluarkan pelakunya dari Islam, ya. Adapun komentarnya, Al-Sunnah tidak memudahkan mengkafirkan muslim. Ini prinsip besar Al-Sunnah wal Jamaah. Seorang muslim tidak dikafirkan hanya karena dosa besar selama ia tidak menghalalkan dosa itu, walaupun orang itu minum khamar, berzina, mencuri, atau melakukan dosa besar lain. Ia berdosa, imannya berkurang, bisa disebut fasik. Namun ia tidak otomatis kafir selama masih meyakini bahwa perbuatan itu haram. Namun biasanya, orang kalau sudah terus-menerus minum khamar, berzina, mencuri, lalu dia mendalili amal, akhirnya dia merasa itu tidak dosa. Seperti itu. Nah, kalau sudah dia tidak menganggap dosa, maka dia jatuh kafir, tapi kan kita tidak bisa melihat hatinya, ya. Kita hanya memperingatkan, ada yang lebih berbahaya dari dosa itu sendiri. Yaitu seseorang berdosa selama ia mengaku dosa, maka itu masih mending, masih punya iman. Yaitu yang paling berbahaya dari dosa adalah seseorang berdosa tapi tidak merasa, tidak mengaku bahwa dia berdosa. Nah, di sini juga jelas, bahayanya bid'ah. Orang melakukan bid'ah itu biasanya merasa benar, itu masalahnya. Padahal yang dia lakukan bertentangan dengan ayat atau hadis Rasulullah SAW. Jadi makanya sebenarnya yang paling aman sih kita terus-menerus saja merasa salah. Rabbana dzalamna anfusana. Nah, gitu doanya, ya. Surat ke-7 ayat 23, ya. Silakan Kang Bahri. Qala rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Surat ke-7 Al-A'raf ayat ke-23.
0: Baik. Surat Bismillahirrahmanirrahim, surat ke-7 ayat ke-23. Keduanya berkata, ya Tuhan kami, kami telah menzolimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi.
1: Ya, jadi di situ Nabi Adam dan istrinya diberi ilham oleh Allah untuk berdoa sehingga akhirnya tobatnya diterima, ya. Nah, kemudian juga surat ke-23 ayat 60 dan 61, ya. Bahwa walaupun kita sudah benar, walaupun kita sudah berbuat baik, tetap harus merasa takut kepada Allah. Walladzina yu'tuna ma'atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Ya, silakan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan atau sedekah dengan hati penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Mereka itu bersegera dalam kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya.
1: Nah, itu dikatakan bahwasanya orang yang beriman itu walaupun berbuat kebaikan, dia tetap merasa takut. Takut kalau kebaikannya tidak cukup untuk menebus kesalahannya, takut kalau amalnya tidak diterima, ya. Nah, ini ada kaidah al-mu'minu yajma'u bainal ihsani wal khaufi wal munafiqu yajma'u bainal isaati wal amni. Orang beriman itu menyatukan kebaikan-kebaikan mereka dengan ketakutan di hati. Adapun orang munafik justru menyatukan kesalahan-kesalahan mereka dengan rasa aman di hati. Ya, makanya orang yang berdosa tapi menghalalkan dosanya bisa kafir, karena dia nanti bisa termasuk nifaq, munafik i'tiqadi, ya. Walaupun mungkin KTP-nya masih Islam, tapi dia menyatukan kesalahannya dengan rasa aman di hati, ya. Makanya yang paling penting, selalulah kita mengaku berdosa, mengaku bersalah, sehingga sibuk dengan kekurangan diri sendiri, ya. Tuba liman syagolahu aibuhu anu yubinas. Beruntung besarlah orang yang sibuk dengan kekurangannya sendiri daripada sibuk memperhatikan kekurangan manusia, ya. Nah, juga Allah telah berfirman, inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa selainnya itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Imam At-Tahawi berkata, wala nukafiru ahadan min ahli kiblah bidan bin malam yastahil lahu. Kami tidak mengkafirkan seorang pun dari ahli kiblah karena dosa selama ia tidak menganggapnya halal. Ini membedakan Ahlussunnah dari Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Ya. Nanti akan kita lanjutkan di sesi berikutnya, ya. Kita jeda dulu saja, kan.
0: Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz sudah dilengkapkan kembali tentunya di bagian yang kedua yang sudah tentunya dihadirkan di malam hari ini tentunya. Kami juga mengajak serta mengundang Anda, sahabat MQ, di malam hari ini yang sedang menyimak. Boleh ya, sahabat MQ, Anda yang ingin menyampaikan atensinya, baik salam silaturahim ataupun juga atensi pertanyaan sahabat MQ di kesempatan malam hari ini berkaitan tentang tidak mengkafirkan Ahlul Qiblah, sahabat MQ. Silakan, Anda dapat langsung sampaikan saja di layanan interaktif kami, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811224107, sahabat MQ, 0811224107. Tentunya nanti kita akan sambung kembali, sahabat MQ, kebersamaan kita bersama Ustadz Abu Yahya dalam pembahasan tidak mengkafirkan Ahlul Qiblah bagian yang kedua. Tetap bersama kami di 102,7 MQFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MQ, tahukah Anda mengapa Haji Wada disebut sebagai haji perpisahan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah.
3: Kok ada
4: lagi? Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
3: Juga, ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari Rp1.8 juta, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
6: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
7: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
8: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
7: kok pas banget sih,
8: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
7: apa aku gak ikhlas ya.
8: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
9: Assalamualaikum Fit.
7: Waalaikumsalam.
9: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
7: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
9: Loh,
7: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya mah. Mama lagi apa?
2: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
10: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, Haji Wada dikenal sebagai haji perpisahan karena merupakan haji terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki menit di 31 di jam 8 malam, sahabat MK, tentunya kita menyambung kembali kebersamaan kita dalam sajian program Inspirasi Malam, segmen Kajian Akidah. Tentunya juga masih membahas berkaitan tentang tidak mengkafirkan Ahlul Qiblah, sahabat MK, di bagian yang kedua. Dan juga masih dibersamai oleh guru kita, yaitu Ustadz Abu Yahya tentunya. Di malam hari ini juga, sahabat MK, Anda yang sedang menyimak serta mendengarkan juga boleh bergabung menyampaikan interaksinya ataupun juga atensinya, sahabat MK. Baik menyampaikan pertanyaan ataupun juga salam silaturahim, boleh sahabat MK di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811224107, sahabat MK, 0811224107. Tentunya Anda dapat melengkapkannya, sahabat MK, dengan nama, usia, alamat, dan juga atensi Anda pada kesempatan malam hari ini. Dan baik, izin Ustadz, kita sambung kembali pembahasan kita di termin yang kedua ini. Sebelum nantinya juga kita akan sapa sahabat MK yang sudah bergabung, Ustadz.
1: Ya baik, saya lanjutkan sedikit lagi ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ini komentar tambahannya, apa bahayanya jika mengkafirkan ahli kiblat ya. Nabi SAW memperingatkan, idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma. Jika seseorang berkata kepada saudaranya, wahai kafir, maka ucapan itu akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Artinya, jika tuduhan itu benar, maka orang yang dituduh bisa kafir. Tapi jika tidak benar, bahaya ucapan tersebut kembali kepada orang yang menuduh. Maka orang awam tidak boleh sembarangan mengatakan si fulan sudah kafir atau si fulan keluar dari Islam. Atau kelompok ini pasti kafir tanpa ilmu, tanpa kaidah, dan tanpa rujukan ulama. Bedakan antara dosa, bid'ah, dan kufur. Ya. Ada tiga tingkat. Pertama, ada yang disebut maksiat. Ya, seperti zina, khamar, riba, mencuri. Ini dosa besar tapi tidak otomatis kafir kalau pelakunya tidak menghalalkan dosa tersebut. Yang kedua, bid'ah yang mufasikoh. Bid'ah yang membuat pelakunya fasik tapi belum sampai membatalkan keislaman. Hanya ini lebih berat dari dosa. Kenapa? Karena orang berdosa biasanya gampang mengaku atau merasa bahwa dia bersalah. Sedangkan orang yang melakukan bid'ah, dia sudah menyelisih Nabi, tapi suka sulit untuk merasa atau mengaku bahwa dia telah salah. Ya. Yang ketiga, yang paling berbahaya, yaitu yang disebut bid'ah mukaffiroh, yaitu bid'ah yang merusak pokok iman, ya, seperti mengingkari perkara agama yang pasti, mengingkari sifat-sifat Allah secara batil, atau meyakini sesuatu yang mendustakan Al-Quran maupun Sunnah, namun tetap dibedakan antara takfir yang mutlak, mengatakan suatu keyakinan yang dan ucapan merupakan kufur, dengan takfir muayyan, menghukumi orang tertentu sebagai kafir, maka itu perlu terpenuhi beberapa syarat, ya. Tidak ada penghalang, ya. Misalnya karena dia bodoh, atau salah paham, atau tawil, atau terpaksa, atau belum terangnya hujah kepadanya, maka kita katakan, ucapan begini ucapan kekafiran. Tapi orang yang mengucapkannya tidak langsung kita kafirkan, ya, sampai ada penelitian lebih lanjut. Jadi, takfir yang bersifat ucapan atau mutlak itu boleh tegas. Tapi ketika muayyan, maka harus tafsil, harus rinci, ya, harus jelas. Jangan gampang-gampang menuduh, ya. Nah, sedangkan yang disebut bid'ah adalah membuat syariat tanpa izin Allah, ya. Surat Asy-Syura, surat 42 ayat 21. Am lahum syuraka syara'u lahum minad-dini ma lam ya'dan bihillah. Ini sebagai penutup. Silakan Kang Bahri dibaca terjemahnya. Boleh dibaca di layar juga, ya.
0: Baik Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan atau diridhoi Allah? Dan sekiranya tidak ada ketetapan yang menunda hukuman dari Allah, tentulah hukuman di antara mereka telah dilaksanakan. Dan sungguh orang-orang zalim itu akan mendapat azab yang sangat pedih.
1: Nah, jadi jelas ya. Jadi siapa yang membuat syariat yang tidak diizinkan oleh Allah, yaitu tidak diajarkan oleh utusan Allah Rasulullah Muhammad SAW, maka itu sangat tercela, ya, dan disebutkan dalam ayat tadi, ya, mereka membuat syariat tanpa izin Allah, ya. Nah, baik, semoga Allah menjauhkan kita dari kebidahan, semoga kita mencintai amal sunnah, salah satunya adalah amal sunnah menghidupkan 10 hari pertama Zulhijjah dengan berbagai amal soleh. Ya, silakan kalau ada yang mau memberikan atensi baik di Zoom maupun di WA. Ya.
0: Baik, masya Allah. Dipersilakan terlebih dahulu, Ustadz, untuk sahabat-sahabat yang sudah bergabung melalui Zoom, Ustadz.
1: Baik, yang di Zoom, dipersilakan duluan. Sudah.
0: Baik. Namanya kita sambung di WhatsApp MKFM terlebih dahulu, Ustadz. Apabila ya, belum ada yang bertanya melalui Zoom. Kita sapa Ustadz di malam hari ini yang sudah bergabung. Ada dari Ibu Gina dari Cijerah, Ustadz, yang bertanya. Ustadz izin bertanya, istri-istri Nabi yang meriwayatkan hadis selain Aisyah, siapa saja Ustadz?
1: Ya hampir semua istri Nabi ya. Tapi yang paling banyak memang Aisyah radhiyallahu anha ya. Ummu Salamah meriwayatkan, Hafsah meriwayatkan ya. Hampir semuanya meriwayatkan, tapi yang paling banyak Aisyah, begitu. Itu tidak sesuai dengan materi pembahasan sebenarnya.
0: Yeah.
1: Tapi ya, sepintas lalu saja. Baik.
0: Baik, masya Allah. Kita juga kembali sapa Ustadz sahabat MK yang sudah bergabung di malam hari ini. Ada dari sahabat Deni Rahmat di Kebon Gedang, Ustadz, yang menyapa di malam hari ini. Yang tentunya menyampaikan salamnya untuk sahabat Deni, Ustadz, di malam hari ini dan juga ikut menyimak tema di hari ini, tentunya bermanfaat dan mudah-mudahan dipahami oleh semua pendengar dari sahabat Deni Rahmat, Ustadz. Mungkin ingin ditanggapi, Ustadz, dari sahabat Deni.
1: Ya, jazakumullah khairan. Ya, semoga Allah memudahkan antum untuk mencari ilmu dan memahami yang benar serta mengamalkannya. Amin.
0: Baik, masya Allah. Selanjutnya, Ustadz, kita kembali juga sahabat MK yang bertanya. Ada dari hamba Allah di Bandung, Ustadz, tidak menyebutkan namanya. Ustadz izin bertanya, sahabat kita ini terkadang bingung, Ustadz, di media sosial sering ada yang bilang kalau melakukan ini berarti kafir. Sebagai orang awam, bagaimana cara menyikapinya, Ustadz, agar tentunya ketika mendapatkan informasi seperti itu tidak ikut mudah menghakimi, Ustadz?
1: Ya, tadi kalau menyebutkan kaidah boleh. Melakukan ini adalah kafir. Mengatakan Al-Quran adalah makhluk itu perkataan kafir. Tetapi ketika ada seseorang melakukannya tidak boleh langsung divonis dia kafir. Jadi kita tahu ini ucapan kekafiran, ini kelakuan kekafiran. Tapi kita menjauhi kelakuan itu dan kita tidak langsung memvonis seseorang yang melakukan itu sampai jelas bahwa dia bukan karena salah paham, bukan karena takwil yang salah, bukan karena bodoh. Tapi kita tahu. Kita harus menjauhi hal-hal seperti itu. Jadi ya istilahnya mah mudah mengkafirkan tidak boleh, tapi tidak tahu apa yang kafir kita bisa kafir tanpa terasa kan gitu.
0: Iya, iya.
1: Kalau kita tidak tahu apa yang kafir kita bisa kafir tanpa terasa. Jadi mengetahui itu membagus. Mengatakan bahwa perkataan ini kafir, kelakuan begini kafir boleh. Tapi kalau menuduh si fulan sudah melakukan ini maka dia kafir, itu kita jangan melakukan itu. Karena itu hak siapa? Hak hakim ya, hak khalifah kalau ada ya. Hak orang yang memang harus menindaklanjuti keputusan tadi. Kalau dia kafir, dia otomatis cerai dari istrinya. Kalau dia kafir, dia tidak diperlakukan sebagai muslim lagi. Kalau dia kafir, dia harus diminta bertobat atau malah diperangi, kayak begitu. Kalau seseorang muslim dinyatakan kafir, maka itu harus ada tindak lanjutnya. Kalau hanya mengatakan kaidah bahwa kata Imam Ahmad, orang yang mengatakan Al-Quran makhluk itu perkataan kekafiran, itu boleh. Menyampaikan begitu harus. Supaya orang-orang Islam tidak jatuh kafir tanpa terasa seperti.
0: Baik, masya Allah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Mudah-mudahan juga menjawab pertanyaan dari hamba Allah di Bandung yang sudah bertanya. Selanjutnya juga kita kembali sapa Ustadz yang baru saja bergabung. Ada dari Ibu Heni dari Cijerah, Ustadz, yang menyampaikan pertanyaannya. Ustadz izin bertanya, bagaimana apabila ada anggota keluarga yang sholatnya masih bolong-bolong, Ustadz? Bahkan terkadang meninggalkan sholat. Apakah boleh kita mengatakan anggota keluarga kita sudah keluar dari Islam, Ustaz?
1: Ya, belum bisa dong, karena dia masih sholat. Buktinya bahwa dia tidak menghalalkan tidak sholatnya. Tapi harus didakwahi, ya.
0: Baik, masya Allah. Terima kasih, Ustaz, atas jawabannya. Lalu juga selanjutnya, kita kembali sapa Ustaz sahabat MK yang bergabung di malam hari ini. Ada dari sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung Ustaz. Ustaz izin bertanya, bagaimana kita sebagai umat muslim Indonesia tidak mudah mengkafirkan terhadap sesama muslim Ustaz?
1: Ya, harus punya ilmu. Itu jawabannya.
0: Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya, dan mungkin bisa dikuatkan kembali Ustaz berkaitan tentang Ahlul Qiblah di bagian yang kedua, sambil kita juga kembali menantikan sahabat MK yang bergabung menyampaikan atensi pertanyaan di malam hari ini Ustaz. Dan apakah bahaya Ustaz ketika kita tentunya mudah mengkafirkan sesama muslim ataupun juga Ahlul Qiblah ini Ustaz?
1: Dua-duanya bahaya. Kita tidak tahu kekafiran itu bahaya, kita mengkafirkan juga berbahaya. Mana yang lebih berbahaya? Kebodohan. Jadi ada salah satu kaidah di antara pembatal keislaman adalah tidak mengkafirkan orang yang jelas-jelas kafir. Jadi misalnya orang yang mengatakan orang Nasrani itu tidak kafir, orang Yahudi itu tidak kafir, maka dia jadi kafir. Karena dia bodoh, artinya dia tidak tahu bahwa ucapan tersebut bisa membuat dia kafir. Sementara kalau seseorang misalnya menuduh si Fulan kafir karena dia tidak sholat, si Fulan kafir karena dia menyembah Nyai Roro Kidul, itu masih mending. Masih mending, tapi resikonya bisa jadi benar dia kafir atau dia kena.
0: Izin Ustaz, nampaknya suaranya terputus.
1: Penting untuk diketahui secara umum ya. Tapi jangan sampai mentakyin. Mentakyin itu menuduh langsung. Cipulan kafir ya. Nah, seperti itu.
0: Baik, Masya Allah. Nampaknya kita akan sapa kembali Ustaz sahabat MK yang di malam hari ini juga sudah bergabung menyampaikan atensi pertanyaannya.
1: Ya, silakan.
0: Baik. Dari sahabat MK juga tidak menyebutkan namanya Ustaz di kesempatan malam hari ini. Ustaz izin bertanya, apabila ada tetangga yang sesama muslim yang perilakunya buruk Ustaz sampai menyakiti hati, bolehkah kita mengatakan kayaknya dia bukan muslim karena perilakunya seperti itu Ustaz? Apakah diperbolehkan seperti itu Ustaz?
1: Gak boleh mengukur orang lain sebagai kafir hanya karena kita dirugikan atau dalam urusan dunia ya. Ya. Gak boleh. Kita katakan dia orang yang fasik, dia orang yang maksiat, dia orang yang jahat. Bukan, bisa saja dia masih sholat ya. Atau dia juga melihat kekurangan kita yang kita tidak tahu sehingga dia berperilaku seperti itu. Ya intinya jangan gampang-gampang mengkafirkan itu, karena kadang-kadang kita emosi, dia merugikan saya maka dia kafir. Nah, itu yang tidak boleh. Seperti itu.
0: Nah, baik Ustaz. Lantas bagaimana adab yang sebaiknya harus dihadirkan Ustaz sebagai seorang muslim ketika tentunya melihat saudara kita, saudara sesama muslim melakukan yang mungkin kesalahan Ustaz ataupun juga perbedaan yang tadi disampaikan, bid'ah-bid'ah yang dilakukan Ustaz. Itu seperti apa yang perlu dihadirkan Ustaz?
1: Ya, kita jangan terpengaruh. Kita jangan ikut bid'ahnya, kita jangan ikut kelakuan jahatnya. Tapi kita juga jangan tergesa-gesa menuduh dia kafir. Justru tugas kita adalah mendakwahi dia, tapi juga jangan terpengaruh. Ternyata dia tidak mau berubah, ya sudah, yang penting saya sudah.
0: Itu seperti apa yang perlu dihadirkan Ustaz?
1: Ya, kita jangan terpengaruh. Kita jangan ikut bid'atnya, kita jangan ikut kelakuan jahatnya. Tapi kita juga jangan tergesa-gesa menuduh dia kafir. Justru tugas kita adalah

0: sekarang sudah belajar. Awas loh, kalau kamu tidak sholat dan menganggap tidak sholat itu halal, bisa kafir. Kamu berani nggak ngomong begitu, gitu kan? Nah, di sinilah perlu kita berilmu. Kemudian ilmu itu menjaga kita, lalu setelah itu bisa menjaga keluarga kita dan orang-orang sekeliling kita. Kenapa? Karena yang penting itu bukan mikirin orang lain, ya. Yeah. Surat kelima ayat 105, ya, silakan. Surat kelima ayat 105, ya.
1: Baik, Ustaz. Surat kelima ayat ke-105.
0: Ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu karena orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu. Apabila kamu telah mendapat petunjuk hanya kepada Allah, kamu semua akan kembali. Kemudian dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
0: Ya, makanya Al-Quran juga memerintahkan kita memikirkan diri sendiri dulu kalau urusan akhirat, urusan agama. Jangan sibuk menilai orang lain, ya itu ya. Tapi cara memikirkan diri sendiri yaitu dengan terus menambah ilmu, lalu ilmu itu kita hayati, lalu kita nasihatkan kepada orang lain tanpa terpengaruh. Apakah yang dinasihati itu nanti berubah atau tidak berubah, tidak ada masalah. Yang penting kita sudah menyampaikan, ya. Juga menjaga keluarga kita, ya. Surat ke-66 ayat ke-6, yaitu ayatnya terkenal, ya. Silakan Kang Bahri, surat ke-66 ayat ke-6.
1: Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
0: Nah, jadi jelas ya, menjaga diri dan keluarga. Kemudian, tadi kalau soal kekafiran, kita harus memberi nasihat, tapi jangan terpengaruh. Yaitu surat kedua, ayat ke-6 dan 7. Ya. Surat kedua, Al-Baqarah, ayat 6 dan 7. Ya.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, engkau Muhammad beri peringatan atau tidak, engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan menghadapi azab yang berat.
0: Jadi Rasulullah SAW diingatkan, engkau adalah makhluk atau nabi, rasul yang berakhlak mulia. Engkau menyampaikan lalu ditolak. Jangan kecewa, ditolak oleh orang kafir, karena orang kafir memang sudah dikunci hatinya oleh Allah. Tapi apakah dengan begitu nabi berhenti? Tidak kan? Rasul tidak berhenti, tapi ayat ini seolah-olah hiburan. Wahai Muhammad, jangan kau merasa sedih kalau kau memberi peringatan lalu tidak didengar. Yang penting kamu sudah menunaikan tugasmu. Nah ini juga, kita juga begitu. Gak usah bingung dengan orang lain, oh kok dia sholatnya belet betong, kok dia jahat ke saya. Gak usah. Yang penting kita mikir diri kita. Ya Allah, saya jangan sampai mengikuti dia meninggalkan sholat atau kurang serius dalam sholat. Ya Allah, jangan sampai jadi seperti dia menyakiti orang lain. Ya Allah, mudah-mudahan saya mendapat musibah, ada keluarga yang kurang baik Islamnya, ada tetangga yang menyakiti, itu mudah-mudahan jadi penghapus dosa saya. Nah kayak begitu, yang dipikir adalah untuk kitanya, baik. Jangan dianya. Capek kita kalau mikirin orang lain, karena orang lain itu gak bisa kita ubah. Kita hanya bisa menasehati saja. Nah, surat ke 28 ayat 56. Ya. Jadi ini ayat-ayat Al-Quran ini harus jadi hiburan buat kita dalam menghadapi ketika kita senang memikirkan orang lain. Yeah. Udah mikir diri kita aja. Surat 28 ayat 56.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dia kehendaki, dan dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk.
0: Nah itu ya, jadi mintalah kepada Allah agar kita termasuk orang yang di ketahui oleh Allah sebagai pantas mendapat petunjuk dan bisa mengamalkan petunjuk itu. Adapun walaupun itu orang terdekat kita ternyata belum diberi petunjuk, ya kita doakan, kita dakwahi, tapi kita jangan terpengaruh oleh kesesatan dan kekafiran mereka kalau mereka benar-benar kafir sekalipun. Ya itu maksudnya ayat-ayat tadi saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya kira jeda lagi saja mungkin.
1: Baik, Masya Allah. Baik. sambil juga menantikan sahabat

0: yang kembali bergabung Ustadz di kesempatan malam hari ini. Kita akan jeda kembali tentunya. Dan bagi Anda sahabat MQ yang tentunya ingin bergabung di malam hari ini dalam pembahasan tidak mengkafirkan Ahlul Qiblah di bagian yang kedua, boleh sahabat MQ, Anda dapat langsung sampaikan saja di layanan interaktif kami, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di malam hari ini di nomor 0811224107 sahabat MQ, 0811224107. Tentunya nanti kita akan menyambung kembali sahabat MQ kebersamaan kita di malam hari ini, tentunya selepas program, tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MQ, tahukah Anda mengapa dosa yang dilakukan di bulan haram dianggap sebagai dosa besar? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Ayah, ayah.
3: Iya, nak.
2: Kenapa setiap lewat masjid itu ayah selalu lihat terus?
3: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, nak.
4: Iya, ya. Masjid itu nanti gak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
2: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
3: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
4: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
3: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
4: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
2: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun?
4: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
5: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
1: Memulai hari, menyalakan semangat pagi dengan sajian inspirasi. Bincang manajemen keluarga.
6: Jadi yang pertama, nikah itu kenapa harus menikah? Karena fitrah, ada sesuatu yang sudah Allah tanam.
7: Kalau ingin lebih baik dalam berkeluarga, jangan menyuruh orang lain sebelum menyuruh diri sendiri, dan jangan melarang orang lain sebelum melarang diri sendiri. Itu kuncinya, Bu.
1: Bincang parenting.
8: Ada beberapa anak yang memang dia terlahir untuk kritis, selalu nanya, selalu ini. Nah, ini berarti ada harus ada usaha dari orang tuanya.
1: Dialog umat.
9: Kalau kita mentafakuri terhadap kejadian-kejadian yang Allah berikan kepada kita, apapun yang terjadi, Allah jadikan ini tidak sia-sia.
1: Bincang kesehatan.
10: Kalau misalkan teman-teman pendengar di sini sudah pernah melihat struktur tulang belakang kita ya, bagaimana tulang punggung kita ini sangat Allah sudah ciptakan sebegitu hebatnya untuk bisa menopang seluruh beban tubuh kita.
1: Dan ekonomi syariah.
11: Saatnya bagi kita untuk wawasan kita mengeksplor, kemudian menggunakan produk keuangan syariah tersebut, tapi yuk kita juga sama-sama belajar.
1: Jangan lewatkan Inspirasi Pagi Senin sampai Jumat jam 7.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
12: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi kok rasanya berat ya?
13: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
12: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
13: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
14: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Al-Quran Surat Al-Isra ayat 53.
13: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Al-Maliki dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dosa yang terbesar adalah dosa yang dilakukan di bulan haram atau suci.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki menit 58 sahabat MK di jam 20 malam ataupun juga di jam 8 sahabat MK, tentunya kita kembali menyambung pembelajaran kita di sajian program Inspirasi Malam, segmen kajian akidah sahabat MK. Tentunya juga di malam hari ini kita masih membahas berkaitan tentang tidak mengkafirkan Ahlul Qiblah di bagian yang kedua, dan juga masih dibersamai oleh guru kita yaitu Ustadz Abu Yahya. Di kesempatan malam hari ini juga kami masih mengajak serta mengundang Anda sahabat MK yang ingin bergabung menyampaikan atensi pertanyaan di kesempatan malam hari ini. Boleh sahabat MK, Anda langsung sampaikan saja baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811224127. 0811224127 sahabat MK, dan tentunya juga Anda dapat melengkapkannya dengan nama, usia, alamat, dan juga atensi Anda pada kesempatan malam hari ini. Dan baik, izin Ustadz, kita sambung kembali pembahasan kita di termin yang ketiga Ustadz, dan sambil menantikan sahabat MK lainnya yang bergabung di malam hari ini Ustadz. Apa tentunya kiat-kiat agar lisan dan hati kita Ustadz lebih berhati-hati dalam menghukumi keislaman seseorang Ustadz?
1: Yang pertama, surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 29. Itu penting sekali bagi kita ya. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Ya, silakan Kang Bahri, surat ke-8 ayat 29.
0: Baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan atau kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar.
1: Nah itu ya. Jadi kalau kita diberi furqan, diberi mata batin, maka kita bisa membedakan benar dan salah, baik dan buruk. Kemudian kita harus meminta agar Allah melepaskan rasa dengki dari hati kita kepada saudara-saudara yang beriman. Ya, surat ke-59 ayat 10 ya. Surat Al-Hasyr ya, surat Al-Hasyr surat 59 ayat 10 ya.
0: Baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ke-59 ayat ke-10. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang."
1: Nah, jadi itu doa yang harus sering kita baca. Rabbana tilana wali ihwanina ladina sabakuna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Ya, jangan kau jadikan dalam hati kami ada kedengkian terhadap sesama orang beriman. Nah, dari sini kita harus mengetahui mana kawan, mana lawan ya. Mana ya, yang bisa membawa kita kepada kesesatan, kebidahan, kekafiran, mana yang itu justru malah membuat kita jadi terjaga dari penyimpangan. Ya, kita harus tahu itu. Nah, memang kalau di lapangan banyak syubhat-syubhat ya, banyak hal-hal yang membuat kita ragu-ragu. Nah, ini salah satunya ada pertanyaan di chat, mungkin Kang Bahri bisa lihat ya, pertanyaan di chat.
0: Baik, dari sahabat Abu Adia Ustadz yang bertanya melalui Zoom, Ahwan, di tengah perang Iran dan Israel, Amerika Serikat, di tengah besarnya dukungan terhadap Iran, kemudian ada juga yang berpendapat bahwa mendukung Iran sama dengan mendukung Syiah. Sebaiknya kemana hati kita berpihak?
1: Ya, jadi kalau kita tahu bahwa Syiah itu termasuk kelompok yang sesat, Amerika, Israel itu kafir, maka di sini kita jangan mudah terpengaruh. Ya, yang mudah terpengaruh itu yaitu seperti Persija dengan Persib. Ya, Kalau kita orang Bandung, kita berpihak kepada Persib, tapi jangan fanatik ya. Nonton Persib sampai nggak sholat, nonton Persib sampai gelut dengan pendukung Persib jam misalnya. Nah, ini juga sama ya, sebenarnya yang kita bela siapa? Yang kita bela adalah yang dimusuhi oleh Yahudi, yaitu Gaza, Palestina, itu yang kita bela. Nah, kebetulan kelihatannya Iran ini menguntungkan atau membela saudara-saudara di Palestina, walaupun itu belum tentu, karena hanya kita hanya tahunya sepintas lalu. Maka kita tidak berpihak ke Irannya, tidak berpihak ke Israelnya, kita berpihaknya kepada Palestina. Nah, kayak gitu, yang jelas-jelas mereka saudara kita, Ahlussunnah. Nah, sekarang jangankan orang Islam atau sekarang orang kafir aja, bikin rombongan yang sering disiarkan di MKFM kan ya, apa, rombongan kapal tortilla apa namanya itu,
0: Global Samud Flotilla, Ustaz.
1: Ya, nah itu saja mereka ngebela, masa kita nggak berpihak. Ya? Jadi berpihaknya kita ke Gaza. Nah, apakah benar Iran berpihak ke Gaza? Ya, alhamdulillah. Tapi kita bukan melihat Irannya, ya, kita melihat Gazanya. Ya, kayak begitu saja. Lebih baik seperti itu. Kenapa? Karena kalau Iran nanti dibesar-besarkan, nanti anak muda kita banyak terpengaruh oleh Syiah lagi kayak dulu. Khomeini, revolusi, akhirnya banyak anak muda tertarik dengan ajaran Syiah. Itu yang bahayanya di situ. Ya, intinya cukup seperlunya saja, berpihak boleh, seperlunya saja, seperti seperlunya kita berpihak pada Persib, kayak gitu, jangan fanatik gitu kan, kayak gitu saran saya seperti itu.
0: Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz atas jawabannya, dan kita kembali sapa sahabat MP yang juga menyapa di kesempatan malam hari ini Ustaz. Ada dari Ibu Parilah di GBA3 yang ikut menyimak, semoga Ustaz Abu Yahya dan keluarga diberikan kesehatan dan kebahagiaan di kesempatan malam hari ini. Baik. Dan ya Ustaz, hadir juga pertanyaan, kenapa kita perlu ataupun juga penting membahas berkaitan tentang tidak mudah mengkafirkan Ahlul Qiblah ini di zaman sekarang Ustaz? Apakah ada yang fenomena yang perlu kita waspadai Ustaz? Tentu dengan kita mempelajari Ahlul Qiblah ini atau mengkafirkan Ahlul Qiblah ini.
1: Ya, karena ini diambil dari kitab Syarhus Sunnah, ya, penjelasan akidah. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah akidah yang selamat. Semua unsur yang menyangkut hal-hal yang harus diyakini kita sebagai Ahlussunnah itu harus diketahui, ya. Salah satu sikap Ahlussunnah tadi yaitu yang disampaikan oleh Imam Al-Muzani, ya, tidak mengkafirkan ahli kiblat selama mereka ya masih berkiblat ke kiblat kita, yaitu melakukan sholat, kemudian mereka juga kalaupun berdosa mereka masih merasa berdosa dan setia kepada hukum Islam atau syariat Islam, ya. Dan ini sejalan dengan Imam At-Tahawi tadi, kalau Imam Al-Muzani dari madhab Syafi'i, kalau Imam At-Tahawi itu dari madhab Hanafi. Tapi dalam masalah akidah semua imam itu sama, semua imam itu sama prinsipnya, ini adalah akidah Ahlussunnah wala nukafiru ahadan min ahlil kiblah bidan bin malam yastahil lahu. Kita tidak akan mengkafirkan seorang pun dari ahli kiblat kita karena dia berdosa selama dia tidak menghalalkan dosa itu. Ya, masalahnya menghalalkan itu adanya di hati, ya. Kecuali kalau dia ucapkan, ya saya berzina enggak apa-apa kan, ini suka sama suka, enggak ngeganggu orang lagi. Nah, kafir dia. Karena dia telah menghalalkan dosanya. Atau dia tidak mengatakan yang wajib itu wajib. Saya sholat sih sholat, tapi saya tidak menganggap sholat lima waktu itu wajib. Kalau saya suka rela aja nyumbang ke Allah, nah itu bisa kafir dia. Kalau dia ngomongnya kayak gitu. Makanya kita harus tahu ilmu seperti ini, tidak gampang mengkafirkan, tapi juga jangan sampai bodoh terhadap perkara-perkara yang bisa menjatuhkan seseorang kepada kekafiran. Karena kepentingannya untuk kita sendiri, bukan untuk menilai orang. Kepentingannya untuk kita sendiri, jangan sampai kita jatuh kepada kekafiran tanpa terasa, karena kita tidak mau belajar. Itu salah satu gunanya, ya.
0: Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Dan kita akan kembali kita sapa sahabat MK yang baru saja bergabung Ustadz di kesempatan malam hari ini. Ada dari hamba Allah di Bandung yang tidak ingin juga disebutkan namanya Ustadz di kesempatan malam hari ini. Ustadz izin bertanya, dalam satu keluarga, jika seorang kepala keluarga membiarkan istri dan anaknya tidak melaksanakan sholat Ustadz, dan juga menutup aurat dan tidak memperbolehkan anaknya berpacaran, apakah sudah termasuk mengkafirkan semua anggota keluarganya Ustadz?
1: Itu urusan orang lain. Saya tadi sudah mengatakan kalau itu urusan orang lain, udahlah, kita mah nggak tahu lengkapnya ya. Jadi jangan dibahas dulu lah gitu. Jadi yang penting bagi kita tadi ya, yang penting bagi kita, kita jangan begitu ya. Kita jangan begitu. Sebab tidak sholat bisa menyebabkan kafir. Membiarkan keluarga tidak sholat bisa menyebabkan kafir. Tapi jangan sampai memvonis dia kafir gitu. Karena kita belum meneliti siapa dan bagaimana gitu. Itu gak penting juga gitu. Yang penting adalah kita jaga diri lalu kita dakwahi orang-orang yang seperti itu ya. Jadi kita ingatkan dengan ayat-ayat, dengan hadis-hadis. Jadi kita mulai dengan kaidah-kaidah yang bersifat umum. Yang bersifat umum itu yaitu misalnya mengolok-olok agama itu kafir. Tapi belum tentu orang yang misalnya tanpa terasa dia mengolok-olok begini, begini, begini. Kita ingatkan, lihat loh, ini dalam Al-Quran kalau mengolok-olok itu kafir. Kamu harus bertobat supaya kamu tidak jadi kafirnya. Ya. Nah jadi saya lebih senang menyampaikan yang bersifat umum dulu. Karena kalau kasuistis, kasus ya, apalagi tadi kan yang bilang juga gak mau disebut namanya. Kemudian siapa keluarga yang dia bilang juga gak disebut. Itu tidak penting kalau dibicarakan di depan umum. Harus dibicarakannya di secara khusus ya. Kemudian saya ingin mengingatkan tadi contoh, kalau kita tidak mau belajar bagaimana hal yang bisa membuat kafir, maka bisa jadi terjadi kekafiran tanpa terasa ya gitu ya. Surat ke 9 ayat 65 dan 66 ya. Ini contoh saja ya. Silakan.
0: Baik, Ustaz. Surat ke-9 ayat ke-65, dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok. Tidak perlu kamu meminta maaf karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah taubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa.
1: Ya, jadi maksudnya tadi ketika dia berolok-olok, maka disebutkan, gak usah kamu minta maaf, kamu sudah kafir setelah beriman. Padahal hanya bersenda gurau saja. Tapi kalau Allah memaafkan dia tobat, ya itu terserah Allah. Jadi kalau kita tidak sadar, kita mempermainkan agama, berolok-olok, itu bisa jatuh kafir. Dan itu kita sudah merasa aman, saya emang ada Islam, pasti nanti masuk surga, kata Nabi juga semua umatku masuk surga. Padahal ada hal-hal yang menjadikan seseorang batal Islamnya yang kita tidak mau pelajari, sehingga bisa jatuh kita kepada kekafiran kalau tidak belajar. Jadi lebih baik untuk diri sendirilah belajar seperti ini ya. Untuk kita jangan sampai terpelosok ke sana. Kalau melihat orang lain seperti itu, semoga Allah memberi hidayah kepadanya, mungkin karena dia bodoh, mungkin karena dia belum tahu. Nah, berarti kita harus memberitahu kepadanya, gitu ya. Kalau kita lihat indikasinya ada orang lain yang sebenarnya kelakuannya ataupun ucapannya bisa menyebabkan dia kafir tadi. Kita ingatkan saja, makanya tadi kita harus punya ilmu, ayatnya, hadisnya, dan lain sebagainya. Nah, makanya pentingnya adalah kita terus belajar dulu, terus menjaga diri, baru kita menularkan ke keluarga kita dan ke orang lain, ya seperti itu.
0: Baik, Masya Allah. Dan kita nampaknya sapa kembali Ustaz satu pertanyaan terakhir di kesempatan malam hari ini. Ada dari Ibu Eli dari Cimahi Selatan Ustaz yang bertanya, Ustaz, terkadang saya ingin menegur orang yang menurut kita salah dalam agama Ustaz, tapi takut dianggap sok benar Ustaz. Bagaimana adab menasihati yang benar menurut Islam, Ustaz?
1: Iya. Lakukan aja dulu. Nanti baru kita tahu ilmunya ya. Kemudian lakukan karena Allah. Jangan takut dianggap sok suci atau jangan takut dianggap orang yang sok tahu gitu. Sudah. Kita sampaikan tanpa kita nggak akan terpengaruh kalau mereka dia komentar apapun atau dia berubah atau tidak. Jadi belajar untuk ikhlas ya, belajar untuk ikhlas. Jadi jangan khawatir, nanti juga lama-lama kita juga tahu ya. Rasulullah SAW saja yang begitu suci, begitu agung akhlaknya, tetap dibenci, apalagi kita yang memang banyak kurangnya kan gitu, kata gitu kan ya. Jadi sampaikan dan kita nggak usah peduli reaksinya gitu kan, kita terima saja itu sebagai risiko dari dakwah. Ya seperti itu.
0: Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Mudah-mudahan juga menjawab pertanyaan dari Ibu Eli dari Cimahi Selatan yang baru saja bertanya. Dan karena kita sudah di penghujung kebersamaan Ustadz di malam hari ini, boleh dikuatkan kembali Ustadz dan juga closing statement di kesempatan kali ini berkaitan tentang tema yang sedang dibahas, yaitu tidak mengkafirkan Ahlul Qiblah di bagian yang kedua ini. Silakan Ustadz.
1: Ya baik, Alhamdulillah ya, kita membahas mengenai prinsip Ahlus Sunnah Wal Jamaah bahwa setiap orang yang berdosa harus tetap terikat kepada syariat agar dia tidak jatuh kafir ya. Dia harus mengakui dosanya, sehingga kalau dia mengakui dosanya masih ada harapan dia bertobat ya. Tapi kalau dia tidak mengakui dosanya, maka sulit diharapkan untuk bertobat ya, seperti itu ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan kita tidak mengkafirkan ahli kiblat karena dosanya selama dia tidak menghalalkannya, yaitu setiap orang walaupun banyak dosa tetap harus setia kepada syariat Islam ya. Aqimu daulatal Islam fi sudurikum takum lakum ala ardikum ya, tegakkan syariat Islam itu di dadamu, baru nanti akan bisa tegak di negerimu ya. Jadi kita tahu kita banyak salah, tapi kita tetap ingin berjuang, kita tetap ingin setia kepada hukum Allah, itu yang penting ya. Itu saja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustadz untuk ilmu yang sudah disampaikan di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan juga ilmu yang sudah dihadirkan di malam hari ini menjadi amal jariah untuk Ustadz yang menyampaikan. Dan juga mudah-mudahan Allah senantiasa karuniakan kesehatan selalu, Allah jaga Ustadz, dan juga tentunya diistiqomahkan dalam kebaikan selalu. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dan itu dia sahabat MK, kebersamaan kita di malam hari ini bersama Ustadz Abu Yahya, yang tentunya sudah kita simak bersama pembahasan berkaitan tentang tidak mengkafirkan Ahlul Qiblah di bagian yang kedua ini, sahabat MK. Tentunya juga selepas kita simak ya sahabat MK ilmu yang dihadirkan di malam hari ini, kita patut tentunya juga berhati-hati dalam menghukumi keimanan seseorang. Ahlul Qiblah yang tadi disampaikan oleh guru kita adalah kaum muslimin yang masih menampakkan keimanan dan menghadap kiblat dalam sholat tentunya. Karena itu kita tidak boleh mudah bagi seorang mengeluarkan atau vonis kafir ya sahabat MK kepada sesama muslim tanpa ilmu, dalil ataupun juga penjelasan para ulama tentunya sahabat MK. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita sahabat MK untuk memahami ilmu yang sudah dihadirkan di kesempatan malam hari ini, dan juga menjadi hamba yang lebih berhati-hati ya sahabat MK dalam tentunya juga tadi memvonis ataupun juga menghukumi keimanan seseorang tentunya sahabat MK. Mudah-mudahan kita dapat memaksimalkan dan juga mengupayakannya dalam kehidupan sehari-hari tentunya sahabat MK. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Anda sahabat MK yang sudah bergabung di malam hari ini menyampaikan atensinya dan juga berbaginya. Tentunya ada dari sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung, lalu juga ada Ibu Parilah dari GBA 3, Ibu Gina dari Cijerah, sahabat Deni Rahmat dari Kebon Gedang, dan juga ada hamba Allah yang tidak ingin disebutkan namanya sebelumnya yang sudah menyampaikan atensi pertanyaan. Terima kasih, mudah-mudahan juga menjadi inspirasi dan juga mewakilkan pertanyaan dari sahabat MK yang lainnya tentunya. Di kesempatan malam hari ini juga kita akan sambung sahabat MK kebersamaan kita dalam segmen Murotal Pilihan Malam. Kami akan hadirkan 3 murotal pilihan malam yang nantinya dapat Anda pilih satu di antaranya sahabat MK. Yang nanti pilihan terbanyak akan kami hadirkan ataupun juga kami putarkan sahabat MK selepas sajian program Inspirasi Malam di kebersamaan malam hari ini tentunya sahabat MK. Anda dapat bergabung ya sahabat MK. Kami akan hadirkan dimulai dari pilihan murotal yang pertama, ada Quran Surat Al-Isra. Selanjutnya sahabat MK di murotal pilihan nomor yang kedua, ada Quran Surat Al-Kahfi. Dan terakhir sahabat MK di murotal pilihan nomor yang ketiga, ada Quran Surat Maryam. Silakan sahabat MK, Anda yang ingin bergabung serta memilih morotal pilihan di malam hari ini, Anda dapat langsung sampaikan saja di layanan interaktif kami, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811224107, sahabat MK. 0811224107. Nantinya juga Anda dapat bergabung, sahabat MK, memilih morotal pilihan malamnya yang sudah dihadirkan melalui grup komunitas sahabat MK, melalui polling yang nantinya akan kami hadirkan juga, sahabat MK. Kami akan menyapa Anda, sahabat MK, di termin selanjutnya, tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: MK, tahukah Anda apa yang harus dihindari oleh umat Islam di bulan-bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: 2, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
4: Tenang. Semua masalah.
3: Kok ada lagi?
4: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
3: dan
4: Maha
3: juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo. Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, mah.
5: Loh.
6: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
8: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
7: Kok pas banget sih?
8: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
7: Apa aku nggak ikhlas ya?
8: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
9: Assalamualaikum, Fit.
7: Waalaikumsalam.
9: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
7: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
9: Loh,
7: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
6: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
10: Dari Abdullah ibnu Amr, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayangilah, niscaya kamu akan disayangi. Maafkanlah, niscaya Allah akan mengampuni kalian." Hadis riwayat Ahmad.
6: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Sobat MK, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Al-Quran Surat

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MKI, Anda masih bersama kami di kesempatan malam hari ini dalam segmen Morotal Pilihan Malam, sahabat MKI. Tentunya di kesempatan malam hari ini Anda masih dapat bergabung serta memilih morotal pilihan malam yang sudah dihadirkan di termin yang sebelumnya, sahabat MKI. Dan kami pun akan hadirkan kembali 3 morotal pilihan malam yang dapat Anda pilih satu di antaranya di kesempatan malam hari ini, sahabat MKI. Dimulai dari pilihan yang pertama, ada Quran Surat Al-Isra. Selanjutnya di morotal pilihan nomor yang kedua, ada Quran Surat Al-Kahfi. Dan terakhir, sahabat MKI, di morotal pilihan nomor yang ketiga, ada Quran Surat Maryam. Silakan sahabat MKI, Anda dapat bergabung serta memilih satu di antara 3 morotal pilihan malam yang sudah dihadirkan di kesempatan malam hari ini. Anda dapat langsung sampaikan saja, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor MKFM di nomor 0811224 1027, sahabat MKI. Selain itu juga Anda dapat bergabung serta memilih morotal pilihan malam yang sudah dihadirkan tadi melalui grup komunitas sahabat MKI. Dan Anda dapat langsung memilih melalui polling ya, sahabat MKI, satu di antara 3 morotal pilihan di malam hari ini.

Dan kami akan menyapa Anda, sahabat MG, di malam hari ini yang sudah bergabung memilih morotal pilihannya. Yang pertama yang saya sapa ada dari Ibu Parilah dari GBA 3 yang sudah bergabung terlebih dahulu, sudah memilih morotal pilihan malamnya. Kalau dari Ibu Parilah memilih morotal pilihannya di pilihan nomor yang kedua, yaitu di Quran Surat Al-Kahfi. Baik, terima kasih Ibu Parilah dari GBA 3 di malam hari ini sudah ikut bergabung memilih morotal pilihannya yang sudah dihadirkan tentunya. Selanjutnya sahabat MK juga kembali kami sapa Anda yang sudah bergabung ikut memilih morotal pilihan malamnya, ada dari Pak Dani dari Pink Makroni Ranca Bali Padalarang yang sudah ikut memilih morotalnya di kesempatan malam hari ini. Kalau Pak Dani memilih di pilihan nomor yang ketiga, yaitu di Quran Surat Maryam. Baik, terima kasih Pak Dani dari Pink Makroni Ranca Bali Padalarang yang sudah bergabung juga ikut memilih morotal pilihannya di kesempatan malam hari ini. Lalu selanjutnya sahabat MK kembali kami sapa yang sudah bergabung ada dari Ibu Nani dari Jalan Dwi Sartika. Ikut bergabung memilih morotal pilihannya di pilihan yang pertama kalau dari Ibu Nani, yaitu di Quran Surat Al-Isra. Baik, terima kasih juga Ibu Nani dari Jalan Dwi Sartika yang sudah ikut memilih dan juga bergabung di kesempatan malam hari ini memilih morotal pilihan malam yang sudah dihadirkan. Selanjutnya sahabat MK kembali kami sapa Anda juga yang sudah bergabung, ada dari Ibu Pipih 53 tahun dari Cianjur Selatan ya Masya Allah. Ikut memilih morotal pilihan malamnya kalau dari Ibu Pipih di pilihan morotal nomor yang kedua, yaitu di Quran Surat Al-Kahfi. Baik, terima kasih Ibu Pipih dari Cianjur Selatan yang sudah bergabung juga di kesempatan malam hari ini ikut memilih morotal pilihannya. Selanjutnya sahabat MK kembali kami sapa Anda yang sudah bergabung juga, ada dari Ibu Munawaroh dari Puskopat Cileunyi memilih morotal pilihannya kalau di malam hari ini. Ibu Munawaroh memilih di pilihan yang ketiga, yaitu di Quran Surat Maryam. Baik, terima kasih Ibu Munawaroh dari Puskopat Cileunyi sudah bergabung juga memilih morotal pilihan malam yang dihadirkan di malam hari ini. Lalu selanjutnya sahabat MK kembali kami sapa Anda yang sudah bergabung, ada dari Ibu Aai Yartika yang sudah bergabung ikut memilih di kesempatan malam hari ini. Kalau dari Ibu Aai memilih morotal pilihannya di pilihan nomor yang kedua, yaitu di Quran Surat Al-Kahfi. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ibu Aai Yartika yang sudah bergabung juga di malam hari ini ikut memilih morotal pilihan malamnya. Lalu selanjutnya kembali kami sapa yang sudah bergabung, ada dari Ibu Fitri Sofyan, 55 tahun dari Tangerang Selatan Banten nih Masya Allah. Di kesempatan malam hari ini juga sudah bergabung memilih morotal pilihannya. Kalau dari Ibu Fitri memilih di pilihan nomor yang kedua, yaitu di Quran Surat Al-Kahfi. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ibu Fitri Sofyan dari Tangerang Selatan Banten dan juga menyampaikan doa terbaiknya, insya Allah kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan juga doa terbaik, doa yang sama ya Ibu Fitri Sofyan dari Tangerang Selatan Banten untuk kita semua dan juga sahabat MK yang sedang menyimak. Mudah-mudahan juga di bulan Zulhijjah ini doa-doa terbaik yang kita lantunkan Allah kabulkan ya sahabat MK tentunya. Baik, terima kasih Ibu Fitri Sofyan dari Tangerang Selatan Banten sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Lalu selanjutnya kita kembali sapa ada dari Pak Ahyar dari Bumi Asri. Memilih juga di malam hari ini morotal pilihan yang sudah dihadirkan. Kalau dari Pak Ahyar memilih di pilihan nomor yang ketiga, yaitu di Quran Surat Maryam. Baik, Masya Allah. Terima kasih Pak Ahyar dari Bumi Asri sudah bergabung juga di kesempatan malam hari ini. Lalu selanjutnya kembali kami sapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung juga memilih morotal pilihannya, ada dari sahabat Henry Safitri ikut memilih di malam hari ini juga sudah dipilih ya dari sahabat Henry Safitri memilih di pilihan nomor yang kedua,
yaitu di Quran Surat Al-Kahfi. Menyampaikan juga terima kasih untuk sahabat siar dan juga sahabat MK yang sedang menyimak di malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat tentunya, Masya Allah. Terima kasih sahabat Entri Safitri sudah bergabung juga di malam hari ini, ikut memilih morotal pilihannya. Dan terakhir sahabat MK, kami akan sapa Anda yang bergabung melalui WhatsApp. Ada dari sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung yang baru saja bergabung melalui WhatsApp. Kalau dari sahabat Mahadi memilih morotal pilihannya di pilihan nomor yang kedua, yaitu di Quran Surat Al-Kahfi. Baik, terima kasih juga sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung sudah ikut bergabung kembali tentunya memilih morotal pilihan yang sudah dihadirkan. Selanjutnya sahabat MK, tidak lupa juga kami akan sapa Anda yang sudah bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Dan setelah dilihat ya sahabat MK, nampaknya di pilihan yang pertama belum ada yang memilih nih, yaitu di Quran Surat Al-Isra. Namun di morotal pilihan nomor yang kedua sudah dipilih 5 suara oleh Anda sahabat MK. Dan di pilihan nomor yang ketiga sudah dipilih 2 suara. Kami akan sapa Anda di kebersamaan malam hari ini. Ada dari Ibu Utik dari Jogja, sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung yang bergabung kembali. Lalu juga ada Ibu Ida dari Padalarang, Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei, Pak Sandi dari Banjaran. Selanjutnya ada Ibu Munawaroh dari Puskopat Cileunyi. Dan terakhir sahabat MP yang bergabung juga melalui polling, ada dari sahabat Zulan tentunya. Baik, Masya Allah, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang sudah bergabung di malam hari ini, ikut memilih morotal pilihan malamnya. Dan kami akan rekap terlebih dahulu sahabat MK morotal nomor berapa yang akan dihadirkan selepas program inspirasi malam tentunya.

0: Nampaknya Murotal terbanyak yang dipilih oleh Anda di kesempatan malam hari ini jatuh di Murotal pilihan nomor yang kedua, yaitu di Quran Surat Al-Kahfi. Insya Allah sahabat MK akan kami hadirkan Murotal di pilihan nomor yang kedua, yaitu Quran Surat Al-Kahfi, tentunya selepas program Inspirasi Malam sahabat MK yang akan membersamai waktu istirahat Anda di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan sahabat MK di kebersamaan malam hari ini kita tentunya dapat memaksimalkan ya sahabat MK ilmu-ilmu yang sudah dihadirkan dari pagi hingga malam ini sahabat MK. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk memahami ilmu yang sudah dihadirkan dan juga tentunya mengamalkan sahabat MK dalam kehidupan sehari-hari. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang sudah bergabung dan juga menyimak di kebersamaan malam hari ini dari awal hingga akhir kebersamaan. Mudah-mudahan Allah catat menjadi amal kebaikan sahabat MK. Selamat beristirahat sahabat MK di malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kesempatan kembali di esok hari untuk kita memaksimalkan amanah-amanah terbaik kita, dan juga mudah-mudahan hari ini setiap langkah kita menjadi bernilai ibadah ya sahabat MK. Pada akhirnya sahabat siar Anda Bahri Alamsyah dan juga tentunya seluruh kru MKFM yang bertugas di kesempatan malam hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Subhanaka Allahumma wa bihamdika, Asyhadu an la ilaha illa anta, Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Malam telah menemani Anda. Selamat merasakan manisnya ilmu untuk jadi pribadi arif nan bijaksana.

Sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MK, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MK, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MK, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raubatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqadi, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad.

0: pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy

0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah, pencipta alam semesta, yang memiliki segala-galanya, yang menguasai segala sesuatu. Tidak ada satupun yang bisa terjadi tanpa izin Allah, baik nikmat maupun musibah. Segala yang ada takluk kepada kehendak Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang tidak dikehendaki Allah tidak akan pernah terjadi. Dialah Allah penguasa, penentu segala-galanya. Segala puji bagi Allah yang menciptakan kita jadi manusia, tidak jadi hewan, tidak jadi batu. Segala puji bagi Allah yang memberi hidayah kita jadi Islam. Coba kalau kita tidak diberi hidayah, kita menjadi orang-orang yang tidak beriman. Maka kalau orang bisa mengenal limpahan karunia Allah, hidup ini akan lebih sibuk bersyukur. Dan syukur itulah yang akan mendatangkan tambahan karunia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, kami mohon padamu ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ilmu yang membuat kami mengerti bagaimana hidup ini, ilmu yang membuat sepanjang hidup kami menjadi amal soleh, ilmu yang mengantarkan kami bisa bahagia dunia akhirat, ilmu yang mengantarkan kami istiqomah dan menjadikan akhir hayat kami husnul khotimah. Ya Allah, kami mohon padamu rezeki yang baik, rezeki yang membuat kami semakin dekat denganmu, rezeki yang membuat hidup kami semakin manfaat bagi makhluk-makhlukmu. Ya Allah, terimalah amal-amal kami ini. Taqabbal minna ya Karim. Amin ya Rabbal. Enaknya bagi orang beriman, yakin ada Allah, yakin Allah maha dekat, maha mendengar, maha mengabulkan doa. Kata Jalaluddin Rumi begini, tidaklah Allah menciptakan sesuatu yang lebih kuat dari doa, karena doa lebih kuat dari takdir. Yang menguasai takdir adalah Allah, yang nyuruh berdoa juga adalah Allah. Dan Allah menjanjikan la yaruddu qada ila du'a, tidak ada yang bisa menolak qada selain doa. Musibah dari bawah doa, mana yang lebih kuat? Doa. Yang mengubah takdir adalah Allah, dari satu takdir ke takdir lain. Hadiah bagi yang berdoa. Orang yang tidak doa, dia dapat takdirnya, takdir yang cocok dengan orang yang tidak berdoa. Ada yang doa ke masjid, ada yang keluar dari rumah berdoa, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Itu beda takdirnya, yang doa dengan yang tidak doa. Kalau yang doa, hudita wa kufita wa wukit, ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Karena orang yang doa bekal diberi petunjuk, nanti dicukupi oleh Allah. Allah tahu keperluan kita. Dan dilindungi. Allah tahu apapun yang membahayakan kita. Makanya jangan meninggalkan doa. Apa-apa doa saja. Allah maha dekat. Allah maha mendengar. Mau apapun yang kita inginkan, pasti dikuasai Allah. Ingin apa? Ingin umroh. Ya mintalah ke Allah ya. Allah tahu siapa yang berharap ke makhluk, Allah tahu siapa yang berharap ke Allah. Yang menggerakkan makhluk adalah Allah. Minta, ya Allah saya ingin umroh. Tinggal minta. Beneran. tidak ada satupun ucapan yang tidak didengar oleh Allah. Tidak ada. Tidak ada. Wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Mau dirahasiakan kata-katanya, mau dijaharkan begini, innahu sesungguhnya dia alimum bidatis sudur, tahu apa yang ada di dalam hati. Jadi sebelum doa, sebetulnya Allah sudah tahu apa yang mau didoakan. Kenapa kalau sudah tahu pakai harus berdoa? Doa itu ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Makin banyak doa, makin banyak ibadah. Dan kita diciptakan untuk ibadah. Makanya tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah selain doa. Doa itu gini ya, doa yang bagus itu satu. Doa yang akan diijabah itu adalah doa yang membuat kita semakin merasa sebagai hamba. Apa hamba? Satu, kita tidak ada daya. Jadi doa yang akan diijabah itu yang membuat kita enggak ada kesanggupan kita apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kalau ingin doanya mustajab, hati ini harus yakin kita tuh gak bisa apa-apa, cuma Allah yang kuasa segala-galanya. Kita gak bisa berhenti dari dosa kecuali dijaga Allah. Kita tidak bisa berbuat taat kecuali ditolong Allah. Tidak bisa kita pindah dari satu keadaan ke keadaan lain kecuali dengan pertolongan Allah. Nah kalau bulat seperti itu, satu tuh. Dua, kalau ingin doa kita mustajab, kita ini bodoh, enggak tahu apa-apa. La ilma lana illa ma 'allamtana. Ah, saya enggak punya ilmu kecuali apa yang Allah ajarkan. Atau dalam ayat kursi, kita ini hanya tahu sedikit. Enggak ada kita ilmu kecuali yang Allah kasih aja. Sedang Allah Maha tahu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Al-Baqarah 216. Allah Maha tahu segala-galanya, wa antum la ta'lamun. Kalian tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Nah, Allah suka kepada hamba yang ngaku bahwa ya Allah, saya tuh gak tahu apa-apa kecuali ilmu yang Engkau berikan. Engkau Maha tahu segala-galanya, awal dan akhir, yang terang-terang, yang sembunyi-sembunyi. Engkau Maha tahu segala rahasia. Terima kasih semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan solat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MG, sudahkah hari ini kita menghidupkan sunnah Zulhijjah? Sahabat MG, jangan sampai niat berkurban sudah ada, tetapi sunnahnya justru terlupa karena kurang perhatian pada hal yang kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya sedikit pun." Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat MQ, mari tunaikan salah satu sunnah yang sangat dianjurkan bagi yang berniat melaksanakan kurban, yaitu menahan diri untuk tidak memotong rambut dan kuku sejak masuk 1 Zulhijjah hingga hewan kurbannya disembelih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oki Setiana Dewi. Makna keluarga untuk saya adalah kebahagiaan untuk saya, penyemangat untuk saya, sahabat terbaik bagi saya, orang yang betul-betul mencintai saya saat saya mendapatkan keberhasilan maupun saat saya mendapatkan kegagalan. Mereka lah yang selalu ada untuk saya, selalu mendukung saya, menasihati saya ketika saya salah, menolong saya ketika saya terjatuh, terus bersama saya saat saya suka dan duka. Mereka adalah orang yang paling mengenali saya. Maka bagi saya, keluarga adalah segalanya buat saya, tentunya setelah Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan saya berharap tidak hanya bersama dengan keluarga di dunia, tapi juga di syurga Allah insyaallah. Radio MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udara untuk Anda dari Jalan Gagar Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Ada sebuah hadis sahabat MK dari Al-Bukhari dan Muslim yang meriwayatkan, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, niscaya Allah akan jadikan dia paham dalam perkara agama. Dan alhamdulillah di pagi hari ini dapat menyapa ruang dengar Anda dalam program Manajemen Kolobo Pagi edisi spesial Muslimah di hari Rabu, bertepatan dengan hari yang ketiga di bulan Zulhijjah 1447 Hijriah, atau sudah di tanggal 20 Mei 2026. Insya Allah selama satu jam ke depan bersama sahabat siar Anda Syifa Khairunisa, kita akan sama-sama menggali kebaikan, menggali ilmu yang Allah karuniakan pagi harinya untuk kita sama-sama bisa gali banyak hikmah, sahabat MK. Insya Allah pagi hari ini akan hadir berkaitan dengan kisah para sahabiah, wanita cerdas yang aktif berdakwah, yakni Atikah bin Zaid, bersama dengan Ustazah Erika di pagi hari ini. Mari kita sama-sama ikhtiarkan dengan niat terbaik kita untuk bisa menggapai kebaikan yang sudah Allah sediakan di pagi hari ini. Dan kami pun juga mengundang Anda untuk bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi, laporan kualitas siaran MKFM di wilayah Anda, ataupun pertanyaan, salam satu rahmi, doa terbaik Anda di pagi hari ini. Silahkan sampaikan di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Takutkan siksamu. Alhamdulillah sahabat MK, seiring dengan perkembangan teknologi, kajian ilmu di pagi hari ini tidak hanya dapat disimak melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung saja. Anda pun kini sudah bisa menyimak siaran kami melalui website streaming di www.mkfmnetwork.com, atau Anda juga bisa mengunduh aplikasi MKFM yang bisa ditemukan di Play Store di ponsel Android Anda. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak kami melalui jaringan radio relay di sejumlah radio di wilayah Indonesia. Di antaranya Anda dapat menyimak kami melalui jaringan radio relay MK Pagi di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, dan di frekuensi 92,1 MKFM Solo. Anda yang berada di wilayah Cilacap dan sekitarnya juga bisa menyimak kami melalui Radio Kusuma 99,4 FM Cilacap. Wilayah Pangkal Pinang ada Radio SQ 104,3 FM Pangkal Pinang. Ada juga di frekuensi 101,5 FIS FM Banyuwangi, Radio Sisnet 90,5 FM Belitung Timur, frekuensi 95 IN FM Kebumen, Radio Style 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Radio Savasindo 98,2 Payakumbuh, Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM 98,8 Wonosobo, Orban 90 FM Palembang, Radio Kailof 93 FM Tasikmalaya, dan di frekuensi 93,1 Trirama FM Lampung Timur yang juga turut menyambung siarkan program Manajemen Kolbu Pagi setiap harinya. Menekan di jiwa, tak sanggup. Anda yang juga merupakan pengelola radio lain dan ingin ikut menyambung siarkan program Manajemen Kolbu Pagi, silakan Anda bisa kirimkan profil radio Anda melalui email kami info@mkfmnetwork.com, atau silakan konfirmasi melalui WhatsApp di 0811-224-1027. Menangkan rahmat terasa diri kurang bersyukur. Peluang kebaikan di pagi hari ini sahabat MK kita hadirkan pula setelah Ramadan betul-betul berlalu. Kali ini kemudian kita kembali diuji seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana
kita bisa peduli. Meski Ramadan sudah berlalu, kini kita sedang menghitung hari akan datangnya kurban. Di sanalah momen kita untuk memperluas dampak kebaikan, bukan sekedar memberi, tapi juga berkorban untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari kita jaga ritme kebaikan ini dengan menyiapkan kurban terbaik dari sekarang. Kunjungi laman dtpeduli.org/kurbanimpact atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya.

0: Sahabat MQ ingin beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Wakaflah pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tidak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MQ perlu diingat, tidak hanya orang kaya saja, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini, dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, Anda bisa kunjungi laman wakafdt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
1: Ketika Tika mengenang wafarmu.
0: Sahabat MQ dan pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami informasikan di pagi hari ini dalam manajemen Kolbu Pagi edisi spesial Muslimah, kita akan sama-sama menggali hikmah, menggali ilmu dari kisah para sahabiah, wanita cerdas yang aktif berdakwah, yakni Atiqah binti Zaid, bersama dengan Ustazah Erika di pagi hari ini. Silakan Anda yang ingin bergabung ikut berkirim atensi, menyampaikan pertanyaan ataupun juga salam silaturahmi serta doa terbaik Anda, bisa kirimkan di 0811-224-1027. Dan alhamdulillah di pagi hari ini kita sudah terhubung bersama Ustazah Erika. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat Ustazah Erika pagi hari ini.
2: Alhamdulillah, sehat ya Siva.
0: Alhamdulillah, kabar sehat juga Ustazah. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi kembali di udara. Dan Masya Allah, insya Allah di hari ketiga bulan Zulhijjah kali ini kita akan kembali mengkaji sirah, yakni kisah para sahabiah terkait dengan sosok Atiqah binti Zaid. Silakan Ustazah.
2: Syukran jazakillah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah para pendengar MGFM, wabil khusus para muslimah. Insyaallah hari ini satu lagi kisah tentang sahabiah yang akan kita bahas, yaitu tentang Atiqah, ya, istri para syuhada. Jadi memang Atiqah ini bukan hanya kemuliaan dari sisi suami-suaminya yang syahid semua. Jadi satu suami wafat syahid, menikah lagi syahid lagi, menikah lagi, syahid lagi, menikah lagi, syahid lagi, luar biasa gitu ya. Jadi kalau kita lihat memang Allah SWT memberikan kemuliaan ya kepada seorang Atiqah, karena memang nasabnya pun nasab yang mulia ya, walaupun sang ayah tidak terlalu terkenal di masanya ya, artinya tidak dibahas secara sejarah, tapi ternyata di masanya adalah satu sosok yang sangat ditakuti dan disegani ya. Jadi ya, kenapa disegani dan ditakuti? Karena sang ayah dari Atiqah ya ini memang betul-betul tidak pernah mau ya untuk sujud kepada berhala. Jadinya putri dari Zaid bin Amr, yaitu Atiqah, tentunya mendapatkan pendidikan dari sang ayah Zaid bin Amr ya. Jadinya Zaid bin Amr ini sendiri orang yang terkenal tidak mau sujud kepada berhala. Jadi Atiqah bin Zaid ini seorang sahabiah wanita, termasuk ashabikunal awalun ya, karena sang ayah juga masuk Islamnya termasuk golongan ashabikun al-awwalun ya. Jadi Atiqah ini sangat mulia, cerdas, dan tidak dipungkiri lagi cantik ya, karena lima kali menikah dan juga keempat suaminya orang sahabiah wanita, termasuk ashabikun al-awwalun ya, karena sang ayah juga masuk Islamnya termasuk golongan asabiqun al-awwalun ya. Jadi Atika ini sangat mulia, cerdas dan tidak dipungkiri lagi.

syahid ya di perang Taif pada saat itu. Jadi kalau kita lihat, Atikah ini dikenal di masanya sebagai seorang wanita cerdas, pandai bersyair ya. Jadi memang keutamaannya adalah di masa itu sangat sedikit wanita yang bisa baca tulis ya. Jadi jangankan wanita, pria pun jumlahnya enggak banyak yang bisa baca tulis ya, tapi memang Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan itu kepada orang-orang tertentu, salah satunya adalah Atikah ya. Jadi dalam riwayat dituliskan Atikah pakai kaf. Riwayat lain ada yang menuliskan Atiqah pakai qaf. Jadi antara Atiqah dengan Atikah. Ya, tapi banyak lebih banyak riwayat yang menuliskan pakai kaf. Atikah binti Zaid ya. Jadi cerdas, pandai bersyair, pintar berdiplomasi. Ya, ini Atikah ya. Jadi ketika sebelum menikah dengan Abdullah bin Abu Bakar, tidaklah mungkin dijuluki istri para syuhada, tapi terkenal sebagai wanita cantik, cerdas, pandai bersyair dan orator, itulah Atikah ya. Jadi memang dilihat dari keturunannya wajarlah dia menjadi seorang muslimah yang tegar di zamannya ya, Zaid bin Amr sang ayah ya itu, dan juga saudara kandungnya Sa'id bin Zaid. Ini salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, Sa'id bin Zaidnya. Sa'id bin Zaid saudara kandungnya salah satu dari Asyirul Mubasyirina fil Jannah. Ya, Asyirul Mubasyirina fil Jannah. Nah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga salah satunya adalah Sa'id bin Zaid, saudara kandungnya yang menikah dengan putri ya, yang menikah dengan adik ya. Maaf. Menikah dengan adiknya Umar bin Khattab, yaitu Fatimah binti Al-Khattab. Jadinya Sa'id bin Zaid menikah dengan adik dari Umar bin Khattab ya. Jadinya Atikah sendiri kalau dilihat dari ikatan kekeluargaannya luar biasa ya, dengan sahabat dan sahabiah yang semuanya ashabikunal awalun, orang-orang pertama yang masuk Islam. Jadi Atikah dikenal selain kecerdasannya, kepintarannya ya, orator, kemudian juga penyair ya, dan dia terkenal tegar dan penyabar ya, menikah dengan beberapa tokoh Islam. Dan konon Ali bin Thalib pernah berkata, barang siapa yang ingin mati syahid maka menikahlah dengan Atikah ya. Jadi siapa yang mau mati syahid di zaman Ali bin Abi Thalib ya, maka menikahlah dengan Atikah. Dan Atikah sendiri pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sesudah Abdullah bin Abu Bakar wafat, kemudian Atikah menikah dengan Zaid bin Khattab ya. Maka pada saat itu Atikah bertanya kepada Rasulullah, seandainya suaminya syahid kemudian dia menikah lagi ya, kemudian syahid lagi, ini sebelum terjadi dia menikah dengan beberapa orang syuhada ya. Karena pada saat itu ketika Abdullah bin Abu Bakar syahid, dia menikah dengan Zaid bin Khattab ya, jadi adik dari Umar bin Khattab ya. Nah, pada saat itulah kita melihat Atikah bertanya, ya Rasulullah, seandainya aku menikahi beberapa orang sahabat, kemudian nanti kelak di akhirat aku akan memiliki suami yang mana, aku menjadi istri siapa dari suami-suamiku itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, engkau akan menjadi istri dari seseorang yang paling bertakwa di antara suami-suamimu. Artinya suaminya misalnya ada 4 ya, nanti yang dijadikan suaminya Atikah adalah yang paling soleh di antara 4 itu gitu ya. Jadi masya Allah, misal 4. Nah, jadi Rasul pada saat itu hanya mengatakan, engkau akan dinikahkan ya oleh Allah dengan yang paling soleh di antara suami-suamimu. Ya, jadi kalau kita lihat sejarahnya, beliau menikah dengan Abdullah bin Abu Bakar, putra Abu Bakar, kemudian Zaid bin Khattab, saudara kandung dari Umar bin Khattab. Sesudah Zaid bin Khattab mati syahid juga, menikahlah dengan Umar bin Khattab ya. Nah, jadi saudara kandungnya dari Zaid. Ya, kemudian jadi ini satu hal yang agak unik ya, karena Umar bin Khattab punya adik Fatimah binti Khattab ya, menikah dengan saudaranya Atikah, yaitu Sa'id bin Zaid ya. Menikah dengan Sa'id bin Zaid. Jadi silang ya. Kan enggak ada masalah itu, silang ipar gitu ya, silang ipar artinya adiknya Umar menikah dengan Sa'id bin Zaid ya, sedangkan Sa'id bin Zaid punya adik menikah dengan Umar bin Khattab gitu ya. Jadi memang satu hal yang agak unik di situ kalau dilihat. Umar bin Khattab menikahi Atikah, begitu Umar bin Khattab syahid, maka Atikah menikah dengan salah seorang sahabat yang terkenal, Hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Zubair bin Awam. Ya, Zubair bin Awam sendiri pada saat menikah dengan Atikah, dia sudah memiliki Asma binti Abu Bakar. Nah, lihat betapa silangnya Asma binti Abu Bakar.

0: Asma binti Abu Bakar mempunyai saudara Abdullah bin Abu Bakar yang dulunya menikah dengan Atikah. Ya, jadi ibarat kata Asma menikahi Asma Asma menikah dengan Zubair bin Awam yang pada akhirnya menikahi Atikah. Dan Atikah ini pernah jadi iparnya Asma gitu. Jadi luar biasa itu kalau dilihat silsilah sejarahnya ya. Dan hal-hal yang unik nanti terjadi di antara mereka semua ya. Jadi kecerdasan dan sastranya Atikah ini juga bikin cemburu ya para muslimah ya. Bikin cemburu para sahabat pada saat itu, para sahabiah pada saat itu, karena dia cerdas ya, ahli sastra, pintar berdialog, pintar berdiskusi ya, cantik tidak dipungkiri lagi ya, karena memang walaupun sudah berumur akan tetapi ya kemudian dia menikah lagi, menikah lagi, menikah lagi. Ya, Atikah juga dikenal fasih bersastra, cerdas, memiliki akhlak yang mulia. Ya, jadi kalaupun memang ingin menyampaikan pesan, ya dia selalu mengiringinya dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga ayat-ayat suci Al-Qur'an ya. Jadi kalau dilihat betapa ketika menikahi Abdullah bin Abu Bakar, putra dari Abu Bakar As-Siddiq, kecantikan Atikah ini memang betul-betul membuat Abdullah bin Abu Bakar betah di rumah dan tidak ke masjid. Itu yang membuat Abu Bakar marah pada saat itu ya. Karena memang Atikah ini gabungan dari kecerdasan dan kecantikan fisik, keteguhan iman ya, seorang pejuang ya, wajar didikan sang ayah ya. Dan ayahnya sendiri terkenal adalah pada di zamannya terkenal Zaid bin Amr sebagai orang yang tidak pernah mau sujud ya kepada berhala ya. Jadi memang kerap sekali Zaid bin Amr ini ayah anda Atikah mengatakan kepada kaumnya ketika memerah susu kambing gitu ya. Ya itu mengatakan, wahai kaumku, kalian memerah susu kambing. Kambing itu diciptakan Allah ya. Sedangkan ketika kalian menyembelihnya, kalian tidak menyebut nama Allah. Itu sindiran-sindiran Zaid bin Amr pada kaum penyembah berhala yang sering sekali menyembelih ya kambing, menyembelih kurban, tapi kurbannya itu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, tetapi di hadapan berhala-berhala besar disembelih tanpa menyebut nama Allah. Makanya kata Zaid bin Amr, aneh kalian gitu ya. Menyembelih satu makhluk yang diciptakan oleh Allah tapi tidak menyebut nama Allah ya. Jadi itu kaum musyrikin pada saat itu ketika disebut satu kaumnya musyrik, berarti dia percaya Allah tapi juga percaya yang selain Allah. Jadi jarang kalau kita lihat dalam redaksi itu kafir Quraisy, tapi yang banyak adalah musyrikin Quraisy ya. Jadi mereka menyembah Allah tapi menyembah juga berhala. Kalau ditanya kenapa kalau sudah nyembah Allah nyembah berhala juga, mereka akan mengatakan liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ya, jadi agar berhala-berhala ini mendekatkan kami kepada Allah, lebih dekat pakai perantara gitu ya. Jadinya mereka mungkin berpikir nyembah Allah pakai birokrasi ya. Jadi harus pakai perantara karena enggak bisa langsung. Padahal Allah sudah mencontohkan nabinya, rasulnya langsung dipanggil ke langit ketujuh untuk menerima ya perintah sholat lima waktu. Menandakan kalau udah urusan sama Allah tuh gak usah pakai birokrasi, gak usah pakai perantara, langsung minta, doa langsung minta ya. Nah, orang Quraisy ya, orang kafir, orang musyrikin ya, orang-orang musyrik di bangsa Quraisy itu mencontohkan harus pakai sambungan ya, perantara ya. Makanya kenapa mereka selalu menganggap Allah gak bisa didekati kecuali lewat perantara. Mereka percaya Allah tapi percaya juga kepada perantara-perantara ini ya, dan mengimani perantara-perantara ini sebagai ya kepanjangan tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu yang ditolak oleh ayahanda dari Atikah. Kita lihat didikan Atikah dari kecil berarti dari satu keluarga yang memang bagus didikannya ya. Nah, setelah Zubair bin Awam pada akhirnya menikah, itu Atikah memberikan syarat untuk yang maju melamar. Pada saat itu sempat mau dilamar oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, jadinya sesudah menjanda 4 kali dia sempat dilamar oleh Ali bin Abi Thalib. Tapi Atikah sudah memberikan syarat bagi siapa yang melamarnya ya. Jadi kenapa, apa syaratnya ya? Jadinya pada saat itu Atikah mengatakan, siapapun yang akan melamarku, aku memberikan syarat dia tidak boleh ikut pergi perang ke medan pertempuran. Ya, jadinya enggak boleh pergi perang ke medan pertempuran. Nah, kenapa seperti itu gitu ya. Jadi memang kata, karena Atikah sudah cukup bagiku ditinggal wafat oleh para syuhada. Jadi dia ibarat kata ingin suaminya yang orang rumahan gitu ya, bukan orang lapangan. Akhirnya Ali bin Abi Thalib mundur. Ya, jadi kenapa Ali bin Abi Thalib mundur? Karena memang buat seorang Ali bin Abi Thalib yang pedangnya dihadiahkan dari Rasulullah ya. Jadi dia pernah mendapatkan pedang hadiah dari Rasulullah ya, pedang yang bercabang dua itu. Itu memang dengan kata lain dikasih amanah untuk melanjutkan perjuangan untuk membela Islam ya. Lewat jalan tadi ya, berjihad di jalan Allah. Maka kata Ali, bukan ini berarti bukan standar saya. Ali mundur, akhirnya putra Ali bin Abi Thalib maju melamar Atiqah. Dan kita tahu putra Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, ya dalam satu riwayat, jadi pernikahan terakhir Atiqah dengan Hasan bin Ali. Riwayat lain mengatakan pernikahan terakhir Atiqah dengan Husain bin Ali. Ya, tapi beberapa riwayat mengatakan yang lebih sahih adalah dengan Hasan bin Ali. Karena memang Hasan bukan orang lapangan. Ya, Hasan ini ibarat kata dia orang kantoran gitu ya. Jadi bukan orang lapangan. Akhirnya menikah dengan Atiqah, tapi kemudian Atiqah wafat ya ketika dia menjadi istri dari Hasan bin Ali. Ini sendiri bisa kita bayangkan, ayahnya tidak jadi melamar, kemudian putranya secantik apa Atiqah. Ya, jadi wajarlah ya kisah-kisah tentang Atiqah. Ini luar biasa kisah-kisah yang memang sangat memberikan masukan inspirasi. Ya, bahkan kita menggambarkan Atiqah ini berarti luar biasa pada saat itu. Seorang muslimah yang tidak hanya sekedar cerdas tapi juga cantik gitu ya. Muslimah yang cerdas dan cantik. Kenapa? Karena memang pernikahannya dengan sahabat-sahabat yang jauh lebih muda ya usianya pada saat itu membuat Atiqah dilamar dan kemudian menikah lagi dengan yang lain ya. Jadi sebelumnya ya, dari sejak suami pertama Abdullah bin Abu Bakar yang syahid di perang Taif ya, itu kemudian Atiqah menikah dengan saudara dari Umar bin Khattab ya, yaitu Zaid bin Khattab ya. Maka kemudian juga kita bisa lihat betapa Atiqah binti Zaid ini ya ikut merasakan perjuangan-perjuangan para suaminya ya. Jadi wajar saja penduduk Madinah, bahkan Ali bin Abi Thalib mengatakan barang siapa yang ingin syahid, menikahlah dengan Atiqah ya. Seorang yang fasih dalam berbahasa, menguasai ilmu sastra, cerdas dan cantik jelita. Ya, bahkan Abu Nu'aim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Atiqah istri Abdullah bin Abu Bakar ya, dan kita lihat juga ya adalah seorang wanita yang berparas cantik jelita, dan itu yang membuat Abdullah bin Abu Bakar malas-malasan untuk ke masjid dan malas untuk terjun ke medan peperangan. Sehingga Abu Bakar menyuruh waktu itu ya, menyuruh putranya Abdullah untuk menceraikan Atiqah. Tapi ketika Abdullah menuruti sang ayahanda menceraikan Atiqah, itu dua-duanya udah kayak kayak orang setengah hilang ingatan ya. Atiqah mencintai Abdullah, Abdullah mencintai Atiqah, jadi bengong gitu dua-duanya. Ya, jadi ketika itu Abu Bakar menjelaskan ya. Menjelaskan kalau memang kalian berdua seperti orang yang kehilangan pegangan ya, jadi sangat rindu dua-duanya ya, dua-duanya tidak bisa bergerak, jadi justru terpaku ya, saking memendam rasa. Akhirnya Abdullah menyuruh lagi Abu Bakar menyuruh putranya Abdullah untuk merujuk kembali Atiqah ya, maka untuk merujuk Atiqah lagi, karena ungkapan-ungkapan syair mereka ya, Abdullah pernah mendengar ya, Abdullah pernah membacakan syair, kemudian syair tadi didengar oleh ayahanda Abu Bakar ya. Maka pada saat itu Abu Bakar tertegun melihat putranya melantunkan puisi yang sangat menyayat hati. Aku tidak pernah melihat orang sebodoh diriku, kata Abdullah, yang sanggup menceraikan wanita seperti dirinya. Aku juga tidak pernah melihat wanita sepertinya yang diceraikan tanpa kesalahan atau dosa. Jadi kata Abu Bakar, ya udah deh, rujuk aja lagi, rujuk lagi. Ya, dengan catatan kamu gak boleh malas ke masjid, kamu gak boleh malas berjihad ya. Maka pada perkembangan berikutnya Abdullah bin Abu Bakar ya kemudian ikut pasukan ya pada saat itu untuk mengepung kota Taif. Ya, dan pada saat itu Abdullah terkena anak panah yang membuatnya terluka parah dan wafat di Madinah ya. Saat itulah giliran Atiqah menangisi ya wafatnya sang suami ya Abdullah bin Abu Bakar, dengan melantunkan puisi lagi, karena kita tahu beliau ini seorang penyair ya. Jadi puisinya menyayat hati. Puisi-puisinya menyayat hati ya. Sehingga Atiqah pada saat itu menuliskan puisi, "Hari ini aku menangisi kepergian manusia terbaik setelah Nabi dan Abu Bakar yang tidak pernah berhenti mencintai. Aku bersumpah air mataku tidak akan pernah terhenti, dan biarlah kulitku berselimut debu sepanjang masa. Selama ya Atikah ini tetap bernyanyi pilu, ya, dan biarlah kulitku selama malam dan siang silih berganti. Hanya Allah yang tahu bahwa tidak ada pemuda yang setara dengannya, selalu tampil gagah berani, tidak pernah mengenal takut mati di medan jihad. Jika kilatan pedang telah berkecamuk hebat, ia menyongsong kematian hingga tombak berubah merah karena bersimbah darah. Ini satu syair Atikah yang sangat terkenal ketika wafatnya Abdullah bin Abu Bakar. Tapi tidak lama kemudian, ya, setelah Abdullah bin Abu Bakar syahid, masa idahnya berakhir, dilamarlah Atikah oleh Zaid bin Khattab. Ya, jadinya saudara dari Umar bin Khattab yang kemudian syahid juga, ya, yang kemudian syahid juga. Jadi memang luar biasa kita lihat ya betapa pada saat itu saat-saat Islam berkembang, ya, Islam dimusuhi, Islam dihampiri oleh para musuh-musuhnya yang memang ingin memusnahkan Islam dari muka bumi ini, ya. Jadi kita bisa lihat betapa kerap sekali Rasul dengan para sahabat yang melawan untuk penindasan-penindasan itu sampai ya keluar dari Madinah, ya. Maka pada saat itu bisa kita lihat Allah SWT memuliakan para sahabat dengan syahidnya, ya. Syahidnya mereka di jalan peperangan. Nah, sehingga wajarlah sesudah itu dilamar oleh Zaid bin Khattab, dan ketika Zaid bin Khattab kemudian syahid juga, maka Umar bin Khattab melamarnya, ya. Melamar Atikah, karena pada saat itu Atikah dalam kondisi sudah menjanda, dan pada akhirnya, ya, kita lihat menjadi istri seorang khalifah besar, Umar bin Khattab, ya, yang kemudian ditusuk, ya, mati syahid, ditusuk pada saat salat subuh oleh Abu Lu'lu'ah dengan belati beracun, ya. Dan memang kita lihat betapa pada saat itu Atikah kerap pergi ke masjid, ya. Jadi memang ikut sholat bersama para istri Rasul yang lain, ya. Jadinya Atikah pada saat itu juga mengatakan kepada sang suami, karena suaminya Umar bin Khattab ini pencemburu, tapi taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Umar pernah bertanya kepada Atikah, lebih baik kamu sholat di rumah saja, gitu ya. Bukankah sholatnya wanita di rumah lebih baik, ya? Maka Atikah mengatakan, ketika dia izin kepada Umar bin Khattab, ya, maka Atikah mengatakan, Rasulullah SAW pernah mengatakan, la tamna'u ima'akumul masajid wa buyutuhunnal afdal. Jangan pernah melarang wanita-wanita di rumahmu pergi ke masjid, walaupun di rumahnya dia lebih afdal, maksudnya lebih aman. Lebih afdal itu maksudnya lebih aman. Jadi sehingga ketika memang ke masjid pun aman, terhindar dari fitnah, maka ya otomatis ya ke masjid ini juga tidak merupakan hal yang dilarang. Makanya Rasul wanti-wanti, jangan larang wanita ke masjid. Wanita yang di rumahmu jangan larang ke masjid, walaupun di rumah dia lebih aman, maksudnya begitu. Akhirnya Umar bin Khattab diam, ya. Ketika Umar bin Khattab diam, Atikah mengatakan as-sukutu ridho. Diam itu ridho. Jadi Atikah tinggal ambil tangan Umar, ibarat kata dicium langsung jalan. Ya, jadi Atikah langsung ke masjid. Karena dia tahu sang suami tidak akan pernah membantah perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi memang inilah Atikah yang kemudian ketika Umar bin Khattab, lagi-lagi sang suami mati syahid. Artinya suami pertama syahid, kedua syahid, yang ketiga pun syahid. Ya, ditusuk ketika sedang sholat subuh, ya, oleh Abu Lu'lu'ah, orang Majusi pada saat itu. Ya, maka keluar lagi syair-syair yang pilu, ya, yang ditulisnya untuk Umar bin Khattab. Nah, sesudah selesai masa idahnya, jadi ketika syair-syair tadi keluar dari wafatnya Abdullah bin Abu Bakar, kemudian Zaid bin Khattab, kemudian juga Umar bin Khattab. Nah, adapun pernikahan Atikah dengan Umar ini, karena memang salah satunya adalah pesan dari saudara Umar bin Khattab, Zaid bin Khattab. Nanti kalau aku tidak ada, maka tolong jaga istriku. Ya, tolong dijaga istriku. Nah, pesan ini digambarkan ya oleh Umar sebagai memang wasiat untuk menikahi istrinya ketika Zaid sudah wafat. Akhirnya dinikahi oleh Umar. Dan memang Umar bin Khattab selama menjadi suami Atikah, ini luar biasa kisah-kisah Atikah terhadap Umar, ya. Kita tahu Umar bin Khattab itu orang yang tegas, tapi ketika dia berdialog dan berdiskusi dengan sang istri Atikah, ini Umar tidak pernah menjadi orang yang kasar, tidak pernah memaksakan kehendaknya. Apalagi Atikah ini orang yang cerdas dan juga menyampaikan opininya, ya, menyampaikan apa yang ada di pikirannya itu dengan dalil, gitu ya, dalil hadis, dalil Al-Quran, maka Umar diam. Membolehkan Atikah ke masjid, padahal Umar ini sangat penjemburu. Ya, sehingga suatu ketika pernah Umar tidak ada di rumah dan Atikah ini diberikan hadiah oleh seorang sahabat yang lain, pada saat itu gubernur. Ya, kalau saya nggak salah itu Marwan ya, memberikan hadiah. Ya, jadi ketika diberikan hadiah, yaitu sebuah sajadah, Umar kemudian pulanglah Umar dari bepergian melihat Atikah sedang sholat di atas sebuah sajadah. Dan sajadah itu sajadah baru, Umar lihat itu sajadah baru ya. Dia mengatakan juga itu sajadah dari Muawiyah. Pada saat itu Muawiyah juga menjadi gubernur di salah satu daerah kekuasaan Umar ya. Nah, pada saat itu Umar bertanya kepada Atikah, ini apa, ini dari siapa? Maka Atikah mengatakan dari Muawiyah gitu ya. Langsung Rasul ambil sajadah tadi dan Umar bin Khattab ya ambil sajadah tadi, kemudian Umar pergi ke rumah yang memberikan sajadah tadi, kemudian ya sajadah tadi dilemparkan oleh Umar bin Khattab sambil mengatakan tidak perlu memberikan hadiah kepada istriku ketika aku tidak ada ya. Ini cemburunya Umar gitu ya. Jadi memang Umar ini sangat protek terhadap Atikah ya. Kita tahu kan Atikah bukan cuma cerdas tapi juga cantik ya. Jadi wajar lah seorang Umar proteknya seperti itu kepada istrinya yang walaupun begitu tidak pernah bisa melarang istrinya ke masjid ya. Itulah Atikah ya. Jadi apapun yang ada di dalam hatinya dan pikirannya itu ditumpahkan tidak hanya lewat syair ya, tapi lewat hadis-hadis Rasul, ada dalil-dalilnya. Artinya dia tidak mungkin secerdas itu kemudian mengutamakan hawa nafsunya, egonya, tidak. Jadi kecerdasan yang Islami dan syar'i ya. Jadi kita lihat di masa Umar seperti itu, dan pada akhirnya ketika Umar wafat sudah ditusuk oleh belati beracunnya Abu Lu'lu'ah ya. Pada saat itu keluar lagi syair-syair Atikah yang menyedihkan ya. Banyak sahabat utama meminangnya pada saat itu, tapi Atikah tidak bergeming. Dan anehnya begitu Zubair bin Awam, salah satu dari Asyar Mubasyirina bil Jannah ya, yang kemudian meminangnya, diterimalah pinangan tadi. Dan Zubair ini tidak kalah cemburu dengan Umar bin Khattab ya. Zubair tidak kalah cemburu dengan Umar bin Khattab, melarang Atikah keluar rumah. Sehingga pada saat itu Aswa binti Abu Bakar yang pernah menjadi iparnya Atikah itu cemburu karena Zubair tidak pernah melarang Asma. Wanita memang agak aneh ya. Ada yang senang dilarang, ada yang senangnya enggak dilarang. Dan ketika Zubair menikah dengan Asma dulu, Asma sudah memberikan CV gitu ya, ibarat kata ada ketika disebutkan ada syarat dalam pernikahan tadi adalah tidak melarang Asma keluar rumah untuk berkiprah dalam dakwah. Maka Zubair sepakat itu. Tapi ternyata begitu ada Atikah dan Atikah dilarang, Asma cemburu. Kenapa saya tidak dilarang dan Atikah dilarang? Memang wanita ini rada unik gitu ya. Jadi ketika yang satu dilarang, satu enggak, dia cemburu gitu ya. Nah, Zubair enggak bisa mengatakan apapun juga pada saat itu ketika Asma meminta diceraikan. Dan akhirnya Zubair menceraikan ya. Makanya kisah terakhirnya ketika Asma wafat tidak ada Zubair, karena Zubair sudah lebih dulu wafat. Dan ketika Zubair wafat tidak ada syair-syair dari Asma, yang ada semua syair dari Atikah, karena pada Zubair wafat Asma sudah bukan menjadi istri Zubair bin Awam. Dan banyak sejarah juga mencatat terjadinya perceraian bukan semata karena kecemburuan Asma dengan Atikah, tapi juga suatu ketika jadi mereka punya anak antara Zubair bin Awam dengan Asma binti Abu Bakar, putranya adalah Abdullah bin Zubair. Pada saat itu terjadi pertengkaran ya antara Asma dengan Zubair, dan pada saat terjadi pertengkaran, entah mengapa ada yang mengatakan Zubair bin Awam agak emosi mendorong Asma dan Asma terjatuh. Pada saat itu Asma menjerit memanggil putranya Abdullah bin Zubair. Jadi ketika dipanggil, Abdullah datang ya, pintu terbuka dan melihat ibunya ada di bawah ya. Ya jadinya tidak dilihat kasus pendorongannya, tapi sudah dilihat ibunya di bawah ya. Pada saat itu Abdullah bin Zubair marah kepada ayahandanya. Dan Abdullah bin Zubair mengatakan, engkau sentuh lagi ibuku, ya maka engkau akan berurusan denganku. Maka kata Abdullah bin Zubair, talak ibuku. Ya, jadi ditalaklah oleh sang ayah, oleh Zubair bin Awam pada saat itu. Maka Asma bercerai resmi dengan Zubair bin Awam ya, diambil, ditarik oleh Abdullah bin Zubair. Ini satu hal yang kita lihat kisah Zubair dan Asma ya. ini pernikahan yang sangat menginspirasi, karena memang pada saat itu Abdullah bin Zubair menjadi bayi pertama yang lahir di Madinah pada saat itu ya. Tapi kemudian ketika datang Atikah dikaitkan dengan berakhirnya pernikahan Zubair bin Awam dengan Asma binti Abu Bakar, ini menjadi satu kisah yang lain ya. Ternyata di dalam Islam juga yang namanya pernik-pernik keluarga ya, namanya kita manusia ya pasti ada pernikahan, ada yang berakhir dengan perceraian. Ya padahal semua itu mereka adalah mujahid dan mujahidah hebat ya, yang bahu-membahu melalui periode Mekah sampai ke Madinah ya, berdarah-darah ya. Dan pernikahan keduanya lahir mujahid luar biasa Abdullah bin Zubair. Namun di akhir kehidupan diketahui yang mendampingi syahidnya Zubair bin Awam adalah Atikah, bukan Asma binti Abu Bakar. Ya, maka setelah itu, setelah syair-syair keluar lagi dari lisannya seorang Atikah binti Zaid ya, ketika wafatnya Zubair bin Awam, orang-orang sudah mengatakan nih kayaknya nggak mungkin nih. Ya, jadi tidak mungkin ada lagi orang yang bisa melamar Atikah. Ya, pada saat itu Atikah sudah berusia 50 tahun. Ya. Jadi memang pada saat itu Atikah sudah berusia 50 tahun. Dan mencoba untuk melamarnya yang kemudian adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, ketika Ali bin Abi Thalib melamar, Atikah memberikan syarat tadi tidak mau menikah dengan orang yang pergi ke medan pertempuran. Maka kata Ali, ini bukan kebiasaanku ya. Ini tidak masuk kriteriaku. Maka majulah, ada yang mengatakan yang maju adalah Hasan bin Ali, tapi ada yang mengatakan juga yang maju adalah melamar Atikah kemudian Husain bin Ali ya. Jadi memang ini menandakan walaupun usianya sudah 50 tahun lebih Atikah pada saat itu, tapi sosok dan pesonanya mampu memukau siapa saja. Keistiqomahannya juga begitu. Ya, kalau cuma sekadar cantik pasti banyak yang tak kalah cantik dengan Atikah, tapi memang keistiqomahan, kesolehan yang tidak diragukan lagi, keberaniannya, keteguhan hatinya ya, kecerdasannya, kedalaman ilmunya, dan juga barangkali merupakan wanita yang romantis karena pandai bersyair. Pada saat itu syair, sampai sekarang bahasa Arab itu syair ini merupakan satu hal yang luar biasa di antara mereka. Menggambarkan kemarahan yang lewat syair, menggambarkan kecintaan yang lewat syair juga ya, menggambarkan semua hal, ridho ya enggak ridho itu lewat syair. Jadi kalau ada orang yang akhir katanya itu kayak misalnya kita buat pantun ya, akhir katanya al-al semua, akhir katanya SS semua gitu ya, akhir katanya bo-bo semua. Jadi memang dan begitulah ayat suci Al-Quran ya. Kadang kita lihat ayat Allah di kadibu bidin fadhalika yadil uliyatin i semua belakangnya ya, wal huwallahu ahad Allahus samad, dan itu bukan syair, itu ayat suci Al-Quran. Makanya kenapa ayat suci Al-Quran ini Allah turunkan ya lewat firman-firmannya itu dengan kalimat yang indah, agar bangsa Arab yang penyair ya itu tertarik, lebih cepat tertarik ya. Jadi gak terbayangkan pada saat itu seorang wanita cantik, solehah, istiqomah, cerdas, penyair. Jadi banyak sahabat yang memang jatuh cinta dengan Atikah. Juga disebutkan jadi penyair itu diidentikan dengan keromantisan ya, romantis lewat kata-kata. Tidak terbayangkan kemuliaannya hingga Allah izinkan untuk mendampingi 4 orang syuhada di akhir hidupnya. Jadi kalau ada satu pesan Rasul, engkau akan dinikahkan Allah dengan yang paling saleh di antara suamimu. Bisa dibayangkan siapa itu? Ya, artinya kalau kita bisa tebak-tebak itu terbayang antara Abdullah bin Abu Bakar atau Zaid bin Khattab atau Umar bin Khattab atau Zubair bin Awam. Ya, pasti yang terlintas di kepala kita adalah Umar bin Khattab. Karena khalifah ya, 4 sahabat termasuk 4 dari 4 sahabat besar gitu ya. Jadi memang salah satu dari 4 sahabat besar itu Umar bin Khattab. Udah terbayang jangan-jangan memang suami Atikah di surga adalah Umar bin Khattab ya, karena yang paling soleh di antara yang soleh-soleh gitu ya. Sampaikan setannya sendiri saja, korinnya sendiri saja tidak berani menggoda Umar bin Khattab, karena tingkat keimanan Umar itu enggak bisa dibandingkan dengan yang lain. Kecintaan kepada Allah di atas segala sesuatu, enggak pernah takut kepada makhluk yang manapun juga. Makhluk yang manapun juga Umar enggak pernah takut. Maka setan jadi takut sama Umar gitu. Jadi kita pun begitu, kalau memang tidak ingin diganggu setan, tidak ingin dibisiki bisikan-bisikan buruk, maka memang hanya satu yang kita takuti di alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Atikah binti Zaid sudah mengikuti berbagai ya peran ya, jadi sebagai istri, sebagai muslimah ya, sebagai penyair ya, peran-peran di dalam dirinya dan itu menjadi contoh, ditambah kepandaiannya menjaga diri, ya, dan juga kepiawaiannya membela diri, ya, dengan apa dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah, ditambah syair-syair yang indah memukau, sehingga banyak para sahabat mengatakan saya ingin jadi suaminya Atikah, sehingga kalau saya mati nanti dibuatin syair gitu loh. Ada yang sesimpel itu, sesimpel itu, ya, disampaikan nanti kalau saya mati dibuatin puisi yang indah, syair yang indah. Jadi semuanya melamar Atikah ketika dia jadi janda. Akan tetapi Atikah pun memilih, ya. Atikah pun memilih, tidak sembarang orang yang menjadi suaminya. Masya Allah, ya, sampai terakhir pun, ya, dia menikah dengan putra dari Ali bin Abi Thalib. Sampai wafatnya Atikah menikah dengan putra Ali bin Abi Thalib. Wallahu a'lam bishawab.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Jazakallah khair Ustazah Erika untuk ilmunya di kesempatan pagi hari ini. Dan Masya Allah, sahabat MK, silakan Anda yang ingin ikut bergabung, berdiskusi dalam program Menjamin Kolbu Pagi edisi Muslimah, bisa sampaikan di 0812241027. Sebuah kisah yang menarik sekali, Ustazah, dan kita akan coba sapa sahabat MK yang sudah mengirimkan atensinya, Ustazah. Kali ini kita sapa ada hamba Allah yang bertanya, kalau tadi diceritakan suami yang nanti menemani di surga adalah yang paling bertakwa, tapi sahabat kita ini ternyata pernah mendengar juga, Ustazah, kalau suami terakhir di dunialah yang akan menjadi teman di akhirat. Ini perbedaan riwayatnya seperti apa, Ustazah? Benarkah dipilihkan yang paling bertakwa atau dengan sosok terakhir pasangan kita di dunia? Mohon penjelasannya, Ustazah. Ya. Jazakillah khair. Silakan, Ustazah.
0: Ya, justru saya belum mendapati dalil yang mengatakan suami terakhir yang akan mendampingi di akhirat, gitu ya. Ya, karena memang banyak riwayat yang mengatakan nanti dijodohkan dengan yang paling bertakwa walaupun tidak bertemu di dunia. Gak ketemu nih, ya, tetap bisa jadi jodoh kita. Contoh misalnya suami terakhirnya meninggal juga, ya, wafat juga, kemudian, atau kita yang wafat duluan, ya, sebelum suami terakhir meninggal. Tapi ternyata tingkat keimanan kita dengan tingkat keimanan suami beda. Misal, ya, sang suami tidak pernah sholat, kemudian kita, kalau kita taat kepada Allah, kita menjaga sholat 5 waktu, kita taati perintah Allah, kita puasa Ramadan, tapi suaminya susah, kan banyak kondisi kayak begitu. Entah istrinya yang tidak solehah, atau suaminya yang tidak soleh, menikah sampai mati, jangan dipikir akan berjumpa lagi. Ya, di surga mah udah masing-masing. Derajat keimanan berbeda, dia gak akan ketemu lagi walaupun jadi suaminya sampai mati. Contoh yang simple, Asiyah. Ya, Asiyah dengan Fir'aun, ya. Sampai mati jadi istrinya Fir'aun. Tapi apakah di akhirat akan ketemu Fir'aun? Jelas tidak. Fir'aun di neraka, Asiyah di surga. Kira-kira Asiyah jadi istri siapa? Ada yang pernah dengar riwayatnya? Itu tafsiran dari surat At-Tahrim, ya. Di awal-awal ayat sampai ayat ke-4, ayat ke-5. Itu menggambarkan Rasulullah SAW akan memiliki 2 istri lagi yang tidak pernah dijumpainya di dunia. Ya, jadinya siapa itu? 1 janda, 1 gadis. Yang janda adalah Asiyah, istrinya Fir'aun. Gak pernah ketemu, kan? Beda masa. Janda istrinya Fir'aun. Yang gadis siapa? Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Jadi, kalau masalah jodoh tuh jangan khawatir, gitu ya. Jodoh yang sebenarnya di surga. Dengan siapa? Wallahu a'lam. Makanya kenapa? Tapi ada yang bertanya, boleh gak kita minta sama suami yang ini aja? Misalnya, ya boleh-boleh aja. Ya. Nah, akan tetapi dua-duanya harus berlomba menyamakan frekuensi ketaatan. Gak bisa juga beda frekuensi, beda standar ketaatan di jalan Allah, kemudian ketemu lagi. Allah gak akan menzalimi hambanya. Karena saya pernah lihat, ada mungkin yang memahaminya seperti itu tadi, ya. Suami terakhir akan menjadi pasangannya di surga. Ya, itu kan kalau masuk surga, satu, ya. Yang kedua, apakah frekuensinya sama? Jadi ada seorang istri yang bulak-balik ngurusin perceraian ke pengadilan agama, padahal suaminya sedang di ICU. Ya, sedang di ICU. Dia takutnya gini, katanya, nanti suami saya dicabut nyawanya, saya masih jadi istrinya, nanti takut ketemu lagi di akhirat. Astagfirullah, ibu, itu suaminya lagi di ICU, mbok, ya, dituntun, ditalkin, ya, ajarkan, ucapkan la ilaha illallah, gak usah aja, udah sebel banget, dia gak pernah sholat, gak pernah. Jadi ini si istri sibuk karena gak ngerti, ya, tidak paham, sibuk bolak-balik ngurusin perceraian, ya. Jadi padahal suaminya terkapar di ICU sudah detik-detik terakhir. Karena pemahaman yang salah, nanti suami terakhir yang akan mendampinginya, itu dia tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya, bahwasanya yang paling taat, yang frekuensinya sama dengan kita, ya, yang akan mendampingi kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Yang sekarang paling penting adalah kita berusaha untuk masuk surga dulu ya.
1: Betul.
0: Karena kalau enggak masuk surga, enggak ada jodoh di neraka, enggak ada jodoh. Sama sekali tidak ada perjodohan di neraka, yang ada siksaan. Tapi kalau udah masuk surga, kita enggak akan berpikir sama siapa kita dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak akan berpikir suami keberapa. Apalagi kalau suaminya cuma satu, kita lihat aja frekuensi ketaatannya sama enggak. Kalau ternyata enggak sama, ya ada yang sampai mati jadi istrinya Nabi, tapi enggak ketemu juga. Siapa? Istrinya Nabi siapa? Istrinya Nabi Nuh dengan istrinya Nabi Lut, ya. Itu dua-duanya sampai mati jadi istrinya Nabi. Istri Nabi Nuh, ya. Dan istri Nabi Lut, ya. Imra'atun Nuh wa imra'atun Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihaini faqanatahuma. Lagi-lagi surat At-Tahrim, ya. Ayat-ayat terakhir itu. Ayat-ayat 9-10. Ya, jadi sampai disebutkan ada dua perempuan yang sampai mati jadi istri Nabi dan Rasul. Tapi sayangnya berkhianat. Tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka waqila dakhulan naru ma'addakhilin. Kata Allah kepada dua istri Nabi tadi. Istri Nabi Nuh sama istri Nabi Lut. Masuklah kalian bersama orang yang masuk ke neraka. Kira-kira Nabi Nuh sama Nabi Lut di mana tempatnya? Jelas di surga. Terus istrinya siapa? Wallahu a'lam. Bisa daftar enggak? Boleh ya. Boleh, tapi tentunya samakan frekuensi. Ya, kita berharap mendapatkan orang yang soleh ya di surga nanti, otomatis minta kepada Allah dengan melayakkan diri. Layakkan diri kita memang untuk sampai ke surga tertinggi. Ya, walaupun nanti tetap gaib, makanya kalau disebut jodoh itu gaib, memang gaib. Enggak selalu yang ketemu di dunia ini. Nah, kita lihat tadi kisahnya Asma. Asma ya binti Abu Bakar akhirnya bercerai dengan Zubair bin Awam. Tapi apakah ada kebencian setelah itu? Tidak. Tidak ada kebencian. Bahkan Asma mengatakan, saya tidak akan menikah lagi. Karena saya akan tetap berdoa kepada Allah, saya ingin jadi istrinya Zubair di surga. Bayangkan, udah cerai di dunia. Ya, di dunia udah cerai. Tapi Asma memohon, aku minta kepada Allah agar aku menjadi salah satu istri Zubair di surga nanti. Wah, dahsyat cintanya. Walaupun akhirnya cerai, Asma mengatakan ingin tetap jadi istrinya Zubair. Mungkin kita akan mengatakan, kalau udah cerai mah di dunia gak akan ketemu gitu ya. Di akhirat, itu kan kata kita. Kalau kata Asma, gak ada yang mustahil untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah gak ada yang mustahil, makanya Asma bertahan. Usia 100 tahun lebih baru wafat kan. Itu dia tidak menikah sama sekali. Karena berharap akan jadi istri Zubair di surga nanti. Unik ya, para sahabat dengan sahabiah. Dengan keilmuan mereka, dengan keimanan mereka, totalitas percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah itu sanggup merubah yang mustahil menjadi hal yang tidak mustahil. Wallahu a'lam bishawab.
1: Masyaallah, alhamdulillah. Jazakallahu khair Ustazah Erika untuk jawabannya. Dan kali ini kita sapa ada Ibu Gina dari Cijerah yang izin bertanya, mungkin sedikit keluar tema Ustazah. Pertanyaannya, dari istri-istri Nabi, siapa saja sebetulnya yang meriwayatkan hadis selain Aisyah? Ada yang fokus riwayat Aisyah, ada juga yang dari istri yang lainnya. Ini seperti apa kira-kira Ustazah? Iya.
0: Ada Juwairiyah, ada juga Ummu Salamah, ya. Ada juga Maimunah, ada juga ya, jadinya banyak yang meriwayatkan. Ya, dari Hafsah juga ada, Hafsah an Hafsin gitu kan ya. Jadi ada an Hafsah, itu banyak juga riwayat yang menggambarkan Hafsah juga meriwayatkan hadis. Cuman yang paling banyak memang Aisyah. Ya, Aisyah radhiyallahu anha, karena memang kecerdasan Aisyah itu digambarkan oleh Umar bin Khattab sebagai Nisfuddin, artinya separuh dari urusan agama, ilmunya ada di kepala Aisyah. Cerdas gitu ya. Jadi khudu nisfuddinikum min hadhihi Humaira. Sampai Umar bin Khattab mengatakan, ambillah separuh dari pelajaran agama kalian. Ya, jadi ilmu tentang Islam ini separuhnya ada di Aisyah, ambillah dari Aisyah. Ya, jadi bukan berarti Rasul milih-milih yang ngeriwayatin hadisnya, tidak. Karena periwayatan hadis itu tergantung yang ingat gitu ya. Yang ingat meriwayatkannya, tidak lupa riwayatnya, jalur periwayatannya, maka wajar kalau kemudian Aisyah. Jadi bukan berarti, jangan salah arti, diartikan, oh Rasul ini bersama Aisyah terus, oh tidak. Cuman masalahnya memang yang ingatannya kuat adalah sesudah Abu Hurairah, yaitu Aisyah. Abu Hurairah yang paling kuat ingatannya, makanya paling banyak, 18 ribuan. Sesudah di bawah itu, di bawah Abu Hurairah adalah Aisyah langsung. Sama belasan ribu juga yang diriwayatkan. Makanya bukan yang lain tidak mau meriwayatkan, tapi memang periwayatan hadis tergantung kekuatan ingatannya. Kan jalur ada, karena hadis ada sanad, ada matan. Kalau sanad berarti memang jalurnya dari siapa aja. Nah, kalau matan isinya, kontennya. Mungkin kalau kita sekarang meriwayatkan hadis lebih ingat kepada matan, kepada konten. tapi lupa ini dari siapa, ya dari siapa ya gitu ya. Jadi dari sahabat yang mana, dari tabiin yang mana, ya jadi hanya kepada kontennya. Kalau Aisyah ingat, jadi kalau kita ditanya orang, ayo lebih pilih yang mana, ini bukan masalah milih. Ya, masalahnya memang pada saat itu yang meriwayatkan siapa? Kalau sudah dari Ummul Mukminin, istri-istri Rasulullah SAW, kita lihat jalur yang lainnya ada enggak untuk saling menguatkan. Ya, jadi memang kenapa Aisyah lebih banyak? Karena memang di sana di dalam hadis ada tabaqat ya, ada tingkatan. Tingkatan perawi berdasarkan kuatnya ya, hafalan dan banyaknya riwayat. Maka nomor satu adalah Abu Hurairah ya. Nomor dua adalah Aisyah binti Abu Bakar, memang begitu. Jadi enggak heran kalau kita lihat sangat sering hadis diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ya, dan agak jarang diriwayatkan oleh istri-istri yang lain. Ya, wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, masyaallah, alhamdulillah. Dan nampaknya itu menjadi pertanyaan terakhir Ustazah Erika di pagi hari ini, barangkali sebagai penutup hal-hal yang bisa kita teladani dari sosok Atiqah di era zaman sekarang sebagai muslimah. Silakan Ustazah.
0: Ya, masyaallah. Kalau di zaman sekarang mungkin wallahu a'lam ya, saya lihat banyak sekali yang tampak enggan menikah lagi ketika sang suami sudah tiada. Ya, apalagi sang suami baik banget, itu banyak yang sumo gitu ya, susah move on. Enggak deh, enggak nikah lagi aja gitu ya. Atau ada juga yang meninggal istrinya kemudian dia enggak nikah lagi. Padahal laki-laki nih ya. Habis istri saya baik banget, tidak ada yang sebaik istri saya. Enggak apa-apa kalau memang enggak sanggup menikah lagi, tapi jangan sampai punya pendapat kalau saya nikah lagi berarti saya tidak setia. Oh, enggak begitu. Atiqah seorang istri yang setia. Kan setia itu ketika orangnya masih hidup. Ya, artinya ketika masih hidup dia tidak punya pria idaman lain, tidak selingkuh, maka itu setia. Ketika sudah wafat, life must go on. Khususnya untuk kondisi-kondisi seperti perperangan kayak di Palestina. Di Palestina itu enggak ada janda yang enggak nikah lagi. Kalau dilamar janda nikah lagi. Kenapa? Karena mereka harus terus bereproduksi ya untuk melanjutkan ya jumlah manusia yang menjadi penduduk tanah Palestina. Kalau tidak habis, sudah dibunuh. Maka belajar dari ketegaran Atiqah adalah menata hati ya, menjaga kecerdasan, menjaga amanah tubuh yang Allah berikan. Ya, dijaga kecantikannya. Kecantikan itu bukan cuma outer tapi inner juga. Dijaga apa yang jadi pikiran kita, yang ada dalam pikiran kita dijaga. Ya, kemudian juga syair, berarti kata-kata. Atiqah itu bukan hanya sekedar indah saat bersyair, tapi memang susunan katanya ketika menyampaikan pesan itu indah, enggak pernah kasar. Jadi terlihat cerdas atau tidaknya seseorang dari susunan kata ketika menyampaikan pesan. Ya, cerdas atau tidaknya itu dari kata-katanya. Kalau memang dia kata-kata, bahkan Rasul mengatakan kalau ingin tahu buruk atau tidaknya seseorang dilihat saat marah. Kalau Atiqah saat marahnya juga santun ya kata-katanya. Jadi kalau ada orang yang namanya juga lagi marah gitu ya. Nah, ya kalau lagi marah maka kata-katanya kasar, berarti dia orang enggak baik kata Rasul. Ya, jadi Rasulullah SAW sudah mencontohkan itu dan sudah banyak ditiru oleh para sahabat dan sahabiah ya dalam menyampaikan pesan. Saat ridho, saat marah, sahabat bahkan melihat Rasul kalau saat marah enggak berkata-kata. Diam, walaupun dipejamkan mata, rambutnya bergetar, wajahnya memerah, tapi menjaga lisan. Tentunya kita belajar dari kesolehahan seorang Atiqah ya, yang kepribadiannya masya Allah, kecerdasannya luar biasa, kecantikannya tidak dipungkiri. Semoga Allah SWT memberikan kita keindahan dalam dan luar ya, inner beauty dan outer beauty-nya yang terjaga semata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, masya Allah, alhamdulillah. Jazakallahu khair Ustazah Erika untuk ilmunya di kesempatan pagi hari ini, dan selamat melanjutkan aktivitas amanah terbaiknya.
0: Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit.
1: Alhamdulillah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ujian menimpa menekan.
1: Masya Allah sahabat MK, itu dia sajian ilmu di pagi hari ini yang baru saja kita simak bersama Ustazah Erika terkait dengan sosok wanita cerdas yang aktif berdakwah, Atiqah binti Zaid. Mari kita sama-sama doakan agar guru-guru kita, sahabat MK, Ustazah Erika beserta dengan keluarga, insya Allah diberikan istiqomah selalu dalam kebaikan, sehat lahir batin, dan tentunya dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Diriku, Mari kita optimalkan waktu pagi hari ini, sahabat MK, dengan memperluas, memaksimalkan peluang-peluang kebaikan. Ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Cukup tekan bintang 121, bintang 43 pagar. Bintang 121, bintang 43 pagar. Dan pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
2: Aku ini, wahai Tuhan.
1: Peluang kebaikan lainnya, sahabat MK, ketika kita sudah memasuki bulan Zulhijjah, kepedulian kita akan benar-benar kembali diuji setelah Ramadan usai. Seberapa ringan tangan kita untuk bisa berbagi dan sejauh mana kita bisa hadir dan peduli. Meski Ramadan sudah berlalu, sebentar lagi waktu kurban akan segera tiba. Disanalah momen kita untuk memperluas dampak kebaikan, bukan sekedar memberi tapi juga berkorban untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari kita jaga ritme kebaikan yang sudah dilatih dengan menyiapkan kurban terbaik dari sekarang. Kunjungi laman dtpeduli.org/kurbanimpact atau hubungi call center DT Peduli di 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya.
2: Bila kenangkan kaharmu.
1: Terima kasih sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, juga kepada seluruh radio relay yang sudah menyambung siarkan program ini. Mudah-mudahan atensi yang Anda kirimkan bisa terhitung sebagai amal soleh, sahabat MK. Kami akan sapa Anda yang sudah bergabung. Kali ini ada sahabat Enri Safitri yang menyapa, Kang Sandi Kustejo di Banjaran, sahabat Yusuf Tajiri di Mangkubumi Tasikmalaya. Kemudian kami sapa juga ada sahabat kita dari Cilacap, ada sahabat Ican Amin di Gandrung Mangu Cilacap yang menyapa, alhamdulillah tersimak dengan baik siaran pagi hari ini. Terima kasih juga Ibu Yanti di Antapani, sahabat Agni Gunsir dari Tasikmalaya, Ibu Nia di Pangalengan, Ibu Parilah di GBA 3, Eyang Alin di Cimareme, Ibu Juwita di Cimindiraya, juga ada Ibu Citra dari Cijantung Ciamis yang menyapa pagi hari ini. Mohon maaf jika tidak dapat kami sapa satu persatu, akan tetapi atensi yang Anda kirimkan sudah tersampaikan dan mudah-mudahan menjadi amal soleh. Amin, Allahumma amin. Dan karena sudah di jam 6 pagi, sahabat MK, kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Dan kini saatnya sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, beserta kru MKFM yang bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Di waktu mengenang roh.
3: Program manajemen Kolbu Pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh hati.

0: Mari, coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh
1: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
0: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
0: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan. Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, seluruh manusia baik yang mukmin maupun kafir, Allah perkenankan untuk memakan segala hal yang ada di dalamnya. Sebagai rezeki yang dikaruniakan dari bermacam jenis biji-bijian, buah-buahan, ikan, hewan, dan yang lainnya yang masuk ke dalam tubuh kita harus memenuhi syarat utama, yakni halalan toyiban. Al-Quran telah menyebutkan bahwa segala makanan yang ada di muka bumi halal dikonsumsi, kecuali terdapat nas yang mengharamkannya. seperti adanya pengaruh yang membahayakan bagi tubuh dan membawa mudarat bagi akal dan badan. Bukankah salah satu syarat terkabulkannya doa adalah menghindari makanan haram? Secara luas, hal ini perlu dimaknai dengan tidak makan berlebihan serta memperolehnya dengan cara yang ma'ruf. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan terkait adab makan dan kiat memilih makanan. Pertama, membeli makanan yang sudah jelas kehalalannya dan menghindari makanan dengan bahan aditif yang berlebihan. Kedua, mengambil makanan yang lebih dekat dengan kita, tidak mencaci makanan yang dihidangkan, dan tidak menyisakan makanan hingga mubazir. Ketiga, ketika menyantap makanan, duduklah dan tidak tergesa-gesa, serta tidak meniup makanan. Ambil secukupnya, agar tidak terlalu kenyang dan membuat malas beribadah. Dan terakhir, membiasakan berdoa sebelum dan sesudah selesai makan. Sahabat MQ, berikut variasi bacaan doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fihi wa atimna khairan minhu. Yang artinya, ya Allah, berilah kami berkah dengan makanan itu, dan berilah makanan yang lebih baik.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, sudahkah hari ini kita menghidupkan sunnah Zulhijjah? Sahabat MK, jangan sampai niat berkurban sudah ada, tetapi sunnahnya justru terlupa karena kurang perhatian pada hal yang kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya sedikit pun." Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat MK, mari tunaikan salah satu sunnah yang sangat dianjurkan bagi yang berniat melaksanakan kurban, yaitu menahan diri untuk tidak memotong rambut dan kuku sejak masuk 1 Zulhijjah hingga hewan kurbannya disembelih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamil Azaini, inspirator sukses mulia. Keluarga bagi saya adalah penyempurna hidup saya. Tanpa keluarga, saya tidak akan menjadi apa-apa dan tidak akan menjadi siapa-siapa. Keluarga bagi saya juga adalah benteng kehidupan. Keluarga juga bagi saya adalah motivator. Keluarga bagi saya adalah amat penting setelah Allah dan Rasulnya. Maka saran saya, jangan sampai Anda mengejar harta, mengejar karir, mengejar bisnis, melupakan keluarga. Keluarga membuat Anda bisa selamat di dunia dan di akhirat. Maka waspadalah, jangan sampai Anda mengabaikan keluarga. Sahabat MK, dapatkan inspirasi membangun keluarga hanya di MK FM.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh
1: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini...
2: Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813 1712

0: Tips Sehat Islami.
1: Kenapa penyakit lambung ini gak turun-turun? Padahal obat-obatan untuk memperbaiki mukosa lambung itu naik jumlahnya. Kemudian obat-obatan untuk penurunan produksi asam lambung, golongan PPI itu, protopump inhibitor, naik jumlahnya. Tapi kenapa? Kok jumlah penderita lambung juga makin meningkat, bukan makin menurun? Nah, kalau kita lihat lagi data kunjungan ke gawat darurat, kalau misalnya ada 10 pasien, 2 diantaranya adalah pasien lambung. Ya kan? Habis makanan pedas, habis makan seblak, habis makan punten ya. Saya dimarahin tukang bakso nanti ya, habis makan bakso kepedesan, bukan baksonya punten ya mas. Ya, masuk ke IGD gitu. Jadi 2 diantara 10 pasien IGD ternyata pasien lambung itu yang menderita kolik abdomen. Jadi betapa besar masalah ini.

0: ini, betapa menguras energi dan betapa besar angka kunjungan ke IGD. Walaupun obat ditemukan sudah banyak, kemudian juga ditemukan berbagai macam alat pemeriksaan-pemeriksaan begitu ya. Dan yang paling ngetren sekarang terjadi peningkatan kasus pada gen Z. Nah, jadi ibu bapak semua, ternyata kalau kita lihat ya, angka kejadian penyakit gastritis atau penyakit lambung naik tuh pada gen Z ini. Yang mahasiswa juga demikian, yang pekerja juga demikian ya. Karena angka ini naik, ya kita cari kenapa. Salah satu penyebabnya adalah stres. Saya coba lihat, ini ada sebuah penelitian yang bagus ya, tepatnya di Denmark. Jadi penyakit lambung itu, ibu bapak semua, kita fokus pada gastritis ya. Apa sih yang menyebabkan gastritis? Sekarang kita berbicara tentang penyakit gastritis itu umumnya. Yang kebayang apa? Kalau penyakit lambung, yang kebayang penyebabnya itu apa kira-kira? Telat makan, siapa lagi? Makan pedas, apa lagi? Asam lambung gitu ya. Nah, yang kebayang kan rata-rata itu telat makan, makan pedas, asam lambung gitu ya. Nah, ada juga sebetulnya penyebab yang banyak dan menyebabkan lambung itu bukan hanya radang, tapi lambung itu bisa sampai bocor. Ya, lambung itu bisa sampai bolong. Yaitu penyakit radang lambung, lambung kemudian menipis, kemudian juga menjadi timbul borok gitu ya. Nah, ketika timbul borok, bocor lambungnya.
1: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, tahukah Anda mengapa Haji Wada disebut sebagai Haji Perpisahan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Cekris satu mulu, ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
3: Tenang, semua masalah.
2: Kok ada lagi?
3: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah Maha Tahu
2: dan
3: Maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Ma.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Ma.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM.

Madinah, kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat MQ, sebelum jamaah haji memasuki rangkaian utama ibadah haji di Mekah, banyak jamaah dari Indonesia terlebih dahulu singgah di Madinah. Kota yang penuh ketenangan, kota tempat hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kota yang menyimpan kerinduan besar umat Islam. Namun perlu dipahami, ziarah ke Madinah bukan termasuk rukun haji dan bukan pula wajib haji. Ia adalah amalan sunnah yang sangat dianjurkan sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salat di masjidku ini lebih utama daripada 1000 salat di masjid lainnya kecuali Masjidil Haram." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu, sahabat MQ, jamaah sangat merindukan kesempatan untuk sholat di Masjid Nabawi. Disinilah jamaah memperbanyak ibadah, sholat berjamaah, zikir, tilawah, dan memperbaiki hati sebelum menuju puncak perjalanan haji. Banyak jamaah mengenal istilah sholat arba'in, yaitu menjaga sholat berjamaah selama 40 waktu. Walau hadis tentang keharusan 40 kali secara khusus diperselisihkan para ulama, namun memperbanyak sholat di Masjid Nabawi tetap menjadi amalan yang sangat mulia. Selain itu, jamaah juga berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu memberi salam kepada beliau serta kepada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhumah. Ziarah ini dilakukan dengan adab yang benar, penuh hormat, tanpa berlebihan, dan tetap berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat MQ, jamaah juga sangat berharap bisa masuk ke Raudhah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di tempat inilah, jamaah berusaha memperbanyak doa, sholat sunnah, dan munajat yang paling tulus. Selain itu, jamaah juga berziarah ke tempat-tempat bersejarah, seperti Masjid Quba, Jabal Uhud, Masjid Qiblatain, dan pemakaman Baqi. Bukan untuk ritual khusus, tetapi untuk mengambil pelajaran dari perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat MQ, Madinah mengajarkan ketenangan bahwa sebelum menuju Mekah, seorang hamba perlu menenangkan hatinya. Sebelum datang ke Baitullah, ia belajar dulu mencintai Rasulullah. Karena perjalanan haji bukan hanya tentang rukun dan wajib, tetapi juga tentang adab, cinta, dan ketundukan. Dari Madinah, jamaah lalu bersiap menuju Mekah, mengambil mikot di Bir Ali, dan memulai ihram. Di sanalah jejak berikutnya dimulai, menuju rumah Allah, menuju panggilan suci, menuju

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalong Gilang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, akan selalu ada pembelajaran baru yang bisa kita dapatkan di setiap harinya, sahabat MK ya. Bahkan dari hitungan waktu, menit ke menit, detik ke detik, sahabat MK, akan ada pelajaran, sahabat MK, dari setiap kejadian yang kita alami. Bahkan peristiwa-peristiwa yang telah kita alami bertahun lalu juga bisa memberikan pengetahuan dan pembelajaran baru, sahabat MK, saat kita sudah mampu melihat dari sudut pandang kita hari ini. Jadi kembali teringat, sahabat MK, semangat untuk kita terus belajar. Belajar tidak selalu hanya di kelas begitu ya dengan guru, tetap belajar kehidupan dengan setiap kejadian yang kita alami, karena kewajiban yang melekat pada setiap kita, sahabat MK, adalah belajar ya. Bahkan disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kewajiban kita belajar ini dari buayan hingga liang lahat, sahabat MK. Semangat terus untuk belajar, belajar dari peristiwa-peristiwa yang kita alami setiap harinya. Senang sekali di pagi hari ini saya Herlan Hanif kembali dapat menyapa Anda. Program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli hari ini hadir kembali membersamai hingga jam 9 mendatang di hari Rabu, sahabat MK ya. Hari ke-3 hari ini kita sudah masuki di bulan Zulhijjah bertepatan dengan hari ke-20 di bulan Mei. Akan banyak nanti informasi yang kembali kita akan simak untuk memperbarui kabar terkini dan juga ilmu yang kembali akan kita kuatkan setiap hari Rabu ini seputar bincang ekonomi syariah. Dan kita awali, sahabat MK, kebersamaan kita dengan Jurnal Pagi MKFM yang akan menghadirkan informasi-informasi khasnya untuk Anda.
1: Update informasi di pagi hari dalam Jurnal Pagi.

0: Segmen Jurnal Pagi MKFM kembali pagi hari ini mengajak Anda untuk dapat berbagi informasi. Anda dapat menyampaikan informasi seputar pantauan cuaca langsung yang dapat Anda pantau ya di rumah Anda, sahabat MK, di lingkungan tempat tinggal Anda. Dan Anda bisa melaporkan juga bagaimana pantauan lalu lintas di ruas-ruas jalan yang dapat Anda pantau juga pagi hari ini. Ataupun bagi Anda yang sudah mulai berkendara nih pagi hari ini menuju tempat aktivitasnya, dapat berbagi juga informasi bermanfaat ya untuk sahabat MK seputar bagaimana pantauan langsung atau kondisi lalu lintasnya hari ini di ruas jalan yang Anda lalui. Anda bisa berbagi informasi lainnya juga seputar peristiwa yang terjadi di sekitar Anda, peristiwa kebencanaan atau berita kehilangan, boleh juga dapat diinformasikan agar dapat kami bantu luaskan juga informasinya, sahabat MK. Dan Anda bisa juga saling berbagi inspirasi dalam jurnal syukur ya. Hari ini Anda dapat berbagi 3 hal yang paling ingin disyukuri pagi hari ini apa? Silakan kirimkan ke 0811-224-1027. Ke 0811-224-1027. Di awal kami informasikan informasi perakiraan cuaca untuk Bandung, Subang, dan juga Yogyakarta ya sahabat MK. Nanti langsung dapat Anda lengkapkan juga dengan pantauan cuacanya di wilayah tempat tinggal Anda. Untuk wilayah Bandung, hari ini hampir di seluruh wilayah kecamatan di kota Bandung, mulai dari timur, barat, tengah, selatan, dan utaranya, ini perakiraannya akan turun hujan ya sahabat MK dengan intensitas yang ringan. Jadi hampir merata di seluruh wilayah, ini Bandung perakirannya hari ini akan turun hujan dengan intensitas yang ringan. Sehingga bisa kembali disiapkan ya. Hari ini Anda tidak terlupa untuk dapat menyiapkan kembali ya perlengkapan beraktivitas di cuaca hujan, agar aktivitas bisa tertunai dengan lancar juga hari ini. Untuk wilayah Kabupaten Subang, perakiraan cuacanya hari ini di hampir seluruh wilayah dominasinya juga akan hujan ya dengan intensitas yang ringan. Jadi beberapa daerah perakiraan cuacanya ini akan cerah berawan sahabat MK ya, seperti di wilayah Tambak Dahan, kemudian juga Legon Kulon, Compreng, Pamanukan, kemudian juga ada Pusaka Negara dan Purwadadi. Ini wilayah-wilayah di Kecamatan Kabupaten Subang yang perakiraan cuacanya hari ini belum akan terjadi hujan ya sahabat MK. Namun di wilayah-wilayah lain perakiraan cuacanya ini akan diperkirakan turun hujan dengan intensitas yang ringan. Nah, hari ini dapat juga dipersiapkan untuk Anda, karena tadi juga cerahnya berawan, boleh jadi akan berpotensi juga turun hujan, sehingga perlengkapan untuk beraktivitas di cuaca hujannya kembali dapat disiapkan ya sahabat MK. Dan untuk wilayah Yogyakarta juga hari ini hampir di seluruh wilayah juga perakiraannya akan terjadi hujan dengan intensitas ringan sahabat MK. Jadi dapat kembali disiapkan segala sesuatunya untuk dapat beraktivitas hari ini. Langsung dapat dilengkapkan oleh Anda bagaimana pantauan cuacanya di wilayah tempat tinggal Anda. Kirimkan informasinya beserta juga informasi lainnya seputar pantauan lalu lintas. Informasi seputar peristiwa yang terjadi di sekitar Anda, peristiwa kebencanaan, berita kehilangan, boleh dapat dikirimkan juga. Dan 3 hal yang paling ingin disyukuri hari ini, pagi hari ini, sahabat MK, silakan berbagi inspirasinya dalam jurnal syukur. Informasinya langsung dapat dikirimkan ya, disertakan tidak lupa nama, usia, alamat Anda ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Kami segera menyapa Anda sahabat MK, selepas kita akan jeda sejenak dengan sajian informasi bermanfaat berikut ini.
1: MK, tahukah Anda mengapa dosa yang dilakukan di bulan haram dianggap sebagai dosa besar? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
0: Sahabat MK, pernahkah kita merasa anak kita yang dulu lucu sekarang lebih sering menunduk? Bukan untuk berdoa, tapi untuk menatap layar gadget. Sholat mulai ditinggalkan, belajar harus disuruh. Bahkan terkadang kita kehilangan cara untuk menasihatinya, lalu kita bertanya dalam diam, di mana kita salah. Padahal waktu terus berjalan dan masa depan anak tidak pernah menunggu. Jika hari ini kita lengah, bisa jadi besok kita menyesal. Karena mendidik anak bukan hanya soal sekolah yang dekat atau yang terkenal, tapi tentang siapa yang membersamai mereka setiap hari. Di sekolah Itkon, anak Anda tidak hanya belajar, mereka dibimbing untuk mencintai sholat, didekatkan dengan Al-Quran, dibentuk akhlaknya, dan ditumbuhkan menjadi pribadi yang kuat. Dengan program unggulan, pembelajaran Al-Quran, metode tilawati, bilingual English program, penguatan karakter dan life skill, serta pembinaan leadership sejak dini. Karena kita tahu dunia yang akan mereka hadapi tidak semakin mudah. Anak kita butuh lebih dari sekadar pintar, mereka butuh iman, akhlak, dan ketangguhan. Dalam rangka milad Itkon ke-19, ini saat yang tepat untuk berubah. Dapatkan diskon 2 juta untuk preschool dan SD, bonus Chromebook untuk SMP, yang berlaku hingga 19 Mei 2026. Jangan tunggu sampai terlambat, karena masa depan anak ditentukan dari keputusan hari ini. Pendaftaran sudah dibuka untuk daycare, playgroup, TK, SD hingga SMP. Segera daftarkan putra-putri Anda di Sekolah Itkon yang berlokasi di Jalan Padasuka nomor 160 Bandung. Informasi lengkap dan pendaftaran hubungi 0857-9555-5015. 0857-9555-5015. Sekolah Itkon, tempat anak belajar dan orang tua menemukan harapan.
2: Tagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
3: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
2: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
3: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
4: Duh, cek satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
5: Tenang. Semua masalah
4: kok ada lagi?
5: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
4: juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
3: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
2: hari dengan suasana hati positif. Tuntaskan karya terbaik.
7: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MK, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
2: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
8: Sahabat MK, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
2: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MK FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
9: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
10: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
9: Kok pas banget sih?
10: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
9: Apa aku gak ikhlas ya?
10: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
11: Assalamualaikum Fit.
9: Waalaikumsalam.
11: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
9: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
11: Loh,
9: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
12: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
3: Rehatkan jiwa, tenangkan hati, mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
13: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un. Maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
3: Tadabur Quran.
14: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
3: Kajian Juz 30.
15: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. 1 adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
3: Kajian Al-Hikam.
16: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
3: Q&A seputar Al-Quran.
17: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
3: Tafsir dan tahsin.
18: Ayat ke-6-nya, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya. Mustaqim.
3: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM. Inspirasi Keluarga Indonesia.
19: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih.
3: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

MQ dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dosa yang terbesar adalah dosa yang dilakukan di bulan haram atau suci.

kasih sahabat MK Anda masih bersama kami di program Inspirasi Pagi dalam segmen Jurnal Pagi hari ini. Kami nantikan Anda untuk dapat berbagi informasi ya seputar pantauan cuaca, informasi lalu lintas dan peristiwa yang terjadi yang Anda ketahui di sekitar Anda. Dan juga berbagi jurnal syukur ya, tiga hal yang paling ingin disyukuri pagi hari ini oleh Anda apa. Mudah-mudahan jadi inspirasi untuk kita saling menguatkan langkah untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang boleh jadi seringkali terlupa ya sahabat MK akan nikmat tersebut. Nah, silakan bisa tuliskan tiga hal yang paling ingin disyukuri, kirimkan ke 0811-224-1027 beserta dengan informasi tadi sahabat MK, ya, pantauan langsung cuaca, informasi lalu lintas dan peristiwa yang terjadi di sekitar Anda. Terima kasih sahabat MK yang sudah berbagi informasinya pagi hari ini. Kami sapa ya, pagi ini yang sudah berbagi ada Ibu Ella dari Soreang. Ibu Ella menyampaikan, pagi hari ini alhamdulillah wilayah Soreang sejuk sekali, segar, cuacanya cerah berawan. Kemudian menyampaikan jurnal syukurnya, alhamdulillah Allah masih lancarkan dalam melaksanakan ibadah, bisa aktivitas di rumah pagi ini sambil menyimak MKFM. Doa terbaik juga untuk guru tercinta, kemudian juga untuk kru yang bertugas dan sahabat MK semuanya. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan dalam segala urusan, katanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Ella ya di Soreang. Kemudian kami sapa juga ada Pak Yandi berikutnya di Buah Batu. Pak Yandi melaporkan pagi hari ini di Jalan Cijaura Hilir Buah Batu Bandung untuk lalu lintasnya terpantau masih lancar. Cuacanya sejuk, cerah berawan. Menyampaikan jurnal syukurnya di hari Rabu yang penuh berkah ini, alhamdulillah masih dibangunkan kembali dari tidur ya oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa bergerak untuk ibadah mulai dari subuh tadi ya, alhamdulillah. Kemudian juga mensyukuri masih bisa sarapan pagi hari ini sambil menyimak MKFM. Menyampaikan juga doa untuk kita semua, semoga nikmat sehat dan waktu luang ini bisa dirasakan oleh keluarga, anak cucu dan sahabat MK yang sedang menyimak. Untuk guru-guru, untuk kru juga, semoga tetap sehat, semangat, jangan lupa bahagia. Dari Pak Yandi di Buah Batu ya. Kita beralih ke Cimindi Raya, sudah ada Ibu Juwita juga yang berbagi melaporkan cuacanya sangat sejuk katanya di Cimindi, berawan di pagi hari ini. Menyampaikan juga jurnal syukurnya, alhamdulillah Allah masih memberi nafas, masih diberi usia, diberikan nikmat-nikmat yang banyak dari Allah yang tidak bisa disebut satu persatu. Dan alhamdulillah mensyukuri setiap hari selalu mendapat ilmu-ilmu dari para guru katanya di MKFM. Alhamdulillah ya, semoga MKFM tetap mengudara membawa keberkahan untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Juwita dari Cimindi Raya. Selamat bertugas katanya untuk kru yang bertugas dan sahabat MK juga. Semangat terus, semoga Allah menjaga dan selamatkan dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Pak Sandi Kustejo di Banjaran, terima kasih juga menyimak saja katanya pagi hari ini. Terima kasih Pak Sandi sudah menyimak ya. Kemudian ada Ibu Rusmiati dari Cibatu Garut. Terima kasih juga sudah berbagi nih informasinya. Dari Ibu Rus, untuk wilayah Cibatu Garut cuacanya cerah berawan dan alhamdulillah siaran MKFM tersimak dengan baik. Menyampaikan jurnal syukurnya, alhamdulillah Allah bangunkan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dan doanya untuk kita semua, semoga kita ada dalam perlindungan Allah. Begitupun juga untuk kru dan sahabat MK yang sedang menyimak juga. Terima kasih Ibu Rusmiati dari Cibatu Garut. Ibu Yanti di Antapani, terima kasih menyampaikan jurnal syukurnya di awal ini, mensyukuri masih dikaruniakan usia, sehat, bisa bangun di sepertiga malam untuk ibadah. Semoga kita semua sehat, dimudahkan urusannya, dan laporannya Antapani cuacanya mulai cerah. Terima kasih Ibu Yanti di Antapani. Kita beralih berikutnya ke Cimahi. Di Jalan Ontario Cibubur Cimahi, laporannya ini disampaikan oleh sahabat Handayani yang mengawali informasinya dengan jurnal syukur terlebih dahulu ya. Ini mensyukuri alhamdulillah Allah masih bangunkan dalam keadaan sehat dan bisa curhat katanya di penghujung malam. Alhamdulillah juga Allah masih memberikan kesempatan untuk membantu sidang skripsi mahasiswa.
dan dapat makan siang free konsumsi untuk sidang, katanya. Ini jadi satu hal yang disyukuri juga ya, Masya Allah. Kemudian juga jurnal paginya hari ini cuaca cerah berawan. Kalau di wilayah Cimahi suhunya sejuk, U-nya panjang sekali, berarti sejuk sekali ya. Kemudian juga informasi dari, bukan informasi ya, doa ya penutupnya untuk kita semua dari sahabat Handayani. Ini semoga Allah melimpahkan rezeki, sehat selalu, bagi dunia akhirat, berkah juga untuk sahabat MQ. Dan ada informasinya nih, di pagi hari ini laporan lalu lintasnya dari sahabat Handayani di wilayah Contong, jalan ruas Contong Cimahi ya, terpantau sudah mulai ramai nih sahabat MQ yang akan melintasi ruas jalan Contong. Perlu mempersiapkan waktu yang cukup ya, agar dapat sampai di tempat tujuannya dengan tepat waktu. Terima kasih sahabat Handayani di jalan Ontario Cibubur Cimahi. Dari Cibuntu Cipendei sudah ada Bunda Halimah juga yang berbagi, menyampaikan jurnal syukurnya. Alhamdulillah masih diberi kesempatan usia sampai hari ini, masih diberi nikmat juga dalam ibadah, dan diberi nikmat kesehatan. Semoga kita semua termasuk orang yang selalu bersyukur, dan doanya untuk kru juga sahabat MQ semua yang sedang menyimak, semoga semuanya sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bunda Halimah ya, di Cibuntu Cipendei. Sahabat Henry Safitri juga terima kasih sudah menyampaikan jurnal syukurnya di hari ini. Mensyukuri alhamdulillah Allah masih mengaruniakan kesehatan, masih dimampukan bangun di sepertiga malam, masih bisa beribadah dan beraktivitas juga dengan lancar. Doanya untuk kru yang bertugas dan sahabat MQ semuanya, semoga Allah karuniakan kesehatan dan keberkahan. Laporannya cuaca cerah, udara segar nih, hatinya alhamdulillah cerah juga katanya ya. Alhamdulillah, terima kasih sahabat Henry Safitri sudah berbagi atensi juga di pagi hari ini, dan sahabat MQ yang sudah berbagi informasinya dalam segmen jurnal pagi ya, mudah-mudahan informasinya jadi manfaat. Disilakan dapat diikuti setiap harinya ya sahabat MQ, dari Senin hingga Jumat jurnal pagi ini, untuk dapat saling berbagi informasi bermanfaat.

Kita akan beralih sahabat MK ke segmen selanjutnya, masih dalam rangkaian program Inspirasi Pagi persembahan DT Peduli. Hari ini akan hadir ke ruang dengar Anda perbincangan menyoal bagaimana kita melihat misi kemanusiaan yang berujung penahanan. Cukupkah diplomasi Indonesia hari ini? Anda bisa menyampaikan juga sahabat MK berkenaan dengan topik yang kita lihat juga soroti bahwa ada penahanan aktivis dan jurnalis ya oleh penjajah Israel. Bagaimana kemudian perlindungan warga negara Indonesia juga di konflik internasional ini? Sahabat MK, menurut Anda apakah diplomasi Indonesia saat ini sudah cukup kuat dalam melindungi warga negara Indonesia atau WNI ya di konflik internasional? Menurut Anda sudah atau belum? Nah, silakan bisa Anda kirimkan ya ke 0811-224-1027. Selengkapnya dalam segmen Sudut Pandang, kita akan bahas seputar bagaimana misi kemanusiaan yang berujung penahanan ini, sahabat MK. Cukupkah diplomasi Indonesia hari ini? Dalam segmen Sudut Pandang sesaat lagi selepas satu nasyid dari Sutul Harokah dengan Hadapilah.